Ia susulan penemuan 70 biji telur di pantai Kuala Abang yang dipindahkan ke tapak pengeraman TCIC. Tempoh pengeraman dianggarkan antara 55 hingga 70 hari bergantung kepada suhu pasir. Orang ramai diminta melaporkan segera sekiranya menemukan penyu mendarat bagi membolehkan tindakan perlindungan dilaksanakan. Seorang tukang rumah berusia 56 tahun maut selepas terjatuh dari bumbung sebuah rumah yang sedang dalam pembinaan di peringkat 2 Felda Tenang Besut tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Muhammad Ruzaimi Abdul Rahim memaklumkan kejadian kira-kira pukul 12.45 tengah hari itu berlaku ketika mangsa Zulkarnain alias sedang memasak atap. Mangsa dipercayai mengalami pening dan pita sebelum terjatuh ke bahagian dalam rumah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Bedah siasat mendapati mangsa maut akibat kecederaan pada dada dan abdomen susulan jatuh dari tempat tinggi. Polis mengesahkan tiada unsur jenayah dikesan. Terengganu bakal menjadi tumpuan peminat bowling padang apabila Malaysian Open Long Balls The Royal Patron Cup 2026 berlangsung di Arena Long Balls, Kompleks Sukan Negeri Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober ini. Presiden Persatuan Bowling Padang Negeri Terengganu, Datuk Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak berkata kira-kira 250 peserta termasuk hampir 100 pemain dari 11 negara luar dijangka menyertai kejohanan sulung itu. Penganjuran berkenaan turut membuka peluang kepada atlet tempatan beraksi bersama pemain bertaraf dunia. Tiga anak Terengganu turut terpilih mewakili skuad bowling padang negara. Sekian buletin pagi disediakan Marina Ahmad. Assalamualaikum.

0: Terengganu FM.
1: Elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan bubur. Dan baca label serta elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Pilih produk berlabel gula rendah dan bebas gula.
2: Moleklah tukar kita nak sihat belaka.
0: Info kesihatan tadi dibawakan khas untuk anda di Terengganu FM.
3: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
4: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
5: Yang penting jangan sebut teknologi.
6: Teknologi atau kenapa pula?
5: Tak boleh.
6: Jangan sebut wanita. Ceria pagi dengan FM Pasir Basra Ceria.
5: Ya, di mana sahaja anda berada, semoga kita saling bertemanlah hari ini sampai pukul 10 pagi ya.
6: Adakah pagi begini yang dah buka laptop, buka PC semua tapi mata berpindah-pindah, lepas tu rasa huyung je, tak apa tengok apa ni, desktop dah jadi dua dah. Kan, tengok kawan je tak kena siapa ni ya.
5: Dia macam pening lalat je. Tambah pula dia rabun kan, dia tiba-tiba kata siapa dia ni, rupanya bos dia datang.
6: Alah, bahaya tu. Bertanya siapa dia, jangan main-main.
5: Telajak perahu boleh diundur.
6: Ya, yeah, telajak kata buruh padanya. Kalau macam tu, kalau dah ada perasaan macam tu kan, bolehlah bangun buat degangan ringan sikit.
5: Ya, yeah.
6: Saya rasa awak mungkin mengantuk tu.
5: Jadi hari ni ambillah peluang sedikit masa, mungkin dalam beberapa minit. Orang kata, orang putih kata take five lah ya.
6: Take five. Kadang-kadang take five pergi ten je. Saya tak boleh percaya sangat dia berkata take five ni.
5: Tak boleh percaya.
6: Ya, yeah. Kalau orang Melayu guna on the way, Mak Saleh guna take five. Dua-dua saya tak percaya.
5: Kau pandahlah. Tapi kok mana pun regangan di tempat kerja adalah satu benda yang penting supaya kita tak hanyut lah. Badan-badan kita pun biarlah ada sikit lembut sikit otot-otot tu kan. Itu boleh menatakan stres kalau kita terlalu berkeras dengan otot-otot kita.
6: Tak boleh berkeras ya?
5: Tak boleh duduk otot baku.
6: Berkeras perasaan pun tak boleh juga.
5: Perasaan tak boleh juga.
6: Berkeras kedudukan pun tak boleh juga.
5: Menekan-nekan.
6: Ya, menekan-nekan no.
5: Okay lah, kita tenang-tenang sebab sekejap lagi kita nak ajak anda pergi derak.
6: Ya, nak pergi jalan mana hari ni? Kita bukan pergi derak atau pergi jalan?
5: Kita pergi jalan. Pergi dotong lah.
6: Derak tu alik Kelantan tu.
5: Oh iya ke? Lupa. Saya pakai dua-dua lorat. Yeah. Dotong.
6: Pergi dotong atau pergi jalan apa ni?
5: Ke mama. Semuanya selepas ni cerita pagi.
6: Tengah ni FM.

0: Mok Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni Mok Terengganu ang.
1: Kita nak pergi patah Teluk Monik ke Mamang.
2: Ya, yeah, order terletak di Kampung Geliga Besar Cukai ke Mamang.
1: Monica Bay,
2: ya. Yeah. Lokasi dia lebih kurang 5 minit je dari bandar cukai dekat je.
1: Ya, yeah, tarikan utama dia adalah lokasi penting tempat penyu agar. Tempat penyu juga ni.
2: Tu kata.
1: Penyu telur. Lepas tu dekat sini pula ada pusat perlindungan penyu, kan?
2: Jadi secara tak langsung, bolehlah kita belajar tentang usaha pemuliharaan penyu. Lepas tu tengok juga anak penyu kalau betul lang ada.
1: Selain pada penyu, pantai ni juga ada pasir putih, comel. Pantai dekat Terengganu ni, kebanyakan dia comel lah pantai dia, kan?
2: Betul.
1: Laut, pemandangan pantai yang sesuai, bersih, cantik. Sama-samalah kita jaga kecantikan pantai kita.
2: Jadi kalau sebut pantai comel, kalau nak keloh-keloh ambil gambar, memang sangat comel lah situ. Okey, ada juga orang kata di kawasan pantai Teluk Monik ni boleh naik ATV, sewa basikal, ada tempat main apa ni, memanah, kan?
1: Boleh belaka. Ni adalah perniagaan dia berjalan selama pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan juga cuti sekolah. Jangan bimbang kalau mari sini, kemudahan dekat belaka, ada wakaf tempat kita berteduh, nak keloh, nak piknik apa semua. Lepas ada kios kalau tak mau bawa makanan, ada kios itu jual.
2: Ya. Wah, ada paki-paki, mudahlah tau.
1: Mudah sangat. Dekat mana kita?
2: Yang penting jaga kesihatan, jaga kebersihan dan juga jaga keselamatan ketika berada di patah Teluk Monik ni.
1: Tu dia. Cerita kita pasal patah Teluk Monik ke Mama hari ni.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

Info kesihatan di Terengganu FM. Berdasarkan trend ketiga ini, WHO menganggarkan kematian kerana merokok mencapai 10 juta setahun pada tahun 2030. Bilangan itu masih lagi tinggi berbanding kematian jumlah keseluruhan akibat HIV, TB, bunuh diri dan pembunuhan. Kira-kira 70% kematian berlaku di negara membangun.

0: Sedih pula dengar dok.
1: Mumpai pagi sedih.
2: Dok pun sedih-sedih ni Mak Jaga. Pasti tak bergembira. Aku mana dengar
3: Mak jumpa ni ke tan, ni cicing bareng.
0: Mana? Dok jumpa aku pasrah je lah. Ada-adalah.
1: Sedih tak ada. Mai ajak, mai ajak.
0: Oh, itulah kalau mai ajak ahok. Kalau ada rezeki ada insyaAllah. Dok ni lah pasal yang mana doktor yang benda.
3: Oh, baru ni tu.
0: Oh, yang
3: ada kotor.
0: Pergi mana terhempas tu masih nak pergi tukah tu. Nak kata orang tu nak wirawatang tu. Kalau kena kanak beranak kita dok rasa ayah walaupun macam doktor Ainu ke benda hok ya dapat kat Kelantan tu kita rasa terkesan juga terkesan. Kata orang tu sumbangan dia misi kemanusiaan dia banyak jasa dia
1: sudah laman tu dok
0: bukan semua orang nak pergi pucuk ni kerja jauh-jauh daripada keluarga dok
1: mana kalau ikutkan memang betul tegar komitmen dia orang ni aset ni
0: tapi dah sampai masa dia nak kena dok
1: kalau fikir balik oh kata aku nak cerita macam kita pun kurang dengan jurawat ni dok
0: ayah misi dok
1: aku tengok orang kaluk lah apa aku lawat apa ni lawat saudara aku lah dekat hospital tengok orang kalut misi semua
0: atas orang
1: mak aku masuk
0: dalam sakit ramai
1: lalu ke emergency tu tengok kalut kata ya Allah lah aku tengok orang sama juga macam ada orang lain doka
0: dia orang kata gitu ni anak dara aku kan aku suruh kau isi misi tak ambuh sekarang malah dia tak ambuh misi dia nak rela kerja lain lagi kerja hilang tak ambuh misi
1: apa gitu.
0: Oh, dia kata tak ada misi dia kata kerja benda tak ada kerja dia berat katanya. Tahu tak ada jiwa dia kata tahu lah aku tak
3: tahu. Tapi dia kerja lah pula.
0: Eh dok, dok lelaki boleh dok minta misi?
1: Ada je. Misi
0: lelaki.
1: Ada je.
0: Misi lelaki
3: yang minta.
0: Tapi jarang aku tengok.
3: Weng itu minta misi.
4: Boleh.
3: Tapi kena pakai sepuluh.
4: Amba dok anda cocok. Minta dah itu boleh cocok dok boleh.
1: Bukan cocok butikan ke aku aja.
0: Bapa ni tengok benda kekurangan sangat ke saya?
1: Dengar cerita sampai buka penjawatan walk-in tau dok.
4: Bila ni? Aku nak pergi tengah pulak kali lagi.
1: Aku jaga.
0: Mu ada ni dok. Dia kena ada mesti syarat-syarat dia.
4: Ada jaga pulak.
0: Diploma ke jururawatan ke apa dok ke mana?
4: Amba mana sekolah apa Jawa 5 apa dekat tali 5 habis lalu.
0: Dok mu ambil. Mu ambil beki-beki pahit dok kena ngena bahaya.
4: Oh dok ni.
1: Mu beki bang mak-mak lah aku.
4: Dok ni ah nak bedah-bedah orang kau.
1: Bedah orang beki lapu dok.
3: Bedah pahit boleh.
0: Dok kalau orang sakit ramah. Misi dok cukup tapi dia kata elang untuk misi ni sedap juga kalau yang ni benda masuk
4: dia gini elang tu sedap tapi kerja dia tu maknanya dia kadang-kadang dok padang dengan benda
0: kan biar kerja misi kerja cikgu mulia
4: betul
0: macam doktor mulia dok kerja dia cuba maknanya rawat orang dia bersabar dengan kain pesakit aku dalam misi baik makan dalam misi ni ya Allah tenang misi kalau pergi hospital kan cara dia layan pesakit tu kadang-kadang dia menenangkan pesakit kadang-kadang hak tukar paper semua pun dia juga
1: kadang-kadang
0: baik boleh lah buat gitu tapi bukan semua orang lah boleh kan orang sabar je lah lepas tu lagu mana kau dah cukup ni say
1: dah mu apa nak jadi
0: aku tu wajar dah ni dah nak benda pesengang ni maknanya kajak uncle KKN ke benda kena buat insentif lebih tu lagi aku kena gaji naik sikit ke mana ke mana tapi ke ia pergi kertas swasta say
1: kata saya
4: sikit swasta sebagai gaji
1: mungkin tenang sikit kot swasta kan
0: tapi dia gini pokok pakarnya nawai tu kau niat kita nak kerja sambil ibadah ataupun kerja kita memang nak tolong orang ada orang memang diminat sungguh macam dia misi wal kerja warna-warna pun diminat tak kira lah tak ada off ke apa pun dia jiwa dia gitu mana ada orang minat ni tapi mungkin kena promosi sikit
4: kadang-kadang benda orang panggil tak benda dia punya pelajaran dia dok tinggi tak ke tau dah akademik dia orang panggil berdosti kalau rendah-rendah ni dia minat Messi tapi tak boleh kerana akademik dia rendah
1: ada bakat
4: kerana ada bakat
1: ada bakat juga
4: ambil rasa ambil dia khususkan dia ke mana
1: patut ada khusus untuk
3: pendek kan kata walk in tadi
4: walk in interview
1: walk in kerja
0: walk in tapi maknanya nak kena ada syarat-syarat dia gombong walk in
1: nak cucuk tangan orang kena ada bakat
4: tu lah jangan
0: sebab apa awak nak jadi misi ya tanya nak jawab benda sebab benda saya embung
3: sebab saya minat pada pesakit

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicet pagi. Cicet pagi kita adalah mengenai dengan
2: tidurlah cukup tidak kan?
0: Tidur cukup ke tidak sekarang? Okey.
2: Okey. Boleh anda komen-komen sebab kami sedang bersiaran langsung dekat live TikTok Terengganu FM.
0: Yang dekat TikTok boleh komen anda seorang yang cukup tidur ataupun tak cukup tidur ataupun terlebih tidur.
2: Poklan.
0: Warung Poklan. Waalaikumsalam.
2: Poklan cukup tidur kan Poklan?
0: Poklan ni style macam cukup tidur ni.
2: Walaupun dia orang berniaga kan?
0: Ada orang berniaga ni dia memang akan tidur pukul 8:30 lepas solat isyak.
2: Tu.
0: Dia solat tahan apa ni semulalah.
2: Ya, yeah, selesaikan awal-awal.
0: Semua dia tidur.
2: Sebab dia kena bangkit dini hari.
0: Ya, yeah, dia bangun 3 pagi.
2: Itulah.
0: Dia tidur pula aku 12 tengah hari.
2: Berehat seketika ya. Boleh juga WhatsApp di, kepada kami di 0103446632. Cukup tidur ke tidak? Warung Poklan tu macam jawab dah awak. Dia kata cukup tidur
0: cukup
2: awal.
0: Cukup tidur awal. Bagus untuk kesihatan.
2: Betul tu Poklan.
0: Tidur awal tu maksud tidur awal tu pukul berapa Poklan?
2: Poklan tidur pukul berapa Poklan? Kami nak selidik sikit ni.
0: Poklan ni masa anak-anak dia adakah sudah melepasi waktu persekolahan yang tak perlu kita tengok lagi kerja sekolah
2: rohani. Sama apa ni, samalah dia kata cukup tidur. Cukup tidur lah kalau tidur awal kan. Kita ni kategori kalau binatang biasanya kan ada
0: sejenis binatang pula ni.
2: Nanti nak cerita ni. Kalau binatang dia ada macam contohlah koala kan dia tidur lama. Tidur lama macam spesies beruang tidur lama. Kucing pula berkejar-kejam juga tidur. Kita kategori mana ni ha?
0: Ini Ayong Ngo kata cukup je 4:30 pagi bangun dah. Macam kita 4:30 ni. 10 malam tidur dah tapi saya 10 malam tak boleh tidur lagi.
2: Tak boleh tidur lagi.
0: Tak boleh. Dan seterusnya dia alhamdulillah cukup tidur. Ni kita nak tanya orang yang ada anak kecil.
2: Ada anak kecil.
0: Anak kecil.
2: Biasanya kan? Dia ada gangguan tidur sikit lah. Pola tidur dia.
0: Kan. Belum cerita. Kita kalau cerita orang yang ada anak kecil yang boleh bangun malam. Ataupun yang jaga mak ayah sakit kan. Ataupun bertugas malam. Ada yang pula dah tutup telefon, tutup lampu. Tapi masih tak boleh tutup mata.
2: Duk golek saja.
0: Jadi tak cukup juga tidurnya.
2: Dia macam tu lah. Kalau manusia ni biasanya dia kena tidur 5 jam sampai 8 jam. Anda berada dalam kategori bawah ke lepas 5 jam tu? Itu yang kita nak tahu tu.
0: Betul ke kucing tu awak kata tidur lama?
2: Tidur lama juga awak. Terutamanya tengah hari.
0: Saya biasa tengok kucing cik melilau je.
2: Itu tak cukup makan. Dengan kalau dia
0: misai, lentik. Asyik je mengiau je cari makanan.
2: Gini.
0: Dah bagi makan tak ucap terima kasih, nak lagi.
2: Nak lagi? Formula dia kucing ni, kalau dia terlajak kenyang, dia macam kita juga. Dia akan tidur lama. Tapi kalau dia tak cukup makan, dia tidak boleh tidur lama.
0: Mungkinlah sebab kucing jiran, dia akan datang rumah saya cari makanan.
2: Itulah. Awak kena menyumbang lebih lagi ni Farah.
0: Saya kena menyumbang. Saya kena buka dana lah untuk kucing ni. Saya kadang-kadang seram nak buka pintu dapur kat belakang.
2: Kenapa?
0: Tiba-tiba, macam mana kucing ramai ni? Dari mana ni?
2: Itu barakah kat situ.
0: Barakah. Rawans dia naik tangga, saya kata, ho, jangan naik tangga eh.
2: Makan kat luar je.
0: Makan kat luar.
2: Dia pun makan kat luar. Outing kat luar ya. Okay. Kita nak baca komen.
0: Ara kata, dari hari pertama anak dia lahir, tidur saya terus berubah. Doa je cukup. Saya rindu tidur saya. Ara dekat TikTok ni. Yelah, Ara. Itulah sumbangan kita ya. Itulah pahala kita kat situ.
2: Muhammad Fadli. Tak cukup tidur ni. Anak kejut pukul 4 pagi. Ajak main. Nak make up babanya. Pagi-pagi dah jadi mak anda.
0: Isteri anak perempuan ni. Aduhlah. Dah cukup tidur sebab anak dia kejut ke 4 pagi. Baba nak tidur. Anak nak make up baba. Baba pagi ni pergi kerja tu. Cuci betul-betul tak? Takut kawan-kawan kat ofis tengok. Baba kan lelaki tiba-tiba ada eyeshadow berkelip-kelip kat mata.
2: Itulah.
0: Kena tengok tu baba. Boleh mendatangkan fitnah.
2: Tiba bulu mata tebal hari ni kan.
0: Kau ni kenapa malam tadi pergi mana? Si ada bulu mata, ada kelik-kelik atas mata ni kenapa?
2: Tak, nama dia tu dah besar. Dah contohlah kan. Nama dia Malik.
0: Ya, Malik.
2: Tiba-tiba pipi dia merah. Kacau.
0: Nak tukar mirah pula ke?
2: Okey lah. Ada seorang ini lagi ni. Dia tak ada bagi nama. Yeah. Tapi dia kata masa bujang, saya dulu kadang-kadang tidur 12 jam sehari.
0: Wow, lama tu 12 jam.
2: Masa Selalu bujang.
0: Ya, masa mana dia bangun kau tidur 12 jam ni?
2: Tak tahulah. Dia Allah bagi 24 jam kan. Okay. Masa separuh tu tidur.
0: Separuh tu tidur je. Allah indahnya hidup dia ya. Eh, tapi tu cerita lama dia lah.
2: Dia sekarang mungkin dah rindu. Dah rindu dengan kehidupan dia suatu masa dulu. Fasa,
0: yeah.
2: Fasa kehidupan memang dia boleh berubah. Masa bujang tidur banyak kan. Lepas bila kahwin tidur, buat pola tidur macam lain sikit. Bila dah beranak, lagilah lain. Ada anak sekolah, lagilah lain.
0: Anak sekolah kena pastikan kerja sekolah dah siap. Yeah. Sekolah semua dah teratur kan. Pergi sunat kerja sama-sama ke sekolah. Ini kasih Sofia Adam.
2: Okay.
0: Dia kata, hari ni saya tak cukup tidur, DJ.
2: Ya. Yeah.
0: Pagi tadi bangun pukul 3.30 pagi. Pukul 7 terlelap sekejap sejam sebelum bangun masak. Pukul 7 bangun masak.
2: Dia terlelap pukul berapa?
0: Tak, sekarang ni anak dia pergi sekolah pukul berapa?
2: Tak tahulah.
0: Dan baru nak sambung tidur pukul 11 nanti.
2: Oh.
0: Kemudian saya dipelawa kepada suami untuk pergi jalan-jalan ke tempat pagi ni.
2: Okey. Dia bagi tentatif ke kat kita?
0: Saya rasa dia baru kahwin ni.
2: Oh, ya ke? Yeah.
0: Sebab dia tak cerita pula dia hantar anak di sekolah ya.
2: Oh.
0: Ataupun suami dia hantar.
2: Okey.
0: Takkanlah dia lepas anak dia pergi sekolah, suami dia hantar, dia baru nak masak.
2: Ya. Yeah.
0: Salah ni. Salah tekaan saya ni.
2: Ellie Farid.
0: Ellie.
2: Dia bagi tahu dekat masak ni, dia dah masak panjang lebar ni. Okay. Itu tak siap lagi menaip tu.
0: Tak siap lagi. Biar dia taip dulu.
2: Ellie
0: Farid. Okey.
2: Ellie Farid kata macam ni.
0: Okey.
2: Untuk saya tak cukup tidur. Jam 4 pagi tahajud. Pukul 5 goreng kuih nak pergi hantar kedai.
0: Oh.
2: Settle-settle kuih tu siapkan anak pagi pergi sekolah.
0: Tak tidur lagi. Okey.
2: Pukul 9 pagi pula. Siapkan barang-barang nak buat kuih lagi.
0: Pula.
2: Tengah hari memasak.
0: Okey.
2: Pukul 1.30 hantar nasi dekat kafar.
0: Okay.
2: Anak dia masuk kafar kan?
0: Anak ni kafar.
2: Apa tu?
0: Kafar anak UPKK ni. Kalau dah jam 5.
2: Beralih ke pukul 3 petang pula.
0: Okey.
2: Tukar shift dengan lelaki, dengan lelaki dia lah.
0: Lelaki suami dia.
2: Suami dia berniaga.
0: Berniaga, penat juga tu. Lepas asal tak tidur lagi ni.
2: Kenapa?
0: Buat kuih sampai pukul 6.30. Malam aja anak juga Quran. Tidur pukul 2 malam. Letih weh DJ. Memang letih lah ni.
2: Dia kata rutin saya hari-hari begitulah. Jumaat je dia off.
0: Saya sarankan ambil suplemen lah.
2: Suplemen ya?
0: Tapi kok mana suplemen pun takkan sama dengan tidur yang cukup.
2: Ya.
0: Mm-mm.
2: Sebab kalau ambil suplemen tapi kalau rutin dia tidak berubah. Begitulah juga pusing-pusing kan? Pusing-pusing macam tu lah juga terubah dia.
0: Tak sama. Sebab tidur ni kita tak boleh gantikan dia dengan pemakanan. Tidur ni kita tak boleh gantikan dia dengan ubat-ubatan. Tak boleh.
2: Dia kena ganti dengan senggang masa.
0: Ya, kena tidur yang cukup juga. Kena ada rest. Kalau tidak, otak kita dapat berfikir secara waras. Dan kita bukan menjadi emosi tak stabil pun ada kena-mengena juga dengan tidur tak cukup tadi tu. Kesihatan pun terganggu.
2: Betul. Mr. Well. Jarang timbul dekat TikTok kita hari ni.
0: Hari ni dia kata macam ni. Dia tak dapat tidur. Teringat dekat ex.
2: Pula dah.
0: Dah kenapa?
2: Teringat dekat dan
0: kita
2: dia punya.
0: Kita kena masuk dalam kancah masalah awak ke?
2: Awak teringat dekat mantan.
0: Mantan.
2: Lepas tu awak.
0: Aduh.
2: Alah, macam mana ya kita nak bantu ya?
0: Saya harap bila awak cakap awak teringat dekat mantan ni, awak tak ada, belum ada peganti ya. Nanti rasa hati berganti awak tau.
2: Okeylah.
0: Dan kalau awak belum ada peganti, saya nak sihatkan awak. Kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum. Kat tengah ni manis-manis belaka.
3: Cicat Pagi.
2: Lepas ni kita sambung balik ya. Kita nak bagi laluan kepada Encik Nur Herman sekejap.
0: Saya nak bagi laluan, ingatkan nak bagi laluan Mr. Well tadi cari jodoh.
2: Boleh juga. Kita hebahkan dekat radio bawah. Eksklusif.
0: Perhatian tuan-tuan dan perempuan, ada orang cari jodoh.
2: Tapi Encik Nur Herman nak laporkan ramalan cuaca dulu sekejap lagi.
0: Okey, dari Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hei, segabutlah kucing ni. Hei, nak makan tak senang. Aku sepak lah kerja. Lari jauh. Kayu. Mana kayu?
1: Hei! Ish, janganlah garang sangat. Kucing je kot. Kucing tu datang bukan saja-saja tu. Mungkin Allah nak bagi rezeki pada kita. Tak salah kan kalau kita buat baik pada haiwan ni. Ha, lagi satu. Kucing kan comel. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM. Radio Malaysia, Terengganu FM.

0: Pagi 6 hingga 10 temani anda. Farah Fauzi dan Azra.
1: Kalau kita main layang-layang, kita kena lari untuk terbang ke layang-layang.
2: Layang-layang terbang melayang.
1: Stabil kan?
2: Masa tarikan tu.
1: Oh, ya. Fizik kat situ ya. Yeah. Untuk terbangkan supaya dia stabil. Nak lawan rintangan angin tu. Dapat bijak tak saya bila saya bagi tahu macam tu? Dapat bijak tak?
2: Bila sebut fizik, dapat bijak.

0: dan puan-puan, kita sekarang berada
1: bidang tu abang askar, okey? Abang polis, abang bomber.
0: Astagfirullahalazim.
1: Kita berada di dalam pesawat Terengganu FM ni.
0: Kita berada di fasa-fasa berapa ni? Fasa. Jam terakhir tugas kita hari ni.
1: Betul. Untuk jam yang terakhir kami kembali lagi, bukan nak menghantui pagi anda.
0: Tidak.
1: Ya.
0: Yeah. Kadang-kadang gila gembira tengok gambar kucing boleh ketawa.
1: Itulah. Kucing pula sekarang macam-macam ya, kan? Ada AI lah. Awak pernah tengok ke gambar kucing AI?
0: Tengok comel kan?
1: Yang tidak-tidak.
0: Yang masak-masak je.
1: Masak-masak tu satu, Farah.
0: Kecil je tangan dia masak. Tangan kaki semua ada.
1: Yang berdialog tak tahan.
0: Kan? Kalau awak ada kucing apa?
1: Kucing? Saya kalau nak jadi alahai si kucing kerong.
0: Saya memang seram. Saya memang seram. Pilihan awak ni.
1: Wow, ganas.
0: Awak mana pun seram.
1: Asal tengok muka saya seram.
0: Seram.
1: Gini kan. Rasa macam
0: cik baiklah. Aku telah hidup saya hari-hari 4 jam dengan dia.
1: Bertambahlah. Eh, awak sedar tak?
0: Tak sedar lah ni cakap macam ni.
1: Besok ada satu hari lagi tau.
0: Yang tu saya sedar.
1: Lepas tu awak rasa seram tak besok?
0: Esok taklah seram sangat sebab saya ada buat persediaan awal.
1: Ni lah awak nak pakai pendinding lah ni.
0: Saya ni nak bercakap ni pasal tidur ni.
1: Kalau Pok Ya,
0: dia nak tanya, cerita. Cukup tidur ke tak pendengar kita pagi ni?
1: Pok Ya tadi dekat TikTok dia nak cerita. Macam saya, dia bagi tahu. Pagi saya datang ke kedai. Saya nak siap-siapkan jualan. Pagi buat roti canai, nasi dagang, nasi minyak dah banyak lagi. Jadi saya rasa kalau dia bangun dini hari kan, mungkin dia kategori orang yang tidur awal lah.
0: Betul juga. Kan? Ada juga dia cari pasal tidur lewat sebab dia terbaca apa-apa dekat track ke ataupun baca novel ke kan. Kadang tak payah novel sekarang. Cerita drama dekat apa ni, kita punya phone tu pun. Kita scroll satu lagi. Episod seterusnya.
1: Tapi hati-hati kalau terjebak dengan drama AI.
0: Oh, tak boleh?
1: Sampai episod 6 dia minta kita bayar.
0: Oh, iya ke? Kena bayar.
1: Kena bayar lah.
0: Saya tak sampai episod 6 lah. Maknanya saya takut. Saya takut macam takut macam saya akan teringat-ingat nak tengok cerita tu lagi. Tapi saya rasa hampir sama je dia punya introduction tu.
1: Itulah pasal.
0: Mungkin ada yang berkeadaan macam ni. Sepanjang hari kita gunakan macam-macam tanggungjawab, tapi mungkinlah kita perlukan ada sedikit masa untuk diri sendiri. Memang berat kita nak lepaskan satu tanggungjawab, tapi tanggungjawab untuk diri pun kita kena tengok juga. Kita juga mungkin ada yang kena bangun pada waktu yang sama. Tapi tidur tak, hidupnya tidur berbeza. Ada yang kena hantar anak ke sekolah, ada yang tetap kerja, kena pergi kerja. Kenapa saya cakap macam belik-belik ni?
1: Saya rasa
0: Saya rasa saya ni,
1: awak jangan nak kaitkan ke saya.
0: Saya orang Malaysia kan. Saya cakap pasal ni, saya tidur kena pergi kerja juga.
1: Maafkan saya tertawa besar.
0: Masanya untuk pergi toilet sekali lagi, cuci mata pula.
1: Bukan cuci mata.
0: Apa dia cuci apa? Cuci mata dekat shopping kompleks kan?
1: Kan.
0: Nampak tak saya kata saya berbeza hari ni?
1: Garu kepala tak
0: apa saya ni? Kalau gatal tangan tu macam mana?
1: Gatal tangan nak dapat duit.
0: Dapat duit esok.
1: Okay. Kita sambung. Kalau Dr. Soho, dia berpendapat orang yang kerja on-call biasanya tidur tidak teratur tau.
0: Dr. Soho kata. Betul juga. Sebab dia mesti on-call ni. Kan? Biasanya dia tahu cakap pasal diri sendiri.
1: Mungkinlah. Kadang-kadang kan dia kan kerja malam. Okay, lama dah tak gatal tangan, Zuraida kata.
0: Oh, lama tak gatal tangan. Bukan hari-hari ke gatal tangan?
1: Main tanah lah baru gatal tangan.
0: Tak apalah, lama tak gatal tangan tu simpan duit banyak tu. Berkepuk ni.
1: Kita mungkin tak perasan WhatsApp kita bergatal.
0: Ya, banyak ni. Banyak sangat WhatsApp ni. Dia kata gini, Kak Abah kata, kalau payah tidur selawat dulu, payah nak terah tu lama-lama mata pun tutup. Okay, baby panggil tu.
1: Baby?
0: Usha Daud kata,
1: yeah.
0: Usha antara yang tak cukup tidur. Sebab Usha urus anak, jaga mak uzur, tua terlantar. Siang hari urus makan minum mandi dan urus rumah tangga. Malam tidur-tidur ayam sebab mak akan kejutkan Usha untuk minum air. Untuk pusing kanan kiri, untuk itu, tidak ini. Pukul 6 kena bangun untuk subuh dan selepas itu tak tidur dah. Begitulah setiap hari. Dulu masa Usha kerja lagi, tidur Usha tak cukup. Tapi lepas Usha berhenti kerja untuk urus jaga mak, masa Usha boleh dikira banyak untuk urus diri dan juga urus mak. Oh, nampak dia cerita dia banyak kerja nak jaga mak dia, jaga anak. Tapi dia punya hikmah dia, dia ada masa untuk rehat dan juga tidur.
1: Saya harap apa saja benda yang baik yang Usha buat ni, yeah, Allah bagi ganjaran pahala lah ya.
0: Amin. Dalam kesusahan Allah bagi kemudahan.
1: Wah, kemaman dia bagi tahu tak cukup tidur ni, layan C-drama. C-drama tu drama apa? Kalau K-drama yang Korea punya.
0: Cina lah kot.
1: Sampai pukul 3 pagi dia kata boleh pekdor.
0: Wah, memang pekdor banyak tu.
1: Ini dia terjebak
0: pagi
1: sebenarnya.
0: Pagi esok batang kerja berkok cobong. Bos tanya kenapa mata tu.
1: Sebab
0: ya, menangis ke?
1: Teringat mantan.
0: Bukan, dah lupa tu? Tengok drama. Tertipu macam tu je.
1: Tokek akok ni.
0: Cik Sumarang, tokek akok. Okey, sila.
1: Dia kata, hari-hari saya terlebih tidur. Sampai offer dekat jiran-jiran yang tidur saya terlebih ni.
0: Sedapnya awak nak offer, tak nak offer kat kita ke? Kita ni kan, kita panggil hidung mancung dan tersorong-sorong.
1: Orang mengantuk dia sorongkan bantal.
0: Hidung tak mancung, pipi tersorong tu lain.
1: Lain. Georgian kata, dia bercerita ni. Georgian ni meluahkan tau.
0: Why Georgian?
1: Semalam saya tak boleh tidur lah, bahan sakit perut, dia kata.
0: Oh, bahan sakit perut. Cik Sumarang pula, masa zaman anak dara dulu memang tak cukup tidur.
1: Yeah.
0: Tumpu pada menjahit dari pukul 9 pagi sampai 2 hingga 3 pagi baru boleh tidur.
1: Okey.
0: Oh,
1: 9 pagi.
0: 9 pagi ni?
1: Bertemu 9 malam dan 12 jam. 2 pagi
0: besok tu.
1: Ya Allah,
0: bahayanya. Sekarang ni tak boleh dah buat macam tu. Kesihatan kena jaga. 10 malam tidur dah, pukul 4 pagi bangun dah.
1: Betul. Okay.
0: Cukup dah tu.
1: Kena cukup tidur. Kak Abah dah baca belum ni?
0: Kak Abah dah baca dah.
1: Okay.
0: Dia panggil baby.
1: Baby.
0: Panggil baby pun. Ada juga orang tak kau tidur sebab bergayut tau. Baby letaklah dulu phone.
1: Nanti saya letaklah lepas tu.
0: Baby letaklah dulu.
1: Bosan betul lah.
2: Cik Chat, pagi. Nanti tambah bunyi sikit.

Kembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Terengganu FM.
1: Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM. Betul sangat kita nak ceritakan kepada anda ni mengenai ini warga emas je guna AI menyamar je doktor muda.
2: Scammer.
1: Ah, tengok muka. Tengok muka sesuai doktor ni macam tu.
2: Jadi dia tipu secara dalam talian lah ni. Dia guna AI. Pakai nampak semak-semak sikit lah. Jadi doktor tiba-tiba pakai AI je sekarang.
1: Uyuh, bahaya ni.
2: Adalah seorang mangsa ni.
1: Dekat Terengganu pun ada kabarnya yang ni doktor fake dentist untuk fake dentist lah.
2: Doktor palsu untuk pergigian lah.
1: Ya, dia pergi buat braces semua tu, datanglah kat rumah dia, dia ada alat semua-semua, dia belajar kat YouTube, akhirnya kena cekup. Dan orang yang dapatkan rawatan dengan dia dah benda rawatan fake kan.
2: Yelah,
1: itulah ada implikasi dia.
2: Betul.
1: Bahaya tu.
2: Ini kalau dekat sana ni berlaku dekat Shanghai ni, dia mangsa tu dikenali sebagai Liu Hu, dia menetap di Shanghai lah. Dia berhubung dengan wanita tu yang didakwa bernama Yu Zhuzhen menerusi media sosial pada tahun 2021 lagi.
1: Okay.
2: Yang mendakwa dirinya doktor berkhidmat dekat hospital grade 3A.
1: Oh, you ada grade pula tu.
2: Kalau hospital grade 3A kat sana tu dikatakan berprestij lah.
1: Wah, hebat lah.
2: Jadi dia pun percayalah.
1: Great profesional lah ni. Ni Yu ni mendakwa usia 29 tahun. Dia pancing Lee yang bekerja sebagai kontraktor tanah ni dengan dakwa dia mempunyai pengaruh terhadap projek kejuruteraan hospital dan boleh bantu terdapatkan projek berkenaan. Oh, dia bukan nak buat rawatan. Nak bagi projek. Projek juta.
2: Nak dapatkan tender lah ni.
1: Ya Allah. Dalam tempoh 5 tahun aktif kat media sosial, Yu yang scammer tadi ni kerap berkongsi kehidupan hariannya dengan muat naik hampir 7,000 hantaran video untuk kumpul 10,000 pengikut.
2: Masalahnya dalam tempoh 5 bulan mereka berhubungan tu, Liu pun dah pindahkan duit kira-kira lebih 100,000 kepada Yu tu.
1: Ya Allah. Sampailah penipuan wanita ni terbongkar selepas tak ada perkembangan mengenai projek ni canang tu. Ya, tak ada naik-naik cerucuk apa semua, tak ada.
2: Tak ada. Awak yang ada angangan
1: je. Ya. Aduh, jam-jam.
2: Kita ni, kalau adalah benda-benda yang kita nak buat projek mega-mega, projek kapal ke apa.
1: Ya, disebabkan dia dah tua. Habis cerita tak? Kan dia dah tua kan? Dia kata dia umur 21 kan?
2: Ya.
1: Duit yang dia dapat tu dia tak buat projek.
2: Betul?
1: Dia belanjakan duit yang hasil penipuan tu buat rawatan kosmetik.
2: Pula.
1: Tarik sana, tarik sini.
2: Ya Allah.
1: Kedua-kedua tu dah hilang.
2: Saya pun tak tahulah. Ni kes pemalsuan wajah dan peniruan suara gunakan AI lah ni. Kalau kita jangan terjebak tau.
1: Jangan. Biasanya orang terjebak ni, kau beri betis nak peha tau. Dia buat sikit lama-lama dia rasa nak buat lagi. Nak buat lagi. Muka dia lah. Dia lagi jauh dari keturunan dia.
2: Tak nampak genetik dah.
1: Tak nampak dah. Macam mana anak ni muka lain ya? Anak tu muka lain. Dia lain sangat muka.
2: Sebab dia generasi AI.
1: Generasi AI. That's right. Terengganu FM. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: hingga 10. Temani anda.
1: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Kita tak buat apa-apa.
3: Kami tak bersalah.
2: Saya takut ia pecah radio.
3: Jangan, jangan, jangan. Ha. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
2: Tak ambuh.
3: Tak ambuh.
2: Bagi orang mencuri hati kita.
3: Betul.
2: Nanti orang tuduh. Kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
3: mana
2: tak
3: ada?
2: Faham.
3: Cuba tengok kita. Duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
2: Tapi dia orang yang usik kita.
3: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena berobat cakap pun.
4: Farah Fauzi dan Azra.
2: Okey, jadi pagi Terengganu FM, Mesra Ceria.
3: Kita dah pun 9.51 minit pagi perjalanan anda. Mungkin telah pun sampai ke tempat kerja dan mulakan tugasan. Kami doakan semoga tugasan sempurna seperti yang diharapkan.
2: InsyaAllah. Okey, dan seperti biasalah, kami menemani anda sampai pukul 10 pagi saja, 4 jam ke udara. Tak ada orang nak bagi 5-6 jam kat kita.
3: Meminta nampak.
2: Tak ada.
3: Tadi baru sebut nak makan dah ni, lapar dah ni.
2: Dah terbayang-bayang kan?
3: Ya. Yeah.
2: Okey.
3: Okey, hujung tugasan macam biasalah, yang terbaik hanya Allah SWT. Hanum Ta'ala, kelemah dari kami berdua. Salam seribu maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
2: Dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

di Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM.

Universiti Diberkan dengan lagu dari Izlin. Hi, hi, bye, bye. Jangan bye, bye dulu ya. Baru je mula. Baru dua, tiga lagu sudah pun Aisyah mainkan bersama anda untuk edisi Rabu 23 September 2026, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Orang-orang Ganu, apa khabar? Selamat pagi semua. Dan saya doakan semoga anda dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih kepada rakan-rakan penyampai saya untuk ceria pagi, Azaza dan juga para Fauzi dah pun menceriakan pagi anda. Seperti biasa, rakan-rakan penyampai saya buka kedai, kata orang kan, seawal pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi. Seperti biasa, Aisyah mengambil alih tugas untuk anggun inspirasimu. Dan pengisian untuk jam yang pertama, kita akan ada tetamu yang akan hadir di Konti untuk slot JBPM di radio. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Kita layan lagu seterusnya, Terengganu FM.

aja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Saya Kak Nur Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakai dengar Terengganu FM. Kemaman.

0: kemaman 90.7.
1: Baiklah, sekarang pukul 10.26 minit pagi. InsyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita. Kalau menerusi TikTok seketika ini, secara langsung TikTok, kita dah pun dapat lihat siapa tetamu kita. Terus saya bersama kami di Terengganu FM. InsyaAllah 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama tetamu kita. Layan Terengganu FM.

0: Pastinya untukmu, untuk semua yang mendengarkan kami. InsyaAllah perkongsian bermanfaat dari kami untuk sebelah pagi ini. Seperti yang telah Aisyah war-warkan, JBBM di radio. Untuk pagi ini kita bersama dengan tetamu yang dah pun hadir di hadapan saya. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat ke tuan?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Asalnya kali kedua dah bersama ya?
1: Ya, kali kedua untuk tahun ini.
0: Ya, okey. Kita bersama dengan Tuan Nur Khairi bin Abdul Rahman, Timbalan Penguasa Bomba 2, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu. Ya? Dan untuk kali ini kita nak mengupas topik berkenaan dengan cegah sebelum terlambat keselamatan kebakaran bermula di rumah. Dan ini sebenarnya sangat penting untuk kita semua. Kita sedia maklumkan semua kita ada rumah kan tuan ya. Yeah,
1: yeah.
0: Jadi ini salah satu orang kata satu pengetahuan untuk kita sebagai persediaan untuk kita ya tuan ya. Yeah, yeah. Baik, tapi tuan-tuan dan nak teruskan dengan tajuk yang kita bawakan untuk pagi ini, cegah sebelum terlambat keselamatan kebakaran bermula di rumah. Baik, kita nak mulakan dengan konsep satu rapi ya. Sangat unik sebenarnya. Satu rumah, satu alat pemadam api. Boleh tak tuan jelaskan apakah sebenarnya kepentingan setiap rumah mempunyai sekurang-kurangnya satu alat pemadam api ni tuan? Silakan tuan.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Aisyah. Yeah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Terengganu FM. Yeah. Pertamanya, kita mungkin melihat rumah sebagai tempat paling selamat untuk yeah, kita sekeluarga lah.
0: Betul.
1: Tetapi apabila berlaku kebakaran, keadaan akan boleh berubah dengan begitu cepat. Okey, lebih menyedihkanlah. Sepanjang tahun ini sehingga bulan 9 ni,
0: yeah,
1: kita telah digemparkan dengan kejadian kebakaran rumah yang telah mengorbankan 5 nyawa di Terengganu. Yeah. Daripada bulan 1 hingga bulan 9 ni lah.
0: Yeah.
1: Okey, saya bagi sedikit info pada 27 Januari lepas berlaku kematian seorang lelaki berusia 49 tahun maut dalam satu kejadian kebakaran rumah di Kampung Tanjung Gelam mengapa terliput. Kemudian pada bulan 8 23 bulan 8 seorang lelaki orang kurang upaya UKU mati dalam satu tragedi kebakaran di Kampung Gontok Nasik. Dan pada bulan 8 juga, iaitu pada 26 bulan 8, dua beranak maut dalam kebakaran rumah di Kampung Tok Jembal. Dan seterusnya pada 28 Ogos, dua hari selepas itu, seorang lelaki warga emas berusia 60 tahun ditemukan rentung selepas rumahnya di Kampung Gong Lingai, Kuala Nerus terbakar. Jadi kejadian-kejadian begini sepatutnya membuatkan kita semua bertanya.
0: Betul.
1: Adakah rumah kita duduk sekarang ini selamat ataupun tidak dengan risiko kebakaran? Jadi sekiranya berlaku kebakaran tu malam ni ke ataupun seterusnya, adakah kita sudah bersedia dengan apa-apa yang perlu kita buatlah? Okey, untuk soalan yang pertama ni, konsep satu rapi.
0: Satu rapi, betul.
1: Satu rapi, satu rumah, satu alat pemadam api. Kalau kita tengok di pejabat, memang tu kena wajib ada di pejabat ataupun kilang-kilang. Tapi sekarang ni kita nak ubah kepada konsep satu rapi ni, setiap rumah mesti ada.
0: Kena ada.
1: Kena ada.
0: Kalau sebab boleh apa? Wajib ada ya tuan.
1: Wajib ada lah. Sebab apa? Alat pemadam api ni membolehkan penghuni melakukan tindakan awal terhadap kebakaran kecil. Kebakaran ni dia tak besar tu. Dia bermula daripada kebakaran kecil. Sekiranya keadaan masih selamat untuk berbuat demikian lah. Contohnya berlaku kebakaran kecil pada peralatan elektrik atau apa tertentu. Jika masih api masih kecil, alat pemadam api yang sesuai mungkin dapat membantu mengawal kebakaran pada peringkat awal. Tetapi saya ingin tekankanlah, keselamatan nyawa ni mesti menjadi keutamaan. Orang yang nak nak mencegah tu. Jika api sudah besar tu, jadi asap terlalu tebal apa semua, Jangan cuba kita jadi Vera, mana kalau terbakar rumah tu kita nak masuk balik bila api dah besar. Ha? Keluar daripada rumah tu dan hubungilah 999 ataupun balai bomba yang berdekatan.
0: Tak, itu langkah pertama yang perlu itu dilakukan sekiranya berlaku kebakarannya, tuan. Ya, baik, kadang-kadang kita lihat ya tuan ya, orang membeli alat pemadam api tetapi disimpan dalam stor belakang almari ataupun tempat yang sukar nak dicapai ni. Bagaimana sebenarnya tuan, boleh tak tuan terangkan bagaimana sebenarnya cara yang betul untuk menyimpan alat pemadam api di rumah ni tuan?
1: Dia sebenarnya alat pemadam api ni kalau kita di pejabat ke atau di mana-mana yang kita tengok di pasar raya ke, alat pemadam api ni perlu berada di tempat yang mudah dilihat. Kalau kita masuk, kalau nak simpan dekat rumah kita tu, kita buka pintu rumah tu
0: kena nampak dah.
1: Ada nampak tepi tu.
0: Kena ada duduk. Kalau boleh depan, duduk depan pintu tu ya tuan.
1: Depan tepi pintulah.
0: Kalau kita lihat di konti depan pintu
1: eh. Ya, betul. Itu tempat yang sesuai.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah dilihat, mudah dicapai dan tidak dihalang oleh barang-barang lain. Itu yang penting. Tidak dihalang oleh barang-barang lain. Dan semua dalam rumah tu, keluarga kita mesti tahu
0: cara nak menggunakan.
1: Sebaik-baiknya tahu di mana. yang utamanya, di mana alat pemadam api itu. Dan tahu cara menggunakannya. Kalau ada tapi tak tahu cara nak guna tu pun tak boleh juga.
0: Nah, kalau alangkah baiknya kalau Tuan Hairi bawa sekali buat demo depan tadi. InsyaAllah ya Tuan. Lain kali. Ini untuk pengetahuan semua. Sebab ada orang dia beli je tapi dia tak tahu nak guna.
1: Ya, betul.
0: Kan? Sekurang-kurangnya melalui media RTM Terengganu, kita boleh menyalurkan sesuatu yang bermanfaat untuk pendengar-pendengar kita. Baik, kita teruskan Tuan.
1: Saya tambah satu lagi. Sebab ada satu kejadian dulu. Ada satu kejadian. Satu kejadian kebakaran. Alat berapi ada. Dia ambil alat berapi tu. Dia campak alat berapi tu ke tempat yang kebakar.
0: Allahuakbar.
1: Itu kejadian benar lah tu. Jadi dia
0: Tak tahu nak guna.
1: Dia campak. Dia ingat campak tu maknanya dia akan memadamkan kebakaran tu lah. Jadi tak ada apa juga yang tu.
0: Ya, tapi kalau langkah baiknya kan, kalau anak-anak kita diberikan pendedahan, apa lagi kan, mana tahu kan, tiba-tiba pada satu hari tu dia tinggal di rumah seorang kan. Sekurang-kurangnya kalau dia tahu dia ada ilmu tu, kadang-kadang anak-anak kita yang kecil ni boleh menyelamatkan keadaan.
1: Dan di sekolah pun sekarang ni memang bagus. Tiap-tiap bulan ada permohonan daripada sekolah-sekolah untuk kita buat apa demonstrasi alat pemadam api. Baguslah untuk semualah.
0: Baik. Kita teruskan tak tuan?
1: Ya, boleh.
0: Okey. Saya akan tanya berkenaan dengan ada pendengar mungkin berkata, rumah saya ni sudah 20 tahun tidak terbakar. Kenapa perlu nak beli alat pemadam api? Perlu sangat ke? Itu perlu tuan terangkan tuan.
1: Okey. Jawapan tu, soalan tu lah. Okey. Bila kita fikirkan, kita tidak... mana jawatan bomba ni tidak menyediakan keselamatan berdasarkan apa yang berlaku semalam. Hari ni kita tidak menyediakan keselamatan berdasarkan apa yang berlaku semalam.
0: Ya, betul.
1: Sebab kita membuat persediaan berdasarkan risiko yang mungkin berlaku esok. Berlaku esok.
0: Betul.
1: Kita tidak mempunyai payung.
0: Betul.
1: Walaupun belum tentu hujan.
0: Betul.
1: Betul. Dalam kereta ada payung.
0: Ya.
1: Kita memakai tali pinggang keledar walaupun kita tidak menjangka akan kemalangan. Berlaku kemalangan.
0: Betul.
1: Okey.
0: Itu persediaan namanya.
1: Persediaan. Itu. Begitu juga dengan alat pemadam api.
0: Betul.
1: Saya rongkai yang itulah. Payung tadi. Kenapa kita ada payung?
0: Jadi jangan pandang mudah lah ya.
1: Jadi begitu juga dengan alat pemadam api ni, kita mungkin tidak menggunakannya setiap hari.
0: Betul.
1: Tetapi apabila berlaku kebakaran kecil, baru kita tahu alat ini adalah suatu alat yang sangat penting untuk kita mengawal api pada peringkat awal. Sebab tu setiap rumah ni saya ingin tekankanlah. Setiap rumah perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu alat pemadam api.
0: Satu alat
1: yang mudah dicapai apabila diperlukan. Itulah semangat satu api lah.
0: Satu
1: rumah, satu alat pemadam api.
0: Satu rumah, satu alat pemadam api.
1: Betul. Dia Murah je.
0: Murah ke? Aku nak tanya juga harganya. Mungkin ramai, mungkin ada yang mendengarkan ni. Oh, yeah. Penting rupanya benda ni. Mungkin nak membeli. Rasanya agak-agak tuan kalau
1: Dia mampu milik lah. Di kedai-kedai fire contractor lah.
0: Oh, boleh
1: dapat di mana? Di Terengganu ni. Seluruh Terengganu ni, kita sekarang ni kita ada 21 kedai menjual pada api yang berdaftar dengan kita. Ada 21. Okay, satu buah. Kalau dalam alat berapi 6 kilo ataupun 9 kilo tu harganya dalam 140. Satu.
0: Orang kata macam tuan kata tidak setiap hari kita gunakan.
1: Ya, betul.
0: Tapi benda tu perlu ada dalam rumah kita kan. Dia tak expired pun tuan
1: Dia
0: macam mana tu?
1: Dia ada 10 tahun. Mesti hantar pada kedai yang ada inilah untuk dia tengok balik adakah lepas api itu masih boleh dipakai. Biasanya 10 tahun pun boleh pakai, sampai 12 tahun pun boleh.
0: Oh iya ke?
1: Mungkin tak berkarat.
0: Saya sebenarnya pun tak ada juga Baik tuan. Seterusnya insyaAllah, seterusnya kita dah bercakap berkenaan dengan alat pemadam api. Kita nak bawa isu kedua insyaAllah selepas ni, alat pengesan asap ataupun smoke detector. Itu juga merupakan salah satu benda yang penting yang perlu ada di rumah.
1: Kita
0: kalau boleh.
1: Kita
0: cerita lepas ni. Kita nak berehat dulu ya tuan. Kita nak dengarkan lagu dari Awi. Terima kasih. Jadi terus bersama kami di Cengganu FM, Mesra Ceria.

0: kepada anda juga seiring dengan lagu yang telah Aisyah pendengarkan bersama anda. Terima kasih dari Awi. Terima kasih kepada anda semua yang dah pun setia bersama kami untuk slot JBPM di radio pada sebelah pagi ini. Dan kita ada soalan sebenarnya tuan, yang kita nak menjawab soalan dari Cik Muhammad Faizal Ibrahim ni. Katanya jangka hayat maksimum bagi kebanyakan alat pemadam api berapa lama ni tuan?
1: Okey, soalan yang bagus.
0: Yep.
1: Jangka hayat bagi alat pendapi ini adalah selama 10 tahun. Tetapi jika 10 tahun tu kita hantar kepada kedai pembekal alat pendapi ke, dia akan cek, dia akan periksa. Kalau dia kata boleh guna lagi, maknanya
0: boleh guna. Jadi kena tak apa, tak ada masalah.
1: Tak ada, kita check, tak ada masalah. Janji kandungan apa dia punya, ada gauge pada alat pendapi itu, maknanya gas dalam tu masih ada lagi lah.
0: Baik, tuan, kita nak tutup berkenaan dengan alat pemadam api ni. Kita nak beralih kepada alat pengesan asap ataupun smoke detector. Juga merupakan suatu yang amat perlu berada dalam rumah. Kalau kita lihat di hotel-hotel memang banyaklah benda ni kan, di pejabat-pejabat. Tapi kita nak tanya juga, mengapa sebenarnya perlu memasang smoke detector ni di rumah ni tuan?
1: Okey, mengapa kita perlu memasang alat pengesan asap di rumah? Kalau saya tengok dalam konti ni pun ada.
0: Ada, betul.
1: Dalam konti ni ada.
0: Yeah.
1: Sebab dia wajib dipasang di sini.
0: Betul.
1: Okey, alat pengesan asap ni dia mempunyai fungsi yang sangat penting, iaitu dia memberikan amaran awal apabila asap dikesan. Ini amat penting kerana kebakaran boleh berlaku ketika penghuni sedang tidur. Okey, saya relatekan dengan kejadian yang saya cerita yang pada awal tadi lah. Kebakaran di rumah. Empat kejadian tadilah. Okey. Jadi apabila berlaku kebakaran ni, kita pasang pada waktu kita tidur, kita mungkin tidak menyedari bau asap atau bunyi kecil daripada suatu kebakaran. Tetapi bunyi penggera alat pengesan asap ni, dia boleh mengejutkan penghuni dan memberi peluang untuk mereka bangun, sebab bila malam ni sunyi dan penggera ni kuat, bunyi penggera pada alat pengesan api ni, pengesan asap ni kuat. Jadi dia memberi amaran awal lah pada penghuni lah, maknanya bila dengar tu maknanya
0: kena bangun lah.
1: Bangun.
0: Kalau tidur tu kena bangun lah.
1: Bangun dan sempat lah, insyaAllah sempatkan menyelamatkan diri lah. Jadi alat pengesan asap ni dengan alat pada api yang kita cerita tadi sebenarnya mempunyai dua fungsi yang berbeza. Alat pengesan asap ni dia membantu memberi amaran awal dia akan berbunyi. Manakala alat pemadam bila kita dah sedar, penggera dah berbunyi. Jadi kita bangun. Mana alat pemadam api ni pula yang akan membantu. Kita ambil alat pemadam api tu dan kita akan memadamkan api yang baru nak terbakar tadi lah.
0: InsyaAllah kalau ada dua ni kita boleh menyelamatkan diri.
1: InsyaAllah. Sebab apa? Dulu kita tak tekankan benda ni pada rumah-rumah. Semua pada apa, kilang-kilang pejabat mesti ada. Tapi sebenarnya benda ni dekat rumah
0: kalau boleh lah tuan. Kalau boleh ada. Okey, kita nak tanya juga, kalau untuk alat pemadam api sesuai untuk diletakkan di tempat yang terbuka yang boleh dicapai dengan mudah, bagaimana pula dengan smoke detector ni? Di mana lokasi yang sesuai agaknya tuan?
1: Okey, untuk rumah kediaman lah, rumah kita, lokasi berhampiran kawasan tempat tidur, pada siling lah, siling tempat tidur, dan laluan keluar, dari bilik tidur, sangat penting supaya bunyi penggera tu dapat didengari oleh penghuni lah. Bagi rumah bertingkat, rumah dua tingkat ke, perlindungan di setiap tingkat juga wajar dipertimbangkan. Jadi di tingkat bawah pun perlu pasang, Dan tingkat atas pun boleh pasang lah. Tetapi kita semua perlu sentiasa mengikut arahan pemasangan daripada pembekal lah, pengeluar. Kita juga perlu mengelakkan lokasi yang menyebabkan penggera palsu secara kerap. Baik, contoh baik. Dia di dapur.
0: Yelah, orang
1: memasak bunyi. Masak bunyi.
0: Jadi kena berhati-hati kan tempat.
1: Jadi bukan apa. Dia tempat dia janganlah di atas tempat kita memasak tu.
0: Memanglah sentiasa bunyi.
1: Sebab asap ni dia ringan.
0: Betul.
1: Dia ringan. Dia akan berkumpul di siling rumah lah. Jadi itulah tempat tempat yang sesuai lah untuk kita pasang alat pengusaha asap ni.
0: Okey, kalau untuk alat pemadam api tadi tu anda nyatakan di antara harga-harganya kan, paling besar tu 140 kan. Dan ada juga yang kecil kan. Kalau tak mampu beli besar, beli yang kecil dulu kan. Betul. Asalkan ada di rumah kan. Kita nak bercakap pula berkenaan dengan smoke detector ni. Tuan, mahal ke tuan? Ataupun susah tak pasang dia? Okay. Silakan.
1: Okey, alat pengusaha asap ni dia banyak model lah. Banyak model, banyak jenis. Tapi dia bentuk dia sama je. Bentuk dia, saiz dia tu macam roti boy je. Roti boy. Pernah pergi beli roti boy. Ataupun pau.
0: Bulat gitu ke?
1: Bulat macam tu je. Itu adalah saiz dia. Dia yang penting pilih produk yang sesuai. Baik. Mengikut standard SIRIM.
0: Itu yang penting ya.
1: Kemudian apabila kita pasang tu, kita kena pastikan bateri, dia pakai bateri. Dia pakai bateri 9 volt yang warna yang petak tu. Dan fungsi penggera tu diuji, sebab pada alat pengusaha asap tu dia ada satu butang untuk kita test. Jadi apabila kita pasang tu, mana tetap bulan tu kita test lah. Kita tekan dalam 2 second dia akan bunyi lah. Dan dia sebenarnya pada alat pengusaha asap tu dia ada lampu warna merah lah. Dia akan berkelip-kelip. Maknanya kita tahu yang bateri masih berfungsi lah. Harga dia tu harga dia lah, kalau kita tengok pada Shopee ataupun pada kedai-kedai yang
0: menjual
1: macam kedai alat madapi pun ada jual. Dalam lingkungan
0: RM40. RM40 saja. Tapi orang macam kita katakan, kalau kita nak fikir pasal harga ni tuan, nyawa kita lebih penting tu.
1: Harga mampu milik dah tu RM40.
0: Harga mampu milik kan. Jadi takkan tak mampu kan.
1: Beli dua. Satu letak dekat dapur. Satu letak dekat bilik. Ataupun ada bilik. Kalau bilik ada 3 bilik baru 100. Kalau 3 bilik 120.
0: Untuk berbanding
1: dengan nyawa kita.
0: Betul. Nyawa
1: itu
0: kita
1: memang penting.
0: Lebih mahal lagi daripada alat ni kan. Okey, kita dah cakap penggunaan ada dua alat yang kalau boleh, bukan kalau boleh memang wajib untuk dipasang atau ada di rumah, menangkan keadaan kita sekarang dengan cuaca apa semua, benda yang tak jangka berlaku macam tuan kata. Kita pakai tali keledar sekalipun kita dah elok dah pakai tali keledar. Kadang-kadang bukan kemalangan tu bukan disebabkan oleh kesalahan kita, tapi kesalahan orang lain. Misalnya rumah pula kan, rumah ni terbakar, bukan rumah kita yang buat kebakaran tapi rumah sebelah je kan, kena pula ke rumah kita. Jadi itulah persediaannya tuan. Baik, kita dah cerita berkenaan dengan dua alat ni, tapi kita nak tanya juga isu ketiga. Kita nak bawa kepada isu ketiga berkenaan dengan pendawaian. Ini sangat penting ya tuan.
1: Betul.
0: Pendawaian elektrik rumah lama ni khas untuk rumah lama lah yang mungkin ada yang ramai yang nak, kalau mungkin kurang berkemampuan nak membeli rumah baru, beli rumah second hand je lah, rumah yang sudah pernah dimiliki oleh seseorang. Kita nak tanya, kita masuk pada satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan seharian kita, tapi sebenarnya sering diabaikan, iaitu pendawaian elektrik, terutamanya rumah-rumah yang berusia. Mengapa rumah lama ni perlu diperiksa sistem pendawaian elektriknya tuan?
1: Okey, pendawaian elektrik ni boleh mengalami kemerosotan akibat penggunaan dalam tempoh yang panjang. Kita mungkin mempunyai rumah yang sudah berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun.
0: Rumah tempoh, kampung tu.
1: Betul. Dalam tempoh itu, sistem elektrik mungkin telah melalui pelbagai perubahan dan penambahan peralatan. Dahulu mungkinnya hanya ada televisyen, peti sejuk dan kipas. Tapi sekarang ni kita dah tambah. Ada aircon. Ada pemanas air.
0: Macam-macam lagi.
1: Mesin basuh, komputer, televisyen pintar, pengetas dan macam-macam lah. Jadi pemilik rumah lama ni perlu memastikan sistem pendawaian masih sesuai dan selamat lah. Sekiranya terdapat keraguan atau tanda masalah, kita boleh dapatkan pemeriksaan daripada pihak atau orang yang kompeten lah, yang sesuai. Kita minta pada dia orang untuk periksa rumah kita tu, pendawaian rumah kita tu yang lama tu masih okey ataupun tak okey. Itulah cara dia lah.
0: Baik. Tu kata pendawaian rumah. Baik, kita masih lagi dalam kata isu berkenaan dengan pendawaian rumah ni, tuan ya. Boleh tak tuan nyatakan di antara tanda-tanda yang patut diberi perhatian oleh pemilik rumah? Mungkin ada tanda-tanda yang kita boleh jangka, mungkin apa-apa ke, soket jadi panas ke. Pasti ada tanda-tanda ya. Boleh tak tuan jelaskan lebih lanjut lagi, tuan? Silakan.
1: Okey, tanda-tanda yang perlu diberi perhatian ialah yang pertama adalah soket ataupun switch menjadi terlalu panas. Yang kedua adalah ada bau-bau hangit. Kalau ada bau hangit. Yang ketiga adalah terdapat kesan hitam atau terbakar pada soket.
0: Pada soket.
1: Dibandingnya yang tadi soket, yang tadi mula itu menjadi panas, kemudian dia akan jadi hitam lah. Dia akan hitam tu maknanya dia ada heat dan kemudian dia akan berbau hangit. Dan yang keempat, kalau kat rumah kita tu ataupun kat pejabat kita tu tiba-tiba lampu berkelip. Berkelip ataupun sekejap nyala, sekejap tak nyala.
0: Orang fikir starter je, tak apa lah kata lampu tu apa dia punya tu hangus.
1: Tapi itu tanda-tanda dia tu.
0: Itu dah merupakan tanda-tanda yang perlu diambil perhatian. Okey, baik.
1: Kemudian
0: baik.
1: Yang kelima, pemutus litar ataupun papan agihan ataupun DB dekat rumah kita tu kerap memutuskan bekalan elektrik secara automatik. Dia trip. Tiba-tiba trip. Dia biasanya DB ni bila ada peti kilat baru dia ni. Tak ada apa-apa, dia trip. Mungkin ada tempat-tempat yang lain tu ada masalah.
0: Faham.
1: Dan yang keenam, terdapat bunyi berdesi atau pecekan elektrik lah. Janganlah kita dengar macam ni. Jika ada tanda-tanda ini, jangan anggap itu adalah perkara biasa bagi kita.
0: Jangan pandang remeh.
1: Jangan tunggu sehingga benda tu dah jadi.
0: Berlaku
1: kebakaran. Okay, dapatkan pemeriksaan lah daripada orang-orang yang kompeten lah.
0: Baik, kenapa sebenarnya rumah lama ni, kita nak fokus kepada rumah lama ni, kenapa mesti untuk kita membuat pendawaian baru ni, tuan?
1: Okey, tapi sebenarnya tidak semestinya semua rumah lama ni kita kena buat pendawaian baru.
0: Tidak semua
1: sebab kos dia pun tinggi.
0: Betul.
1: Kita tidak boleh mengatakan semua rumah yang lama mesti ditukar keseluruhan pendawaian tanpa melihat keadaan sebenar lah. Yang penting ialah keadaan sistem pendawaian tersebut. Jika pemeriksaan mendapati kabel sambungan atau sistem elektrik sudah tidak selamat atau tidak lagi sesuai dengan keperluan rumah, kerja pembaikan atau pendawaian semula perlu dipertimbangkan lah. Dan kerja tersebut yang saya cakap adalah perlu dilakukan oleh orang yang kompeten lah. Dan jangan cuba kita sendiri yang nak buat. Nak buat sendirilah. Jadi kena cari orang
0: yang
1: kita lah.
0: Jangan memandai.
1: Kita belajar pada YouTube habis semua.
0: Baik, kita nak beralih kepada isu keempat. Rasanya isu terakhir ni, tuan ya. Berkaitan dengan penggunaan extension wire yang betul lah. Kita bercakap dengan extension wire. Kalau kita lihat di rumah-rumah, biasalah kita di rumah-rumah kan, dengan periuk nasinya, dengan nak cas telefonnya, dengan macam-macam benda lah dalam satu tu extension wire ni. Nak tanya juga kepada tuan kan, nampak mudah tapi jika digunakan dengan cara salah, ia boleh meningkatkan risiko masalah elektrik ya, tuan ya. Dan boleh tak tuan nyatakan apakah kesilapan yang paling biasa dilakukan ketika menggunakan extension wire ni, tuan?
1: Okey, antara kesilapan dia ialah menggunakan terlalu banyak peralatan pada satu extension.
0: Ya, betul.
1: Menggunakan extension yang rosak dan menyambungkan satu extension kepada extension yang lain. Dia kadang-kadang kita dah tahu extension itu rosak, tapi sebab dia extension ni kadang-kadang kita beli yang banyak geng. Jadi dia ada banyak yang boleh kita guna. Dia kadang-kadang satu tu dah rosak.
0: Ya.
1: Dan ada tiga lagi yang okey. Kita dah ambil mudah.
0: Betul, ambil mudah beli ambil yang mudah. Macam pelak tu dengan ada yang boleh cucuk banyak-banyak tu lagi. Rosak ni lah, beli tambah lagi. Adakah itu selamat, tuan? Macam mana, tuan?
1: Dia apa pendapat tuan? Ni, dia mempunyai hak penggunaan tertentu lah.
0: Ya, betul.
1: Jika kita tidak membebankannya, kabel dan sambungan boleh, maknanya kalau kita membebankannya, sambungan tu boleh menjadi panas lah.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi, jangan lihat aksesor sebagai sesuatu yang boleh digunakan suka hati.
0: Betul.
1: Semak kepayaan extension dan perlu keperluan peralatan sebelum menggunakannya. Yang penting, beli extension wire yang ada kelulusan daripada siring lah.
0: Ya, itu yang paling penting.
1: Jangan kita nak beli yang murah je.
0: Itulah.
1: Dia mahal sikit tak apa, janji.
0: Selamat
1: kita guna.
0: Terjamin lah, tuan.
1: Terjamin.
0: Baik, tuan, apakah nasihat yang paling mudah yang boleh pendengar ingat tentang penggunaan extension wire ni? Saya rasa gemar ni menggunakan extension wire ni kat rumah ni. Biasa tu, tuan.
1: Okay, saya mahu pendengar ingat tiga perkataan. Yang pertama,

0: Maksudnya jangan jadikan SSW ini sebagai penyelesaian kekal untuk masalah kekurangan soket.
1: Betul.
0: Jika kita setiap hari terpaksa menggunakan extension wire kerana soket tidak mencukupi, dapatkan juga pemasangan tambahan yang betul oleh pihak yang kompeten lah.
1: Betul. Tuan, sebelum kita dah di akhir kita ni tuan ya. Sebelum kita mengakhiri perbualan kita pada hari ini, apakah pesanan terakhir tuan kepada seluruh rakyat Terengganu khasnya? Tuan, kalau kita lihat sendiri kes-kes yang tuan telah nyatakan, terlalu banyak kes. Itu tadi melibatkan kematian, yang tidak melibatkan kematian lagipun mesti banyak juga tuan ya. Boleh tak tuan berikan nasihat atau pesanan terakhir tuan kepada seluruh rakyat Terengganu sebelum kita mengakhiri perbualan kita untuk hari ini? Silakan tuan.
0: Okey, pesanan saya kepada seluruh rakyat Terengganu. Apa yang saya rungkaikan ataupun saya ceritakan kes-kes yang berlaku pada awal tadi. Sebenarnya keempat-empat kejadian tadi adalah bersangkut paut ataupun berkaitan dengan tiga isu yang kita bincangkan tadi. Alat badan api, semua detektor dan juga pendawaian. Jadi nasihat saya, jangan tunggu kebakaran berlaku untuk kita mulakan untuk kita mula mengambil tindakan. Lihat rumah kita pada hari ini. Adakah kita mempunyai sekurang-kurangnya satu alat badan api? Adakah kita mempunyai satu alat pengasang asap di rumah? Bilakah kali terakhir pendawaian elektrik rumah kita diperiksa? Dan adakah kita menggunakan extension wire dengan cara yang betul? Kejadian kebakaran yang telah melibatkan 5 kematian di Terengganu pada tahun ini mengingatkan kita bahawa kebakaran rumah bukan sekadar berita yang kita dengar di radio ataupun televisyen. Ia boleh berlaku kepada mana-mana keluarga, dan kita tidak boleh menentukan bila kebakaran yang akan berlaku. Tetapi kita boleh menentukan sejauh mana kita bersedia
1: untuk
0: menghadapinya. Jadi jangan tunggu esok, periksa rumah kita pada hari ini dan ambil tindakan yang
1: persediaan itu sangat penting. Kita dah cerita berkenaan dengan empat isu yang sangat-sangat penting sebenarnya, dan wajib untuk kita ambil tahu sebenarnya. Kita semua ada rumah, semua kita ada rumah ni. Sebagai manusia memang kita lumrah, kita memang kita ada sebiji rumah, dan perlu kita ada benda-benda ni untuk kita mengelakkan berlakunya kemalangan. Kalau dah berlaku pun buat macam mana tuan ya. Tapi sebagai langkah persediaan kita ya tuan ya, kita ada isu pertama kita bawakan tadi, satu rumah, satu alat pemadam api, satu rapi dan rapi. Lagi tadi isu alat berkaitan dengan alat pengesan asap juga merupakan satu alat yang sangat penting. Kalau boleh pasanglah
0: selepas ni pergi apa kedai apa
1: pergi
0: kedai,
1: pasang
0: pergi beli pasang dekat rumah.
1: Tu kan dapat gaji beli. Dan seterusnya pendawaian elektrik juga sangat penting. Kalau kita tengok trip-trip selalu semua trip tu, jangan ambil mudah kata. Jadi adalah benda yang tidak kena tu ya tuan. Dan seterusnya isu keempat kita bawakan tadi berkaitan dengan penggunaan extension wire.
0: Jangan bebankan.
1: Apapun sebenarnya banyak perkongsian yang tuan berikan, empat perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat penting untuk kita kita faham. Semua kita sebenarnya kena tahu sebenarnya berkenaan dengan ni. Kita mendengar dan kita terapkan daripada jiwa anak-anak kita, sebab yang duduk di rumah tu kita ada mak kita, kita ada anak-anak kita, kita ada diri kita sendiri kan. Jadi kata sangat penting untuk kita ya tuan ya. Saya nak ucapkan sekali terima kasih kepada tuan yang merupakan timbalan penguasa Bomba 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, iaitu Tuan Nur Khairi bin Abdul Rahman, kali kedua kita bersua. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat gemar sebenarnya topik yang dibawakan ni sebenarnya. Macam saya kata, ini pengetahuan yang sangat perlu kita tahu. Jangan ambil mudah berkenaan dengan ni. Terima kasih, insyaAllah kita jumpa lagi ya tuan ya. Dan semoga bermanfaat perkongsian kita untuk pagi ini kepada semua ya. Terima kasih, insyaAllah kita jumpa lagi. Baik, Terengganu FM, mesra ceria, kita jumpa selepas ini.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #pesanamesra ini daripada kami di Terengganu.

0: Inspirasi Mu 11.31 minit pagi. 11.32 minit pagi dah ketika ini. Dan seperti yang telah saya warkan, kita ada tetamu kedua. Juga bercakap berkenaan dengan keselamatan. Alhamdulillah hari ini kita banyak mendapat manfaat daripada tajuk-tajuk atau topik yang akan kita bawakan, InsyaAllah di Cengang FM. Dan bersama saya, tetamu kita untuk pagi ini, tetamu kedua kita bersama dengan yang berusaha, Puan Mastina Abdul Hamid, Pengurus Besar Vehicle Theft and Accident Reduction Council of Malaysia, Vitare. Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Aisyah yang cantik manis.
0: Amboi, sihat ke?
1: Sihat, alhamdulillah, syukur.
0: Semalam kita berjumpa ya, Tuan.
1: Betul-betul DJ Aisyah
0: begitu
1: semalam.
0: Begitu lantang, lantang bersuara di hadapan.
1: Demi menyelamatkan nyawa. Betul, kan? Betul, nyawa betul. Penting.
0: Itulah. Betul, seiring dengan topik yang kita nak bawa ataupun kita nak kupas untuk pagi ni ya, Puan ya, bersama menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya. Kalau tadi saya bersama dengan pihak bomba bercakap kena dengan keselamatan di rumah untuk mencegah kebakaran, kali ini sangat bermakna juga ya, topiknya sangat bermakna itu, mengupas berkenaan dengan bagaimana kita nak bersama-sama menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya ni, Puan ya. Tapi kita membahas, kita nak teruskan dengan kupasan kita untuk pagi ni ya, berkaitan dengan kemalangan jalan raya ni. Kita nak tanya berkenaan dengan status kemalangan jalan raya di Malaysia setakat ni, Puan, silakan.
1: Baiklah, terima kasih DJ Aisyah kerana beri peluang. Terima kasih kepada pihak Terengganu FM beri peluang kepada V-Track. Saya nak kenal sikit, mungkin ada orang tahu, tak tahu V-Track ni apa sikit ya. V-Track ni adalah Vehicle Theft and Accident Reduction Council of Malaysia, dan dipendekkan ialah V-Track. V-Track ni tujuannya dua lah. Satu, menurunkan kecurian kenderaan di Malaysia, dan satu lagi, menurunkan kemalangan jalan raya di Malaysia. Jadi hari ni topik kita ialah berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Sama seperti yang DJ Aisyah maklumkan tadi tu, bersama-sama menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya.
0: Betul.
1: Jadi kita nak ceritakanlah sikit status, keadaan, situasi berkenaan dengan kemalangan jalan raya di Malaysia. Untuk pengetahuan DJ Aisyah dan semua para pendengar, kemalangan jalan raya di Malaysia ni, kalau kita tengok saban tahun ya, meningkat. Betul. Tidak ada turunnya. Betul. Tapi pernah turun. Pernah. Masa bila? Agak-agak COVID.
0: Itulah masa COVID semalam.
1: Semalam kan? Bila ada COVID baru turun. Tak ada COVID terus meningkat.
0: Betul.
1: Ianya kan sangat menggerunkan sebenarnya kalau kita betul-betul menghayati kemalangan jalan raya, menggerunkan. Sebab kalau COVID tu ialah satu orang kata spread virus kan, membunuh manusia. Kemalangan jalan raya ni juga membunuh manusia. Sekiranya kita cuai atas jalan raya, terlibat dalam kemalangan, kalau kemalangan tu teruk, dia jadi maut. Jadi maut ni akan kehilangan nyawa. Nyawa tu nyawa kita. Nyawa ibu bapa kita, nyawa adik beradik kita, nyawa suami kita, nyawa isteri kita, anak-anak kita. Jadi kemalangan ni, situasi dia sentiasa meningkat. Saya kongsikan statistik lah ya. Pada tahun 2025, tahun lepas, sekarang ni 2026 tak habis lagi. Jadi kita nak ambil satu tahun tu. Sebanyak 6,537 kematian akibat kemalangan jalan raya ni. Banyak tu. 6,000 tau. Kesan kalau 6,000 ni, contoh beginilah ya, katakanlah metafornya, saya ambil pisau, saya tikam-tikam orang mati 6,000. Banyak 6, tak?
0: 6,000 orang setahun.
1: 6,500 tau. Banyak tak, Dr. DJ Aisyah? Banyak
0: sangat
1: kan?
0: Banyak.
1: Okay, now kita ambil pula. Kita pergi dalam konteks ekonomi. Social social economy. Kalau katakanlah yang breadwinner ya, mak atau abah kita ni, yang pergi mencari pendapatan, mencari nafkah ya, mati, meninggal. Apa jadi pada anak-anak? Daripada segi financial dan ekonominya, mereka boleh jatuh miskin. Kalau ikut teori, anak-anak ini tidak ada yang lebih sayang kepada anak-anak dia kecuali mak bapak dia.
0: Belum lagi emosi anak-anak.
1: Belum emosi, betul. Pintar Dr. Aisyah. Betul, emosinya akan terganggu. Betul. Jadi anak-anak yang tidak ada ibu bapa ni, emosinya akan sedikit goyah ya, itu satu. Kewangan tak ada, nak sambung belajar, nak pergi tuition. Kemudian tu apa, kalau misalnya nak beli buku-buku, nak beli kelengkapan pelajaran dan yang lain-lain. Jadi ini akan menjadikan satu beban ya, sosioekonomi kepada anak-anak tu sendiri dan juga ahli keluarga dia. Jadi itulah sebabnya topik ni kita angkat sebagai satu topik yang boleh kita kata satu topik yang kritikal. Satu topik yang krisis. Di mana kita minta semualah, okay, pendengar-pendengar Terengganu FM ni, yang setia ke yang tak setia, mesti dengar dan ambil iktibar.
0: Betul.
1: Jaga keselamatan, jaga nyawa. Kalau kita main game, apa ni DJ Aisyah pernah main game tak?
0: Saya tak main game.
1: Tak main game. Dulu-dulu ada tak? Main apalah. Mesti ada, dia mesti ada tiga nyawa. Biasanya kan?
0: Ya,
1: dia ada tiga nyawa. Kalau dah mati, dapat nyawa lagi. Dah mati, dapat nyawa lagi. Boleh main sampai tiga kali.
0: Yeah.
1: Kalau dah habis tiga kali, game over lah. Tapi dalam kemalangan ni, nyawa kita manusia ni, game over dia sekali je.
0: Betul.
1: Kalau dah meninggal, dah silah. Itu je. Itu je yang ada peluang. Jadi anak-anak kita, itu je lah peluang dia.
0: Betul.
1: Jadi, sian. Ya, inilah ceritanya berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Yeah. Sebab tu topik ni kita angkatkan. Simple je, bersama menyelamatkan nyawa.
0: Yeah.
1: Topik ni sangat simple.
0: Betul.
1: Tetapi dia punya kesan tu sangat dalam. Ini bercerita tentang berkenaan dengan kemalangan kita. Kemalangan jalan raya kita di Malaysia. Jadi tahap dia tu agak tinggi. Kalau kita nak bercerita pula, kalau ditanya pada saya, Puan Mas, apa ni, dalam banyak-banyak kenderaan ni, kenderaan apa yang paling banyak terlibat? Ya, ini sangat penting. Daripada kategori-kategori ni, kenderaan komersial, kereta ataupun motorcar dan juga apa, motosikal ya, yang berenjin lah. Saya tak sebut pasal basikal sebab basikal ni sikit. Saya cerita pasal enjin. Bila ada enjin ni, dia laju.
0: Betul.
1: Jadi kategori kenderaan yang paling banyak sekali, DJ Aisyah rasa
0: motosikal.
1: Masya Allah, DJ Aisyah ni memang literate. Dia pintar-pintar. Ya, memang motosikal. Motosikal ni adalah satu kenderaan yang memang sangat penting.
0: Betul.
1: Untuk kita bergerak, rakyat kita bergerak. Memang mode transportation yang sangat penting. Ceritanya berkenaan dengan motosikal ni, kalau kita cerita berkenaan kenderaan-kenderaan lain, semuanya ada roda lebih dari dua.
0: Betul.
1: Kereta ada empat roda kan?
0: Betul.
1: Kalau bas,
0: empat roda.
1: Tak, empat dia lebih. Depan tu dua, belakang dia mungkin enam. Belakang dia mungkin dua. Bas mungkin empat, betul-betul. DJ Aisyah betul. Ada, tapi ada bas yang tayar panjang. Maksud saya bas express. Kalau bas sekolah dia empat. Tapi kalau bas express tu dia lagi banyak. Kemudian kalau trailer, lori tiga tan, mungkin ada empat roda. Tapi kalau misalnya tan yang lebih besar-besar tu, rodanya banyak. Jadi motosikal ni, kerana dia dua roda, dia special lah. Jadi kita panggil dia vulnerable. Rapuh. Dia langgar, dia jatuh. Orang langgar, dia jatuh. Dia tak langgar siapa-siapa. Ni atas jalan, dia pun jatuh sendiri.
0: Dia jatuh sendiri. Kadang-kadang boleh maut ya.
1: Betul. Contoh beginilah, bawa laju waktu hujan. Hujan. Bila hujan, pertama air ada apa? Ada air atas permukaan jalan. Bawa motor dengan laju. Jadi tayar tu dia tak mencengkam. Akibatnya mungkin boleh jadi tergelincir. Atas jalan raya ni dia tak licin macam rumah kita tau.
0: Betul.
1: Dia jalan tar. Bila jalan tar dan dirinya keras. Kalau tak pakai helmet dengan betul ya, contoh katakan helmet tu hanya sekadar letak saja. Jadi bila berlaku apa ni, impact ya, pelanggaran impact atau jatuh sendiri, jadi impact tau. Jadi helmet tu boleh tercabut dan tercampak. Jadi bila ada hentakan tengkorak dengan jalan permukaan yang keras, tengkorak boleh pecah. Kemudian badan kalau misalnya tidak ada, kita panggil gear. Tidak pakai jaket yang betul. Ni pakai jaket terbalik kan? Selalu pakai jaket terbalik. Pernah tengok tak orang naik motor pakai jaket terbalik?
0: Ada?
1: Comel kan?
0: Ada. Mungkin dia nak halang dengan air tu daripada air ke depan.
1: Sejuk apa kan? Masuk sup macam ni kan? Terbalik. Itu sebenarnya bahaya sebab kemungkinan juga dia punya jaket tu ada tali ke apa masuk dalam roda.
0: Betul.
1: Ya, maka dia sama berputar dengan roda. Jadi boleh jatuh. Jadi motosikal ni dia punya vulnerability tu, dia punya rapuh dia tu adalah sangat tinggi. Risiko kemalangan dia sangat tinggi. Ya, contohnya kadang-kadang bila dia naik motosikal tu, dia selalu fikir begini. Tak apalah, lampu tu dah kuning tu. Oh, boleh lagi. Ya, sempat lagi. Tanpa diketahui yang sebelah sana punya katakan kereta ke apa, dia pun rasa nak cepat. Dia tunggulah. Merah ni, lampu merah ni. Tunggu. Tengok pop kuning hijau kan. Kereta tu pun pergi, dia cuba dah bertembung. Bertembung dan melambung. Bertembung dan melambung. Jadi kalau dah melambung tu, siapa yang akan cedera lebih teruk? Mestilah motosikal.
0: Betul.
1: Sebab motosikal ni dia tidak ada kerangka penyelamat.
0: Betul.
1: Kalau kereta dia ada kerangka kan.
0: Betul.
1: Jadi kita kat dalam tu kita selamat.
0: Selamat.
1: Tetapi kalau motosikal dia tak ada kerangka. Badan sendiri. Jadi ini adalah antara faktor-faktor yang menyumbang kepada kemalangan jalan raya di Malaysia. Kenapa di Malaysia ni banyak? Nak berbanding katakanlah di United Kingdom, katakanlah di US, katakanlah di Jepun, di Australia. Kenapa Malaysia
0: kenapa?
1: Ni?
0: Kenapa Puan?
1: Kenapa? Sebab nombor satu, sebab lambatkan motosikal kita banyak. Dan motosikal kita
0: mungkin
1: bukan
0: ada, mungkin sebab motosikal tu lebih mampu dimiliki.
1: Betul. Tapi
0: ataupun
1: siapa
0: untuk mengelakkan kesesakan jalan raya ni?
1: Betul. Alasan DJ Aisyah tu memang betul.
0: Itu biasa.
1: Itu biasa. Alasan tu boleh dipakai. Pertamanya murah. Yang betul. Kedua mungkin nak elak dari sesak.
0: Betul.
1: Nombor tiga supaya efisien sampai tepat pada masanya. Mengikut pekerjaan masing-masing lah. Okay, tetapi walau bagaimanapun, ia mempunyai risiko yang sangat tinggi. Contohnya beginilah. Katakanlah kalau kita membuat lompatan daripada kapal terbang. Seronok kan? Kita lompat kan? Oh, macam best je. Tetapi risiko dia sangat tinggi. Walaupun dia pakai parachute. Itu dianggap ialah satu apa hobi yang sangat bahaya. Sama juga dengan motosikal ni. Kalau dulu motosikal kita ada C50 tau. C50 Honda comel kan. Lepas tu sekarang kalau ada tu mahal tu. Kita juga ada apa ni C70 C70 comel kan pakai kap. Jadi kelajuan tu tidaklah begitu tinggi untuk kenderaan yang kecil. Tapi sekarang apa ni DJ Aisyah tahu apa ni motor kap CC dia berapa dah sekarang ni? Yang ada
0: motor kap
1: motosikal.
0: Motosikal 400 lebih kan, kalau tak silap saya.
1: Itu 400 lebih.
0: So saya ni bukan penonggong.
1: Okay, 400 lebih ni kita dah
0: berapa
1: almost
0: kita dah tahu.
1: Dia lebih pada mata superbike. Ini saya cerita pasal cup. Cup ni artinya motor yang kecil. Kecil. Jadi dia tak boleh lebih 250 lah biasanya. Itu selalunya yang 250 tu dah kira macam untuk masuk GP lah tu. Yang ada sekarang ni yang tinggi ialah 160. Untuk 100. Yang saiz yang kecil,
0: untuk
1: yang
0: kecil
1: ringan,
0: okay.
1: 160. Kereta kita berapa kelajuan atas highway? 110. Motosikal dia 160. Lebih kan?
0: Lagi lebih tu.
1: Dia lagi laju tu. Bila lagi laju tu, kita rasa macam lagi hebat lah. Sebab kereta motosikal kita lebih laju, lebih handsome, lebih cantik kan? Design dia lebih cantik. Okay, yang itu apa mempunyai sisi yang lebih tu bukan satu kesalahan. Ianya mengikut undang-undang. Yang salahnya apa DJ Aisyah tahu? Ada juga pemilik motosikal ni tanggalkan brek.
0: Nak kenapa tanggalkan brek?
1: Kan supaya bila dia tanggalkan brek, motosikal tu jadi ringan.
0: Ada gitu ya.
1: Ya, jadi ringan dia boleh memecut lagi laju. Inilah mentaliti yang kita tak mahu. Kerana mentaliti yang sedemikian boleh mengakibatkan kemalangan, mempunyai risiko terlibat dalam kemalangan, mempunyai risiko untuk kehilangan nyawa, mempunyai risiko untuk cedera parah. Bila berlaku pelanggaran, takkan nak pelanggaran sendiri. Mesti terlanggar mungkin orang lain kan.
0: Betul.
1: Jadi orang lain yang memandu dengan baik, menurut undang-undang kan.
0: Betul.
1: Berhati-hati di jalan raya, yang membaca doa sebelum buat perjalanan.
0: Jadi
1: dah jadi mangsa. Ini cerita kita berkenaan dengan isu-isu kemalangan jalan raya. Jadi menyelamatkan nyawa ni sangat penting. Bukan menyelamatkan nyawa yang melakukan kesalahan tu saja, tapi menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang tak bersalah. Berapa banyak kes yang kita lihat. Banyak pemandu yang memang sedang tunggu kat traffic light, tiba-tiba datang kenderaan dari belakang, boom, melanggar dia. Habis rapat dia punya kereta, meninggal. Tak bersalah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita ingin angkatkan untuk pengetahuan orang ramai. Kepada ibu bapa tu yang mana anak-anak yang tak ada lesen. Kalau nak bawa motosikal tu, itu bukan satu isunya yang sangat kita titik beratkan. Yang kita titik beratkan lah, nak bawa motosikal boleh, tetapi mesti ada lesen.
0: Betul.
1: Kenapa lesen? Ia bukannya cerita pasal lesen. Lesen ni bercerita tentang untuk dapat lesen, kena tahu undang-undang jalan raya.
0: Betul.
1: Jadi akan diajar, ini cara nak ambil apa simpang 3, simpang 4, roundabout. Nak keluar daripada susu kan?
0: Betul.
1: Susu keluar dan juga susu masuk. Ini semua akan diajar.
0: Ilmu jalan raya tu.
1: Betul. Betul tu apa ni DJ Aisyah. Dan mereka juga diajar. Apa ni? Signage. Bukan setakat warna lampu merah.
0: Betul.
1: Kadang-kadang, kalau kita suruh dia lukis lah, dalam dekat lampu merah tu, yang mana atas, yang mana tengah, yang mana bawah, pun ada yang kelangkabut. Ada letak merah atas, ada letak merah di bawah, ada letak hijau di atas, ada hijau di bawah, tapi kuning dia tahu. Betul-betul tengah-tengah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat penting. Bila kita jalan raya ni, kita kongsi. Bukannya jalan raya ni, bila kita beli motosikal, dengan jalan raya sekali kita beli. Dia bukan begitu. Bila kita beli motosikal, artinya kita kena ada lesen. Artinya kita ni layak.
0: Betul.
1: Kita lulus untuk berada di atas jalan raya.
0: Betul.
1: Sebab jalan raya ni kita kongsi.
0: Betul.
1: Jadi bila kongsi ni, semua orang kena tahu tata susilanya lah.
0: Betul.
1: Contohnya macam ni, budi bahasa ya. Katakanlah kita pergi ke rumah orang Melayu ya. Orang Melayu, kita ada adat. So bila dia jemput makan pakai dulang atas atas tika ya, atas tika. Takkan kita nak tarik kerusi, duduk atas kerusi. Kan itu bukan cara budayanya, itu bukan tata susilanya. Sama juga kalau kita hidang makanan, katakanlah di atas meja. Kita pergi ya, rumah ya, kita bertamu, duduk atas meja, hidang makanan atas meja. Takkan kita nak duduk bersila.
0: Betul.
1: Nampak tak? Dia tak kena kan? Dia canggung. Jadi kembali kepada dalam konteks kemalangan jalan raya ni, apabila kita berkongsi jalan raya, dia ada peraturannya. Dia ada adabnya. Cara dia macam mana untuk bersatu? Kena tahu undang-undang lah.
0: Betul. Undang-undang. Kena ambil lesen.
1: Betul. Katakan kita ni susur keluar, nak masuk kepada main road. Yang susur keluar ni, come on, you need to be understand, you have to stop, kena berhenti.
0: Betul.
1: Beri laluan kepada laluan apa? Laluan utama ni. Bila clear baru you masuk. Kalau berlaku pelanggaran, kita masuk saja daripada susu masuk, main road punya kenderaan yang daripada jalan utama ni tak berhenti, berlaku pelanggaran, dah didapati kita bersalah. Jadi ini adalah contoh-contoh yang simple ya, contoh-contoh yang simple mengetahui undang-undang jalan raya. Kerana jalan raya tu kita kongsi.
0: Betul.
1: Jadi bersama-sama. Kalau semua orang ikut peraturan, insya-Allah lah ya, kita dapat kurangkan. Saya tak boleh kata kita akan eliminate atau kita hilangkan semua sekali. Kan semua sekali kematian ni ya, ataupun semua sekali apa kemalangan. Saya tak cakap begitu, tetapi kita dapat turunkan.
0: Betul.
1: Sebab kalau mungkin terlanggar, mungkin tak sengaja, kadang-kadang terkejut ke apa, pum tertekan minyak, itu tak sengaja. Tetapi dalam banyak perkara, kalau kita tengok motosikal ya, banyak melakukan yang kita nampak lah, kemalangan-kemalangan berlaku kerana kecuaian.
0: Betul.
1: Okay, kecuaian ni contohnya bagaimana? Nombor satu, naik motosikal tapi cakap phone, blah, blah, blah, blah, blah. Bro. Mana ni kita kat sini, kita sini. Ya, guna telefon. Atau tu selit telefon kat helmet. Pernah tengok tak? DJ Syah dah tengok. Comel kan? Selit kat helmet. Jadi bercakap. Jadi bila bercakap tu, kognitif ni, pemikiran kita dah terbagi dua.
0: Betul.
1: Satu
0: jadi
1: fokus.
0: Dia tak fokus.
1: Betul, tak fokus.
0: Betul.
1: Jadi kalau ada benda-benda yang macam search, tiba-tiba boom, ke depan dia tak boleh nak bertindak seperti sepantas sepatutnya. Dia dah delay tau. Itu mengakibatkan pelanggaran. Kemudian apa? Langgar lampu merah. Kan selalu kita tengok kan.
0: Betul.
1: Tak sabar-sabar. Kadang-kadang tu DJ Aisyah kan, dia dah berhenti. Dah betul lah. Dia dah berhenti ni. Dekat garis lampu merah dah berhenti. Tak tahu apa benda, angin apa ke, siapa bisik kat telinga. Dia kata langgar lampu merah. Dia pun masuk gear terus jalan. Dah kena langgar. Dah melambung di udara. Kemudian tu buat lagi U-turn. Katakanlah buat U-turn ya. U-turn ni sebab di tempat yang bukan U-turn.
0: Baik.
1: Jadi kereta daripada sebelah, jalan yang sebelah tu laju, mungkin langgar dia. Roundabout ya, roundabout. Sama ada dia tahu undang-undang atau dia tak tahu undang-undang, roundabout nama dia pun round. Roundabout, pusing. Kan
0: itu
1: pusing.
0: Benda tu yang agak mengelirukan. Saya cakap kena dengan tadi roundabout tu. Kita tak tahu kalau kita nak belok ke kiri, jalan mana yang kita perlu ambil.
1: Saya suka soalan tu. Itu semua saya nak cerita
0: sebenarnya
1: ni.
0: Sebenarnya masih ramai yang keliru. Saya sendiri pengguna jalan raya, saya nampak ramai yang begitu. Dia daripada sini tiba-tiba dia nak melu ke sana. Hey, kau dah kenapa?
1: Betul. Ini saya nak kongsikan. Ini saya nak sentuh kena roundabout. Kita ni sama ya. Roundabout ni maksudnya kita kena buat pusingan. Tak boleh U-turn. Bila U-turn, kereta daripada sana kadang-kadang tak nampak. Sebab macam ni tau, bila dia nak masuk, mata dia pun dia tengok juga sebelah sana. Sebab dia kena hati-hati. Tiba-tiba ada pula mama dia buat U-turn kat sini. Ada pula siapa si cantik manis ni buat U-turn kat sini. Dah buat salah kan. Dah accident.
0: Betul.
1: Bila accident motor ni, sekali lagi saya cakap, risikonya sangat tinggi sebab dia tidak ada pelindung. Okey, saya kongsikan nak ambil roundabout ya. Katakan roundabout tu, kita nak keluar kepada susu apa tu, exit ya, keluar yang pertama. Kalau yang pertama, duduklah lane yang paling kiri sekali. Janganlah pergi ambil lane yang kanan, lepas tu keluar dekat dia punya exit yang pertama. Ataupun apa ni, kita sebut dia sebagai exit lah. Exit tu maksud keluar lah.
0: Keluar.
1: Keluar yang pertama.
0: Susu
1: keluar yang pertama. Janganlah duduk lane belah kanan, duduk lane belah kiri sekali. Katakan dia ada empat keluar.
0: Saya rasa masih ramai yang tak faham perkenaan tu.
1: Katakan dia lane yang yang keluar, yang selalunya yang tegak lah. Yang tegak ni selalunya nombor dua. Yang lurus tu nombor dua. Jadi kalau misalnya lane nombor dua tu, boleh ambil sama ada lane sebelah kiri ataupun yang nombor dua, lane sebelah kanan. Tapi jangan lupa berikan indikasi, berikan signal. Sebab orang belakang tak tahu. Ni kereta ni nak pergi mana? Nak kiri ke nak kanan? Tiba-tiba belok kiri. Motosikal pun tak boleh nak elak. Ya, motosikal pun sama. Janganlah duduk di kiri saja. Sebab orang ni nak ambil, nak apa, kereta ni nak keluar. Jadi kalau motosikal ni duduk di lorong yang paling kiri, sedangkan dia nak pergi, nak keluar exit yang keempat, yeah, tapi betul, duduk paling kiri. Ini mengakibatkan mungkin kena titik buta kereta.
0: Betul. Itu yang paling saya risau sebenarnya. Kalau
1: kena betul.
0: Motosikal ni kadang-kadang dia daripada tepi, daripada kiri kan. Dia gemar gunakan jalan belah kiri. Kita tak nampak. Kita
1: tak nampak.
0: Apalagi kalau melibatkan lori besar tu kan. Lagi tak nampak.
1: Lori tu tak nampak. Dia macam ni. Kalau dekat roundabout tu, dah tahu kita ialah lorong yang nak, yang akhir sekali, make sure kita duduk yang paling kanan. Baik. Ya, paling kanan. Jadi kita selamat. Berkaitan dengan kenderaan yang besar ni, kenderaan besar ni pun terus terang saya cakap, untuk memandunya lesen pun berbeza. Nak membolehkan kita bawa lesen yang besar tu, umur kena 21 tau. Lepas tu kita mesti ada pengalaman untuk bawa kereta. Dia tak boleh tau ambil lesen terus buat lori besar. Ini bukan menunjukkan mudah, bahawa pilot-pilot untuk kenderaan besar ni, mereka ni mesti perlu ada pengalaman. Lesen tu harusnya pengalaman dia. Kenderaan besar ni, cara nak apa, manuver dia, nak handle dia, nak apa, nak memandu dia, bukan cara macam kereta. Sistem braking dia pun berlainan. Dia ambil masa sikit nak brake. Jadi dengan kenderaan yang begitu besar, dia pemandu di depan sana. Dia punya echo belakang sana. Kan, punyalah besar dalam 20 footer, 40 footer, belakang. Jadi titik buta dia tu sangat luas.
0: Memang dia tak nampak.
1: Kalau dia di atas, kalau katakan motosikal betul-betul duduk di depan dia, memang dia tak nampak.
0: Kadang-kadang juga berlaku motosikal macam tersedut ke dalam tu. Bila dia lalu tu,
1: putaran angin. Putaran, dia panggil angin. Pusaran angin. Itu kadang-kadang saya nampak juga sikap accountability syarikat-syarikat kenderaan berat ni. Mereka sometimes tu mereka letak grill tau. Supaya bila apa ni, biasanya kenderaan berat ni mereka akan memandu di lorong paling kiri. Kalau mereka ingin memotong, dia akan potong sekejap di lorong kedua, kemudian dia masuk balik lorong kiri. Jadi biasanya lorong kiri itu bersebelahan dengan lorong kecemasan. Lorong kecemasan ni pula biasanya ialah di situlah motosikal akan lalu. Motosikal akan lalu. Jadi lori yang besar ni sentiasa memandu di lorong yang dekat dengan motosikal. Jadi bila lori ni lalu, biasan akin tu akan membuat apa, pusaran angin di bahagian tengah kenderaan berat tersebut. Dan ini membolehkan kadang-kadang kontur angin tu menyedut. Dia tarik motosikal.
0: Betul-betul.
1: Jadi ini penunggang motosikal perlu tahu. Bila kita bawa motosikal, kita nampak bas, kita nampak lori, kita kena tahu. Ini saya nampak bas, saya nampak lori. Motosikal nampak bas, nampak lori. Tapi lori, bas tu adakah mereka nampak kita? Jadi kita mesti lari jauh daripada titik buta.
0: Titik buta ni
1: ada empat. Satu di depan paling dekat, satu lagi di belakang, kemudian kiri dan kanan. Di kanan yang tak masuk dalam dia punya side mirror.
0: Betul.
1: Jadi kalau bawa motosikal, pastikan jauh sikit supaya lori tu nampak kita. Bila memotong, potong jauh sikit baru masuk lane. Jangan potong pancung. Potong pancung ni masuk, potong zoom masuk, lori tak nampak.
0: Betul.
1: Nanti tu yang dia langgar sekali kan. Jadi kalau biasanya kenderaan lori ni kemalangannya tak banyak jumlahnya, tetapi apabila apa-apa kemalangan yang melibatkan kenderaan berat, bas, lori ni kan, dia punya tu tragis.
0: Sangat-sangat tragis.
1: Saya tak sanggup tragis. Tak sanggup saya tengok. Saya nak menyebut takut. Semalam kita ada sesi bersama dengan JPJ, Bomber dan ramai lagi lah. Bomber ni tugasan dia sedih. Terpaksa kutip ni anggota yang dah apa orang kata tu, terbarai berkecai. Kutip. Kalau kaki-kaki lah, kalau tangan-tangan lah, kalau otak-otak lah. Untuk bukti-bukti terpaksa apa ni, kuis-kuis-kuis, tek-tek-tek-tek kan, congkir-congkir daripada kenderaan tu, congkir lah.
0: Belum lagi tu kan, minta selit tu.
1: Dengar cerita ni kan, saya pun rasa ngilu.
0: Ngilu.
1: Jadi inilah situasi berkenaan dengan motosikal kita. Inilah juga situasi berkenaan dengan kemalangan jalan raya. Jadi kita haraplah, terutamanya penunggang motosikal ni ambil cakna. Mereka kena cakna, kena tahu. Kalau misalnya nak menunggang motosikal boleh, kalau nak beli motosikal tu boleh, tetapi mesti ada lesen. Kemudian tu mesti ada perlindungan insurans. Dan bayarlah road tax. Perlindungan insurans ni itu sangat penting. Penting DJ Aisyah. Sebab kalau ada insurans ni, berlakunya kemalangan, na'uzubillah minazalik, kita pun tak nak kemalangan ni. Katakanlah kemalangan tak berbau. Yeah. Walaupun sebenarnya kemalangan tu berbau. Kita dah tahu dah kemalangan tu berbau. Kalau buat macam ni memang kemalangan. Ah, tu berbau. Ini kalau kemalangan
0: kita
1: tak
0: tahu
1: berbau.
0: Dah, kita dah jangka dah.
1: Ha, betul. Kita yeah, dah betul. Jangka, dia berbau. Ini kita nak cerita pasal kemalangan tak ada bau.
0: Yeah. Ha.
1: Kemalangan tak ada bau ni kalau berlaku yang kita tak nak ni, kita kena ada insurans untuk cover lah. Cover kenderaan kita dia rosak. Dan kita boleh cover kepada mangsa yang kita tak sengaja langgar.
0: Betul.
1: Ya, katakan terlanggar tak tahu macam mana, jatuh ke macam mana, patah tulang belakang dia.
0: Sekurang-kurangnya insurans itu dapat membantu sekiranya berlaku apa-apa kemalangan untuk kita cover bagi pihak diri kita dan juga pihak yang telah kita langgar.
1: Betul.
0: Kan? Yes. Itu namanya kemalangan. Kan?
1: Yes, betul.
0: Baik, kita nak hampir ke penghujungnya.
1: Baik.
0: Ya, Puan. Ya? Mungkin ada saranan yang terakhir sebelum kita menutup temu bual. Minta maaf, ya Puan.
1: Oh, tak apa.
0: Sedap bercakap dengan Puan ini. Tapi orang kata kita kesuntukan masa. Sangat mencuburi masa kita.
1: Ya, ya, ya.
0: Boleh tak Puan nyatakan saranannya perlu disampaikan kepada pengguna kita ni khasnya.
1: Yeah.
0: Harapan agar kehilangan nyawa manusia ni dapat dibendung.
1: Harapan saya ialah itu saja. Kita perlu cari nafkah. Kita perlu cari nafkah.
0: Betul.
1: Nah, kita perlukan kenderaan untuk bergerak.
0: Yeah.
1: Katakanlah terpaksa. Tak boleh naik kata kenderaan awam. Mm-hmm. Tak cukup duit nak beli kereta. Terpaksa. Menunggang motosikal.
0: Yeah.
1: Maka menunggang motosikal, pergi ambil lesen dulu. Nombor
0: Betul.
1: Satu lesen.
0: Nombor satu.
1: Sebab lesen akan menentukan, akan memberikan kita pengajaran. Ilmu
0: Betul.
1: Untuk berada berkongsi atas jalan raya.
0: Betul.
1: Nombor dua, saya nak sarankan ibu bapa.
0: Yeah.
1: Jangan.
0: Uh-huh.
1: Jangan berikan anak-anak yang tidak ada lesen membawa motosikal. Kerana anak-anak kita ni mutiara kita. Anak-anak kita ni
0: betul.
1: Ialah apa ni, generasi yang akan mengambil alih negara kita ini.
0: Betul.
1: Jadi kita perlu jaga anak-anak ini agar mereka selamat, tidak terlibat dalam kemalangan jalan raya. Jadi itulah pesanan ringkas saya, DJ Aisyah. Thank
0: you
1: so much.
0: Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan.
1: Terima kasih
0: kepada Puan Mastina Abdul Hamid yang merupakan pengurus besar Vehicle Theft and Accident Reduction Council of Malaysia, VITARE. Banyak perkongsian telah dinyatakan oleh Puan. Alhamdulillah. InsyaAllah sekali nanti kita nak bersama dengan rakan penyampai berita saya. Dah pun bersedia di sana.
1: Baik. Terima kasih.
0: Untuk Buletin 12 tengah hari. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi, ya Puan. Ya.
1: Sama-sama DJ Aisyah. Thank you Terengganu FM.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, waktu sekarang pukul 11:58 pagi. Dan InsyaAllah sekali nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai berita saya untuk Buletin 12 tengah hari. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: 12 tengah hari.
1: Terengganu FM.
2: Antara paparan buletin hari ini, kes penyakit berjangkit berkaitan jerubu menurun dan kebakaran UMT sokong pemuliharaan penyu di Teluk Bahang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kes penyakit berkaitan jerubu di seluruh negara menunjukkan penurunan pada minggu epidemiologi ke-37 tahun ini. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerusi kenyataan memaklumkan kes asma menurun 35.36%, konjaktivitis 32.04%, manakala jangkitan saluran pernafasan atas URTI turun 20.18%. KKM akan terus melaksanakan pemantauan rapi terhadap situasi jerubu dan kesannya terhadap kesihatan. Orang ramai terutama kanak-kanak, warga emas serta penghidap penyakit respiratory kronik dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika keadaan berjerubu. Kepakaran Universiti Malaysia Terengganu UMT terus dimanfaatkan dalam usaha memperkukuh pemuliharaan marin di negara ini. Terbaharu, kepakaran itu menyokong penubuhan Pusat Pendidikan Marin MEC di Angsana Teluk Bahang, Pulau Pinang. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata bimbingan saintifik Profesor Madya Dr. Muhammad Uzair Rusli dari UMT turut menyumbang kepada usaha pemuliharaan penyu. Ia termasuk penemuan 110 ekor anak penyu lipas pada tahun 2023. MEC kini menjadi platform pendidikan mengenai kepentingan pemuliharaan marin. Golongan ibu tunggal, suri rumah, belia dan peserta e-kasih di Terengganu diberi peluang meningkatkan pendapatan menerusi program kursus kemahiran dan penempatan pekerjaan, antaranya sebagai pengurus kediaman atau iHelper. Program tajaan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU-JPM dengan kerjasama pemodalan Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu itu menyediakan latihan kemahiran. Ia termasuk pengurusan kebersihan kediaman, cucian pakaian serta penjagaan warga emas, bayi dan kanak-kanak. Program tersebut turut melahirkan tenaga kerja tempatan terlatih selain mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dalam sektor pengurusan kediaman. Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu SAHUD mengharumkan nama Malaysia apabila meraih 3 pengiktirafan dalam Universal Robotics Challenge URC 2026 di Osaka, Jepun. SAHUD meraih tempat ketiga kategori Python selepas bersaing dengan 58 pasukan dari 13 negara. Selain menerima Engineering Award dan Creativity Award, Mentor Pasukan Robotik SAHUD Ahmad Ridwan Azman berkata kejayaan itu diraih meskipun salah sebuah robot mengalami kerosakan serius sebaik tiba di Jepun. Latihan dalam tempoh masa singkat itu turut menguji kemahiran menyelesaikan masalah, pemikiran kritis dan semangat kerja berpasukan.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Alhamdulillah, senang pendengar, kita bertemu lagi pada hari ini, senang pendengar. Okey, satu cerita lagi nak sebut dengan senang pendengar yang sama hati sekalian, iaitu bahawa dalam hidup ini jangan kita suka berdendam. Allahuakbar, ni cerita-cerita mainan hati, bapa ni. Mainan hati, dendam, dendam ni kan.

orang tak mudah dendam. Jadi marah ni sedang dengar, apabila kita tahan dalam diri kita, tak reda-reda, barangkali timbul dendam dalam hati kita. Nak balas juga walau macam mana pun, itu orang kata. Sebab itu kata pepatah Melayu, cerita orang Melayu ni suka berdendam. Dia kata tak dapat tanduk telinga dia pulas. Nah, itu pepatah Melayu kan. Itu ceritanya, maknanya tak dapat nak repih, nak patahkan tanduk tu, telinga pulas pun kita reda juga. Ini sifat kita berdendam ni, ya? Mana boleh. Sebab itu Nabi kata al-mu'minu laisa bihuqud. Orang-orang mukmin ini sebenarnya dia bukan pendendam. Kalau kita benar-benar beriman pada Allah, kita berdendam, kita beriman pada hari akhirat, kita tak jadi orang-orang yang suka berdendam, ya? Sebab dia kata dendam ni adalah buah kemarahan, dan juga dendam ni boleh membuahkan perkara-perkara mungkar. Disarankan oleh para ulama, contohnya saya nak sebut apa kata ulama Syekh Muhammad Jamaluddin dalam kitabnya Mau'izatul Mukmin min Ihya'i Ulumuddin. Dia kata bahawa buah-buah kemarahan ni boleh membuahkan perkara-perkara mungkar dalam hidup kita. Yang pertama, dengan sebab dendam akan lahirnya dengki, iaitu dendam tadi boleh membawakan pada kita mengharap hilangnya nikmat, hilangnya kesenangan orang lain dan sebagainya. Sebab itu hari ni kadang-kadang bila dendam itu, kita jumpa Tok Bomo contohnya kan. Kuih tahu Tok Bomo pakai sihir lah, contohnya hantar santau lah, bagai-bagai. Bila dendam punya pasal, kadang-kadang kita dendam, kita nak dengan orang tu tak dapat kahwin dengan kita, kita dendam. Jumpa Tok Bomo, jumpa ahli sihir, kita buatlah santau dan sebagainya, lantas bercerai orang tu. Ini dendam, tengok, boleh mendatangkan dengki. Yang keduanya, dendam pula boleh menyembunyikan dengki dalam batin kita ini sedang mendengar, dan kita rasa gembira kalau orang yang kita dendam itu datang bahaya. Ini bukan sifat orang Islam. Bukan sebab kita dendam dia, dengar dia accident. Oh, mujo accident. Aku memang berkenan sungguh dia tu accident. Contohnya, sepatut kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu. Ataupun sedang mendengar, dendam juga menjadikan tidak bertegur sapa. Itu dia. Dendam juga menyebabkan sikap-sikap

jadi ejek mengejek, dendam juga akan jadi pukul memukul, bergaduh, berperang dan sebagainya. Dendam juga boleh terjadi dengan sebab tak dapat hak yang sepatutnya pada orang itu. Terputus silaturahim, laku kezaliman pada dan berbagai-bagai lagi. Jadi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, sebab itu ya, dendam ini kita kena jaga, jangan simpan dalam hati. Ya, jangan simpan. Pasal sesuatu yang berlaku pada kita, ya, selalulah kita maafkan. Itulah lagi mudah. Ya. Lagi mudah dalam hidup ini. Baik itu bila kita maafkan, kita kosongkan. Ibarat kata, kalau contohnya macam inilah. Kalau sesuatu yang berat dalam kocek kita, kalau kita tak keluarkan apa dalam kocek itu, kan susah nak melangkah. Itu analogi gitu kan. Letak dalam kocek, wallet, beg duit, handphone, bunyi berat ke apa ke, penuh dalam kocek. Nak melangkah pun berat. Payah nak melangkah. Nak duduk pun payah. Cuba keluarkan barang-barang yang ada dalam kocek kita itu. Ha, wallet kita letak dalam beg tangan, contohnya kan. Handphone letak dalam beg tangan. Biarkan kocek itu kosong. Apa rasa pada seluar tuan-tuan? Sedang perengah sekalian. Kan rasa seronok, nak bersila pun sedap, nak melangkah pun sedap, nak duduk pun sedap. Itulah ibarat dendam dalam hati manusia. Buanglah segala sifat-sifat buruk itu. Buanglah sifat-sifat yang tak baik itu supaya hidup rasa selesa, hidup rasa aman damai, hidup rasa seronok setiap masa dan ketika. Happy selalu insya-Allah. Okey, sedang dengar. Anda lalu tak stres lah kita, dan insya-Allah bebas daripada segala

0: suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Baik, Anggun Inspirasimu.
0: Lagu Seleksi 90-an.
1: The Seleksi 90-an. Sudah tunaikan lagu permintaan pertama dari Kak Bajungun. Exist di rantai digelangi rindu. Dan Sidra Zaidin Hairuddin Suci dalam debu iklim. Mok Wan, ekspedisi cinta kenangan silam. InsyaAllah lagu permintaan anda juga akan saya tunaikan. Dan terus hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria Seleksi 90-an.

Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.

terakhir dari Kamal Bukit Payung. Lagu dari kumpulan Menara Memori Cinta Semalam. Dan insyaAllah utama satu tengah hari akan menyusul tepat pukul satu tengah hari. Seperti biasa akan disambung siarkan menerusi Nasional FM. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, China perkasa TVET pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baik, sebagai panduan anak muslimin dan muslimah, tepat pada pukul 1.02 minit tengah hari, seketika tadi dah pun masuk waktunya solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada anda yang dah pun masuk waktunya ketika ini.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Orang yang rasa Allah Ta'ala besar, dia mesti degah pada Allah. Macam kita, kalau kawan-kawan kita panggil, selu je kita gerak. Tiba-tiba kata, degah sikit, boh panggil. Allah, ketah-ketah tak tepi tinggal belakang, pergi degah-degah jumpa boh. Sebab benda, boh panggil. Hak tu boh manusia. Hak ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala panggil, patutnya cepat-cepat. Yang tinggal semua siapa sempat molek, terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak, kadang-kadang kita ni meletakkan Allah Taala tu, kalau sebut di mulut tu Allahu Akbar sallallahu. Kalau sebut di mulut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi hok buat di anggota, Allah kecil sangat. Duk kediam-kediam kali, hok kediam-kediam tu Allah. Hok depan-depan orang lain dulu, hok depan orang ni, lepas tu orang ni, lepas tu orang ni, habis dah semua orang, baru Allah. Padahal sebut di mulut Allahu Akbar. Jadi naklah kita, sebagaimana kita besarkan Allah itu, naklah kita buat pun besar Allah. Biar tunjuk gitu. Bukan sahaja di lidah kita Allah Ta'ala itu besar, tetapi di anggota kita pun Allah Ta'ala besar. Baru betul. Jadi hak kita nak sangat ialah solat lima waktu kita tu, hendaklah kita buat semua. Ha, lebih-lebih lagi pada di waktunya. Pada waktunya, hak ni hak paling penting. Sebab tu hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung balik, tengok balik solat kita guana. Adakah kita ni termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni? Kalau dah molek gak, insya-Allah kita ni gak selalu boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah betul solat ni, buatlah betul semayang ni, sungguh-sungguh semayang. Jangan buat culah, jangan buat ye dok ye, jangan buat lebih kurang, jangan. Buat sembahyang ni betul, sebab kesan dia balik kepada kita. Dia tak pergi ke Tuhan. Tuhan tak memerlukan kita ni. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sangat kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita molek. Jadi kita hendaklah menjaga solat lima waktu kita. Jangan buat culah-culah lah. Insya-Allah hidup kita lebih baik, dan banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun dalam kehidupan kita. Yeah.

Maksimum waktu sekarang pukul 1.18 minit tengah hari. Dan sekali lagi saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada anda yang dah pun masuk waktunya. Ketika ini khasnya bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Dan sebelum menutup tirai pertemuan kita untuk hari ini, edisi Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, saya nak kongsikan berkenaan dengan belanjawan 2027 yang pastinya dinantikan oleh rakyat Malaysia. Yang mana pesawah mahu bantuan kos operasi infrastruktur terus diperkukuhkan. Pada golongan pesawah di Kelantan berharap belanjawan 2027 terus memperkukuhkan bantuan bagi menampung kos operasi penanaman padi, khususnya perbelanjaan berkaitan penggunaan jentera, selain menyelesaikan masalah bekalan air dan infrastruktur pengairan yang menjejaskan hasil tanaman. Dan Kerusi Persatuan Pesawah Kelantan PESAK Zuha Ismail berkata kos penggunaan jentera untuk kerja membajak dan juga menuai semakin meningkat berikutan kenaikan kos bahan api sekaligus memberi tekanan kepada pendapatan pesawah. Yang mana apabila harga diesel meningkat, kadar upah penggunaan jentera untuk membajak dan menuai turut meningkat dan kos membajak yang sebelum ini sekitar RM170 bagi satu ekar kini meningkat kepada RM250. Itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan suara hati rakyat. Yang mana pesawah mahu belanjawan ataupun bantuan kos operasi infrastruktur diperkukuhkan untuk belanjawan 2027. Dan kalau kita lihat berkenaan dengan belanjawan 2027 yang mana akan dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan di Parlimen insyaAllah pada 9 Oktober 2026, yang mana akan dibentangkan di Dewan Rakyat. Antara anggaran perbelanjaan yang diunjurkan mencecah rekod RM440.9 bilion menjadikan potensi belanjawan terbesar negara setakat ini. Yang mana fokus utama 10 bidang termasuk kos sara hidup, kenaikan gaji, perlindungan sosial, peluang pekerjaan serta peningkatan pendapatan rakyat dan banyak lagi. Dan jagaan dan harapan pastinya berita baik gaji. Sebenarnya kerajaan baru-baru ini kerajaan memberi bayangan mengenai berita baik berkaitan dengan kenaikan gaji bagi pekerja, yang mana cukai dan juga perkhidmatan GST dijangka tidak diperkenalkan semula. Tumpuan kekal kepada perluasan cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan SST serta invoice. Dan sektor tertentu penekanan turut diberikan kepada peruntukan TVET, bantuan kos operasi pesawah serta usaha merapatkan curang pemilikan rumah. Dan Kementerian Kewangan mengalu-alukan cadangan dan pendapat anda bagi pelanjawan 2027 untuk memperkasakan Malaysia Madani yang anda, yang mana anda boleh layari portal rasmi Kementerian Kewangan /cadangan belanjawan. Di sana anda boleh mengisi butiran-butiran demografi responden. Anda boleh isi di sana status pekerjaan, jantina etnik, nama penuh, kumpulan umur, negeri kediaman, dan anda boleh kemukakan cadangan anda. Yang mana suarakan pandangan dan aspirasi anda untuk masa depan negara cadangan belanjawan 2027. Baik, 1.22 mahapiri 1.23 minit tengah hari dah ketika ini. Sampai di sini saja untuk anggun inspirasimu. InsyaAllah Kak Teh dan juga Cik Hing akan mengambil alih tugasan untuk negamu orang kita GGOK. Dan seterusnya seperti biasa rancangan Hidayah terbitan rakan penyampai saya Dija ataupun Khadijah Khalid
Awana membawa tajuk untuk hari ini, takut daripada siksa-Nya Allah, yang akan disampaikan Ustaz Mustafa Kamal bin Hamzah. Seketika nanti akan bersama anda. Dan terima kasih pada semua yang pun bersama Aisyah, bersama dengan tetamu Aisyah seketika tadi yang menonton kami menerusi live di TikTok dan juga Facebook Terengganu FM. Dan semua yang mendengarkan kami, baik secara langsung ataupun tidak langsung, melalui RTM Click, di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Dan terus bersama kami, ada banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsikan di Terengganu FM. 18 jam sehari. Nantikan lagi banyak menarik yang bakal kami sajikan bersama anda. Dan sampai di sini saja untuk setakat ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum, jaga diri anda. Jumpa esok insyaAllah untuk Anggur Inspirasi. Saya akan kembali bersama anda. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين dan khauf yakni takut itu iaitu takut daripada seksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Minhajul Abidin, kita sampai pada muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9 baris yang kedua. Dan khauf yakni takut. Takut itu iaitu takut daripada seksanya Allah Subhanahu wa taala dan kepayahan barang yang dijanjikan daripada pelbagai seksa. Jadi katanya Imam Al-Ghazali, seseorang yang ingin melakukan amal ibadah kepada Allah, dia kena ada dua keadaan. Kita bicara keadaan yang kedua. Yang pertama adalah seorang itu dalam keadaan sentiasa mengharapkan Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan Allah Ta'ala menerima amal ibadah, mengharapkan Allah Ta'ala memandangnya dengan pandangan redha. Dalam waktu yang sama, keadaan yang kedua, dia kena ada perasaan takut. Maka harap kepada Allah, harap mendapatkan sesuatu di sisi Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka seorang itu tidak mengetahui apa yang Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala tak beritahu kepada mereka di atas apa yang mereka lakukan di atas muka dunia. Maka kita kena ada semangat. Semangat inilah yang datang dalam keadaan hati kita harap benar pada Allah. Jadi sehingga sahabat berebut-rebut sembahyang berjemaah, duduk saf pertama, sembahyang berjemaah, baca Quran banyak-banyak. Tengok orang ini baca Quran, dia lebih lagi nak baca Quran. Tengok sahaja Sayyidina Ali infak macam ini, maka Sayyidina Osman infak lebih lagi. Sayyidina Abu Umar Al-Khattab, tengok Sayyidina Osman infak banyak ni, Sayyidina Umar infak banyak lagi. Lalu Sayyidina Abu Bakar infak habis harta dia. Kenapa jadi macam tu? Kerana ingin mencari redha Allah. Maka semangat kita dalam beribadah, kita kena ada rasa inginkan ataupun ada harapan yang tinggi daripada Allah. Dalam waktu yang sama ada perasaan takut. Takut ini di antaranya takut daripada azab Allah, takut dengan pelbagai-pelbagai kepedihan, kepayahan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang janji-janji buruk. Maka takut ini menyebabkan seorang itu menjaga ibadatnya, menyebabkan seorang itu menjauhkan daripada maksiat. Maka harap dan takut kena ada dalam melakukan ibadat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a famimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu merenggangkan lambungan belakangnya itu daripada tempat tidur mereka, bangun beribadah pada Allah Ta'ala dengan dua keadaan, khaufan wa tama'an. Apa makna khauf? Takut. Apa makna tama'an? Tamak. Kita kena ada tamak. Tetapi yang dimasukkan kena ada tamak itu, tamak yang membawa kepada pengharapan kepada Allah, yakni tamak mendapatkan redha Allah, tamak nak mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Itu tidak mengapa. Kita nak. Tapi kalau kita tamak daripada mengambil, tamak daripada pandangan makhluk, itu tidak boleh. Hanya mencari pandangan Allah. Jadi dengan sebab harap saya kena bangun malam ini mendapat kelebihan pahala di sisi Allah, maka bangun, maka mengharapkan Allah Ta'ala beri. Dan dia bangun dalam waktu yang sama rasa takut kepada Allah. Dengan sebab itu dia pun beribadah pada Allah.
tidak bermaksiat ketika mana diberi oleh Allah Ta'ala masa lalu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka khauf ini kena ada. Tidak dapat tidak, kita juga kena memikirkan tentang siasaan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Lalu apa yang dijanjikan daripada pelbagai seksa dan kehinaan? Yang mana dengan kita rasa pelbagai seksa, dengan pelbagai kehinaan yang Allah Ta'ala sediakan, menegahkan akan dia daripada mengerjakan maksiat sehingga dia tak berani buat maksiat. Macam sahabat Nabi itu, siapa wafat, dia berjalan melihat satu orang wanita terbuka aurat ketika mandi. Boleh jadi wanita itu tak pakai tudung, kerana wanita di zaman Nabi itu wanita-wanita yang sangat menjaga. Jadi dia tak sengaja, bukan sengaja ini, sahabat Nabi ni tak sengaja, dia merasa takut gemetar tubuh dia. Bila gemetar, lemah dia tak ada. Akhir sekali, tak boleh nak bangun, nak pergi semayang kat Nabi pun tak terpergi. Sampai Rasulullah tanya, mana sahabat tamari ni? Lalulah Nabi hantar wakil, katanya takut-takut dia sakit. Dia tak sakit, tapi duk menggigil terhadap ketakutan. Kerana apa? Kerana rasa sangat-sangat bersalah, rasa takut kepada Allah. Akhirnya apa yang berlaku? Mati dia. Nabi SAW pergi ziarah sahabat Nabi yang mati kerana terlihat wanita terbuka aurat tadi. Lalu takut dia siapa bawa mati. Lalu Nabi pergi menguruskan jenazahnya. Nabi sendiri mandi, kafan, sembahyang, nak ke bumi kan. Bila nak ke bumi, Allah tengok ramai malaikat yang mengiringi jenazah sahabat Nabi yang mulia. Sebab itu Rasulullah menyatakan ada dua keadaan. Adapun di zaman sahabat Nabi, zaman kamu semua wahai sahabat Nabi, mereka itu melihat dosa yang kecil itu merasakan sebesar-besar dosa. Dosa itu kecil saja, tapi merasakan sebesar-besar dosa. Tetapi nanti berlaku di akhir zaman, dosa yang besar dirasa sekecil-kecil dosa. Dosa itu dosa besar, tapi rasa sekecil-kecil dosa. Itu di akhir zaman. Moga-moga Allah Ta'ala peliharakan kita daripada jatuh kepada kemurkaan Allah. Jadi menegah daripada mengerjakan maksiat. Apa yang boleh mencegah mengerjakan maksiat ini? Rasa takut dalam hati. Rasa takut dalam hati dan dijauhkan akan dia akan maksiat. Jadi dengan sebab itu menjauhkan dia daripada maksiat. Jadi bagaimana kita nak rasakan rasa takut di dalam hati kita ini? Tidak dapat tidak, banyak ulama bagi jalan. Antaranya kamu duduk dengan orang yang ada sifat takwa. Berkawanlah, bergaullah dengan orang yang ada sifat takwa. Kita bergaullah dengan orang yang tidak ada takut, kita tak takut. Orang bercakap bawa dosa, orang buat perbuatan bawa dosa, kita duduk dengan dia, akhir sekali tak ada rasa takut. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, insyaAllah akan datang juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi, dia katakan bahawa banyaklah kamu menziarahi orang-orang yang sakit. Kemudian banyaklah kamu menziarahi kubur mengingatkan akan kematian. Kerana sesungguhnya ziarah kubur ini tuzakkirul akhirah, mengingatkan kamu akan akhirat. Maka bila datang rasa takut kepada Allah Ta'ala, membawa seorang itu meninggalkan maksiat. Ada setengah ulama mengatakan bahawa antara membawa jalan takut, hendaklah kamu muhasabah diri kamu dan kamu sentiasa menganggap bahawa sesungguhnya kamu adalah sebahagian daripada orang yang sudah mati. Sehingga dikatakan letakkan kematian di hadapan mata kamu sehingga datang rasa takut untuk melakukan maksiat. Maka bila dah seorang tadi dijauhkan dia daripada maksiat dan melumpuhkan akan dia daripada mengerjakan demikian itu, akhir sekali dengan rasa takut, dengan rasa itu, jadi lumpuh nawa maksiat, maknanya tak terbuat maksiat kerana hati sudah rasa takut. Jadi seorang yang rasa takut kepada Allah, semangat dia beribadat.
Ha, dengan sebab rasa takutlah dia pun pergi ke masjid. Ingat para jemaah, di dalam kitab Daqa'iqul Akhbar menceritakan bahawa nanti dekat negeri akhirat, ketika mana nak melintasi titian Siratul Mustaqim, masjid akan datang seumpama perahu, akan membawa kita selamat daripada terjatuh ketika titian Siratul Mustaqim. Ini yang dinyatakan di dalam kitab Daqa'iqul Akhbar. Maka dalam keadaan macam itu, kita juga jangan sampai terpedaya dengan dunia. Boleh kita ambil dunia, jangan kata tinggal dunia. Salah, jangan tinggal dunia. Kita kena ambil dunia. Hanya istilah dia begini, jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Wa batari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang baik untuk akhirat, jangan kamu lupa bahagian kamu atas muka dunia. Ambil dunia, ambil. Siapa kata tasawuf suruh tinggal dunia? Kalau tasawuf suruh tinggal dunia itu, Nabi larang saya nak berbakar kaya. Tapi nak bagi tahu, jangan sampai dunia kita mengganggu ibadat. Bermakna begini para jemaah, sibuk kita perkara dunia, jangan sampai terhalang ibadah. Tetapkan, saya walau macam mana, saya sembahyang mesti berjemaah. Saya walau macam mana, bila masuk waktu sembahyang, saya akan pergi ke masjid. Malam, maghrib isyak, itu bukan masa saya nak fikir kerja. Maghrib isyak itu masa saya nak dengar ilmu agama Allah. Maka di masjid, maghrib isyak ada di masjid. Maka itu jalan kita menjadi seorang hamba kepada Allah. Maka bila sudah ada dalam hati rasa takut kepada Allah, lumpuh maksiat, maksiat tak buat, maka ketika itu hati kita rasa takut, dalam hati dalam waktu yang sama kita akan rasa sedih, kita akan teringat. Bila kita rasa sakit, kita pun mari mikir sekalau kita mati macam mana. Bila kita rasa macam dalam keadaan letih, lengah, kita mikir dekat akhirat macam mana. Bila kita dalam rasa panas, kita pun mikir bagaimana kalau kita berdiri di padang mahsyar dalam keadaan kepanasan. Hati kita ni ingat akhirat sama. Ini kalau orang sampai pekat macam tu, istiqamah dia ibadat. InsyaAllah dia akan rasa istiqamah nak beribadah. Maka dia pun rasa sedih sama. Sedih. Tapi dalam waktu yang sama, bila dia beribadat, dia rasa gembira, hatinya tenang saja beribadah kepada Allah. Maka bila beribadah, Allah Ta'ala beri kebaikan kepadanya. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal dengan amal soleh, tak kira lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan dia benar-benar beriman, maka Allah Ta'ala beri kepada dia kehidupan yang baik. Kata ulama, kehidupan yang baik yang pertama adalah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepadanya, rezeki yang halal. Yang kedua, Allah Ta'ala cukupkan keperluan dia, dia menjadi orang yang qanaah. Yang ketiga, Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan dia. Yang keempat, Allah Ta'ala campakkan di dalam hatinya rasa benci kepada maksiat. Yang kelima, Allah Ta'ala beri kepada dia orang-orang yang saleh keliling dia. Kesan dia apabila kita melakukan amal ibadah kepada Allah, maka andai kata moga-moga Allah kurniakan kita, dalam hati kita rasa takut, dalam waktu yang sama bila dengar azan kita pun teringat akhirat, teringat ganjaran, kita pun ada harap pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan. Aku kena duduk awal-awal ni, kena pergi masjid, dapat pahala banyak. Maka dalam itu ada harapan, dalam itu dalam ada rasa takut, maka ketika itu mudah kita beribadah pada Allah. Jadi halangan kita ini tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa harap. Tak apalah asal sembahyang sudah, ini tipu daya syaitan. Asal kita sembahyang sudah, mana boleh asal sembahyang? Sembahyang mesti awal waktu. Mana boleh kita jadi orang sembahyang cukup? Mana boleh sembahyang mesti di masjid? Sembahyanglah. Jadi biar kita ada semangat, semangat kesungguhan tadi. Bila sudah ada perasaan macam itu, lalu mudahlah kita nak melakukan amal ibadat. Maka inilah dinama aqabah bawa'is, halangan yang membawa kita membangkitkan amal ibadat. Jadi halangan ini yang perlu kita ada, rasa takut dan rasa harap. Bila sudah ada rasa takut, rasa harap, semangat kita beribadat, membangkitkan akan berhadap akan dia. Yang ini nak berhadap kepada ibadah,
maka di sini berhendak ia kepada memutuskan akan dia dengan dua zikir, dua ingatan ini. Dia akan putuskan dalam hati dia, aku kena ada dua perkara ini. Yang pertama, aku kena ingat ganjaran Allah, kelebihan di sisi Allah. Dalam waktu yang sama, aku kena rasa takut di atas apa yang Allah Ta'ala ancam ataupun Allah Ta'ala larang. Maka dua dalam hati ini kena ada. Bila sudah ada dua dalam hati ini, maka mengambil ia, maka dia pun putuskan dalam hatinya. Dan dia pun teringat dia. Bila masuk saja waktu sembahyang, dia teringat ganjaran Allah. Waktu dah masuk saja waktu ada masa ruang, dia pun teringat, aku kena baca Quran agar pahala dapat kedudukan. Maka dia teringat macam tu. Tapi bila datang nak buat maksiat, dia pun mula rasa takut kepada Allah. Bila dah ada macam itu, dah tak dalam hati macam itu, maka mudahlah dia beribadah. Maka dikuatkan akan dia dengan baik taufik Allah. Bila sudah ada dalam macam itu dalam hati, insyaAllah Allah Ta'ala akan beri pertolongan kita dalam melakukan ibadah. Bangun, dia pun mudah bangun semayang, dia pun mudah baca Quran, dia pun mudah bersikir kepada Allah Ta'ala. Hingga diputuskan akan dia, maka dia pun buatlah ketetapan. Diputuskan dalam kehidupan dia, dia kena tumpu ibadat. Dia mengharapkan rahmat Allah, kelebihan di sisi Allah. Dalam waktu yang sama dia fikir tentang azab Allah Ta'ala. Maka takkanlah selesailah daripadanya. Baiklah, sehinggalah sang hamba Allah Ta'ala tadi dalam hatinya sudah ada dua. Siapa yang tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, cari biar sampai rasa takut kepada Allah. Maka sesalah kepadanya, kembali ia kepada berhadap atas ibadat. Dia pun mulalah beribadah pada Allah. Ia jadi semangat beribadat. Mulalah dia semayang awal waktu. Mulalah dia pun mula baca Quran. Mana boleh semayang lewat-lewat, dia pun mari fikir macam dia pun mula semayang lewat. Mana boleh setiap hari baca, mana boleh Quran tak baca, dia pun mula baca Quran. Setiap kali baca Quran, setiap kali dia semayang, hati dia berasa tenang sahaja. Dan dia selalu memikirkan tentang kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan, keredaan Allah. Maka tiada dilihatnya yang memalingkan akan dia, maka dia tengok tak ada halangan dah. Mudah saja nak pergi ibadat. Dia pun mudah jadi ahli masjid. Dia pun pergi masjid. Tidak ada halangan. Dan yang membimbangkan akan dia, yang menyibukkan akan dia, kawan-kawan nak sibukkan dia, mari kita pergi mengaikan. Tak boleh. Saya dah tetap dah. Saya dah putuskan. Kalau saya pergi mengaikan, saya tak semayang berjemaah. Saya akan semayang lewat. Saya takut pada Allah Ta'ala. Begitu. Kalau ada benda-benda yang haram saja orang pun nak buat, ini tak boleh ni, saya tak ambil hasil-hasil yang diharamkan, saya takut pada Allah. Dan mula macam itu. Bila sudah ada hati macam itu, mudah dia beribadat. Dan dia kata tiada lagi yang membimbangkan. Dan didapatnya bangkit lagi menyeru, yakni gemar. Jadi dia pun jadi semangat, membawa kepada dia gemar beribadat. Dan suka, dia pun mula rasa suka beribadat. Dan rajin, dia pun mula rajin beribadat pada Allah. Sebab itu kita kalau tidak ada lagi rasa takut, semangat ibadat kita lemah, sentiasa duduk di tempat-tempat yang baik. Hadir majlis-majlis ilmu, kawan dengan orang yang soleh. Kemudian cubalah sedaya upaya beramal dengan zikir. Walaupun hari ini kita dapat 100 je zikir, lusa tambah lagi 200, tapi kena ada zikir. Maka katanya Imam Ghazali di dalam kitab ini juga, tapi tak sampai lagi, dia mengatakan bahawa orang yang nak berjalan kepada Allah Ta'ala antaranya ada tiga. Yang pertama, dia mesti sentiasa duduk dalam ilmu. Mesti duduk sentiasa dalam ilmu dan dia beramal dengan ilmu sekadar mana dia mampu. Yang kedua, dia mesti berdampingan dengan orang-orang salah. Yang ketiga, dia mesti ada zikir yang dia cuba istiqamahkan. Moga-moga bila dia amal perkara macam tu, ada perubahan dalam dirinya, jadi rajin beribadat. Tapi kena bersungguh, kerana Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang bersungguh-sungguh, lanah dian nahum subulana, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan sampai kepada Allah.
maka rajin ia dalam ibadat, maka berdirilah ia akan dia, maka duduklah kekal dia di dalam mengerjakan ibadat. Kerana dalam hati rasa takut, dalam hati rasa harap kepada Allah. Dan berpalinglah ia akan dia dengan sempurna rindu. Dia pun jadi hati dia berpaling kepada ibadat sampai rasa rindu. Maknanya dia pun rasa suka. Lepas mayang isyak nanti, dia pun teringat, oh esok mayang subuh pula. Esok bangun subuh pula. Besok sebelum subuh nak mayang tahajud, nak berzikir sikit. Lepas mayang subuh, rindu pula kepada Zuhur. Teringat pula pada Zuhur. Ini saya dah bagi tahu amalan yang saya ambil daripada guru saya. InsyaAllah saya cuba mengistiqamahkan, maka mohon pada jemaah begitu. Amalan 24 jam ibadat. Apa dia? Setiap kali lepas sembahyang, berniat, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin sembahyang subuh berjemaah besok, tolonglah aku. Mayang subuh berjemaah. Lepas mayang subuh, minta pula dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin sembahyang zuhur berjemaah, tolonglah aku. Nanti sembahyang zuhur. InsyaAllah, siapa amal ini ada kekuatan beribadat. Ada kekuatan, ada pertolongan daripada Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah. Maka dikatakan bahawa dia jadi rindu, dia jadi gemarnya beribadat, maka mengekalkan akan dia, maka hidup dia begitu kekal dia. Lepas masuk asar pukul 5 lebih ke 6, dah ingat dah nak pergi main maghrib, nak pergi masjid, ataupun dah tengok dah malam ni nak pergi masjid mana, malam ni nak belajar dengan ustaz mana, dia dah siap-siap dah. Begitulah. Kerana apa? Selagi kalau tidak ada dalam hati rasa harap, tidak ada hati yang rasa takut, dia mungkin lemah beribadat. Tapi dua hadis dah harap pada Allah, ingat pada Allah, nak cari kelebihan di sisi Allah, maka dalam keadaan macam itu dia pun jadi suka, gemar, rajin nak beribadah pada Allah dan mengekalkan akan dia. Ingat, orang yang sudah soleh, sudah soleh beribadat kekal, dalam hati dia sentiasa ada takut. Ahli ibadat ada 5 ketakutan. Ketakutan yang pertama, ketakutan amal ibadat dia tidak diterima oleh Allah. Ketakutan yang kedua, takut dia ni hatinya dipaling oleh Allah. Sudah jadi ahli ibadat, tiba-tiba tak pergi masjid pula. 10 tahun dah jadi ahli masjid. Masuk tahun yang ke-11, tak pergi jadi masjid, ahli masjid. Kenapa? Mungkin boleh jadi dapat projek, ni contoh je. Dapat projek ataupun kawan dia ajak buat satu pekerjaan, habis tinggal ibadat. Ketakutan yang kedua. Ketakutan yang ketiga adalah hilang keikhlasan dalam amal. Mari riak dalam hati. Ketakutan yang keempat orang ahli ibadat takut di akhir-akhir dia dah mati, akhirnya dia hatinya berpaling kepada Allah. Dan ketakutan yang kelima lah ketakutan tentang azab Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun terus beribadat, kekal bersungguh-sungguh beribadat. Ditilik tiba-tiba nyata bagi ibadat itu, dia pun bersungguh-sungguh padanya. Dia pun bersungguh-sungguh. Semangat dia beribadah kepada Allah. Dan yang menanggung ia akan segala kepayahan ini, maka dia pun tanggunglah kesusahan ini. Walau macam mana dia istiqamahkan, istiqamah dalam sembahyang berjemaah, kuliah ilmu dan sebagainya, maka tiba-tiba sudah jadi soleh, sudah beribadat, ingat ada halangan lagi. Ada 2 kebinasaan. Datang 2 kebinasaan yang amat besar kedua-duanya. Jadi ini kena pula bagi orang yang sudah soleh beribadah tadi. Apa kedua-dua tadi? Yang kedua-dua tadi adalah, yang pertama penyakit riak di dalam amal, yang kedua penyakit ujub. Inilah kita bagi tahu perjalanan, perjalanan daripada intipati kitab ini. Kita buat kesimpulan. Mula-mula orang tak tahu apa. Dia mungkin masa dulu dia lalai-lalai, tiba-tiba dia pun mikir, aku tak boleh jadi macam ni, aku kena jadi ahli ibadat. Sampai bila aku nak jadi macam ini? Maka dia tahu dia ni jahil, dia tahu dia banyak dosa, dia tahu dia ni banyak lalai. Apa dia perlu buat? Maka Imam Ghazali sebut dalam kitab ni, pengajar yang dahulu, dia kata kamu kena cari orang yang kamu boleh belajar. Nabi dah sebut dah,
siapa yang nak cari akhirat, mudarat dunianya. Siapa yang mencari dunia, mudarat akhiratnya. Pilih mudarat dunia, akhirat tak mudarat, nanti dunia akan datang balik. Dunia akan datang balik. Allah cukupkan rezeki kamu. Lepas daripada itu, dia pun mula nak beribadah pada Allah. Dia beribadah-ibadah, dia kata tak rasa benda lah. Oh, tak rasa benda. Kamu ni dalam hati kamu tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada harap pada Allah. Macam mana nak dapatkan harap? Oh, dia pun belajar. Dia belajar lagi. Dia pun tahu, kalau sembahyang jemaah, pahalanya macam ni. Kalau infak, pahalanya macam ini. Kalau baca Quran, pahalanya macam ini. Kalau sembahyang malam, pahalanya macam ini. Dia pun belajar-belajar. Aku kena bangun malam ni. Saya dulu belajar pondok gitu, atau guru saya. Siapa dapat bidadari malam tadi? Maknanya apa? Siapa bangun malam tadi? Jadi dia belajar. Dia pun mula tahu, aku kena semayang berjemaah kerana pahala berjemaah begini. Aku kena belajar lagi. Aku kena infak, pahala infak macam ni. Maka dia pun mula jadi harap pada Allah. Dia pun mulalah semangat nak belajar. Semangat, dia pun mula rajin. Tapi dia kata tak boleh nak tinggal lagi maksiat. Tak boleh nak tinggal lagi maksiat. Kamu sudah ada harap, kamu tidak ada rasa takut. Kalau begitu, kamu duduk dengan satu orang. Duduk dengan ustaz. Ustaz bagi pun zikir. Kamu zikir. Amalah zikir. Lepas subuh baca Widul Latif. Ataupun baca zikir sekian-sekian. Dia pun zikir. Mari rasa takut dalam hati. Sudah mari rasa takut dalam hati. Dia pun dah mula bangun semayang malam. Dalam waktu yang sama dia boleh tinggal maksiat. Dia pun mudah-mudah amal ibadat. Orang pun tengok soleh kamu. Kamu ni bagus. Tiba-tiba dia tak sedar. Nyakit pula datang. Apa dia? Penyakit riak. Penyakit riak bermakna di situ ibadatnya tidak ikhlas. Ibadatnya tidak ikhlas. Maka ibadat tidak ikhlas ini satu halangan yang dia kena tempuh supaya jadi ibadat dia ikhlas. Maka ada dua halangan yang besar. Halangan pertama adalah riak. Halangan kedua adalah ujub. Ini bagi orang ahli ibadah. Orang yang sudah pergi masjid dah. Orang yang pegang tasbih dah ni. Baik, kita tengok lagi. Ni Imam Ghazali ajar kita satu persatu perjalanan untuk kita nak sampai pada Allah. Lalu dihadapkan dia dengan yang pertama riya dan yang kedua ujub. Sekali melihat dengan taat akan manusia, dia pun tengok taat manusia tu, melihat dia ini taat. Bagus kamu beribadah pada Allah. Maka dia ketika itu dia beribadat-ibadat, dia suka amal ibadahnya diperlihatkan oleh orang. Mayang berjemaah lebih afdal 27 darjat di sisi Allah. Dia pun faham diri mayang awal-awal. Tiba-tiba orang puji. Bagusnya. Aku tengok ni jemaah masjid mu bagus sekali. Contohnya, dia pun mari dalam hati. Ya sungguh. Dia mari gitu dalam hati tak khabar. Tapi dalam hati ya sungguh. Maka ketika itu dia pun tengok ada orang. Allahu Akbar. Dia pun semayang 4 rakaat. Biasa duanya 4 rakaat. Orang tak baca Quran sikit. Dia pun baca Quran. Orang pun tengok. Bila dia tengok ada orang, dia pun senang aja. Dia baca Quran, tak ada orang. Tak ada orang. Tutup lah. Dia jadi macam tu. Itulah penyakit. Ini penyakit ini dilalui. Semua akan lalu bagi orang ahli ibadat. Kalau kita tak belajar apa yang ditunjuk oleh Imam Ghazali, ibarat kita. Maka tidak dapat tidak. Kena ikhlas di dalam amal. Maka ikhlas, tak ada orang tahu pun kita ikhlas tak ikhlas ni. Ikhlas duduk dalam hati. Dan kita tak boleh kata orang ni tak ikhlas. Dan kita jangan berasa diri kita ikhlas. Jadi macam mana kita nak tahu ikhlas dan ikhlas? Yelah, betul. Kita tak tahu tanda orang ni ikhlas dan ikhlas. Tetapi ulama' tasawuf meletakkan ada ciri-ciri orang ikhlas. Cuba kita tengok ciri-ciri ini. Kalau ada ciri ini pada diri kita, insyaAllah kita ikhlas. Apa cirinya? Kena sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil 'alamin.

0: Rojak.
1: Ah, rojak batu bubur. Bubur ni halus-halus dan berbiji-biji.
0: Okey.
1: Pulut hitam, bubur kacang, bubur caca. Okey, bubur lambuk, bubur cobek. Kalau pengah ni isi yang kasar lah. Pisang, ubi kayu, ubi steli, keladi, Allah liur budak. Dia dah cerita liur, kita kelepok dalam ni. Belah-belah royak. Bubur gula.
0: Atau nisang. Terlayu.
1: Nisang.
0: Boleh makan dengan roti.
1: Haa, dengan roti jala, pulut campur durian. Kalau dengan durian, ojak panggil satan durian. Sebab aruh hayah orang besuk, orang panggil satan durian, jadi anak-anak pun ikutlah. Kalau satan durian, ojak masuk, letak durian, lalu masih dekat nak masuk tu. Kalau satan durian, ojak masuk, letak durian, lalu masih dekat nak masuk tu.
0: Tak ada
1: doktor benda. Bukan doktor satu ha. Sabdu kurang. Jadi bunyi pun lain. Macam kira buah durian tergolek.
0: Tak masuk.
1: Ya golek patah kata lain. Sakit tu.
0: Agak lah kunyang.
1: Jaga kecil.
0: Oh ada yeah.
1: Okey sekali lagi. Sakit lah usup eh. Tahan suka. Okey. Kalau satu durian. Ojek masuk letak durian lalu. Masa dekat nak masuk tu. Nak masuk ada sadu pulak. Akroti. Baru palu. Lepas tu nak makan, baru letak dalam mulut. Dalam mulut. Jangan nak makan, nak letak dalam kaki. Gerang. Tapi selagi, kalau ojah buat pengak, atau bubur tak suka bubur nisang. Kecuali bubur kacang. Sebab nak beri warna gelap sikit. Jangan bericak eh. Baru selagi tengok nak makan.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GG OK, Tuan Ikamu Orang Kita.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang kepada semua lah sekali. Yang mana dengar Terengganu FM, Mesra Ceria. Ya,
0: apa khabar?
1: Baik-baik
0: berlaku. Ada, mari bila lah.
1: Mari. Betulkan suara.
0: Ya, tadi kita bersama-sama dengan DJ Aisyah Rauk.
1: Ya, baru saja bersama-sama dalam Anggun
0: Inspirasi Mu. Kita mari sebulan lah petang ni.
1: Ya, dah lagi je okey.
0: Mana gambar orang kita? Sambil-sambil. Siapa? Sampai pukul 6 petang lah, Buk.
1: Buat cudak kita.
0: Buat cudak. Nak menami? Ha? Nak bernami orang panggil?
1: Cadok, cadok. Masuk diri lah.
0: Yelah, nak bernami, copong.
1: Copong. Cadok, tak faham, cadok.
0: Aduh.
1: Dia apa mulut cadok, hisi tu?
0: Faham tu. Duk tanya, hak tu nak bernami, panggil tu, nak cadok tu. Hak tu, kan?
1: Copong lah.
0: Copong.
1: Tapi halu sikit ni.
0: Yelah. Dah apalah halu pun, suara besar.
1: Gitu. Asal
0: kau
1: tengok suara sudah?
0: Taulah. Hari ni, hari Rabu.
1: Hari Rabu ni?
0: Rabu. Jangan dengar hari.

0: Pasal macam kerja tiga minggu lepas teh. Minggu sekolah tu. Oh, nak tak tahu ke hari?
1: Tak tahu ke hari orang kata.
0: Hari bulan sama telur. Uh-huh. Jadi hari ni hari apa? 23 September.
1: Ada minggu lagi nak masuk bulan baru lah.
0: Ya, yeah, kejap je. Habis-habis. Cukup air bulan kata keling.
1: Itulah.
0: Begitulah. Allah Akbar. Okey, hari ni Rabu. Kalau bulan Islam kita 11 Rabiul Akhir.
1: Rabiul Akhir
0: dah. Ya, 1448 Hijrah. Baik. Lepas tu, Kang, yang mana sayang-sayang kita hari ni mungkin berada di luar kawasan, mungkin berada di kawasan yang terbuka. Cuaca di Bandar Kuala Terengganu ni agak mendung.
1: Mendung. Mendung tu. Mana gegok suara?
0: Dua-dua gelegok.
1: Gelegok suara.
0: Allah Akbar.
1: Kalau air gelegok, dah boleh terbang main.
0: Betul. Air gelegok kena akak lah.
1: Kena akak dah lah, kira masuk dah.
0: Alhamdulillah cuaca hari ni kira agak baik. Daripada pagi tadi, nak jemput ke waktu learning ni, alhamdulillah lah. Nampak jauh sikit lah. Tapi dah tahulah, macam gemal lah ni. Nampak jauh gemal lah.
1: Malang.
0: Ya, mari juga pau. Nah, tengah duduk tunggu duduk teh buat kerja malang. Lepas tu bra bunyi atas tak rumah orang. Yo mari tak kita. Oh, juga pau. Berterabur kami.
1: Ada hujan turunlah. Alhamdulillah lah sejuk sikit dah.
0: Betul lah kata. Jadi bagusnya bila ada hujan ni kau. Dia mengurangkan kadar pencemaran udara tu.
1: Jerebu
0: tu. Jadi IPU kita pun alhamdulillah dah. Makin lama makin baik, makin lama makin
1: makin orang kata nampak langit.
0: Ya, yeah, makin berkualiti. Jadi walau bagaimanapun wabuk-wabuk yang ada sekeliling kita ni masih kuat.
1: Ya.
0: Macam sekarang ni musim batuk, demam.
1: Masih demam sebab dia panas hujan, panas hujan.
0: Ya, yeah, batuk denggi.
1: Dia banyak-banyak faktor.
0: Banyak faktor tu. Dan baru ni ada yang akan bawa ke kita. Kenapa orang panggil ada orang yang sakit mata pun ada. Pun ada juga. Kalau dalam kalangan pelajar sekolah kan. Gilalah keadaan tak berapa sihat, mata merah. Jadi kalau kata budak-budak mata merah ni, Jangan
1: biarlah.
0: Jangan lok lah. Jadi mak ayah ambil inisiatif, bawa ke klinik, hospital ke
1: yang berdekatan. Cek dulu mana hos patutnya lah.
0: Jangan jadi asbab pembawa ataupun apa panggil penyebab. Penyebab apa?
1: Dia jadi tular. Jadi menular lah.
0: Dia dah tak mau lagi tu kan. Jadi agak-agaknya untuk sasaran kita hari ni, kita sempoi-sempoi saja. Di mana kalau
1: benda?
0: Kita
1: sempoi.
0: Sempoi-sempoi saja. Kalau lamah boleh, kenapa sempoi tak boleh?
1: Kalau sempu lain.
0: Sempu lain.
1: Kalau sempu pun lain.
0: Sempu pun lain.
1: Tapi kan sempu tu kena kepala tu.
0: Kalau dah kena.
1: Kalau dah kena sempu kepala, dia lain macam bau.
0: Ya. Lama kelamaan kenapa patung hak botok tengah?
1: Benda ayam ketok umur sengoh.
0: Ketok.
1: Dia ketok. Ketok.
0: Ha, ada side effect.
1: Ya, ketok tu nak telur lah. Bios kapo.
0: Ayah ketok rumah cengoh. Apa tu?
1: Benda lagi hak tu. Kenapa ada butok sama tengah?
0: Mana butok sama tengah. Cici okey.
1: Kau ada gamuk orang kita.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Peribahasa hari ini, biar luka di dada, jangan luka di belakang. Yang membawa maksud, biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri. Contoh ayat, Lieutenant Adnan mengarahkan askar-askarnya berjuang habis-habisan walaupun jumlah musuh lebih banyak kerana baginya, biar luka di dada, jangan luka di belakang.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: Kita maksudnya untuk makna saat ni.
1: Hari ni perkataan khumum saya awak eh.
0: Khumum?
1: Ya. Kita nak terima pemanggil yang pertama ni. Silakan.
2: Aduh, sakit kepala. Bertemu saya tengok di wis malah. Tak cerita.
1: Di mana perkataan khumum? Perkataan khumum kita nak wih hari ni.
0: Dah mari lagi tu.
2: Aduh, sakit kepala. Bertemu saya tengok di wis malah kata. Tak tengok cerita drama malah. Siapa temu kita. Tengok kali sangat tak di wis. Siapa temu kata.
0: Bukan tumu, khumum.
2: Tak apa, kita cuba esok pula.
3: Serabut aku. Balik rumah kena marah di bining. Mari jabat kena marah di boh. Aku bakun jabat ni kang.
4: Sabar bang, sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami. Cuba FM.

0: Angang-anganku Elikat weh.
1: Oh lah, lah. Berangang-angang. Macam-macam lah angang-angang kita
0: ni. Kadang-kadang kadang-kadang angang-angang tu siapa? Tapi joke-joke.
1: Kadang-kadang tak siapa langsung.
0: Kadang-kadang angang-angang hanya
1: berlalu
0: satu.
1: Berlalu begitu saja.
0: Tu kata.
1: Angang-angang tu ibarat kata berangang saja.
0: Angin yang berlalu.
1: Angin sudah mari tu.
0: Ini angin sudah mari. Tapi ya, bahannya dah mari ke belum?
1: Itulah kita nak tanya pertanyaan ni.
0: Itulah. Kalau kalau barangnya sudah mari, jangan lupa raja-raja kami.
1: Ya, bahagian tu Jamie ke benda?
0: Jamie. Dia kata, kalau terima juga, terima sama-sama.
1: Dah, hari ni ni ni siapa dah?
0: Okey.
1: Kalau nak ni, belum lebih.
0: Gini, kita hari ni kita
1: berangang.
0: Bukan.
1: Dah?
0: Kita cakap terima surat.
1: Terima?
0: Surat.
1: Surat. Ya, surat ni macam-macam.
0: Lain lama dah tak ada.
1: Tak ada dah ni.
0: Kalau surat kiriman ucapan tu, sudah tidak ada.
1: Ucapan kirimanmu dia tu.
0: Kehadapan kekanda ke reslis.
1: Kehadapan sahabatku. Ada juga. Lepas tu patung dulu mula-mula tu. Dibukakan dengan patung, ditutup dengan patung. Terima surat. Maknanya berapa puluh tahun dah kita ni dah terima surat.
0: Ya, tapi kalau kata surat yang
1: ya, paling... macam-macam jenis surat.
0: Kita ambil yang bahagia lah.
1: Yang bahagia. Yang ada kita
0: surat,
1: tu.
0: Surat yang lah. Paling rasa bila terima je, siapa surat tu? Kalau kata surat rasmi tu tak mau kata. Ni surat siapa surat tu? Mesti dia mau tahu. Mesti dari seseorang.
1: Ya, surat ni tak semestinya pos. Ada juga surat ditinggalkan oleh
0: seseorang.
1: Seseorang
0: wakil pada kita tu, atau wakil pada orang. Tahu?
1: Okey. Pandalah.
0: Terima surat yang paling happy dalam hidup tuan-tuan.
1: Ni kat tu nak ambil surat lama.
0: Ya. Nanti tu hari mula ni.
1: Ada surat lama
0: sipang. Ada lagi sipang.
1: Kita boleh baca kehadapan kita, sahabat
0: lah buka surat tu.
1: Yang ada di Johor.
0: Kita lah buka surat tu 2022. Jadi kita sekong 3 tahun lebih dah. 4 tahun. Okay, kita rasa kita buka pulak.
1: Buka pulak.
0: Sepanjang umur tuan-tuan dan perempuan semua sekalian.
1: Tak kisahlah 30 tahun ke 40 tahun.
0: Antara surat yang paling buat demo rasa happy. Daripada siapa?
1: Daripada siapa?
0: Apa isi kandungannya? Sikit-sikit lah.
1: Sikit-sikit cerita kongsi. Maknanya menggamit kenangan pemula.
0: Jadi boleh hantar WhatsApp di 0134466632.
1: Ataupun boleh telefon kita
0: 6235330
1: 6238330.
0: Ceritanya hari ni terima surat ni. Hok paling happy sekali dalam hidup Nema ni.
1: Hok paling suka sekali
0: lah. Asal siapa je juga Nema.
1: Senyum pada ingat. Alah.

0: tuyo, Digi Oki, Planet Kamu, Orang Kita.
1: Amber Z75, dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi maknanya, payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Click. Yang penting maknanya, percuma je maknanya. Ha, jadi senang sama learning.

0: Okey, Kak Abah. Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata, juruh duk Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyib.
1: Toyib.
0: Bak sembang waktu makan. Zaman budak-budak dulu, makan kat Bira Sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya, jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula, kalau masa makan sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain? Kak Abah muda ke sembang? Dia kata ada orang nak jual.
1: Burung tiung? Oh, boleh buat beli buku tiung ni.
0: Bunyi gua ada buku tiung. Bunyi gua ada buku tiung.
1: Ah, tu kan lebih salah lah.
2: Oh my god.
0: Ni aku. Ada kikapau.
1: Dah? Lain kali jangan cakap masa makan. Kat tengah cek airway. Tak mak cerita kat abang.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
1: Okey, baik. GGOK, Guani Kamu Orang Kita, Teh.
0: Ya, Guani Kamu
1: Orang Kita. Dia cerita pasal benda panggil, pasal terima surat yang paling gembira dalam hidup kita.
0: Oh.
1: Okey, ni bak kata orang, kadang-kadang kalau kita cakap salah cakap, orang salah faham.
0: Betul. Tau?
1: Tapi sekadang orang kata benda tu satu memori
0: bukan
1: sebenarnya.
0: Bukan zaman leni.
1: Bukan hari ni.
0: Macam leni mana ada surat dah.
1: Tu mak orang kata. Mak orang kata. Orang ada surat dah sekarang ni. Kata Cik Heng ada atas WhatsApp. Ya, kita cakap bukan hari ni.
0: Sepanjang hidup kita kalau orang. Kalau lah umur sepanjang sekarang hidup. Ni 50. Maknanya penuh dulu-dulu kita terima surat ataupun kita menghantar surat.
1: Ya, maknanya proses terima surat atau surat. Tapi dalam satu dalam proses atau terima tu mesti ada satu ataupun beberapa surat yang membuat kita rasa cukup-cukup bahagia.
0: Ya,
1: cukup-cukup
0: ya,
1: happy.
0: Oh. Ha.
1: Okey. Jadi boleh atas WhatsApp di 0103-4632 ataupun telefon kita lah.
0: Ya.
1: Okey, daripada Usha Daud. Usha Daud kata surat yang paling happy yang Usha terima lah tahun 2022. Iaitu surat kelulusan bertikerja.
0: Ya juga.
1: Yahoo, alhamdulillah dia kata. Usha mohon bertikerja untuk jaga dan urus mak Usha yang telah uzur tua terlantar.
0: Oh, berkorban untuk mak dia.
1: Happynya 24 jam berkhidmat duduk tak tepi mak.
0: Alhamdulillah, semoga Usha dimurahkan rezeki selalu.
1: Ya, jadi itulah orang kata usaha yang yang tiada tolak bandingnya sebenarnya tu. Okey. Jadi boleh juga join dekat live TikTok dengan UFM. Terima kasihlah untuk kawan-kawan kita yang dah ada. Kita ada Fayyad, ada S dari Brunei, Alex Meng ada, ramai lagi ni. Syuk ada, Twinies lagi, siapa Poya pun ada, Faizah Ibrahim. Ramai lagi yang mungkin baru buka radio pada petang ni. Terima kasih banyak. Cerita kita hari ni ceritanya surat sepanjang kehidupan kita. Terima surat yang paling kita rasa gembira. Paling rasa kita suka tau. Okay, nak terima talian tadi?
0: Boleh.
1: Okay, yang nak telefon 6235-330.
0: 6238-330.
1: Di talian. Hello.
0: Hello, siapa tu?
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita lah. Surat yang paling gembira.
0: Ya.
1: Penuh habis terima lah masa. Oh.
4: 1977.
1: Tahun 77. Ya. Okey, surat dari mana tu?
4: Allah ni bahaya nak kabur ni.
1: Dah. Orang kata tu batu amakan bawah tadi, jangan salah faham. Ini bukan cerita.
4: Betul.
1: Kan.
4: Cerita ni.
1: Maknanya bukan kita nak menunjukkan salah faham, tidak, betul tak?
4: Bila ada topik ni, kita wayaklah gembiranya hati tunggu. Kita apa satu cerita nak boleh dapat dulu. Siap tok bedok, kasih sawa. Tiba-tiba satu hari, Abi ni balik kerja, bapak-bapak jual atas rumah ni, dia tok nak sapu surat lain. Kita kena satu tempat, dia dah pergi tujuh rumah kita.
1: Betul.
4: Tapi orang kedai ni amanah tau.
1: Betul.
4: Tiba-tiba buka, ya Allah, daripada mata air lah weh.
1: Mata air.
4: Mata air ada lah ni lah.
0: Yelah.
4: 48 tahun lah.
1: 48 tahun. Huh, hebat.
4: Doa lah, 5 bulan lagi dapat cucu yang ke-22.
1: Alhamdulillah.
0: Wah,
1: berambang-ambang nampak.
4: Jadi gembira hati ni bila kita dapat tu yang pertama, kita nampak benda tu rasa gembira. Isi tak tahu benda lagi.
1: Yelah.
4: Oh, isi tak tahu lagi. Macam kita orang ngidang ha, cakap tu ngidang nak makan binjar, tak tahu lagi. Binjar tu, bau binjar tu manis tu. Tengok surat tu. Ya Allah, alhamdulillah. Maknanya respon tu mari. Walaupun lebih kurang dalam seminggu lebih nak boleh kesapa balik tu.
1: Betul?
4: Oh, bukan macam dia ni. Kita ambil cerita dapat dia ni.
1: Betul kata lah. Nak dulu.
4: Jadi, kita abadikan. Ingat susah kita nak terima. Susah tak dapat. Respon kita bagi. Kita jaga Cik Hing. Habi jaga. Respon daripada mata air tu. InsyaAllah sampai kematian.
1: Ya. Menarik tu.
4: Okey, baiklah. Setakat tu dah.
1: Baik, comelah tu. Baik, terima kasih Abi kongsikan tahun 77.
0: Tahun 77 kita
4: kecek
0: lagi.
1: 76. Ada lagi?
0: Tak ada lagi. Tak ada lagi.
1: Ya, baik.
0: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tahun 77 tu punang dia?
0: Iya.
1: Ha. Oh. Maknanya surat lagi matahari tu. Siapa larak kenapa nama orang panggil kau? Matahari itulah hari ni dengan dia, dengan Abi tadi. Oh, menariknya, gembiranya.
0: Ya, surat ni bermacam-macam bagai. Kadang bila kawan, bila matahari.
1: Yang bestnya, siapa-siapa masuk dekat live TikTok sekarang. Katih waktu ambil surat.
0: Surat lama dulu ni. Tarikh ni Katih tulis ke sign Katih. Tapi sign Katih simpan surat yang Katih bagi ke dia. Katih pinjam ke dia, kata nak tengok mula. Tarikhnya 12 hari bulan 12 tahun 1993.
1: Tahun 93.
0: Guna kertas kajang. Ada tanda sekolah benda ni?
1: Sekolah benda dengan tai.
0: Sekolah benda dengan tukang perintah. Ada lagi surat lama dulu.
1: Ya, okay.
0: Dan juga sapu surat yang belang-belang tepi ni.
1: Oh, legend tau.
0: Just for you.
1: Ada sebit.
0: Kita ada sebit surat lama.
1: Oh, jatuh surat aku.
0: Surat lama ada sebit.
1: Ya. Yeah. Siap guna kertas kajang guna cok sekolah. Betul.
0: Ya. Betul. Kertas kajang cok sekolah.
1: Okey.
0: Lagi atau kesahai ni.
1: Kita dah baca lagi isi hati pula. Isi kandungan dia.
0: Siapa surat contoh siapa ni? Stamp ada stamp.
1: Okey. Siapa-siapa yang buka sekarang ni dekat live TikTok, boleh tengok kami cuba membuka satu cerita. Gitu.
0: Ayat pertama kat timu. Assalamualaikum.
1: Teh. Bau lagi
0: betul.
1: Oi.
0: Alah, bau lagi.
1: Ini 2006 weh.
0: Kira barulah.
1: Kang.
0: Tapi Kak Tim tahun 93.
1: Teh, baru tak baru pun. Teh, 20 tahun.
0: Oh, iyalah.
1: Mok.
0: Kalau Kak Tim 93 berapa tahun?
1: Kak 40 tahun.
0: Dah.
1: Ya. Yeah. Jadi maknanya, yang Kak Tim buat keluar, lagi kita akan kongsi.
0: Ya. Yeah.
1: Kita nak tahu kawan-kawan kita ni.
0: Kawan-kawan kita dulu.
1: Yang mana yang
0: boleh terima telefon. Surat?
1: Boleh telefon 6235-330.
0: 6238-330.
1: Okey. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Awak ada cakap dalam dapur yang telefon lain ke tu?
0: Jauh suara anda.
2: Waalaikumsalam.
1: Jauh sangat. Kairoh. Tiap surat yang paling Kairoh rasa gembira lah.
2: Surat yang paling gembira sekali 5 tahun lepas Kak Roh dapat surat Superman Asur dari Superman Pukul Laju lah. Dalam pukul tak cepat dah Kak Roh rasa. Lepas tu Kak Roh pun dah ambil surat tu. Anak Kak Roh pun ambil surat tu. Anak Kak Roh pun bukalah surat tu. Anak Kak Roh buka surat tu, anak Kak Roh suka. Kata Mama, dia kata Mama dapat rumah ni, kata dalam surat ni. Kak Roh tu dapat rumah. Dapat rumah dekat Masjid 7, dia kata rumah Kosrendok, dia kata. Tapi dia kata dia nak duit RM3,400 dia kata. Bayang ke. Lepas tu Kak Roh kata dah bila je tempoh dia, dia kata satu sebulan je. Lepas tu Kak Roh kata okey lah, rezeki Mas dapat rumah ni sekarang ni. Jadi Kak Roh lah rumah di Batu 7 ni, nama Kak Roh lah.
1: Ya.
2: Lepas tu rumah Kak Roh tu sebelum tu, sebelum anak Kak Roh kerja, yang ada rezeki anak Kak Roh beli dulu rumah tu Kak Roh dekat Suruh Tengok. Jadi bulan-bulan anak dah bayar. Kak Roh duduk situ lah. Lepas kematian suami tu, Kak Roh mai duduk sini pula. Duduk ni. Bersapa surat tu memang suka lah. Gelepoh lah. Suka sangat.
1: Gelepoh. Okey.
2: Suka sangat. Dok kata mula. Capa dengan nak nangis lagi.
1: Ya. Yelah.
2: Sebab sebelum tu kita duduk rumah sewa banyak dok kat sini je.
0: Yalah, ya.
2: Mono utuh lah rumah sengek lah rumah pakai selaga macam-macam. Dengan tinggi dengan bosor je dengan dia.
1: Ya.
2: Saya tidak silap tu kan. Dia ni alhamdulillah.
1: Eh. Ya, yeah, baik. Ha, itu dia. Baik. Terima kasih, Kak Roh.
2: Sama, Kak Teh.
0: Ya. Yeah.
2: Selamat bertugas, Cik Eh.
0: Ya.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih.
1: Itu dia, Kak Roh, eh. Kata yang tak lepas lah. Ini dapat rumah sendiri.
0: Rumah sendiri.
1: Dah buat tak? Jadi, untuk kawan-kawan kita pada bertanding, yang nak join live TikTok, boleh join live TikTok. Lepas tu, yang nak atas WhatsApp, boleh atas WhatsApp di 010-344-6632. Ceritanya pasal terima surat.
0: Ya. Yeah.

0: tapi seksa-seksa pun kita suka.
1: Oh, ya Allah, berkali.
0: Saya-saya kita sobat-sobat pendengar kita ni kelakar.
2: Oh, pemak-pemak ni.
0: Cik cerita mak ngah sekali, weh.
2: Weh belum iya, deh.
0: Tolong boleh.
2: Iya.
0: Lakar boleh.
3: Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua. Cik Him dan Kak T dalam GGOK. Tuani kamu orang kita.
2: Baik, ceritanya pasal lah tulis surat, terima surat, hantar surat dan sebagainya. Surat lah cerita dia.
0: Ya, dulu kita tulis surat. Ya. Sebab tu karangan kita boleh A.
2: Betul, betul, betul. Ha. Okey, kalau kata sebut lah kata teh. Dalam banyak-banyak surat yang hamba terima lah. Zaman-zaman kau kata atau surat dulu ke guna tau. Ada juga yang dengar dalam kereta ni. Cuba-cuba berapi pipi buat jagung. Jagung.
0: Gini.
2: Ni. Jaga.
0: Ha,
2: dengar kita cakap benda ni. Nah, dia ada surat yang paling kita rasa happy masa tu. Okey, dalam banyak-banyak surat yang bertimba tu. Mata Abi tadi ke bo surat dari Mata Air, kang. Okey, hamba tu satu. Siapa masuk dekat TikTok dia akan nampak benda tu. Satu surat yang paling saya happy terima dalam kehidupan. Surat dia panjang gini.
0: Tapi tulisan Jawi.
2: Dia sebenarnya doa.
0: Ada tulisan Jawi. Berapa kali lipat? Tiga kali lipat
2: untuk
0: dulu kita buat nota. Nota benda apa lagi?
2: Nota kaki.
0: Nota ringkah kan. Hari tu memang berlipat banyak. Banyak lipat.
2: Dalam banyak-banyak surat, yang ini yang saya paling maksudnya dia sangat-sangat terharu. Ni masa zaman dulu kita duduk depan. Timang.
0: Betul.
2: Halo aku.
0: Dah duduk belakang.
2: Duh. Dan dia adalah makmum. Jadi dia makmum sebalik tabi.
0: Yeah.
2: Akhirnya satu ketika tu orang kata apa berkenang ke? Lepas tu
0: kisahnya.
2: Dia malu kita malu. Dia malu kita malu. Lepas tu kita pun malahlah nak sungguh. Lepas tu siapa tu ketika tu?
0: Betul lah.
2: Okey, dikirim. Yang ni dikirim melalui adik akak dia, dia kata. Dia kata daripada Kak Long. Dia kata gitu. So bacalah. Tapi yang kita rasa happynya, dia tak ada bunga-bunga gini teh. Dia tak ada lah I love you, I choke you.
0: Aduh. Tapi dia tulisan dengan doa
2: dia. Dia bagi doa. Dengan ayat bagi saya baca bagi pertama saja. Allahumma innas, Allahumma inna nas'aluka lisanan watiban. Gitu. Ini yang dia bagi. Yang ni cerita dia. Jadi nak ceritanya, ada setengah orang dia punya rasa bahagia, happy, rasa terima surat tu surat yang macam mana. Betul tak?
0: Okay. Betul. Dia ada kadang-kadang ada. Tapi ada setengah dia orang simpang. Ada setengah tu orang duduk simpang.
2: Ya, betul.
0: Banjir lah, macam-macam lah.
2: Okay, dalam surat ni pun rasanya berusia 19 tahun kot. Ni
0: tahun tu tahun berapa?
2: 19 tahun daripada sekarang. Ni lah obat dia. Gitu. Selamat tahun dah masih lagi ada. Dawak dia masih lagi ceroh lah. Okey. Daripada Mokcik Pelarusan. Kita tengok ni.
0: Mokcik
2: kata. Tarikh tahun 1983. Ada surat pertama dari kekasih yang bernama A. Dan dia kini adalah ayah kepada anak.
0: Suka sangat lah.
2: Siapa pun sebenarnya tu kata. Tunggu surat ke? Kena. Kena.
0: Okey. Seterusnya siapa ni? Dia kata. Yaya pernah terima surat dari si dia.
2: Bukan Kak Ting awang. Kak Ting Cihing.
0: Cik Him. 24 tahun yang dulu. Masa tu baru berumur 14 tahun. Masih tersimpan rapi. Surat tu ditulis di kertas kajang dengan bau bedak wangi. Kini si dia telah menjadi suami selama 12 tahun dah.
2: Okey.
0: Kalau diteringatkan balik rasa macam nakal.
2: Nakal boleh.
0: Siapa ni?
2: Daripada Yaya.
0: Yaya.
2: Salah kata skring tu.
0: Yaya.
2: Okey. Okey, lepas tu daripada Poli. Amba surat Mok Haji bakar. Siang
0: kita dah bakar lagi. Sipang oleh lagi.

0: dia ketak kacang
1: dia,
0: ke? Saya ketak kacang.
1: Dia kalau benda yang boleh mendatangkan syak wasangka tu buat-buat lari jauh. Tapi kalau benda yang
0: tunjuk.
1: Ya, kalau macam setara doa ni rasanya boleh simpang kot.
0: Boleh simpang kita jadikan satu, kita amalkanlah doa tu. Mungkin betul. Ada maksud yang beri kebaikan kepada kita.
1: Okey. Okey, yang saya terusnya. Siapa di talian?
0: Hello.
1: Tak lagi. Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam.
1: Surat paling bahagia lah tu, yang paling happy lah Baji wey.
0: Surat mana?
2: Lama surat paling happy sekali masa tu ambil nak kahwin lagi. Ambil masa tu ambil kerja nak kain batik.
1: Nak kain batik?
2: Sama dengan saya ambil Muhaling. Muhaling kan hari kerja hati tengok lah.
1: Yelah.
2: Ambil balik kerja pertama tengok atas tangga ada surat lagi sini dengan batu.
1: Ada lagi?
2: Ini batu dah kata apa dia betul-betul surat lah. Dulu ambil tengok di surat kepala tu hok lama jabat kerja lama mana hok jabat lah. Ambil kata ambil siap buka tawaran kerja.
0: Tawaran surat tawaran kerja rupanya.
1: Boleh kerja government tu.
2: Mungkin dia ambil baca boleh kerja.
0: Alhamdulillah.
2: Yalah hati
0: meriah lah pun. Kat mana dulu posting mana?
2: Di Kelantan masih putih.
1: Kelantan. Kelantan macam putih.
2: Lepas tu surat ni ada ni nak tanggung bini tak nak tanggung anak tak tu. Sampai hingga ke Peceng bekerja dengan anak 6 orang bini lagi apa rumah apa semua kali apa semua
0: Alhamdulillah.
1: Itulah rezeki yang berpanjangan tau.
2: Lepas tu buk surat pula ada siapa pula. Boleh gaji pula.
1: Hello.
2: Dia kata kita syukur pada Tuhan masa tiga lah pun. Tu biar mata tak sedar.
1: Sebab dia duduk macam gelin ni Maji.
0: Gelin
1: ni dia mari ikut tetek bunyi.
2: Dulu
1: biasalah. Aku ingat 97-98 kot. Surat akan dihantar pada hari Rabu.
2: Ni masa lebih
1: kurang
2: tu
1: kan? Kan, Rabu kan?
0: Dia ada hari khas.
1: Jadi kawasan kita tu hari Rabu, cokok tunggu kan?
0: Kawasan orang lain, hari lain pula kau. Ya gila gitu.
2: Dama masa tu duduk semajang. Duduk kerja nerak apa semua air kami boleh bici. Kami boleh bici.
1: Ada arah lah. Betul? Jadi ada.
2: Allah syukur alhamdulillah. Dialah ayam buat gila lah mana-mana esok ni. Ni kau ni semua dah esok.
1: Betul kan?
2: Yang mau kita kajak dengan orang ramai lalu puan.
1: Ya lagi dulu. Baik tu. Baik.
2: Kerja kajak orang kaya.
1: Dah boleh kok terjamin
0: dulu
1: lah.
0: Dulu starting berapa gaji dulu?
2: Murah je.
0: Ada 300 lebih tau.
2: Lebih kacau.
0: Dulu.
2: Apa masa dah silap.
0: Apa? Tapi boleh kot maknanya tanggung anak bini dah.
2: Ya, anak orang orang tanggung anak bini apa semua.
0: Berkat. Dia
2: boleh buat umur apa semua sekali. Apa yang boleh pakai.
1: Betul dah.
0: Maknanya gitu.
2: Lagi macam boleh share di gambar.
0: Tak apa, jadi lah anak-anak dia ada piti lah kedah.
2: Anak-anak dah.
0: Bahagian dia. Okay.
2: Bagi lah kita. Kalau mah menang pun lebih. Kerja lagi.
1: Kena kerja lah. Nak makan apa.
2: Sambung pula. Ambil kerja lah.
0: Kerja lah.
2: Tak apa lah. Kalau orang
1: puas apa semua.
0: Ya, biasa kerja. Rumah nak sedap.
1: Betul dah. Baik.
0: Demang.
1: Yelah. Baik.
0: Terima kasih Abang Haji.
1: Terima kasih banyak Abang Haji. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: tu dia. Orang lama yang mana melalui satu proses kehidupan yang panjang. Ha. Di mana zaman dulu kalau kata
0: betul lah kenangan tu.
1: Tunggu surat boleh kerja tu satu rahmat. Ah, boleh kerja boleh gaji satu rahmat. Yeah. Yang itulah kegembiraan dia. Ah, dulu rohoknya kerja. Dan okey dekat live TikTok ni ramai ni.
0: Terima kasih.
1: Ada Noru Mekna King. Ha, dia kata Mekna kata kita banyak attack surat kasih.
0: Banyak.
1: Oh,
0: glamour eh.
1: Orang glamour lain.
0: Oh, lain.
1: Orang glamour, orang
0: mamak lain. Kita ada mana yang atas surat?
1: Dulu nak atas surat dulu mikir banyak kali. Oh. Hmm. Orang kerja buat pun jauh.
0: Sipang dia kata buat kenangan.
1: Oh, Sipang buat kenangan. Ami kata surat cinta masa tu dengan Mas Puluh. Selalu tunggu puff mang, postman pada petang. Puff mang. Aduh. Wahidah selalu suka Wahidah apa eh. Alah. Hai. Macam-macam ni ada yang kata oh, macam-macam lama tak tulis surat ni. Syazman kata mantapkan ingang ni.
0: Ingat kedok tahu tulis surat ke hadapan.
1: Abasa kata surat-surat lama si pakar pun tu punah bahan-bahan je.
0: Tahun 2000. Dah nak selamat kot. No ada apa lah.
1: Ya. Okey. Kapung batu.
0: Lambat je tu.
1: Batu lambat.
0: Oh, kat mana surat asal apa lambat kot? Rohaizam.
1: Rohaizam
0: Ramli.
1: Awak soalan dia. Okey.
0: Di WhatsApp ni okay, dia kata lagi. Amba ada satu tank surat kasih dulu.
1: Satu tank.
0: Surat-surat molek lagi, dok lusuh lagi surat tahun 1995.
1: Oh, 95 bermakna dah 31.
0: Seminggu berapa kali maknanya atau surat?
1: Ya.
0: Mari je idea, mari je rindu tulis surat. Hello.
1: Betul? Jadi itu untuk kawan-kawan kita boleh WhatsApp di
0: 010-344-6632
1: cerita pasal surat yang paling rasa gembira lah. Janganlah surat yang kecewa.
0: Rasa gembira lah.
1: Rasa gembira lah.
0: Tahun bila.
1: Tahun bila.
0: Dari pia.
1: Ya. Atukan WhatsApp di 010-344-6632.

Pernah tak anda dengar kes-kes tular yang melibatkan blok parking kereta? Alah, kes kereta yang dipecahkan cermin sebab blocking kereta orang lain itulah. Kereta dikempeskan tayar, dikemekkan dan macam-macam lagi. Semua ni sebenarnya boleh dielakkan kalau kita semua sama-sama berfikir tentang kepentingan pengguna yang lain. Contohnya, kalau anda terpaksa blok kereta orang di kawasan hospital, janganlah tarik handbrake dan pastikan gear itu berada dalam mode end. Nanti senang orang nak alihkan. Paling senang, tinggalkan nombor telefon anda di cermin kereta. Kalau ada apa-apa kemungkinan nanti, senang orang nak telefon. Kita kena ingat, orang lain pun ada urusan masing-masing juga. Siapa tak sayang kereta kan? Pesanan parking baik-baik ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

0: Okey, 3:29 mana petang tadi. Cerita pasal surat yang paling rasa gembira eh. Macam ke kat diri lah tau. Dalam banyak-banyak surat, surat mana yang paling rasa gembira sekali?
1: Surat yang paling gembira daripada kawan. Dulu, ingat tak dulu, kalau tingkatan 3 kita ambil SRP.
0: Betul.
1: Macam kalau dok dulu SRP tu, dia dok boleh sambung kalau. Jadi dia berhenti siapa tingkatan 3.
0: Batu orang dulu.
1: Dia duduk kapur.
0: Maknanya orang dulu-dulu kan ada kata SRP. Berhenti situ lah.
1: Berhenti situ. Sebab apa? Dia tak boleh naik kelas sebab kes SRP tu dulu gagal. Dok lupa. Tapi tak ramah lah.
0: Tak ramah lah dulu. Betul.
1: Jadi bila duduk kapur tu, kita tulis surat tu. Terima surat dia suka sangat. Sahabat karib.
0: Iyalah.
1: Bukan kasih. Kan. Maksudnya sahabat karib kita.
0: Kan. Jadi maksudnya yang orang baik dah dengan kita.
1: Baik dah kita duduk sekampung pula.
0: Betul. Lagi. Untuk kawan-kawan yang baca, yang hantar WhatsApp, kita cuba baca WhatsApp
1: ni. Okey, WhatsApp Pak Usuk ni. Okay. Dia kata zaman surat suka nak terima surat. Dah tak tahu dah surat dari mana, tengok pasal suka dah.
0: Tu dah tahu tu. Kau surat samang weh.
1: Tahu lah. Patutkah kabar pula dia tu cuaca kat dulu ni. Duduk-duduk je sekali-sekala berangin dan hujan seluruh guruh drum-drum atas kaki lagi. Apa dia? Guruh drum-drum. Al-Kisah Taibat surat mengimbau kembali jaman posmen atau surat 70-an, 80-an, 90-an. Jaman budak-budak, abang angkat, kakak angkat. Jauh lah. Jauh bis surat lah. Dalam tu dia tulis lah. Pecah kaca. Lepas tu pecah pula gelah. Sudah adik baca, abang nak cepat-cepat balas.
0: Aduh.
1: Adik akak abang kak.
0: Betul lah.
1: Itulah dialog surat dulu-dulu kata Cik Hewe.
0: Yeah.
1: 80-an terima surat boyfriend. Surat cinta.
0: Cinta nyet-nyet.
1: 90-an kakbar sekali lagi dapat dari suami sekarang ni lah. 5 kali atur. Lepas tu kahwin. Surat dulu-dulu ni kat bawah kor dalam 10 surat takut suami tahulah. Dia kata. Bukan maksudnya tak sedap lah kan. Kalau surat-surat orang lain kat surat dia tu tak apa.
0: Yelah.
1: Pak Sohok kata dalam surat ada beduk.
0: Itu nama? Nama. Kalau boleh suku-suku otak beduk buh. Buka-buka itu nak biar buh.
1: Yeah.
0: Tak? Boleh cerita? Boleh tahu WhatsApp lagi di
1: 010-344-6032.
0: Kita lagi kena kopi sekejap lagi. Okay. Yang untuk kawan-kawan ini, ceritanya terima surat yang paling gembira lah dalam hidup dia. Tadi yang menarik tadi, macam Usha tadi tau, surat berhenti kerja. Ni kebanyakannya semua cerita pasal surat paling happy daripada mata air lah ke. Tapi macam mana dengan yang terima surat yang apa, yang dapat surat daripada tempat lain selain daripada mata air? Dengar je motor posmen berlari, kenal motor posmen.
1: Soalannya surat kat atas pula atau ke kawan? Lukisnya pohonnya daripada dulu. 40 tahun dulu lukis pohonnya. Saya tengok ni. 40 tahun lepas tu lukis bulan, ada burung duduk kat bulan ni.
0: Tapi dulu kalau kita lukis tu wajib.
1: Lepas tu baru tulis
0: wajib
1: ni.
0: Ada dua bukit.
1: Ya. Yeah.
0: Matahari di tengah-tengah.
1: Tapi kat atas mu sebab kan dulu belajar. Jadi lukis ni lilin, lepas tu lukis buku.
0: Ada. Ilmu yang membakar diri. Ada.
1: Lepas tu buatlah saja. Salam buat teman.
0: Cik. Masa tu.
1: Kata mereka sajuk ni. Mereka saing.
0: Sastera.
1: Sastera. Ani Semilir dan Camat. Bawakan bingkisan rindu pada seorang teman. Tak kalah di kejauhan ini, hati selalu terusik. Mengingatkan suka duka yang lalu. Ayat dulu kala
0: Dulu ayat kita sastera. Ya, mana? Ya, lukis liling mana? Lukis liling dengan buku.
1: Buku lepas tu pohonnya wajib ada.
0: Pohonnya dengan bulan awang wajib ada.
1: Ada cik tengok sini ada gambar orang seorang.
0: Ya, pohonnya.
1: Pohonnya lepas
0: bawah
1: tu
0: ada liling dengan
1: ada
0: buku.
1: Ada liling buku dengan gambar orang ni pegang skrol dah. Masa tu duduk belajar kat Kuala Lumpur kan.
0: Dia kata tengok lagu seliling kau. Seliling main dah tengah hari Adi.
1: Dulu berakhir lukis.
0: Sama kau. Nantilah kita bagi buku kita lukis tau.
1: Boleh. Ada. Kita ruki. Atu kita tunjuk apa yang kita ruki sebenarnya. Dulu kita suka ruki benda.
0: Betul.
1: Tapi sampai sekarang kalau pergi kursus, apa ni yang penceramah kita tu suruh ruki ni, suruh ruki nyoh.
0: Yalah.
1: Ada makna di sebaliknya.
0: Betul.
1: Tapi itulah surat kita ni bukan sekadar tulisan, tetapi lukisan juga ada.
0: Baik. Kita nak kira kopi kejap.
1: Baik, kita kira kopi minum air dulu.
0: Pari terbagi semula lah.
1: Ya, dan jijik okey.
0: Gua negamok orang kita.

0: Sedih pula dengar dok.
1: Mu pagi sedih.
2: Dok pun sedih-sedih ni macam jangan oi. Nuak aku mana dengar
3: dok jumpa ni ke tan ni cicing bang.
0: Mana? Dok jumpa aku pasrah jelah. Ada-adalah.
1: Ada. Mai ajak, mai ajak.
0: Oh, itulah kalau mai ajak ahok. Kalau ada rezeki ada insya-Allah. Dok nilah pasal yang mana doktor yang benda.
3: Oh, baru ni tu.
0: Oh, yang
3: adik kau tu. Adik
0: kau tu. Mana terhempas tu masih nak gitu kah tu. Nak kata orang tu nak wirawatan tu. Kalau kena kanak beranak gitu dok rasa ayah walaupun macam doktor Ainu ke benda hok ya dapat kat Kelantan tu kita rasa terkesan juga terkesan. Kata orang tu sumbangan dia misi kemanusiaan dia banyak jasa dia
1: sudah dalaman tu dok
0: bukan semua orang nak pergi pucuk ni kerja jauh-jauh daripada keluarga dok
1: mana kalau ikutkan memang betul tega komitmen dia orang ni aset ni
0: tapi dah sampai masa dia nak buat kena dok
1: kalau fikir balik oh kata aku nak cerita macam kita pun kurang dengan jurawat ni dok
0: ayah misi dok
1: aku tengok orang kaluk lah apa aku lawat apa ni lawat saudara aku lah dekat hospital tengok orang kalut misi semua
0: atas orang
1: mak aku masuk
0: dalam sakit gamak
1: lalu ke emergency tu tengok kalut kata ya Allah dah aku tengok orang sama juga macam ada orang lain doktor
0: dia orang kata gitu ni anak darah aku kan aku suruh kau isi misi tak ambuh sekarang malah tak ambuh misi dia nak rela kerja lain lagi kerja hilang tak ambuh misi
1: apa gitu.
0: Oh, dia kata tak ada misi dia kata kerja benda tak ada kerja dia berat katanya. Tahu tak ada jiwa dia kata tahu lah aku tak
3: tahu. Tapi dia kerja lah pula.
0: Eh dok, lelaki boleh tak minta misi?
1: Ada
0: je.
1: Misi
0: lelaki.
1: Ada
0: je.
3: Weh, misi lelaki tak minta.
0: Tapi jarang aku tengok.
3: Weh, itu minta misi.
4: Eh, doleh.
3: Tapi kena pakai
4: sepuluh. Amba dah cocok. Minta dah itu. Boleh cocok dah boleh.
1: Bukan cocok butikan ke aku aja.
0: Bapa ni tengok benda kekurangan sangat ke saya?
1: Dengar cerita sampai buka penjawatan walk-in pun tahu dok.
4: Bila ni? Aku nak pergi 30 kali lagi.
1: Aku jangan.
0: Mu ada ni dok. Dia kena ada mesti syarat-syarat.
4: Mu ada
0: diploma ke jururawatan ke apa dok.
4: Amba mana sekolah apa jauh lima apa dekat tak lima habis lalu.
0: Mu ambil. Mu ambil beki-beki pahit dok kena ngena bayar.
4: Oh dok boleh.
1: Mu beki barang mak-mak lah aku.
4: Dok boleh lah. Nak bedah-bedah orang tau.
1: Bedah orang beki lapu dok.
4: Oh.
3: Baik boleh
0: dok kalau orang sakit ramah misi dok cukup tapi dia kata elang untuk misi ni sedap juga kalau yang ni benda masuk
4: dia gini elang tu sedap tapi kerja dia tu mana dia kadang-kadang dok padang dengan benda
0: kan tapi kerja misi kerja cikgu mulia
4: betul
0: macam doktor mulia dok kerja dia cuba maknanya rawat orang dia bersabar dengan kain pesakit aku dah misi baik kadang dalam misi ni ya Allah tenang misi kan pergi hospital kan cara dia layan pesakit tu kadang-kadang dia menenangkan pesakit kadang-kadang hak tukar paper semua pun dia juga
1: kadang-kadang
0: baik boleh lah buat gitu tapi bukan semua orang lah boleh kan orang sabar je lah lepas tu lagu mana kau dah cukup ni Syai
1: dah mu apa nak jadi
0: aku tu wedok dah ni dah nak benda pesengang ni maknanya kajak uncle KKN ke benda kena buat insentif lebih tu lagi aku kena gaji naik sikit ke mana-mana tapi ke ia pergi kertas swasta say
1: kata saya
4: sikit swasta sebab swasta
1: mungkin tenang sikit kot swasta kan
0: tapi dia gini pokok pakarnya nawa itu kau niat kita kita nak kerja sambil ibadah ataupun kerja kita memang nak tolong orang ada orang memang diminat sungguh macam dia misi wal kerja warna-warna pun diminat tak kira lah tak ada off ke apa pun dia jiwa dia gitu mana ada orang minat ni tapi mungkin kena promosi sikit
4: kadang-kadang benda orang panggil tak benda dia punya pelajar orang dia dok tinggi tak ke tak akademik dia orang panggil berdosti kalau rendah-rendah ni dia minat Messi tapi tak boleh kerana akademik dia rendah
1: ada bakat kerana
4: ada bakat
1: ada bakat juga
4: apa rasa ambil dia khususkan dia ke kerana
1: patut ada khusus untuk
3: pendek kan kata walk in tadi
4: walk in interview
1: walk in kerja
0: walk in tapi maknanya nak kena ada syarat-syarat dia walk in
1: nak cucuk tangan orang kena ada bakat
4: tu lah jangan
0: apa awak jadi, sebab apa awak nak jadi misi ya tadi? Nak jawab benda. Sebab benda saya, Embung. Sebab apa?
3: Sebab saya minat pada pesakit-pesakit.

0: Okey, kita nak ke Bonik. Perkataan pinjaman.
1: Pinjaman daripada bahasa Arab ke? Bahasa mana?
0: Okey.
1: Bahasa Inggeris ke? Pucing yang fikir apa?
0: Kaza pakai. Apa ni? Cai red, bear red. Apa tu? Cikit-bikit. Cikit-bikit. Ni reka gitu ni.
1: Ni apa gitu?
0: Cai red, bear red.
1: Macam-macam lah cik.
0: Cai merah, peguang, paca.
1: Ayuh, mak.
0: Mana sabuh dengan cikit-bikit lah. Ilah ilallah Muhammad.
1: Tak, emel macam ni Haziq ni. Ayuh, mak. Gesek go, ha?
0: Gesek go. Kenapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa lah?
1: Acu tengah teh.
0: You. Salang, sako, gula, bedok, powder.
1: Apa benda tu?
0: Sako, gula tu dah. On your mark, get set and go. Masa nak mula berlari. Astagfirullah lah. Bukan suka, gula sako. Bukan sakar tu mau. Bukan sakar tu mau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang gitu, ha? Hey. Sudah-sudahlah.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
0: Okey, baik. Kita dah 3:45 minit petang ni.
1: Okey.
0: Cerita pasal surat yang paling happy lah ya, kita terima.
1: Cerita yang surat.
0: Okey. Mungkin ada orang cerita dekat talian kita pada petang ni.
1: Boleh.
0: 6235330.
1: 6238330.
0: Siapa di talian? Hello.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, ya Cik Noor. Ha, surat yang paling Kak Noor rasa gembira.
3: Cik Noor dari Mamang ni.
0: Ya. Yeah.
3: Oh, maaf. Makanan nak mulut ni.
0: Makan dulu. Ha. Okey.
3: Dah kebetulan buka peti ni, jabat tengok. Jeruk ada. Rok makan sementara orang jawab telefon.
0: Betul lah kata tau. Sebelum tangan telefon, sebelum tangan ni makan. Masa dia dok.
3: Okey, mengenai apa tajuk kita ni?
0: Surat
3: yang gembirakan.
0: Ya.
3: Ya. Tahun 88. 1988. Saya menerima surat yang sangat mengembirakan kerana luluh temuduga di kerja kat Johor.
1: Tahu kerja Johor.
3: Tapi kerja gitu je. Bukan kerja. Tapi kerja situ dapat lepas pada tu kita boleh Cik Noor boleh bawa rakan-rakan juga sebab dia nak ramai orang juga. Bawa dua pupu, kita pergi 4 orang. Pergi dengan bas Johor tu. Tu nenek Cik Noor pergi hantar. Sebab dia kata dia nak pergi juga. Nak hantar tak pernah kan. Cucu sulung dia.
1: Pergi atur kat orang. Benda tepat orang kan. Pergi jalan. Boleh kenal-kenal.
3: Dia nak tengok keadaan tepat macam mana. Asal kita duduk macam mana. Alhamdulillah. Maknanya, tapi kerja tak dah lama lah. Kegembiraan dapat kerja keluar daripada negeri Terengganu. Bekerja Johor tu. Lepas tu di samping tu dapat bertemu dengan saudara mara yang dah lama ayah nak jumpa. Lepas tu Cik Noor dapat jumpa dia orang. Jadi banyak juga yang baiknya katakan.
1: Ya, ada rahmat jugalah. Mana dapat ada kerja dulu. Ya.
3: Kekal sehingga sekarang. Walaupun arwah tak ada dah. Anak dia masih lagi lah.
1: Anak-anak lah pula.
3: Dia orang mari ke Terengganu pun. Dia mari tinggal Mak Cik Noor dan rumah-rumah. Surat tu jugalah mengembirakan.
1: Itu je. Dapat kerja lah.
0: Itulah kata.
1: Baik.
3: Tak boleh. Bahaya.
0: Baik. Terima kasih Cik Noor.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul lah. Dia macam kita kabur tadi. Dia bukan kita suruh cerita A to Z. Just kabur.
1: Secara umum lah.
0: Secara umum. Sebab kalau kita cerita A to Z, ada orang akan selalu faham.
1: Tapi kita rasa kan.
0: Ya, ada dia sebenarnya. Bila kita terima surat ni, kadang-kadang walaupun surat tu surat kalau kita tengok dia file urusan Seri Paduka Baginda. Ada surat rasmi kan?
1: Ada surat rasmi.
0: Ada surat yang mengembirakan. Ada yang menakutkan.
1: Betul. Macam Kak Long ni. Saya Kak Long Yati Gopase. Pertama kali dapat surat ngajar sandarang. Cikgu ngajar sandarang di keluar.
0: Jauh.
1: suka doktor kata. Hmm. Pertama kali boleh kerja lepas STPN. Itulah pengalaman pertama jadi cikgu. Hmm. Arwah ayuh yang atur. Sekarang pecen dah. Seorang cikgu dia kata, alhamdulillah selamat menempuh cabaran untuk rakan-rakan cikgu. Jadi gitulah.
0: Lillahi ta'ala.
1: Dulu ada cikgu sandagam.
0: Betul.
1: Disegak. Gitu.
0: Amba dah jadi sebahagian. Dalam kalangan pendidikan. Tetapi bukan cikgu mengajar subjek lah. Disiplin.
1: Cikgu disiplin.
0: Tapi warden. Warden asrama.
1: Jaga anak-anak asrama lah.
0: Nampak tak? Jadi kat situ sebenarnya orang kata warden je. Warden je pun
1: berat tu kerjaan juga.
0: Bangun awal pada budak. Jadi
1: kena jaga dari segi semua sekali lah.
0: Saat tu
1: kebajikan.
0: Kita kerja doktor tu.
1: Yeah.
0: Jadi bila dapat surat kerja, pergilah.
1: Kan. Makan minum anak-anak kan.
0: Okey lagi. Untuk kawan-kawan kita lagi. Mi.
1: Ni surat sedih ni. Emoji sedih ni.
0: Oh, sedih mi. Suruh kawan.
1: Aduh.
0: Okey, pukul 4 lagi boleh standby. Boleh standby kita apa tu orang panggil? Ke ruangan Air Tangan Mok.
1: Air Tangan Mok hari ni nak berkongsi.
0: Nak berkongsi pasal benda kita wajar lagi. Okey, yang mana apa tu orang panggil? Baru saja dengar kita pada petang ni dalam kereta ke di mana-mana ke?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita bercakap tentang surat yang paling mengembirakan kita.
1: Surat benda.
0: Okey, surat benda yang paling mengembirakan. Betul tak? Okey, dan juga kawan-kawan kita yang nak cerita Air Tangan Mok, jaga kita akan bagi tahu surat.
1: Habis dah surat.
0: Menu apa?
1: Menu Air Tangan Mok kita. Hak-hak kita rasa macam tak boleh lupa.
0: Yeah.
1: Ataupun sangat sedap lah bagi kita.
0: Jaga kita akan bagi tahu.
1: Yeah.
0: Dalam Air
1: Tangan Mok.

0: Kuih kenapa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah banyak kacang macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je, heng.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Gila. Ni, ni. Apa bulat-bulat debu ni?
0: Bang, bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu?
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepuk gomok.
0: Oh, gitu.
1: Haa.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu, ada rancangan kat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda tu?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok?
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik.
1: Gamok
0: orang kita.
2: Ya, yeah, kita dekat pukul 4 je tak?
3: Okey, tapi ada ni Hato ni Nisha.
2: Ya, yeah. Okey, bukan Isha.
3: Bukan Isha.
2: Kalau ikut ejaan dia tu, T.C. Isha. Ni apa, Teacher Isha?
3: Teacher ke benda?
2: Teacher,
3: kita dengar dulu lah.
2: Dengar
3: dulu dah letak suara
2: saya ni. Saya kata Teacher Isha aku. Okey.
4: Surat yang paling mengembirakan adalah ketika saya sedang melanjutkan pelajaran ke luar negara.
3: Okay. Wow.
4: Ketika itu berusia pada 20 tahun. Yang paling best apa menerima kad ucapan daripada ayah.
2: Oh, dari Malaysia.
4: Serta sebuah sajak yang dikarang bertajuk Baitul Mu'azzam.
2: Ui.
4: Rindunya ayah kepada anak ibarat rindunya kepada Baitul Mu'azzam.
3: Ya, betul.
4: Sajak yang ayah karang itu sangat menyentuh hati. Ayah saya seorang yang sastra, ibu saya juga orang sastra. Dan ditadikan Allah saya juga menjadi orang bidang bahasa. Dan saya sematkan nukilan ayah tu di blog saya. Sehingga hari ini saya boleh ulang tatap. Semoga arwah ayah saya ditempatkan di kalangan para soleh. Kakak rindu papa. And thank you juga mama. Di samping surat papa, mama juga kirimkan oleh-oleh dari Terengganu. Terima kasih Cik He dan Kak Teh.
2: Lama-lama. Waalaikumsalam.
3: Ya, betul. Teacher Shah.
2: Betul, Teacher Shah.
3: Daripada Amrilah.
2: Oh, from Bukit Payong. Tadi baru saya lalu dekat Bukit Payong.
3: Ya, saya hari-hari kalau balik kampung.
2: Tapi tadi hari ini, dengan malam tadi, saya lalu dekat Bukit Payong. Saya menuju ke Kuala Barang. Kuala Barang. Kerana apa? Ada makluman yang bagus sebenarnya.
3: Okay, katanya pergi tengok jalan baru siap.
2: Bukan tengok.
3: Dah.
2: Saya merasmikan. Tak, saya pergi dekat majlis perasmian.
3: Majlis perasmian.
2: Ya, maknanya hari ni ada jalan baru yang yang digazetkan hari ni. Dirasmikan pada hari ni oleh pengarah JKR Negeri Terengganu.
3: Rasmi. Jalan dari mana ke mana?
2: Okey, dari kalau kita dari Belah Kapur Buluh ni. Sampai Kuala Lumpur kan. Ada satu simpang Kuala Lumpur menuju ke Kemak.
3: Kampung Kemak. Menghubungkan Kampung Kemak dan juga Kuala Lumpur.
2: Jadi,
3: bukan Kuala Lumpur.
2: Bukan Kuala Lumpur.
3: Kuala Lumpur.
2: Porong.
3: Kan por. Kuala Lumpur. Apa tu?
2: Okey.
3: Gitulah.
2: Okay.
3: Mana tanyalah.
2: Jalan tu telah pun digazetkan hari ini dan dirasmikan dan dibuka kepada orang ramai lah. Jadi mungkin nanti akan ada highlight lagi secara rasmi, mungkin ada surat akan datang pada kita untuk pengumuman secara rasmi lah. Jadi hari ini alhamdulillah 23 hari bulan September, jalan tu dah boleh lalu.
3: Boleh lalu dah.
2: Dan juga saya dipahamkan.
3: Bersiarlah kami orang ulung dah mayat dah.
2: Dipahamkan juga jalan tu. Kalau Google Map pun dah masuk.
3: Masuk dah dah.
2: Ya, sebab baru ni kata 3 kali yang kereta bawa benda tu, kamera Google tu. Masuk dah untuk petakan jalan tu.
3: Jalan tu dah ada dah.
2: Dalam
3: Google hari Map.
2: Line telefon pun okey jugalah. Okey, lagi kita
3: macam
2: ada
3: macam Ain Dungung, dia kata surat paling saya suka masa dapat dulu surat kena gatal gambar. Sebab mama nak ular alik dari rumah nak pergi sekolah, tapi ayah tak bagi. Kena gatal gambar seminggu tu, lepas lah hajat nak ular alik tu. Alhamdulillah jadi cikgu jugalah ni.
2: Aduh.
3: Walaupun kena kata serama, tapi jadi cikgu juga.
2: Dia gini, orang-orang hok yang
3: kita tahu dah, kita duduk serama.
2: Biasa kena gatung. Kena denda. Orang gini lah.
3: Ya dah.
2: Orang gini lah jadi orangnya.
3: Jadi orangnya.
2: Yang kemudian jadi orang yang sentiasa menengkau orang.
3: Jadi lepas tu jadi cikgu pula. Gitu
2: lah. Bagus.
3: Dia bagus, alhamdulillah jadi cikgu dah.
2: Yang seronok, yang amba dia seorang lah. Yang amba kenal. Zaman-zaman sekolah dulu, ganah dia amak. Cakap. Kalau orang lain jelek tu biasa. Jelek tu biasa. Tapi yang ni ganah. Oh, kalah lah budak lelaki. Lelaki jadi orang.
3: Jadi orang dah lelaki. Benda.
2: Ah tu. Ah. Ada orang tau tu. Ah, ah, kiriman.
3: M-A-D-U.
2: Ah.
3: M-A-D-U.
2: Thank you, honey. Okay. Okay.
3: Terima kasih, Abi.
2: Kiriman terus apa. Terima kasih, Abi. Okay. Jadi, kita waktu asal kita pada bertanding.
3: Waktu asal kita.
2: Agak dekat sebenarnya ni. Jadi, kita nak kabur.
3: Asal awal lah ni.
2: Lepas asal. Lepas asal
3: kita nak. Bawa air tangan mok.
2: Air tangan mok ni. Okay, cerita air tangan mok hari ni kita kabur apa poin dia. Okay, kalau ada setengah orang buat sesuatu, dia letak bawang putih. Tapi ada orang dah letak bawang
3: dia
2: putih.
3: Letak, ada orang dah letak.
2: Jadi, kita cakap pasal bawang putih. Boleh ni?
3: Boleh.
2: Air tangan mok.
3: Beres.
2: Yang ada bawang putih ke tak ada bawang putih? Cerita demo. Ceritalah.
3: Ceritalah apa pun.
2: Apa pun.
3: Berkenak bawang putih.
2: Okay. Baik. Jadi, waktu asal petani di Kuala Terengganu, Malang Kuala Negus. Okey, pukul 4.10 minit petang. Di Bersusiti pukul 4.13. Di Hulu Terengganu pukul 4.12.
3: Baik.
2: Manakala di Kemaman Dungu pukul 4.10. Okey, dah. Jadi kita tawakal sekejap. Lepas tu kita mari semula teh, Kiki.
3: Ya, dalam air tangan mok.
2: Dalam air tangan mok, ne.
3: Jijik, okey.
2: Warna gamok.
3: Orang kita.

0: Okay, baiklah muslimi muslimah yang dirahmati Allah sekalian, sejak lagi pukul 4:10 minit petang azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Orang yang rasa Allah Ta'ala besar, dia mesti degah pada Allah. Macam kita, kalau kawan-kawan kita panggil, selalu je kita gerak. Tiba-tiba kata, degah sikit, boh panggil. Allah, tak ketah-ketah tak tepi tinggal belakang, pergi degah-degah jumpa boh. Sebab benda, boh panggil. Hak tu boh manusia. Hak ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala panggil, patutnya cepat-cepat. Yang tinggal semua sifat-sifat molek, terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tidak. Kadang-kadang kita ni meletakkan Allah Ta'ala tu, kalau sebut di mulut tu Allahu Akbar Allah. Hak sebut di mulut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi hak buat di anggota, Allah kecil sangat. Duduk kediang-kediang kali. Hak kediang-kediang tu Allah. Hak depan-depan orang lain dulu. Hak depan orang ni, lepas tu orang ni, lepas tu orang ni. Habis dah semua orang, baru Allah. Padahal sebut di mulut Allahu Akbar. Jadi naklah kita, sebagaimana kita besarkan Allah itu, naklah kita buat pun besar Allah. Biar tunjuk gitu. Bukan sahaja di lidah kita Allah Ta'ala itu besar, tetapi di anggota kita pun Allah Ta'ala besar. Baru betul. Jadi hak kita nak sangat ialah solat lima waktu kita tu, hendaklah kita buat semua. Ha, lebih-lebih lagi pada di waktunya. Pada waktunya, hak ni hak paling penting. Sebab tu hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung balik, tengok balik solat kita guana. Adakah kita ni termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni? Kalau dah molek gak, insya-Allah kita ni gak selalu boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah betul solat ni, buatlah betul semayang ni, sungguh-sungguh semayang. Jangan buat culah, jangan buat ye dok ye, jangan buat lebih kurang, jangan. Buat sembahyang ni betul, sebab kesan dia balik kepada kita. Dia tak pergi ke Tuhan. Tuhan tak memerlukan kita ni. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak sangat kita ni pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kehidupan kita molek. Jadi kita hendaklah menjaga solat lima waktu kita. Jangan buat culah-culah lah. Insya-Allah hidup kita lebih baik, dan banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turun dalam kehidupan kita. Yeah.

0: Tahu tak apa cikgu ni tadi?
1: Baca gua ni.
0: Ambil sekali mah tengok. Bercikgu mulat mek ropong. Bukan tu masih meja wang. Seorang masih seorang Jawa.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GG OK. Tuan Ikamu orang kita.

0: Kuih apa ni bang?
1: Allah, kuih gini dah kena hang.
0: Oh, dah ingat kacau macam ke ni. Macam ke kau ni telur kacau je lah.
1: Allah, parut. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Haa, ni. Haa. Bulat-bulat bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu?
1: Haa.
0: Bukan kuih mak debu?
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Haa.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan kat Tanah FM.
0: Rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok. Air Tangan Mok?
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik. Orang
1: Gamok,
0: orang kita.
2: Okey teh, ha, kita mari dok ke dalam ruangan Air Tangan Mok.
3: Ya, Air Tangan Mok hari ni teh sebab bawang putih.
2: Adalah, itu.
3: Oh.
2: Okey, jadi untuk kawan-kawan kita pada petang ni yang kita kabar tadi, yang mana nak cerita bak Air Tangan Mok ni.
3: Ha.
2: Air Tangan Mok ni sebenarnya memang dia satu miracle.
3: Ya, ha, betul.
2: Orang Mak Saleh panggil miracle. So, kau nak cik? Ha, dia cakap cik kau. Kak cik dah ada bisa dia.
3: Hmm.
2: Tapi hari ni kita guna simple saja.
3: Hmm.
2: Masa yang dengan kak cik hari tu kabar, sebut perasa.
3: Ha, dia hari ni bukan serbuk perasa.
2: Ha, bukan serbuk perasa.
3: Hari ni bawang putih.
2: Buah perasa.
3: Ha. Bawang putih.
2: Ha. Ada orang tak berahi bawang putih. Hmm. Ada orang yang terlebih berahi bawang putih.
3: Ha.
2: Ha. Okey, baik.
3: Tak apa, goreng kali kulit-kulit berahi dengan pulak menar.
2: Itulah katanya. No.
3: Bawang putih. Goreng kali kulit-kulit,
2: cik. Kacik pun berahi bawang putih.
3: Masker pun boleh.
4: Kalau bawang putih,
3: hak ni ambil
2: sudah.
3: Oh,
2: sambalah
3: kita ni.
2: Jadi kiranya kalau dalam masakan mok kita, kenapa yang kita berahi mok kita berbuah bawang putih?
3: Ada orang dok asam.
2: Oh, ada orang letak bawang putih. Gok mula. Tak. Ha, boleh.
3: Dekat dulu ni, dia tekan ikut Air Tangan Mok ni semuanya best in the world. Tapi antaranya lah, antara menu yang guna bawang putih dalam segala mi kasom, mi aluh. Lebih bawang putih lagi sedap. Pendek kata dalam semua masakan lah. Orang Terengganu kata bakit.
2: Bakit.
3: Kalau dalam singgah letaklah bawang putih. Kutip-kutip buat ulang. Tu Air Tangan Woh Mok lah.
2: Betul.
3: Awak mok kat Nur lah. Betul lah ke. Betul lah ni topik ni.
2: Betul lah tu dah. Asal bunyi bawang putih tu dah.
3: Buat apa didik pula. Kita baru nak baca ni.
2: Itulah katanya. Tapi tadi kalau baca kalau tak putih. Tak putih.
3: Dia macam buat ikan bagus ni lah. Cakap dah apa nak putih mana.
2: Tak ada agak halal dah. Dia gini. Dia kalau air tangan mok, Amal Perinov tengok mok-mok buat, dia gini. Kalau macam nasi goreng kosong. Nasi goreng wadah tu kan. Tak ada benda
3: pun. Nasi goreng putih je lah.
2: Duk. Mega.
3: Mana mega?
2: Mega. Tapi.
3: Kami kalau nasi goreng wadah ni, ada putih.
2: Nasi goreng mega. Cuma dia tak ada. Sayur tak ada. Sayur tak ada. Cuma dia pecah telur putih. Dia dok tegas putih kedua. Dia pecah bola tu. Nampaklah ada mutih-mutih tu. Kemudian adalah bawang putih. Dia rasa.
3: Sedap gitu. Katak apa.
2: Dia kan kalau bagi dua. Bagi dua. Aku cakap gua ni dok dengar kok. Tak ada problem lah.
3: Kasi kata makan betul lah bawang putih. Buat ulang dengan asyik kita dok.
2: Bawang
3: putih ni kita katuk ke. Kita betul lah.
2: Yelah, tapi kata benjang aku buat hangat. Aku buat dengan lingga ni. Dah, malam gitu. Mana simple, sesimple-simplenya tu pun dah cukup.
3: Dah jadi sedap dah.
2: Jadi batu kalau temuk pergi beli, amba siapa ke besar, siapa ke pekat omolan ni, mak kata, membeli bawang putih, amba tahu dah banyak-banyak ni. Sebab dia tahu kita wahi makan, hok mana ada bawang putih yang yang banyak. Ada yang dia buat tu,
3: bawang putih lebih. Macam pergi kedai, biasa kita banyak, boleh nasi lebih ke kena ada bawang putih lebih tu ya.
2: Betul.
3: No,
2: kan.
3: Nek nak kira pula kata. Awak mok kita berahi letak bawang putih dalam jepuk.
2: Ya mayang halus. Memang sedap.
3: Sedap dia tepat hari ni kita
2: betul?
3: Buat.
2: Betul. Kang. Dia learning kok dia jadi satu trend. Jadi satu perniagaan pun ada.
3: Krepek.
2: Bukan.
3: Krepek
2: minyak minyak bawang putih dia.
3: Minyak bawang putih
2: dia,
3: tu
2: dia,
3: kan
2: dia receh halu-halu kan. Dia receh halu-halu. Petok-petok halu.
3: Lepas tu dadu halu lah.
2: Peracu. Awal aku kata petok kata dadu. Awal lagi sangat tu.
3: Lepas tu gurai dengan minyak. Tu sedap tu.
2: Ya yeah.
3: Letak dalam benda-benda bubur benda.
2: Awal sedap. Memang aku cari. Dulu tak berahai.
3: Okay.
2: Jadi ceritanya hari ni masukkan mok-mok kita yang mana menggunakan bawang putih.
3: Berasaskan bawang putih.
2: Ya, boleh cerita di
3: 01 0 344 6632.

0: dia. Dari lagu Zureda. Lagu pelitaku. Okey, cerita pasal bawang putih lah deh. Masukkan mock demo yang buat yang mana ada bawang putih tu memang
1: memang sedap lah.
0: Memanglah kebanyakannya letak. Tapi banyak sikit.
1: Betul pulang kepada seseorang tu lah. Tapi kalau kat timur lebihkan bawang putih.
0: Mok masing-masing.
1: Lebihkan bawang putih.
0: Gitu. Bawang putih bakar. Itu yang paling sedap. Bakar makan.
1: Kalau kata bawang putih, kalau hok duk dalam ikan singa, amba ke kutik makan. Kalau dalam sayur lemak, amba kutik go. Ni dok kira sebarang jenis sayur. Kalau ada bawang putih, kutik lalu.
0: Betul. Lagi. Tadi ada kiriman daripada sayang kita. Jadi sayang amba tadi, dia kata amba paling berahi mok amba buah kakung masuk kicap letak bawang putih sebutir-sebutir.
1: Tak payah higi-higi apa-apa. Tak payah katok, tak payah higi.
0: Ya, dia letak stokor itu.
1: Biasa pak. Sedapnya. Kalau orang tengok, dia kata malah.
0: Kacung-kacung aduh. Kakung masuk kicap.
1: Buat pilak pulak ni lah. Dah kata setengah orang, dia bila dia tengok gitu dia kata budak ni malah mau masuk. Bukan malah. Dia panggil mana? Style.
0: Sebab setengah orang, sama juga macam kita makan pelang. Setengah orang makan,
1: setengah orang main kerak gitu.
0: Kita ni separuh. Separuh bagi dua.
1: Kadang-kadang duk kerak lalu makan kari kekoh gitu
0: ke? Itu biasa macam belah dua. Buang putih.
1: Supaya apalah ni gemuk cuai dia.
0: Nampak tak? Tapi maksudnya berbalik kepada bawang putih. Ada orang masuk bawang putih. Katok pun duk.
1: Duk. Letak gitu ke
0: sebutih. Dia main yang buang kulit. Dia buang hok kuping kepala.
1: Kepala dia tak kerah tu.
0: Bung lalu. Basa-basa bung lalu.
1: Tumi-tumi gitu. Tak payah. Tak payah. Benda katuk-katuk lah. Masa pula. Lambat. Ke mana?
0: Habis labu dua labu.
1: Kalau lima butir. Lima butir. Ada lima ulah. Dah nak katuk pun lima ulah tau.
0: Betul. Terima kasih. Polang. Polang ada. Polang PJK.
1: Polang kata kedai amba ada jual buah putih bakar.
0: Amba pun punya zaitun.
1: Garang dah ada hitam.
0: Kam. Ada Juli petang ni. Terima kasih Juli pun ada. Ceritanya pasal masukan-masukan memang yang pasal bawang putih.
1: Putih air tangan mok.
0: Kan, air tangan mok kita. Yang mana demo atau boleh cerita dengan kita dah. Ada yang dah mula orang delete WhatsApp.
1: Kak Bah ada juga leh. Kak Bah kata air tangan mok ni zaman dulu kalau benda kalau cik Kak Bah dia buat nasi goreng merah. Bawang putih dia tumbuk. Ditumbuk mana?
0: Dia tumbuk keking-keking. Oh, siap sama pek. Sain pek.
1: Tumbuk keking-keking-keking. Atas herak tumih. Ca-ca-ca. Bau-bau putih semua. Bau harum. Siap masuk atau piringan atas tukar kuah. Atas tikar. Bukan tukar. Tak kuah.
0: Tak apalah. Air dengan you sebelah kan? Air dengan you kan sebelah. Okay, betul lah. Di zaman rumah kayu. Lepas tu pula mula tikat dengan letak rumah orang.
1: Bau dia. Ni pihak Mak Edi. Dia kata ambil makan gitu bau putih tunggal. Dia tak ada ulah. Dia sutih je. Gitu dah. Gitu. Nama benda bau putih tunggal.
0: Bau putih tunggal.
1: Rajin tengok macam
0: tu. Tapi rajin orang sebut.
1: Rajin tengok kau orang jual tu. Tapi kita kata bau putih pesen mana. Tak je makan lagi.
0: Tapi kita biasa boleh makan selabu-selabu.
1: Selabu tu kita sebut. Kita berahi. Tunggal kita dah pernah makan lagi.
0: Ambil senang. Ambil orang selabu tu deh. Ambil selabu tu. Buah tanam manggang. Buah tanam dapur. Lok kejap bakar puak.
1: Beres lalu. Juli kata dalam masukkan tumis bawang putih sedap. Masuk lah benda-benda pun kita.
0: Tapi ada ke orang masuk dak bawang putih?
1: Dak. Dia tak berhi.
0: Dia tak boleh.
1: Dia kata dak boleh makan bawang putih ni bau badang kita.
0: Bau badang lah.
1: Tapi alhamdulillah dilahir kita
0: Allah hamba.
1: Rasa kalau hamba duduk dengan
0: Mengata benda dia yang belak kat. Mengata kaku aku atas kamu. Apa jatuh kursi lah.
1: Kursi gunduh tamu kita duduk ke apa? Aku tidak ke pengaruh pasal tu pun ni kat temu.
0: Dah kerti aku. Allah akibat.
1: Antara kedua baju licin. Makan pun putih bagus je. Boleh jadi putih.
0: Itu semua auta lah kan. Tak ada. Yang Cik Hemu ni, sejak bila lah yang putih. Makan bau putih tu boleh kata
1: budak putih-putih.
0: Budak putih-putih, ya. Pelawak lah kan.
1: Cikgu Aziz kata benda simbol kasih sayang. Ibu memasak bukan kerana harta atau balasan, tapi untuk melihat anak-anak gembira. Rasa tiada tandingan tangan mok ni. Walaupun hanya hidangan ringkas seperti telur gurai. Masakan ibu tetap paling sedap. Kenangan keluarga. Setiap ibu punya resipi atau cara tersendiri menjadi tradisi setiap pengingat kasih dan keluarga.
0: Betul. Ini betul lah. Dia ada satu part bahagian gitu. Ada satu bahagian jenis bawang putih. Bila kita masuk dalam minyak ni, goreng cerita goreng sebutih. Apa kan buat?
1: Goreng sebutih. Minyak manyuk
0: lah. Bukan maksudnya kita goreng dok katok lah, dok mayang lah.
1: Mana sulah-sulah.
0: Sulah-sulah lah. Maksudnya goreng sebutih.
1: Koyak.
0: Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Apa ya? Koyak. Oh parah. Aduh lah.
1: Boleh bedah.
0: Boleh bedah lah aku malam ni petang ni. Kenapakah?
1: Macam tu.
0: Baik pakar. Naga. Dia gini. Maksudnya bawang putih tu Kita goreng dalam minyak. Dia ulah-ulah. Kita tak potong. Kiahua. Nenye.
1: Kiahua.
0: Okay. Goreng. Kemudian dia punya parang lep bawah tu sikit je. Dia buka hitam. Dia garing. Garing dalam minyak.
1: Ada garing ke kuning-kuningan lah.
0: Okey. Maksudnya dia awal kena kuali. Gitu. Ada parah.
1: Sangat sedap. Lepas tu ni siapa ni?
0: Okey.
1: Tengkuk Azam.
0: Mana Tengkuk Azam?
1: Dia kata bawang putih buat ulang sedap kat dia.
0: Kang.
1: Betul.
0: Bawang putih.
1: Buat ulang. Buat ulang le ya.
0: Segi dia gaji rebuh air. Bawang putih rebuh air saja.
1: Rebuh? Lepas tu minum air tu.
0: Tak. Makan bawang putih rebuh tu. Lembut kan.
1: Tapi ada orang rendah.
0: Aku letih. Tengok lagu dulu. Ada masa sikit lagi.

0: lah masa kecil. Kurang kurang makan bawang putih tu.
1: Tahu lah.
0: Kalau ke besar berahi tu terlebih berahi. Sampai nak pelak mulut-mulut.
1: Macam Abu Rahman kata, bawang putih dalam singgah sedap makan. Selagi masuk kamut ni ikan rebus goreng. Bubuh bawang banyak dalam ikan rebus, lepas tu goreng makan. Goreng makan dengan nasi panas. Jadi
0: betul. Ni perasan tak kita makan pelara itu?
1: Kan banyak bawang putih.
0: Banyak bawang putih.
1: Oh ya, tak bawang putih banyak.
0: Ha.
1: Bayang masuk.
0: Siapa nak Juli tanya, tapi bawang putih mahal ni kau dari bawang merah. Sejak bila bawang putih murah dari bawang merah?
1: Dah, biasanya kebanyakannya atas sok mu.
0: Oh, dah aja tu gung.
1: Oh.
0: Tapi gitu.
1: Kebiasaannya lah gitulah.
0: Okey.
1: Mi payah esok.
0: Okey, ah, mana?
1: Tu.
0: Okey, mi payah esok kata bawang putih bakar sedap. Ha, bawang putih bakar kaya dengan antioksidan dan sebatiang sulfuratih yang membantu menguruskan bau kuat serta memberikan pelbagai manfaat untuk kesihatan. Betul ni.
1: Tunggu puasa kata kan dia buat nota suara.
0: Ya, tu nota suara ni. Bukan voice note.
1: Sama dua dah.
0: Oh, wow. Ya. Belum tekan. Okey.
1: Tak tekan lah awak naik benda tu. Ada dah.
0: Okey, dia gini. Alah, nak tekan je pun. Alah.
1: Ramai kan?
2: Assalamualaikum. Kak Teh dengan Cik Heng.
1: Assalamualaikum.
2: Ini 12 serang. Nak minta lagu suteh.
0: Lagu suteh. Aduh lah, lagi topik. Aduh, Tak lagi.
1: Sekarang.
0: Okey. Mana dia tadi?
1: Sudah dah baca.
0: Okey. yang cerita pasal apa nama bagi? Pasal bawang putih kau orang sebutir-butir dia tu.
1: Dah habis lagi
0: sebenarnya.
1: Suka ang.
0: Pada selok aje. Jadi
1: Amu
0: belajar dulu kata tumi-tumi, cicang kau putih. Cicang ni Amu belajar dengan sayang amba nama.
1: Cicang ke mayang?
0: Cicang.
1: Cicang mai kecil-kecil lah.
0: Sayang amba ding. Dia orang pasal putih. Ni kalau lah keluarga dia dengar ke, Amba cari dia sebenarnya. Dan dia lah orang yang ajar Amba masuk ke dapur gas laju. Hok model kedai mek siang tu. Hok sodek di kiri, senduk di kanan. Kalau goreng nasi tonyoh.
1: Tak ya tu dah.
0: Tapi dia ajar Amba cara tumis bawang putih tiga bahasa.
1: Mana cara dia?
0: Yang pertama, tumis dalam kadar dia kita blend.
1: Blender.
0: Blend dengan bawang merah lah.
1: Itu memang sehancur-hancur.
0: Itu memangnya lah. Memang kadang-kadang buat kuah betul tu. Tapi yang kedua, cicang lu. Cicang bodoh. Cicang. Kemudian goreng rambut putih-putih. Dia ajar. Dia kata, kalau bakit lebih kuat, sebenarnya bakit lebih kuat ayam putih.
1: Ayam putih?
0: Sebab.
1: Nampak apa?
0: Sebab bila.
1: Padahal dia sebut-sebut putih gitu, dah cicang dah apa.
0: Sebab, dia kata, kalau kita, ni tak betul ke tak ni? Ni dia kata. Kita goreng rendang dalam minyak panas tu. Gilet luar tu je dia model parang. Bila kita akak, dia pecah. Hot dalang tu, dia masih lagi texture asal. Bau asal dia. Itu lebih kuat daripada cicang-cicang, bau keluar dah.
1: Keluar dah, maknanya dah masuk dalam minyak dah. Minyak tu asal bau, bila rasa bau putih.
0: Bau putih. Ini dah, dia tubik. Bila kita tok dalam makanan, kan kita makan tu lembut dah kan. Dia pecah diri.
1: Kita ada, kalau kita mamuh ada rasa lagi.
0: Ya, kuat lagi.
1: Kuat lagi.
0: Itu lebih kuat
1: rasa
0: bau.
1: Rasa dia
0: Itu ikan pun. Ini maknanya dah. Ada satu benda ilmu yang kita boleh ambil lah.
1: Tapi gitu nak ayat kat atas mulut kisah. Goreng sebuti ke, acu ke, dadu ke, berakhir belaka
0: kau ni. Nak suka kau sakut salah. Tapi masalahnya kalau kat atas mu ni, kunyit hidup imam mu.
1: Selagi di macam hari ya, apa dia?
0: Kepoh.
1: Macam hari ya tu. Hak orang buat ulam toh.
0: Kuah.
1: Bukan dia ala-ala kuah lah. Ala-ala hari ya lah. Betuk dia tau. Kalau orang salah. Tapi dia boleh makan mentah buat ulang.
0: Mana apa ni?
1: Ada tak boleh tolong?
0: Kuah bukan.
1: Kuah tu letaklah singgah memang mamuh macam. Yelah. Tapi kuah ni ya kerah. Dia bersabut.
0: Bersabut.
1: Kau punya hidup.
0: Okey, kenapa yang bersabut tu?
1: Ni, aloh. Benda ni yang dia herba-herba lah.
0: Kenapa? Cekur?
1: Bukan cekur.
0: Kayu mani?
1: Cuba ayat lagi. Benda, dia memang betul macam hari ya, tapi bau dia lain.
0: Dan yang budak
1: mari. Bau dia lain. Temu, benda? Temu lauk.
0: Temu lauk benda lain kat TV. Aku rasa petang ni lepas kau cakap rebus kat tim kan kita bahagia.
1: Temulawak.
0: Temulawak.
1: Ni Nurfa Pakar temu pauh dia panggil.
0: Oh
1: gitu. Dia ada beza ke temulawak dengan temu pauh?
0: Itu temulah awak tu lain. temulah awak ke lain Juli.
1: Macam pun abang kata cekup.
0: Ya, maknanya panggil temu-temu bau.
1: Oh, ada orang panggil temu pau. Kalau kat timur temu lawak ya, yeah, panggil.
0: Nafa Bakar yang panggil temu pau. Mungkin lain panggil temu pau kau.
1: Berapa kali benda yang sama.
0: Temu pau eh. Temu lawak. Kalau mula temu.
1: Tapi hati mu sudah dia gigi-gigi tengah. Ini nipi.
0: Lagi? Lagi?
1: Temu lawak Juli ke temu lawak?
0: No, no, lah. Selok eh.
1: Sedap juga tu makan. Dia tak payah masak tu.
0: Dia tak payah. Dia
1: ulam toh gitu.
0: Toh gitu je. Betul, betul, betul.
1: Ulam toh gitu.
0: Lagi. Apa lagi? Banyak lagi sebenarnya ni. Aduh, pagut awak ni. Saya pandang kat dari suara tu. Bergegah tekuk ni.
1: Makna ke apa panggil temu lawak juga?
0: Bukan. Dia panggil temu pau.
1: Juli temu pau? Oh, Juli temu lawak?
0: Wah ngelah temu lah awak. Boleh kira. Okay? Jadi mungkin ah tu sedikit sebab sebanyak hari ni rasa macam dah banyak sangat info. Mungkin mungkin faktor kita agak kesuntukan rasa ataupun yang lebih tepatnya mungkin info yang lebih banyak tu kita akan buat hari lain ya. Yeah.
1: Ha, Rizky atau Rafiq kan temu kat tim buat lain pula. Yeah. Sedap buat ulang je kata ya dah.
0: Ya. Yeah. Okay? Dan yang paling betul apa tu kau panggil? Yang paling betulnya kalau kata bawang putih ni ada orang kata kalau kita rebus bawang putih rebus bawang putih rebus dah bakar bawang putih
1: bakar
0: waktu kita batuk bagus kata
1: makan
0: bawang putih bakar tu panggang
1: cara tu. Makan tu mamah gitu telang gitu ke tuan
0: dah tahulah
1: ke telang degak gitu
0: masalahnya ambil goreng sampai kelumak
1: tobat
0: lah
1: sebab bawang putih ni memang tak telang
0: ok
1: memang.
0: Kita ada seko macam pernah tengok ni. Macam pernah makan kat warung kedai sebelah Raja Perfume ke? Mana tu? Jalan Tan Lemang ke?
1: Tu lah.
0: Dekat dengan Seng tu? Oh, situ. Oh, iya.
1: Betul
0: dah.
1: Betul ke?
0: Betul dah. Kita makan warung-warung kita. Dah makan kedai kita kacir.
1: Oh, kita warung-warung main.
0: Tak ada air.
1: Terbatuk pun dia sebut.
0: Ya, kena sebut nama Cik Heng ni.
1: Ponong Isma. Kalau mak ambil buat nasi kabu, makan dengan bawang putih jeruk.
0: Ya, nak kata bawang putih jeruk tadi tu. Tak ingat tu. Sebab apa ramai tak suka bawang putih jeruk?
1: Ya, bawang putih jeruk ni awal ke masa-masa manis
0: je lah. Sedap. Pergi cari.
1: Telah riuk.
0: Kami tak boleh.
1: Dan petang-petang ni ada nasi kabu?
0: Bapa tak doknya.
1: Kat mana?
0: Kat kedai makan.
1: Tahu dok. Kedai makan ingat terang ni sutih saja.
0: Kena carilah
1: kau. Banyak.
0: Dia biasa
1: nak cuba ayat kat mana ada jual nasi kabu.
0: Ada ke nasi kabu jual malam-malam? Atau WhatsApp kita. Tahu siapa ke hari ni. Deh. Jadi pukul 5 kita ada berita utama 5 petang.
1: Lepas tu barulah pilihan. Barulah
0: pilihan.
1: Retro.
0: Itulah kata. Mari kita jumpa. Mari semula kat game.
1: Yeah.
0: Dalam pilihan.
1: Retro.

mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okay, kita mari dah ke ruangan lapor dah weh.
2: Kita pergi mana hari ni?
1: Hari ni kita pergi ke daerah Besu. Nak pergi ke Imang Air Buah Jebok.
2: Dah Western.
1: Besu. Okey, jadi lokasi dia di mana? Kedudukan dia?
2: Di maktab, di hadapan maktab Perguruan Sultan Mizan, Jalan Bukit Keluang.
1: Mana area ada Bukit Keluang tu?
2: Kapur Raja.
1: Oh, Kapur Raja.
2: Menu Raja cuba kenapa?
1: Ni nak sebut ni boleh belok mulut ni.
2: Burger dan chicken chop.
1: Ya, yeah, mix grill platter. Cheesy chicken chop.
2: Ramen chicken chop.
1: Air anggur dengan mangga jebok.
2: Green tea ice cream.
1: Lychee float.
2: Spaghetti
1: Creamy tom yum. Spaghetti creamy tom yum. Okay, spaghetti buttermilk.
2: Spaghetti carbonara seafood.
1: Cheesy chicken chop. Kemudian ada
2: mix set.
1: Mix set lah maksudnya.
2: Capulah burger chicken chop.
1: Jadi
2: keistimewaannya,
1: hanikan makanan Western yang mampu milik.
2: Keyukan air balang dan juga air buah.
1: Lokasi dia yang strategik.
2: Waktu operasi.
1: Okey, setiap hari Senin hingga Sabtu.
2: 2:30 petang hingga 10 malam.
1: Hari Ahad tutup deh.
2: Kemudahan.
1: Apa yang ada di situ? Makan di kedai boleh, buku boleh.
2: Tempat okay. Letak kereta.
1: Dan juga kemudahan tempoh hang tempat. Okay. Kita pagi lagi lah.
2: Yeah.
1: Imang air buah jebok dan Western
2: Besu. Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: bermula 5-15 petang semestinya dalam GGOK Gua Negamo Orang Kita.
1: Peace on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, saya nak ucap ribuan terima kasihlah kepada pihak Terengganu FM sebab orang kata sudi bagi peluang kepada saya kali ini untuk saya perkenalkan lagi bisnes saya. Saya Maizurah binti Muhammad Ali dan saya lah owner kedai Mak Mok Ngoh Nasi Dagang Kelibar tu. Jadi pada usia yang muda ni orang kata dengan peluang pekerjaan sekarang ni bukannya senang nak dapat, bukan mudah. Jadi saya pun ambil lah peluang hak ada ni dengan inisiatif sendiri. Lepas tu dengan pertolongan family saya, saya pun berjaya lah buka bisnes ni. Lokasi kedai saya ni dekat area Maiden Kolibar. Sebelum siapa Petronas tak ada Kolibar tu, ada kedai saya. Dan saya ada pasang lah banner Mak Mok Ngoh Nasi Dagang. Kalau dari segi waktu operasi, kedai saya ni ada dua sesi. Sesi pagi dengan sesi petang. Sesi pagi saya buka 7 pagi sampai 11 pagi. Sesi petang saya buka 5.30 petang sampai 10 malam. Saya cuma tutup hari Rabu. Selain daripada hari Rabu tu, kedai saya buka macam biasalah. Kalau ada hal lain, baru saya akan tutup. Kalau dari segi menu pula, memang pelbagai menu yang ada. Dan dari setiap sesi tu, menu kita berbeza. Kalau pagi, menu wajib kita nasi dagang lah. Selain nasi dagang, ada nasi lemak. Lepas tu ada makanan-makanan yang lain. Contohnya roti bakar, roti telur goyang, kepuk goreng. Lepas tu banyak lagi lah menu hot lain orang kata. Kalau menu petang pula, kita ada tambah nasi kuning dengan laksa. Kalau nasi dagang tu memang adalah menu wajib kita. Dan petang tu saya ada buat juga menu western untuk sesi petang tu. Contohnya burger dengan Maggi burger. Lepas tu ada lagi lah makanan-makanan yang hot lain. Kalau kata nak bawa family mari kat kedai saya ni, kata tak payah bimbang lah. Sebab banyak pilihan menu boleh kita pilih. Saya start berkecimpung dalam bisnes ni sebenarnya selepas saya habis belajar. Saya salah seorang alumni PNN. Jadi saya rasa saya bina bisnes ni nak masuk 3 tahun dah. Alhamdulillah. Dengan support family saya, dengan orang baik sekeliling saya, saya berjaya dalam bisnes sekarang ni. Alhamdulillah, syukur juga sebab saya pun masih belajar lagi dengan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang bisnes ni. Kalau dari segi cabaran, kalau tanya, cabaran dalam perniagaan ni memang ada bagi saya. Contohnya, kita seorang penjual ni kena layan customer molek-molek. Kalau kita layan saluh je sikit, memang jangan kita. Sebab ni kan zaman kuasa viral, jadi kita kena hati-hati lah. Lepas tu cabaran lain bagi saya ni saingan lah. Sebab dalam perniagaan tu memang ada jugalah saingan. Jadi saya ni nak saingan secara sihat. Sebab kita nak bisnes kita semakin maju. Lepas tu kalau cabaran besar bagi saya lah, kalau musim terkujuh. Sebab musim terkujuh memang kedai saya naik air. Sebab kawasan kedai saya tu memang kawasan rendah. Jadi tiap-tiap tahun kedai saya memang naik air. Jadi masa tu saya buat pilihan untuk tutup kedai lah. Sebab saya nak jual pun tak selesa. Dan customer nak mari beli kat kedai saya pun tak selesa. Jadi saya akan tutup kedai buat sementara kalau musim terkujuh tu. Cabaran-cabaran yang ada tu je lah saya rasa sepanjang saya jual ni. Harapan saya pula, saya harap perniagaan saya ni dapat lebih maju dan dapat buka lagi cabaran-cabaran hotline. Dan orang Terengganu kita jangan lupa mari singgah kedai saya deh, support bisnes anak muda. Kalau sebarang terfaham atau pertanyaan, boleh hubungi nombor saya 017-960-7632 017-960-7632. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa support kedai saya deh.

0: Hari tu dia lagu daripada Spinya, Mengusung Rindu.
1: Ya, tu dia.
0: Rasa macam bergelora lah pulau.
1: Apa pula?
0: Lapar ni. Okey, baik. Jadi untuk petang ni kita pilih yang seterusnya.
1: Dah berapa lagu lagi?
0: Kali ikut kita dah lagi lah. Dah lah 3 lagu lagi.
1: 3 lagu lagi.
0: 3 lagu lagi. InsyaAllah lah. Kita tengok senarai.
1: Tiga dulu.
0: Seterusnya.
1: Pilihan okay. Seterusnya.
0: Okey, baik. Apa yang seterusnya diminta oleh okay, Muhammad Fahrul Razi.
1: Okey.
0: Okey. Anda dengar lagu daripada versi Keranamu Kepadamu Ku Menanti.
1: Okay. Kepadamu Ku Menanti.
0: Yeah. Wow.
1: Sedapnya Abi ni we gambar benda ni.
0: Nama benda eh?
1: Minum madu plus lemon plus bawang putih.
0: Betul
1: macam dan halia.
0: Oh gitu.
1: Mana gendang lah sekaligus.
0: Gendang.
1: Terminum air dia.
0: Okey, baik lagi.
1: Mamuh lalu.
0: Seterusnya berbintang daripada
1: dah berapa 3 lah.
0: Noh Herman ni. Herman nak dengar lagu daripada Fabians.
1: Okey.
0: Fabians ni penanti yang. Okey.
1: Okey, seterusnya lagi. Ketiga pilihan daripada Helmi.
0: Nak dengar lagu Cempaka di Rembulang Sepering.
1: Alright.
0: 3 lagu dah.
1: 3 lagu dah eh.
0: 3 lagu. Baik, baik. Jadi rasanya setakat tu sajalah hari ni.
1: Ya. Yeah.
0: Tak, dia berkunang kan pergi eh? Oh.
1: Pergi eh? Tu ngap panjang kat dah.
0: Mac wuhu.
1: Ha?
0: Mac wuhu.
1: Mac benda?
0: Wuhu.
1: Wuhu.
0: Ha. Mac ju.
1: Wuhu. Wuhu. Dah boleh mai. Dah. Dah ke sedekah dah tu. Ubang benda kan lagi tu. Sedekah kau
0: panggil. Bagi Mac.
1: Taklah, batuk tu orang panggil sedekang lah kau panggil. Kalau tersedak tu, kalau kami panggil sedekang.
0: Sedekang lah.
1: Yalah, sebut. Bapak sedekang lah. Bapak benda. Dah sesuka lah. Pergi dah tu orang dia lah.
0: Cuma dia ada situ je. Okay, pukul 6. Ada buletin utama. Buletin 6 petang. Okay. Lepas tu bertama-tama. Bersama-sama dengan Mac. Mac uhu. Mac ju. Okey, jadi malam ni macam insya-Allah lah bersama-sama dengan DJ Ain kita.
1: Okey.
0: Kita lah jaga dirilah, jaga diri. Jaga diri, jaga hati, jaga kesihatan, jaga semuanya. Esok jangan lupa kami ada lagi esok.
1: Ada lagi esok kami.
0: Esok ada kami.
1: Okey.
0: Biasa besok cakap dulu deh. Cakap dulu dengan kami esok. Ke mana pun gitulah. Setakat tu sajalah untuk hari ni.
1: Okey.
0: Bertabahlah. Deh. Yang mana dah tu, insyaAllah jumpa mulai esok belakang.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, polisi perkukuh kurikulum ikut keperluan industri dan TSG sasar podium 10 terbaik LTDL 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC akan terus melibatkan pihak industri dalam pembangunan kurikulum bagi memastikan kemahiran graduan selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Pengarah Kanan Kompetensi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK Dr. Zamzam Muhammad Walid berkata, input industri penting bagi mengenal pasti kemahiran serta teknologi semasa yang perlu dikuasai pelajar. Menurutnya, meskipun kadar bekerja graduan politeknik mencecah 98.5% pada tahun 2025, kadar graduan yang bekerja dalam bidang berkaitan pengajian masih sekitar 50 hingga 60%. Beliau berkata perkembangan kecerdasan buatan AI dan digitalisasi turut diambil kira dalam penyesuaian kurikulum supaya graduan lebih bersedia memenuhi keperluan industri. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% dikenakan terhadap hasil padi yang dijual pesawah. Sebaliknya, kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti fizikal padi ketika jualan termasuk tahap kelembapan, padi muda atau rosak serta kandungan kotoran. Susulan kebimbangan pesawah, operasi pemantauan khas turut dilaksanakan di seluruh negara bagi memastikan kilang mematuhi tata cara pemutuan secara telus dan adil. Industri tenusu negara mempunyai potensi besar untuk terus berkembang, namun masih berdepan cabaran kebergantungan kepada import, kos pengeluaran tinggi serta perubahan iklim. Timbalan Dekan Akademik dan Siswazah Fakulti Perubatan Veterina Universiti Sultan Zainal Abidin Yuniza, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, Malaysia masih mengimport kira-kira 26 juta liter susu segar bagi memenuhi permintaan domestik. Katanya peningkatan pengeluaran tempatan memerlukan pendekatan menyeluruh termasuk pemilihan genetik ternakan, pengurusan makanan, penggunaan teknologi serta pemantauan kesihatan haiwan. Justeru kerjasama antara universiti, kerajaan dan industri perlu diperkukuh bagi meningkatkan produktiviti serta mengurangkan kebergantungan negara kepada susu import. Terengganu Cycling Team TSG menyasarkan sekurang-kurangnya satu podium dan kedudukan 10 terbaik keseluruhan pada Le Tour di Langkawi LTDL 2026 yang berlangsung 27 September hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Operasinya Nasiruddin Wan Idrus berkata, 6 pelumba berpengalaman terdiri daripada 3 pelumba tempatan dan 3 import akan dipertaruhkan bagi mengharungi perlumbaan sejauh lebih 1,200 km. TSG yang kini berada di kedudukan ketiga terbaik Asia dijangka berdepan cabaran utama pada 3 peringkat berbukit termasuk laluan ke Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Sekian buletin disediakan Nur Hanizah Matye, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang belaka semua. Pukul 6.10 minit petang dah pun kita ni bertemankan Mek Ju Senyum Sentiasa ni menerusi ruangan Nurani untuk edisi hari Rabu hari ni 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Kak Teh dan juga Cik Him yang dah habislah tugasan dia menerusi GGOK Guan Agama Orang Kita pukul 2 sampai ke pukul 6 petang saat ni lah. Apapun, terima kasih banyaklah untuk rakan-rakan kita yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati. Kalau di Terengganu ni mungkin ada beberapa kawasan yang hujan ke ada hot seret dah, ada hujan lagi ke? Apa pun boleh kongsikan jugalah dengan Mek Ju dekat WhatsApp kita ni, hantarkan saja 0103446632. Macam mana keadaan cuaca dekat tempat anda yang sedang memandu, berhati-hatilah. Kalau hujan tu kena, kita kata kena tengok-tengok jugalah tepi-tepi jalan tu, kadang-kadang lopok-lopok air kita duk nampak tau. Kena perlahan, berhati-hati. Okey, semoga anda selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Okey, baik, dan untuk edisi hari Rabu seperti biasa, menerusi ruangan Nurani, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan menerusi ruangan Iqra pada petang ini.
1: Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia melakukan satu kebajikan, dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
2: Jangan lupalah sama-sama dengan saya Dr. Azizul bin Hassan dalam program Iqra. Ingat tu, program Iqra.
1: Di Radio Malaysia Terengganu FM setiap Rabu bermula 6.15 petang bersama-sama yang berbahagia Dr. Azizul Hassan dalam segmen Nurani.
0: Ya, gitulah kita. Kita dah pun 6.12 minit petang dan sebenarnya dah pun bersedia di konti utama Terengganu FM petang ini yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan untuk ruangan Iqra. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz eh?
3: Alhamdulillah.
0: Lama kita tak bersua ni. Biasa tak tahu dah bila kali terakhir kita bersua ni. Ustaz ada tulis tak?
3: Tak ingatlah pula saya.
0: Lama je nak goyak. Okey, tapi apapun dengan kita kata rezeki kita hari ini, boleh lagi lah bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz untuk ruangan Iqra petang ni lah. Dan untuk anda yang nak perdengarkan bacaan, nak betulkan bacaan, bolehlah temusi talian kami 0962 353 30 juga 0962 383 30. Boleh juga ikuti

0: rancangan ini menerusi live TikTok Terengganu FM underscore dan juga live Facebook Terengganu FM. Okey, dan tanpa membuang masa untuk ruangan Iqra petang ini, dipersilakan Imam bagi Ustaz.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk petang ni bersama dengan ataupun dalam program Iqra Slot Iqra ni di Terengganu FM. Alhamdulillah masih diberi peluang lah untuk sama-sama kita menekuni pembelajaran bagaimana nak membaca Al-Quran mengikut hukum tajwid yang betul, insya-Allah. Terima kasih pada DJ lah Ju yang bertugas pada petang ni dan seterusnya rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang menuju ke rumah lah, mana yang bekerja ataupun menuju ke mana-mana tempat, yang turut mengambil peluang lah bersama-sama dengan kita pada petang ni. Mudah-mudahan diberikan kelapangan sihat dan kemudahan lah, insyaAllah. Baik, untuk petang ni ayat yang kita nak bacanya adalah ayat 99 hingga 101. Okay, daripada suratul An'am ke surat 140. Boleh tengok tiga ayat yang kita nak baca petang ni lebih kurang dalam separuh muka surat lah. Separuh. Baik, sebelum saya berikan peluang, bukakan peluang untuk baca tu, tengok dulu ya untuk ayat yang ke 99, 100 dan 101 ni apa yang saya nak komen awal saya, peringatan awal saya mungkin, ataupun ulang kaji kita pada apa-apa yang kita dah belajar sebelum ni berkenaan dengan hukum tajwid. Baik, untuk ayat 99 kita tengok pada perkataan ataupun ayat ni dimulakan dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bih. Okay, ayat ni dia panjanglah kalau kita tengok. Untuk kita jumpa dan sampai ke tempat yang ada tanda berhenti, lebih kurang dalam 4 baris. Ini saya rasa memang agak mencabar juga ni bagi orang-orang yang memang nafas pendek. Saya pun rasanya tak mampu untuk habiskan dengan satu nafas dibaca untuk 4 baris ni. Jadi kita kena kerak-kerak sikit bagi pendek-pendek. Jadi cadangan saya ni, okey, baca ya daripada awal tu, kemudian kita berhenti dekat fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Okey, berhenti situ, comel dah tu. Kemudian kita jangan terus ulang. Ulang kat mana? Fa'akhrajna bih. Ulang kat situ. Okey. Fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa'akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Kemudian ulang balik. Nukhriju minhu. نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. أبوتي سيدو. Kemudian ulang balik. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. Barulah di situ kita jumpa tanda waqaf. Jadi kalau nak waqaf, buti. Janganlah orang kata duk terbang jugalah, nafas-nafas tak ada tu pun duk terbang juga nak sambung. Tak payah. Berhenti je. Mana tempat kita jumpa ada tanda berhenti, berhenti. Jangan risau, jangan takut pula pahala kurang ke apa ke. Jangan tak ada. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan pahala kurang dan sebagainya. So berhentilah kita pada perkataan wa ghayra mutasyabih. Okey. Mungkin ada di antara kita yang nak sambung. Dia nak sambung, dia kata saya rasa boleh Ustaz, nafas saya panjang ni. Okey, baik, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau nak sambung untuk perkataan mutasyabih dengan perkataan unzuru, dia ada kaedah dia. Dia tak boleh main sambung lagu tu. Dia ada kaedah di situ. Cara dia macam mana? Wa ghayra mutasyabihin unzuru. Dah mari mana pula ning tu, tak ada pun huruf nun, saya tengok sini Ustaz. Contohlah kalau dia tanya, baik, Memang dalam mushaf yang kita guna dengan kaedah penandaan yang ditetapkan tu, memang kita tak nampak lah huruf nun, baris kasrah tu, baris bawah tu tak ada lah. Tapi kita faham bahawa bila mana kita nak menyambung di antara dua perkataan, antara perkataan mutasyabih yang berakhir dengan tanwin dan perkataan unzuru yang bermula dengan hamzah wasal. Jadi kalau kita pecah-pecahkan tulisan tanwin itu, maka di situ nanti kita akan dapati ada sebenarnya huruf nun tanwin yang sukun lah. Mutasyabihin. Kadang-kadang kita baca bihin. Itu kan ada huruf nun. Cuma nun kat situ tu dia sukun. Jadi nun sukun jumpa dengan nun sukun juga pada perkataan unzuru. Dua sukun, dua huruf yang ataupun huruf yang tidak berbaris. Huruf sukun lah kita kata. Jadi bila jumpa dua huruf ni, payahlah nak baca. Jadi cara mana kita nak mengatasi masalah ni, atau disebut dalam istilahnya, kita nak takhallus. Kita nak takhallus min iltiqa isakinain. Kita nak berlepas dari kesukaran lah pada bacaan di sini. Jadi huruf nun yang pertama pada tanwin yang tidak ada pun pada tulisan itu, kita kena bariskan dia dengan baris bawah. Sebab tu saya baca tadi, wa ghayra mutashabihin zuru. Itu cara dia. Kalau nak sambung, kalau nak berhenti, berhenti sajalah. Cuma kalau nak berhenti, nak mula pada perkataan unzuru tu, pastikan hamzah wasalnya berbaris depan. Sebab kalau kita tengok dalam Quran kita ni, dia tak ada baris. Sebab dia hamzah wasal. Hamzah wasal ni merupakan huruf tambahan yang ada dalam perkataan untuk tujuan kaedah nak mulakan bacaan lah. Tapi penentuan baris itu kita kena tengok berdasarkan perkataan itu, asal dia, ru'wa dia, apa perkataan asal dia, lepas tu baris huruf yang ketiga. Jadi semua tu kaedah kita kena belajar lah untuk tahu. Dia tak boleh nak baca-baca tu angzuru ke ingzuru, teka-teka. Dia setengah-setengah
0: agak-agak gitu.
1: Dia main teka je. Contoh lah, dia tak tahu nak baca ke mana. Dia pun baca angzuru, ustaz pun tegur. Ustaz tak tegur lagi apa yang salah ni, cuma tegur salah. Jadi dia kata salah angzuru, tegak ingzuru pula. Dia pun tegak ingzuru, salah pula kena tegur. Kalau tak ada lah, tak ada dah baris lain, tiga je kan ada. Memang confirm ungzuru. Dia teka gitu boleh. Tapi sekali dua boleh lah kot. Dua tiga kali lepas tu kena otang.
0: Ingat malik lah.
1: Okey, baik. Jadi itu cara dia lah. Kalau kita nak sambung ataupun kita nak mulakan bacaan kita, itu cara dia. Baik, beralih lah kita pada ayat 100. Okay, ayat 100, dari segi wakaf tu saya tak nampak ada isu lah. Sebab ada tanda yang agak baik lah. Cuma satu je saya nak ingatkan pada ayat 100 ni. Perkataan ilmin, kalau kita tengok tu, waja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Okay, jadi kat sini lah biasa orang akan agak terkurang sikit. Sebab apa? Sebab bila dia berhenti pada ilmin, huruf min tu pun akan jadi sukun juga. Jadi huruf lang sebelum dia tu pun sukun juga. Jadi dua-dua tu matilah kita kata. Dua-dua tu mati. Jadi bila gitu nak, dia akan, salah satu tu akan terkorbang. Akan tak dibunyikan lah secara biasanya begitu. Bi ghairi il, huruf min tak ada. Jadi sepatutnya bila kita nak berhenti sini, kita kena nyatakan jugalah bacaan pada huruf min tu, bi ghairi ilm. Gitu. Okey, baik. Itu untuk ayat 100. Kemudian ayat yang ke 101. Satu je saya nak beri peringatan untuk permulaan ni, iaitu pada perkataan wal ard. Badi'u samawati wal ard. Okay, huruf dad pun mati kerana kita wakaf. Sebelum dia tu ra mati juga. Sama kisah dia macam ilmin tadi. Cuma hak ni lagi berat sebab dia melibatkan huruf dad yang tebal dan agak susah nak dimuat huruf ba ni. Dan huruf ra tebal. Jadi dua-dua tu mari dalam keadaan tebal. Oh ni susah ni. Walau tu jangan kena bunyi bolong bunyi. Walau. Jadi tidak terata bunyi dia. So kita datangkan dulu sebutan ra. Ra tu dalam keadaan tebal bunyi dia. Wal ard. Kemudian baru mari huruf ba dalam keadaan sukun. Yang ni kena berlatih lah. Yang ni memang kita tak boleh nak buat kalau kata kita salah. Contohnya kita tak boleh nak betul lalu. Sebab tu saya selalu sebut. Bila kita baca Quran salah, kita janganlah orang kata apa, nak betul tu tak ambuh halih dah kat lain ni selagi dah betul waktu tu. Dia tengoklah level mana. Kalau kita macam di peringkat permulaan, baru nak belajar, baru nak kenal-kenal, baru nak pedegah orang kata, tak apa, salah. Kita take note, kita catat sikit apa salahnya, apa yang perlu kita buat, dan kita buat latihan. Latihan tu tak semestinya di masjid. Kadang-kadang kan orang mesti baca Quran ni mesti di masjid. Di masjid, yes, betul lah. Salah satu tempat yang baik lah untuk kita baca Quran. Tapi di rumah, di rumah tu pula tak semestinya berteleku di atas jadah baru nak baca. Di mana-mana yang kita rasa lapang untuk kita baca. Sambil-sambil nak masuk contohnya. Boleh kalau ada kelapangan lah. Nak tengok sekejap. Ataupun kita ambil satu perkataan untuk kita ulang dan ulang dan ulang sehingga kita rasa agak okey sikit. Kemudian baru kita betul depan guru. Itu cara dia, insyaAllah. Baik, itu komen awal saya. Jadi saya nak berilah peluang pada pemanggil kita.
0: Baik, itu kalau okey, kita dah pun ada pemanggil sebenarnya yang di awal berada di talian hari ini. Awal sungguh hari ini. Okey. Baik, hello. Assalamualaikum. Hilang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Siapa di talian?
2: Popa.
0: Ya, Popa. Silakan dengan yang berpanggil Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sihat ke?
1: Alhamdulillah, Popa, apa khabar? Sihat eh?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Lama tak muncul ni, gimana tak? Kata ngai-ngai masa ni dah hujan. Okay, sila Bapa, sila.
2: InsyaAllah.
1: Baik, sila.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: إلى
1: سمولة انظروا إلى ثمره إذا

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم

سبحان وتعالى أما يصف بديع السماوات والأرض

0: Baik, ha, itu dia. Terima kasih Pak Pa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, Pak Pa baru seorang tu Ustaz. Okey, baik, kita ada pemanggil seterusnya di talian petang ni. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian ni?
2: Meju. Kak Ani ni.
0: Ya, Kak Ani. Ya, teruskan.
2: Kamu duduk ngaji. Kak Ani cuba dah. Tak wah-wah tau.
3: Ya, betul.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. أبي نبات ولستك
3: ambil dekat
2: fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu
3: terus je kat ni fa akhrajna minhu khadiran
2: nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhli minat talu'iha
3: wa minan

0: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه.
1: Semulakan kan ni. Wazaituna warrumana mushtabiha. Mushtabiha.
0: Warrumana mushtabiha. Wa ghayra mutashabih. Unzuru ila samarihi. Iza asmar wa yanih. Inna fi zalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Waja'alu lillahi syurakaa al-jinna wa khalaqahum wa khalaqu lahu banina wa banatin bighayri ilm.
1: Bighayri ilm.
0: وَبَنَاتٍ لِغَيْرِ الْإِمْنِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يَكِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ فَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nak Ju.
2: Baik, sama-sama. Kasih banyak juga Kak Ani kita tu. Okey, baik. Ha, gitulah Ustaz. Dia kalau dah baca tu, nak kita nak tarik berit tu payah.
1: Galik dia.
2: Okey, tak apalah. Kita dengar balik Ustaz betul kat gigi. Ha, kita yang baik. Lagi pemanggil seterusnya di talian. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Makcik Lijo.
2: Makcik Lijo. Oh. Baik, silakan Makcik Lijo.
3: Tak ada,
1: dah panggil
3: semua.
1: Sila.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
1: Terima kasih Makcik Lija.
2: Sama-sama.
1: Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kata saat ni kalau lebih pada 3 kali kena rotang. Tegur-tegur tak berhenti kena rotang. Okey. Baik. Boleh lagi Ustaz eh?
3: Boleh.
1: Memanggil
3: boleh,
1: seterusnya boleh, di talian. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Maklong.
3: Maklong.
1: Ya, Maklong. Ha, silakan.
3: Jangan bagi 3 kali.
1: Ah, Maklong tahu lalu dah kena tutup radio. Jangan sampai 3 kali tegur ustaz kata nak rotang.
4: Masya-Allah.
1: Ya, baik. Silakan Maklong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz DJ.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, baik, baik. Silakan Maklong. Tutup dah gitu. Macam bunyi dah gitu.
1: Bunyi radio ke bunyi kipas tu Maklong?
4: Bunyi kipas.
1: Ha, kuat tu des yang pasti ni berangin.
4: Tutup.
3: Tutup. Tutup. Kipas tutup.
1: Baik. Silakan.

0: Al-jinna wa khalaqahum. Ustaz yang marah sang, gigi tak ada depan sah. Sing tak pun nak jadi. Itu biar ni.
1: Tak apa, tak apa. Ha. Jangan diukit ha, pasal tak ada gigi tu. Baca je.
2: Okey, teruskan. Ha.
0: Wa kharaku lahu banina wa banatim biwayil'in. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'u samawati wal ardh anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Betul tak saya?
1: Ya, okey.
0: Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in alim.
1: Okey, baik. Assalamualaikum.
0: Maaf banyak tak.
1: Gusi ada lagi. Gusi lah.
0: Maaf banyak tak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ha, dah dang dah tu. Ha, maklum nak degah-degah dah tu letak.
1: Gada pergi peringat api.
2: Yelah, tu nak buat lagu mana. Okey, jadi rasa dang lagi ke? Seorang lagi?
1: Boleh, seorang lagi lah.
2: Okey, seorang lagi yang terakhir. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah. Okey, Mak Ngah. Silakan Mak Ngah.
3: Okey, baik Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ada rezeki.
1: Okey, baik.
3: Okey, Mak cuba Ustaz.
1: Sila Mak Ngah.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Qadar Allahul Azim. Ustaz, maaf tanya tadi Ustaz suruh Mak ulang balik tu, kenapa Ustaz cinta kurang hamas sekejap?
1: Dia macam apa, nak pergi ke, bukan kurang hamas, dia macam nak berbaris
0: musyab, dia macam nak dia nak jadi macam ada kolong-kolong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitulah kita petang ni Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5.
1: 5 orang. Yeah,
2: 5 orang petang ni macam-macam macam-macam jenis bacaan, macam-macam pesan dah kita dengar Ustaz. Macam mana dengan ulasan Ustaz petang ni? Silakan.
1: Okey, baik. Pertama sekali gitulah bila apa, kita jumpa dengan ramai pembaca-pembaca Quran, khususnya dari kalangan awam yang berumur. Ada pengalaman saya jumpa yang dia apa panggil, tak boleh ustaz meninggikan suara sangat. Dia jadi macam bila meninggi suara ni macam marah lah.
2: Macam marah.
1: Jadi bila marah ni naik darah.
2: Ada juga besan.
1: Ada saya jumpa. Kemudian ada yang macam tadi juga, jenis apa, gigi tak ada.
2: Gigi tak dia ada. Mempengaruhi juga Ustaz ni?
1: Betul.
2: Bacaan tu?
1: Betul. Sebab kalau kita belajar dalam bab apa, makhraj huruf, tempat keluar huruf ni, memang beberapa huruf tu ada kaitan dengan sentuhan pada bahagian gigi. Jadi kalau gigi tak ada, memang dia agak longgar lah bunyi dia tu dan kurang tepat. Sebab tu saya duduk tekan tadi tu, tapi akhirnya terbongkar lah rahsia apa, maklum tu, maaf maklum dah, gurak je. Tak apa, tak ada masalah. Sebab memang itu sahaja yang yang kemampuan
2: dia. Yang setakat dia mampu lah.
1: Tak boleh nak buat apa dah. Sebab bocor dah situ. Pagar-pagar tu dah, tak apa nak ada mana. Tapi tak apa, salah. Bukanlah satu benda yang orang kata ni lah besar lah, kalau benda memang begitu keadaannya. So baca je ikut maklong kemampuan dan sebagainya. Okay, itu pejam pertama lah. Okay, yang kedua, banyak juga saya tengok pada baris lah. Hari ni mungkin ayat panjang sikit kot, jadi baris tu agak terkeliru. Silap baris itu satu benda yang perlu dijaga, satu benda yang besar lah kesalahannya. Yang keduanya, baris tu pula dibaca panjang. Satu baris dia kena baca dengan baris dia je lah. Jangan kita pergi panjangkan baris dia, sebab bila kita memanjangkan mana-mana harakat, dia akan menyebabkan lahirnya huruf mat. Yang menjadi bacaan tu kadarnya dua harakat. So di situ juga dianggap sebagai kesalahan yang besar, kerana menambah huruf. Tadi tukar baris, kesalahan besar juga. Ini menambah huruf dengan memanjangkan suara pada sebutan harakat, itu juga dianggap sebagai kesalahan yang besar. Sebab menambah huruf. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, baik, seterusnya pada perkataan minhu habba, ayat 99 tu, وَهُوَ الَّذِي أَنْزَبَوْهَا tu, baris yang ketiga tu, خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّ. Okay, huruf ha dengan huruf ha, dua beza ni. Saya selalu juga jumpa contoh ni, saya akan highlight, sebab memang kita jumpa pembaca-pembaca ni ada sebahagiannya tak boleh nak membezakan antara dua huruf tu. Jadi dia sebut sama je lah, مِنْهُ هَا minhu ha.
2: Sedangkan dia sekali dulu.
1: Sedangkan dia dua huruf yang berbeza kan. Minhu ha. Tu cara dia. So buat latihan insyaAllah. Kemudian ada yang mendengung lebihkan istilah dia lah. Pada perkataan qinwan, bawah perkataan khadira tu, kita ada satu perkataan qinwan. Baik, kalau kita tengok perkataan ni, memanglah secara zahirnya kita nampak huruf nun sukun, selepasnya huruf waw, dan itu merujuk pada huruf-huruf idgham. Cuma untuk perkataan ni, ia dikecualikan. Maksudnya tak dibaca dengan idgham. Sebab apa? Sebab dikatakan sekiranya berlaku bacaan idgham, dia akan menyamai perkataan yang berbentuk ataupun yang bermakna gandaan. Jadi benda tu tidak valid lah dalam bacaan Quran. So kena baca macam izhar. Jadi dengung ni tak lama. Qin wa nun, gitu je. Sekadar itu sekali. Lalukan sahaja. Qin wa nun daniyah. Jangan qin wa nun. Panjang tak boleh. Pendek je. Qin wa nun, gitu je. Sekadar tu aja. Okey, yang ini kita sebut atau istilahkan dia dengan izhar mutlak. Saya rasa pelajar-pelajar kita ni dah mahir sangat dengan nama-nama ni. Cuma kadang bacaan sajalah yang tak berapa nak ikut. Dan seterusnya pada perkataan wa ghaira. Tadi pun banyak juga mushtabihan tu dia jadi mutasyabihan. Memang ada perkataan-perkataan yang di surah yang lain, tempat yang lain ada perkataan mutasyabih. Yang ini mushtabiha ataupun perkataan selepas dia tu mutasyabih. Wa ghaira mutasyabih. Perkataan sebelum dia mushtabihan.
2: Mushtabih
1: mutasyabih lain tu. Jangan baca dua-dua tu mutasyabih. Mushtabihan. Yang kedua baru mutasyabih. Okey, kemudian perkataan wa ghaira, perkataan mushtabihan tu wa ghaira. Baik. Perkataan wa ghaira ni sama juga kita baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim, kan kita jumpa perkataan ghairi. Okey, huruf ghair ni kalau kita nak baca dia jangan baca gha. Gha gha. Jangan baca gha. Gha. Imam Ghazali, memang kita dalam percakapan Melayu kita, kita sebut gitulah.
2: Boleh sebut.
1: Boleh. Ghazali. Kadang-kadang jadi Ghazali. Itu bahasa Melayu. Okeylah, betul. Bahasa Melayu kita. Dan memang itu cara disebut. Tapi bila kita baca Quran, huruf ring tak disebut begitu. Disebut gha, bukan gha. Jadi nak baca dia wa ghaira, bukan wa ghai, wa ghai, ghai, bukan wa ghai. Ghoi, tebal lagi. Tebalkan lagi. Dan akhir sekali untuk hari ini ialah perkataan wa khalaqa kulla syai. Baris hujung bawah sekali. Wa lam takul lahu sahibah wa khalaqaku. Qaku. Yang ni pun ramai orang silap. Dia pun baca wa khalaqa. Wa khalaqaku. Tidak berapa nak tebal manalah huruf qaf tu dan huruf kah tu tiba-tiba jadi tebal. Jadi ni benda yang perlu juga dibuat latihan lah. Saya ingat. Jadi saya rasa sekadar tu dululah komen-komen dari ibu-ibu kita. Ibu-ibu belaka. Sorry, ada bapa hari ni.
2: Jadi, okay. Baik. Ibu bapa kita. Jadi gitulah untuk segmen Iqra petang ni. Jadi kita harapkan semua penjelasan yang dikongsikan oleh Imam Bagi Ustaz petang ni, kita kata boleh menjadi panduan lah, memberi panduan lah kepada anda yang mendengarkan kami pada waktu ini. 6.57 minit petang dah pun kita ni. Suka teruslah dikongsikan kepada anda waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus adalah pada pukul 7.04 minit malam. Bersudah Setiu 7.07 minit malam, Hulu Terengganu 7.06 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu Maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.05 minit malam. Jadi terima kasih banyak kepada Yang Berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan bersama-sama dengan kita melalui ruangan Iqra pada petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmat kesehatan tubuh badan yang Allah beri harus kita lakukannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dalam arti kata yang luas, bukan hanya sembahyang, bukan hanya baca Quran. Itu ibadat-ibadat yang sudah diketahui umum. Kita sehat, sembahyang kita masya Allah cukup. Tak cukup yang wajib, sunat lagi ditambah. Sebab itu untuk memberikan ruang kepada hamba yang bersyukur di atas nikmat sehat ini, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperuntukkan kepada kita banyak peruntukan-peruntukan. Selain daripada kewajipan bersembahyang, ada lagi sunat-sunat yang kita lakukan dalam sembahyang. Sama ada sunat itu sunat yang berbentuk waktu, harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Tazkirah di

0: Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
2: Orang yang rasa Allah Ta'ala besar, dia mesti degah pada Allah. Macam kita, kalau kawan-kawan kita panggil, selalu je kita gerak. Tiba-tiba kata, degah sikit, boh panggil. Allah, tak ketah-ketah tak tepi tinggal belaka, pergi degah-degah jumpa boh. Sebab benda, boh panggil. Hak tu boh manusia. Hak ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala panggil, patutnya cepat-cepat. Yang tinggal semua si pasipan malak, terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tidak. Kadang-kadang kita ni meletakkan Allah Ta'ala tu. Kalau sebut di mulut tu, Allahu Akbar semua. Hak sebut di mulut, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi hak buat di anggota, Allah kecil sangat. Duk kediang-kediang kali. Hak kediang-kediang tu Allah. Hak depan-depan orang lain dulu. Hak depan orang ni. Lepas tu orang ni. Lepas tu orang ni. Habis dah semua orang. Baru Allah. Padahal sebut di mulut, Allahu Akbar. Jadi, naklah kita sebagaimana kita besarkan Allah itu, naklah kita buat pun besar Allah. Biar tunjuk gitu. Bukan sahaja di lidah kita Allah Ta'ala itu besar, tetapi di anggota kita pun Allah Ta'ala besar. Baru betul. Jadi, hak kita nak sangat ialah solat lima waktu kita tu, naklah kita buat semua. Lebih-lebih lagi pada di waktunya. Pada waktunya. Hak ni hak paling penting. Sebab tu hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung balik, tengok balik solat kita guna. Adakah kita ni termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni? Kalau dah molek gak, insya-Allah kita ni gak selalu boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah betul solat ni, buatlah betul semayang ni, sungguh-sungguh semayang. Jangan awak culah, jangan awak ye dok ye, jangan awak lebih kurang, jangan. Buat sembahyang ni betul. Sebab kesan dia balik kepada kita. Dia tak pergi ke Tuhan. Tuhan tak memerlukan kita ni. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak sangat kita ni pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kehidupan kita mulai. Jadi kita hendaklah menjaga solat lima waktu kita. Jangan awak culah-culah lah. InsyaAllah hidup kita lebih baik. Dan banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turun dalam kehidupan kita. Yeah.

Tiada Tuhan melainkan Engkau, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutaratkan apa-apa, mahupun menghidupkan sesuatu, ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Nurani.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين dan khauf yakni takut itu yaitu takut daripada seksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Minhajul Abidin, kita sampai pada muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9 baris yang kedua. Dan khauf yakni takut. Takut itu yaitu takut daripada seksanya Allah Subhanahu wa taala dan kepayahan barang yang dijanjikan daripada pelbagai seksa. Jadi katanya Imam Al-Ghazali, seseorang yang ingin melakukan amal ibadah kepada Allah, dia kena ada dua keadaan. Kita bicara keadaan yang kedua. Yang pertama adalah seorang itu dalam keadaan sentiasa mengharapkan Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan Allah Ta'ala menerima amal ibadah, mengharapkan Allah Ta'ala memandangnya dengan pandangan redha. Dalam waktu yang sama, keadaan yang kedua, dia kena ada perasaan takut. Maka harap kepada Allah, harap mendapatkan sesuatu di sisi Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka seorang itu tidak mengetahui apa yang Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala tak beritahu kepada mereka di atas apa yang mereka lakukan di atas muka dunia. Maka kita kena ada semangat. Semangat inilah yang datang dalam keadaan hati kita harap benar pada Allah. Jadi sehingga sahabat berebut-rebut sembahyang berjemaah, duduk saf pertama, sembahyang berjemaah, baca Quran banyak-banyak. Tengok orang ini baca Quran, dia lebih lagi nak baca Quran. Tengok sahaja Sayyidina Ali infak macam ini, maka Sayyidina Osman infak lebih lagi. Sayyidina Abu Umar Al-Khattab, tengok Sayyidina Osman infak banyak ni, Sayyidina Umar infak banyak lagi. Lalu Sayyidina Abu Bakar infak habis harta dia. Kenapa jadi macam tu? Kerana ingin mencari redha Allah. Maka semangat kita dalam beribadah, kita kena ada rasa inginkan ataupun ada harapan yang tinggi daripada Allah. Dalam waktu yang sama ada perasaan takut. Takut ini di antaranya takut daripada azab Allah, takut dengan pelbagai-pelbagai kepedihan, kepayahan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang janji-janji buruk. Maka takut ini menyebabkan seorang itu menjaga ibadatnya, menyebabkan seorang itu menjauhkan daripada maksiat. Maka harap dan takut kena ada dalam melakukan ibadat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a famimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu merenggangkan lambungan belakangnya itu daripada tempat tidur mereka, bangun beribadah pada Allah Ta'ala dengan dua keadaan, khaufan wa tama'an. Apa makna khauf? Takut. Apa makna tama'an? Tamak. Kita kena ada tamak. Tetapi yang dimasukkan kena ada tamak itu, tamak yang membawa kepada pengharapan kepada Allah, yakni tamak mendapatkan redha Allah, tamak nak mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Itu tidak mengapa. Kita nak. Tapi kalau kita tamak daripada mengambil, tamak daripada pandangan makhluk, itu tidak boleh. Hanya mencari pandangan Allah. Jadi dengan sebab harap saya kena bangun malam ini mendapat kelebihan pahala di sisi Allah, maka bangun, maka mengharapkan Allah Ta'ala beri. Dan dia bangun dalam waktu yang sama rasa takut kepada Allah. Dengan sebab itu dia pun beribadah pada Allah.
tidak bermaksiat ketika mana diberi oleh Allah Ta'ala masa lalu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka khauf ini kena ada. Tidak dapat tidak, kita juga kena memikirkan tentang siasaan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Lalu apa yang dijanjikan daripada pelbagai seksa dan kehinaan, yang mana dengan kita rasa pelbagai seksa dengan pelbagai kehinaan yang Allah Ta'ala sediakan, menegahkan akan dia daripada mengerjakan maksiat sehingga dia tak berani buat maksiat. Macam sahabat Nabi itu, siapa wafat, dia berjalan melihat satu orang wanita terbuka aurat ketika mandi. Boleh jadi wanita itu tak pakai tudung, kerana wanita di zaman Nabi itu wanita-wanita yang sangat menjaga. Jadi dia tak sengaja, bukan sengaja ini, sahabat Nabi ni tak sengaja, dia merasa takut gemetar tubuh dia. Bila gemetar, lemah dia tak ada. Akhir sekali, tak boleh nak bangun, nak pergi semayang kat Nabi pun tak terbagi. Sampai Rasulullah tanya, mana sahabat tamari ni? Lalulah Nabi hantar wakil, katanya takut-takut dia sakit. Dia tak sakit, tapi duk menggigil terhadap ketakutan. Kerana apa? Kerana rasa sangat-sangat bersalah, rasa takut kepada Allah. Akhirnya apa yang berlaku? Mati dia. Nabi SAW pergi ziarah sahabat Nabi yang mati kerana terlihat wanita terbuka aurat tadi. Lalu takut dia siapa bawa mati. Lalu Nabi pergi menguruskan jenazahnya. Nabi sendiri mandi, kafan, sembahyang, nak ke bumi kan. Bila nak ke bumi, Allah tengok ramai malaikat yang mengiringi jenazah sahabat Nabi yang mulia. Sebab itu Allah menyatakan ada dua keadaan. Adapun di zaman sahabat Nabi, zaman kamu semua wahai sahabat Nabi, mereka itu melihat dosa yang kecil itu merasakan sebesar-besar dosa. Dosa itu kecil saja, tapi merasakan sebesar-besar dosa. Tetapi nanti berlaku di akhir zaman, dosa yang besar dirasa sekecil-kecil dosa. Dosa itu dosa besar, tapi rasa sekecil-kecil dosa. Itu di akhir zaman. Moga-moga Allah Ta'ala peliharakan kita daripada jatuh kepada kemurkaan Allah. Jadi menegah daripada mengerjakan maksiat. Apa yang boleh mencegah mengerjakan maksiat ini? Rasa takut dalam hati. Rasa takut dalam hati dan dijauhkan akan maksiat. Jadi dengan sebab itu menjauhkan dia daripada maksiat. Jadi bagaimana kita nak rasakan rasa takut di dalam hati kita ini? Tidak dapat tidak, banyak ulama bagi jalan. Antaranya kamu duduk dengan orang yang ada sifat takwa. Berkawanlah, bergaulah dengan orang yang ada sifat takwa. Kita bergaulah dengan orang yang tidak ada takut, kita tak takut. Orang bercakap bawa dosa, orang buat perbuatan bawa dosa, kita duduk dengan dia, akhir sekali tak ada rasa takut. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, insyaAllah akan datang juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi, dia katakan bahawa banyaklah kamu menziarahi orang-orang yang sakit. Kemudian banyaklah kamu menziarahi kubur, mengingatkan akan kematian. Kerana sesungguhnya ziarah kubur ini tuzakkirul akhirah, mengingatkan kamu akan akhirat. Maka bila datang rasa takut kepada Allah Ta'ala, membawa seorang itu meninggalkan maksiat. Ada setengah ulama mengatakan bahawa antara membawa jalan takut, hendaklah kamu muhasabah diri kamu, dan kamu sentiasa menganggap bahawa sesungguhnya kamu adalah sebahagian daripada orang yang sudah mati. Sehingga dikatakan letakkan kematian di hadapan mata kamu sehingga datang rasa takut untuk melakukan maksiat. Maka bila dah seorang tadi dijauhkan dia daripada maksiat dan melumpuhkan akan dia daripada mengerjakan demikian itu, akhir sekali dengan rasa takut, dengan rasa itu, jadi lumpuh nawa maksiat, maknanya tak terbuat maksiat kerana hati sudah rasa takut. Jadi seorang yang rasa takut kepada Allah, semangat dia beribadat.
Dengan sebab rasa takutlah dia pun pergi ke masjid. Ingat para jemaah, di dalam kitab Daqa'iqul Akhbar menceritakan bahawa nanti dekat negeri akhirat, ketika mana nak melintasi titian Siratul Mustaqim, masjid akan datang seumpama perahu, akan membawa kita selamat daripada terjatuh ketika titian Siratul Mustaqim. Ini yang dinyatakan di dalam kitab Daqa'iqul Akhbar. Maka dalam keadaan macam itu, kita juga jangan sampai terpedaya dengan dunia. Boleh kita ambil dunia, jangan kata tinggal dunia. Salah, jangan tinggal dunia. Kita kena ambil dunia. Hanya istilah dia begini, jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Wa batari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang baik untuk akhirat, jangan kamu lupa bahagian kamu atas muka dunia. Ambil dunia, ambil. Siapa kata tasawuf suruh tinggal dunia? Kalau tasawuf suruh tinggal dunia itu, Nabi larang saya nak berbakar kaya. Tapi nak bagi tahu, jangan sampai dunia kita mengganggu ibadat. Bermakna begini para jemaah, sibuk kita perkara dunia, jangan sampai terhalang ibadah. Tetapkan, saya walau macam mana, saya sembahyang mesti berjemaah. Saya walau macam mana, bila masuk waktu sembahyang, saya akan pergi ke masjid. Malam, maghrib isyak, itu bukan masa saya nak fikir kerja. Maghrib isyak itu masa saya nak dengar ilmu agama Allah. Maka di masjid, maghrib isyak ada di masjid. Maka itu jalan kita menjadi seorang hamba kepada Allah. Maka bila sudah ada dalam hati rasa takut kepada Allah, lumpuh maksiat, maksiat tak buat, maka ketika itu hati kita rasa takut, dalam hati dalam waktu yang sama kita akan rasa sedih, kita akan teringat. Bila kita rasa sakit, kita pun mari mikir sekalau kita mati macam mana. Bila kita rasa macam dalam keadaan letih, lengah, kita mikir dekat akhirat macam mana. Bila kita dalam rasa panas, kita pun mikir bagaimana kalau kita berdiri di padang mahsyar dalam keadaan kepanasan. Hati kita ni ingat akhirat sama. Ini kalau orang sampai pekat macam tu, istiqamah dia ibadat. InsyaAllah dia akan rasa istiqamah nak beribadat. Maka dia pun rasa sedih sama. Sedih. Tapi dalam waktu yang sama, bila dia beribadat, dia rasa gembira, hatinya tenang saja beribadah kepada Allah. Maka bila beribadah, Allah Ta'ala beri kebaikan kepadanya. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal dengan amal salih, tak kira lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan dia benar-benar beriman, maka Allah Ta'ala beri kepada dia kehidupan yang baik. Kata ulama, kehidupan yang baik yang pertama adalah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepadanya, rezeki yang halal. Yang kedua, Allah Ta'ala cukupkan keperluan dia, dia menjadi orang yang qanaah. Yang ketiga, Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan dia. Yang keempat, Allah Ta'ala campakkan di dalam hatinya rasa benci kepada maksiat. Yang kelima, Allah Ta'ala beri kepada dia orang-orang yang saleh keliling dia. Kesan dia, apabila kita melakukan amal ibadah kepada Allah, maka andai kata, moga-moga Allah kurniakan kita, dalam hati kita rasa takut, dalam waktu yang sama, bila dengar azan, kita pun teringat akhirat, teringat ganjaran, kita pun ada harap pada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan, aku kena duduk awal-awal ni, kena pergi masjid, dapat pahala banyak. Maka dalam itu ada harapan, dalam itu dalam hati rasa takut, maka ketika itu mudah kita beribadah pada Allah. Jadi halangan kita ini tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa harap. Tak apalah asal sembahyang sudah, ini tipu daya syaitan. Asal kita sembahyang sudah, mana boleh asal sembahyang? Sembahyang mesti awal waktu. Mana boleh kita jadi orang sembahyang cukup? Mana boleh sembahyang mesti di masjid? Sembahyanglah. Jadi biar kita ada semangat, semangat kesungguhan tadi. Bila sudah ada perasaan macam itu, lalu mudahlah kita nak melakukan amal ibadat. Maka inilah dinama aqabah bawa'is, halangan yang membawa kita membangkitkan amal ibadat. Jadi halangan ini yang perlu kita ada, rasa takut dan rasa harap. Bila sudah ada rasa takut, rasa harap, semangat kita beribadat, membangkitkan akan berhadap akan dia. Jadi nak berhadap kepada ibadah,
maka di sini berhendak ia kepada memutuskan akan dia dengan dua zikir, dua ingatan ini. Dia akan putuskan dalam hati dia, aku kena ada dua perkara ini. Yang pertama, aku kena ingat ganjaran Allah, kelebihan di sisi Allah. Dalam waktu yang sama, aku kena rasa takut di atas apa yang Allah Ta'ala ancam ataupun Allah Ta'ala larang. Maka dua dalam hati ini kena ada. Bila sudah ada dua dalam hati ini, maka mengambil ia, maka dia pun putuskan dalam hatinya. Dan dia pun teringat dia. Bila masuk saja waktu sembahyang, dia teringat ganjaran Allah. Waktu dah masuk saja waktu ada masa ruang, dia pun teringat, aku kena baca Quran agar pahala dapat kedudukan. Maka dia teringat macam tu. Tapi bila datang nak buat maksiat, dia pun mula rasa takut kepada Allah. Bila dah ada macam itu, dah tak dalam hati macam itu, maka mudahlah dia beribadah. Maka dikuatkan akan dia dengan baik taufik Allah. Bila sudah ada dalam macam itu dalam hati, insyaAllah Allah Ta'ala akan beri pertolongan kita dalam melakukan ibadah. Bangun, dia pun mudah bangun semayang, dia pun mudah baca Quran, dia pun mudah bersikir kepada Allah Ta'ala. Hingga diputuskan akan dia, maka dia pun buatlah ketetapan. Diputuskan dalam kehidupan dia, dia kena tumpu ibadat, dia mengharapkan rahmat Allah, kelebihan di sisi Allah. Dalam waktu yang sama dia fikir tentang azab Allah Ta'ala. Maka takkanlah selesailah daripadanya. Baiklah, sehinggalah sang hamba Allah Ta'ala tadi dalam hatinya sudah ada dua. Siapa yang tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, cari biar sampai rasa takut kepada Allah. Maka selesailah kepadanya, kembali ia kepada berhadap atas ibadat. Dia pun mulalah beribadah pada Allah. Ia jadi semangat beribadat. Mulalah dia semayang awal waktu. Mulalah dia pun mula baca Quran. Mana boleh semayang lewat-lewat, dia pun mari fikir macam dia pun mula semayang lewat. Mana boleh setiap hari baca, mana boleh Quran tak baca, dia pun mula baca Quran. Setiap kali baca Quran, setiap kali dia semayang, hati dia berasa tenang sahaja. Dan dia selalu memikirkan tentang kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan, keredaan Allah. Maka tiada dilihatnya yang memalingkan akan dia, maka dia tengok tak ada halangan dah. Mudah saja nak pergi ibadat. Dia pun mudah jadi ahli masjid. Dia pun pergi masjid. Tidak ada halangan. Dan yang membimbangkan akan dia, yang menyibukkan akan dia, kawan-kawan nak sibukkan dia, mari kita pergi, kita pergi mengaikan. Tak boleh. Saya dah tetap lah. Saya dah putuskan. Kalau saya pergi mengaikan, saya tak semayang berjemaah. Saya akan semayang lewat. Saya takut pada Allah Ta'ala. Begitu. Kalau ada benda-benda yang haram saja, orang pun nak buat, ini tak boleh ni. Saya tak ambil hasil-hasil yang diharamkan. Saya takut pada Allah. Dan mula macam itu. Bila sudah ada hati macam itu, mudah dia beribadat. Dan dia kata tiada lagi yang membimbangkan. Dan didapatnya bangkit lagi menyeru, yakni gemar. Jadi dia pun jadi semangat, membawa kepada dia gemar beribadat. Dan suka, dia pun mula rasa suka beribadat. Dan rajin, dia pun mula rajin beribadat pada Allah. Sebab itu kita kalau tidak ada lagi rasa takut, semangat ibadat kita lemah, sentiasa duduk di tempat-tempat yang baik. Hadir majlis-majlis ilmu, kawan dengan orang yang soleh. Kemudian cubalah sedaya upaya beramal dengan zikir. Walaupun hari ini kita dapat 100 je zikir, lusa tambah lagi 200, tapi kena ada zikir. Maka katanya Imam Ghazali di dalam kitab ini juga, tapi tak sampai lagi, dia mengatakan bahawa orang yang nak berjalan kepada Allah Ta'ala antaranya ada tiga. Yang pertama, dia mesti sentiasa duduk dalam ilmu. Mesti duduk sentiasa dalam ilmu dan dia beramal dengan ilmu sekadar mana dia mampu. Yang kedua, dia mesti berdampingan dengan orang-orang salah. Yang ketiga, dia mesti ada zikir yang dia cuba istiqamahkan. Moga-moga bila dia amal perkara macam tu, ada perubahan dalam dirinya, jadi rajin beribadat. Tapi kena bersungguh, kerana Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang bersungguh-sungguh, lanah dian nahum subulana, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan sampai kepada Allah.
maka rajin ia dalam ibadat, maka berdirilah ia akan dia, maka duduklah kekal dia di dalam mengerjakan ibadat. Kerana dalam hati rasa takut, dalam hati rasa harap kepada Allah. Dan berpalinglah ia akan dia dengan sempurna rindu. Dia pun jadi hati dia berpaling kepada ibadat sampai rasa rindu. Maknanya dia pun rasa suka. Lepas mayang isyak nanti, dia pun teringat, oh esok mayang subuh pula. Esok bangun subuh pula. Besok sebelum subuh nak mayang tahajud, nak berzikir sikit. Lepas mayang subuh, rindu pula kepada zuhur. Teringat pula pada zuhur. Ini saya dah bagi tahu amalan yang saya ambil daripada guru saya. InsyaAllah saya cuba saja, cuba mengistiqamahkan. Maka mohon pada jemaah begitu. Amalan 24 jam ibadat. Apa dia? Setiap kali lepas sembahyang, berniat, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin sembahyang subuh berjemaah besok, tolonglah aku. Mayang subuh berjemaah. Lepas mayang subuh, minta pula dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin sembahyang zuhur berjemaah, tolonglah aku. Nanti sembahyang zuhur. InsyaAllah, siapa amal ini ada kekuatan beribadat. Ada kekuatan, ada pertolongan daripada Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah. Maka dikatakan bahawa dia jadi rindu, dia jadi gemarnya beribadat, maka mengekalkan akan dia, maka hidup dia begitu kekal dia. Lepas masuk asar pukul 5 lebih ke 6, dah ingat dah nak pergi main maghrib, nak pergi masjid, ataupun dah tengok dah malam ni nak pergi masjid mana, malam ni nak belajar dengan ustaz mana, dia dah siap-siap dah. Begitulah. Kerana apa? Selagi kalau tidak ada dalam hati rasa harap, tidak ada hati yang rasa takut, dia mungkin lemah beribadat. Tapi dua hadis dah harap pada Allah, ingat pada Allah, nak cari kelebihan di sisi Allah, maka dalam keadaan macam itu, dia pun jadi suka, gemar, rajin nak beribadah pada Allah dan mengekalkan akan dia. Ingat, orang yang sudah soleh beribadat kekal. Dalam hati dia sentiasa ada takut. Ahli ibadat ada 5 ketakutan. Ketakutan yang pertama, ketakutan amal ibadat dia tidak diterima oleh Allah. Ketakutan yang kedua, takut dia ni hatinya dipaling oleh Allah. Sudah jadi ahli ibadat, tiba-tiba tak pergi masjid pula. 10 tahun dah jadi ahli masjid. Masuk tahun yang ke-11, tak pergi jadi masjid, ahli masjid. Kenapa? Mungkin boleh jadi dapat projek, ni contoh je. Dapat projek ataupun kawan dia ajak buat satu pekerjaan, habis tinggal ibadat. Ketakutan yang kedua. Ketakutan yang ketiga adalah hilang keikhlasan dalam amal. Mari riak dalam hati. Ketakutan yang keempat orang ahli ibadat takut di akhir-akhir dia dah mati, akhirnya dia hatinya berpaling kepada Allah. Dan ketakutan yang kelima lah ketakutan tentang azab Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun terus beribadat, kekal bersungguh-sungguh beribadat. Ditilik tiba-tiba nyata bagi ibadat itu, dia pun bersungguh-sungguh padanya. Dia pun bersungguh-sungguh. Semangat dia beribadah kepada Allah. Dan yang menanggung ia akan segala kepayahan ini, maka dia pun tanggunglah kesusahan ini. Walau macam mana dia istiqamahkan, istiqamah dalam sembahyang berjemaah, kuliah ilmu dan sebagainya, maka tiba-tiba sudah jadi soleh, sudah beribadat, ingat ada halangan lagi. Ada 2 kebinasaan. Datang 2 kebinasaan yang amat besar kedua-duanya. Jadi ini kena pula bagi orang yang sudah soleh beribadah tadi. Apa kedua-dua tadi? Yang kedua-dua tadi adalah, yang pertama penyakit riak di dalam amal, yang kedua penyakit ujub. Inilah kita bagi tahu perjalanan, perjalanan daripada intipati kitab ini. Kita buat kesimpulan. Mula-mula orang tak tahu apa. Dia mungkin masa dulu dia lalai-lalai, tiba-tiba dia pun mikir, aku tak boleh jadi macam ni, aku kena jadi ahli ibadat. Sampai bila aku nak jadi macam ini? Maka dia tahu dia ni jahil, dia tahu dia banyak dosa, dia tahu dia ni banyak lalai. Apa dia perlu buat? Maka Imam Ghazali sebut dalam kitab ni, pengajian yang dahulu, dia kata kamu kena cari orang yang kamu boleh belajar. Nabi dah sebut dah,
siapa yang nak cari akhirat, mudarat dunianya. Siapa yang mencari dunia, mudarat akhiratnya. Pilih mudarat dunia, akhirat tak mudarat, nanti dunia akan datang balik. Dunia akan datang balik. Allah cukupkan rezeki kamu. Lepas daripada itu, dia pun mula nak beribadah pada Allah. Dia beribadah-ibadah, dia kata tak rasa benda lah. Oh, tak rasa benda. Kamu ni dalam hati kamu tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada harap pada Allah. Macam mana nak dapatkan harap? Oh, dia pun belajar. Dia belajar lagi. Dia pun tahu, kalau sembahyang jemaah, pahalanya macam ni. Kalau infak, pahalanya macam ini. Kalau baca Quran, pahalanya macam ini. Kalau sembahyang malam, pahalanya macam ini. Dia pun belajar-belajar. Aku kena bangun malam ni. Saya dulu belajar pondok gitu, Tok Guru saya. Siapa dapat bidadari malam? Malam tadi. Maknanya apa? Siapa bangun malam malam tadi? Jadi dia belajar. Dia pun mula tahu, aku kena semayang berjemaah kerana pahala berjemaah begini. Aku kena belajar lagi. Aku kena infak, pahala infak macam ni. Maka dia pun mula jadi harap pada Allah. Dia pun mulalah semangat nak belajar. Semangat, dia pun mula rajin-rajin. Tapi dia kata tak boleh nak tinggal lagi maksiat. Tak boleh nak tinggal lagi maksiat. Kamu sudah ada harap, kamu tidak ada rasa takut. Kalau begitu, kamu duduk dengan satu orang. Duduk dengan ustaz. Ustaz bagi pun zikir. Kamu zikir. Amalah zikir. Lepas subuh baca Widul Latif. Ataupun baca zikir sekian-sekian. Dia pun zikir-zikir-zikir. Mari rasa takut dalam hati. Sudah mari rasa takut dalam hati. Dia pun dah mula bangun semayang malam. Dalam waktu yang sama dia boleh tinggal maksiat. Dia pun mudah-mudah amal ibadat. Orang pun tengok soleh kamu. Kamu ni bagus. Tiba-tiba dia tak sedar. Nyakit pula datang. Apa dia? Penyakit riak. Penyakit riak bermakna di situ ibadatnya tidak ikhlas. Ibadatnya tidak ikhlas. Maka ibadat tidak ikhlas ini satu halangan yang dia kena tempuh supaya jadi ibadat dia ikhlas. Maka ada dua halangan yang besar. Halangan pertama adalah riak. Halangan kedua adalah ujub. Ini bagi orang ahli ibadah. Orang yang sudah pergi masjid dah. Orang yang pegang tasbih dah. Baik, kita tengok lagi. Ni Imam Ghazali ajar kita satu persatu perjalanan untuk kita nak sampai pada Allah. Lalu dihadapkan dia dengan yang pertama riya dan yang kedua ujub. Sekali melihat dengan taat akan manusia, dia pun tengok taat manusia tu, melihat dia ini taat. Bagus kamu beribadah pada Allah. Maka dia ketika itu dia beribadat-ibadat, dia suka amal ibadahnya diperlihatkan oleh orang. Mayang berjemaah lebih afdal 27 darjat di sisi Allah. Dia pun faham diri mayang awal-awal. Tiba-tiba orang puji. Bagusnya. Aku tengok ni jemaah masjid mu bagus sekali. Contohnya, dia pun mari dalam hati. Ya sungguh. Dia mari gitu dalam hati tak khabar. Tapi dalam hati ya sungguh. Maka ketika itu dia pun tengok ada orang. Allahu Akbar. Dia pun semayang 4 rakaat. Biasa duanya 4 rakaat. Orang tak baca Quran sikit. Dia pun baca Quran. Orang pun tengok. Bila dia tengok ada orang, dia pun senang aja. Dia baca Quran, tak ada orang. Tak ada orang, tutup lah. Dia jadi macam tu. Itulah penyakit. Ini penyakit ini dilalui. Semua akan lalu bagi orang ahli ibadat. Kalau kita tak belajar apa yang ditunjuk oleh Imam Ghazali, air berat kita. Maka tidak dapat tidak. Kena ikhlas di dalam amal. Maka ikhlas, tak ada orang tahu pun kita ikhlas tak ikhlas ni. Ikhlas duduk dalam hati. Dan kita tak boleh kata orang ni tak ikhlas. Dan kita jangan berasa diri kita ikhlas. Tapi macam mana kita nak tahu ikhlas dan ikhlas? Yelah, betul. Kita tahu, tak tahu tanda orang ni ikhlas dan ikhlas. Tetapi ulama' mendalam ulama' tasawuf meletakkan ada ciri-ciri orang ikhlas. Cuba kita tengok ciri-ciri ini. Kalau ada ciri ini pada diri kita, insyaAllah kita ikhlas. Apa cirinya? Kena sambung minggu depan. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiba. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

Ekosistem marin, termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau, adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemuliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine.

Bagaimana kita nak kenal orang tu baik? Apa neraca penilaian dia? Nak tahu orang tu baik, bahasa dia tutur itu baik. Kalau bahasa dia tutur itu bahasa yang menyakitkan hati, maka orang tu tidak soleh. Orang soleh tidak akan menggunakan lidahnya untuk menyakiti orang lain. Tazkirah di

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Orang yang rasa Allah Ta'ala besar, dia mesti degah pada Allah. Macam kita, kalau kawan-kawan kita panggil, selalu je kita gerak. Tiba-tiba kata, degah sikit, boh panggil. Allah, tak ketah-ketah tak tepi tinggal belakang, pergi degah-degah jumpa boh. Sebab benda, boh panggil. Hak tu boh manusia, hak ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala panggil, patutnya cepat-cepat. Yang tinggal semua, sifat-sifat molek, terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak, kadang-kadang kita ni meletakkan Allah Taala tu, kalau sebut di mulut tu Allahu Akbar sallallahu. Kalau sebut di mulut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hok buat di anggota Allah kecil sangat. Duk kediam-kediam kali, hok kediam-kediam tu Allah. Hok depan-depan orang lain dulu, hok depan orang ni, depan tu orang ni, depan tu orang ni, habis dah semua orang baru Allah. Padahal sebut di mulut Allahu Akbar. Jadi naklah kita, sebagaimana kita besarkan Allah itu, naklah kita buat pun besar Allah. Biar tunjuk gitu. Bukan sahaja di lidah kita Allah Ta'ala itu besar, tetapi di anggota kita pun Allah Ta'ala besar. Baru betul. Jadi hak kita nak sangat ialah solat lima waktu kita tu, hendaklah kita buat semua. Ha, lebih-lebih lagi pada di waktunya. Pada waktunya, hak ni hak paling penting. Sebab tu hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung balik, tengok balik solat kita guana. Adakah kita ni termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni? Kalau dah molek gak, insya-Allah kita ni gak selalu boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah betul solat ni, buatlah betul semayang ni, sungguh-sungguh semayang. Jangan awak culah, jangan awak ye dok ye, jangan awak lebih kurang, jangan. Buat sembahyang ni betul, sebab kesan dia balik kepada kita. Dia tak pergi ke Tuhan. Tuhan tak memerlukan kita ni. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sangat kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kehidupan kita mulai. Jadi kita hendaklah menjaga solat lima waktu kita. Jangan awak culah-culah lah. Insya-Allah hidup kita lebih baik, dan banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun dalam kehidupan kita. Yeah.

Ni 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Waktu ini 8.21 minit malam dah pun kita ni. Selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, mungkin ada yang waktu-waktu macam ni masih lagi dalam kenderaan kan. Berhati-hatilah memandu ya. Terutama kita kena tengok-tengok jugalah keadaan cuaca sekarang ni dah kita kata tak menentu kan. Yang sedang memandu tu perlahan-lahan lah. Janganlah kita ni kata ngejor sangat tau. Kalau hujan turun tu pastikan jarak kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan kita tu dijagalah. Dan juga kena pastikan pandangan kita sentiasa jelas lah kan. Okay. Kalau rasa macam kelabu dah tu, kena cari spek mata lah. Duduk mana tak tahu spek mata kita tu. Dia kadang-kadang ada sesetengah orang yang memandu waktu malam ni kena pakai cermin mata. Siang boleh. Malam kena cari spek mata lah. Gagal selalu tau. Okay. Jadi apa pun berhati-hatilah untuk anda yang sedang bekerja juga tu, yang mungkin masih dalam perjalanan nak ke tempat kerja, mungkin ada yang sedang memandu juga tu. Keadaan cuaca sekarang ni memang sangat-sangat tak menentu kan. Ada sekejap panas, sekejap hujan. Jadi kena berhati-hati belakalah. Kalau yang kerja melibatkan aktiviti dekat luar tu, kena pantau keadaan cuaca dan insyaAllah kena utamakan jugalah keselamatan. Apa pun yang kita nak buat pada waktu ni, biar lambat sedikit tak apa, asalkan kita selamat sampai ke destinasi, asalkan kerja kita siap. Kena tengok belaka kan? Kena kutip cara belaka lah. Selamat ke dok ke kita ni nak pergi ke tempat kerja kan. Apa pun semuanya kita harapkan beres-beres belaka lah. Semoga dipermudah segala urusan kita semua. 8.23 minit malam dah pun kita ni. Selepas ini 8.45 minit malam, kami nak bawakan ulangan satu hari satu peribahasa untuk anda. Mungkin ada yang dok dah nak dengar siang tadi, sekejap lagi kami ada ulangannya untuk anda. Nurani 69 Terengganu FM.

0: kemaman 90.7.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia Aina Abdul dengan lagunya Ini Yang Kau Mahu. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 8.31 minit malam waktu ini. Ini ada satu berita yang Meju nak kongsikan kepada anda yang Meju dapat menerusi portal berita RTM yang mana angin baratan kencang dijangka melanda utara Semenanjung bermula Khamis. Kena berhati-hati lah ya. Okay, yang mana penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, ini menerusi hantaran di platform X. Ada memaklumkan yang keadaan itu sebenarnya berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Dan pada masa yang sama juga, Met Malaysia ada memaklumkan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus Asian ASMC, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Okay. Dan orang awam dinasihatkanlah supaya sentiasa merujuk laman sesawang www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih, kan? Sambil-sambil dengarkan perkongsian berita daripada radio-radio RTM, kan? Jadi kena rujuk jugalah laman sesawang Met Malaysia untuk dapatkan info semasa berkenaan dengan cuaca, kan, dekat tempat macam mana, kat tempat kita macam mana, tempat orang macam mana, kan, mungkin tempat tu yang bakal kita lawati, kita kena tengok-tengok juga macam mana keadaan, kan, sesuai ke tidak untuk kita pergi tu, kan. Jadi apa pun kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya. Cuaca sekarang ni memang tak menentu, macam yang Mak Ju kata tadilah, siang panas, petang dia turun hujan, dia mari sekali sekali dengan ribut, sekali dengan berangin, tau. Jadi nak jangka sekarang ni deh. Apa pun semuanya, berhati-hati, jaga diri sentiasa lah ya. Okey, selepas ini ada lagi yang Mak nak kongsikan untuk anda. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Itu dia Siti Nurdiana bersama-sama dengan Nubhan dengan lagunya yang bertajuk Sekali Lagi, baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 8.43 minit malam waktu ini. Sekali lagi ni, Maju nak kongsikan juga berkenaan dengan amaran ribut petir dan hujan lebat malam ini sehingga ke pukul 9 malam. Sebenarnya amaran telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia yang mana bertarikh hari inilah 23 September 2026, melibatkan kawasan, kalau di Terengganu ni, Kemaman, Dungun, Besut, Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus lah. Okay, dan jika kawasan anda terlibat, sila kurangkan aktiviti luar. Jangan, kita kata janganlah berada di bawah pokok ke kan, elakkan kawasan banjir dan jangan cuba untuk meredah air. Kalau ada kawasan yang apa tu dinaiki air tu kan, jalan-jalan ke, sebabnya mungkin ini mungkin bukan setakat malam inilah sebenarnya. Dan bagi 24 hingga 27 September, penumpuan angin baratan yang kencang di utara semenanjung berpotensi membentuk garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat, angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang. Macam yang Mek Ju kongsikan tadilah kan. Okey, kalau langit dah mula gelap, angin semakin kuat, jangan tunggu hujan turun baru nak bertindak. Kena kita kata alihkan aktiviti luar lah. Elakkan berada ataupun berteduh di bawah pokok kan. Jauhi kawasan mudah banjir dan jangan cuba-cuba berani untuk meredah air yang kita tidak ketahui kedalamannya. Pastikan telefon kita tu sentiasa ada bateri kan, dan pantau jugalah amaran rasmi. Okay? Sebabnya cuaca boleh berubah dalam masa yang singkat. Bila amaran sudah diberi, jangan tunggu kejadian berlaku baru kita nak bersedia. Dah terlambat lah tu. Sebab tu Mek Ju kata tadi, kena rajin-rajin pantau juga keadaan cuaca. Okay? Kena tengok-tengok jugalah, dengar berita daripada saluran berita RTM kan. Kena rajin juga semak dekat laman sesawang Met Malaysia. Apa akan berlaku, cuaca macam mana kan. Jadi macam itulah pesanan mesra untuk kita sama-sama, kita kata, melancarkan perjalanan harian kita kan. Okay, 8.45 minit malam dah pun kita ni seketika. Jom kita ikuti ulangan Satu Hari Satu Peribahasa untuk edisi hari ini.
1: Satu Hari Satu Peribahasa.
2: Peribahasa hari ini, biar luka di dada, jangan luka di belakang. Yang membawa maksud, biar kalah selepas berlawan daripada kalah kerana melarikan diri. Contoh ayat, Lieutenant Adnan mengarahkan askar-askarnya berjuang habis-habisan walaupun jumlah musuh lebih banyak, kerana baginya, biar luka di dada, jangan luka di belakang.
1: Satu Hari Satu Peribahasa.

69 bersama-sama dengan Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan. Mek Ju temani anda untuk malam ini. 8.52 minit malam dah pun kita ni kan. Terima kasih banyaklah hok mana bersama-sama dengan Mek Ju daripada pukul 6 petang tadi sampai ke sekarang ni. Terima kasih banyak dan insyaAllah esok Mek Ju mari pulak pukul 6 petang juga menerusi ruangan Nurani 69. Selepas ini 9 malam seketika kita ikuti berita utama 9 malam. Terus akan menyambung tugasan di Konti Terengganu FM malam ni untuk ruangan selekta kita ada air malam ni lah deh. Sehingga ke pukul 12.30 malam nantilah. Jaga diri belaka, jaga keselamatan, jaga kesihatan anda. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada keterlanjuran bicara sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Jangan lupa juga untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi. 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu kita dah. Bukan last minute lah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM, Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk Angkatan Tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan

PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu FM Surat Cerita Pantai Timur. Seperti biasa hari Rabu, 9.10 minit malam ini, insyaAllah sampai pukul 10 malam. Dan untuk edisi malam ini, bersama-sama dengan saya Ain di Terengganu FM. Dan pastinya, kalau cerita Pantai Timur, saya tak keseorangan. Saya akan berteman rakan-rakan saya di kiri dan juga kanan. Kalau kanan saya, saya ke Pahang. Kiri saya ke Kelantan. Kita ke kanan dululah. Orang kata lebih afdal. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Su ke kanan?
0: Tapi mana kawan saya seorang lagi ni?
1: Seorang lagi mana?
0: Rif? Di manakah kamu, Rif? Rif, abis, jangan hilangkan abis, diri.
1: Apabila tak ada orang menyapa, Kak Su pun tanya Kak Su ke kanan?
0: Itulah. Kanan sepatutnya Pahang. Kan? Tapi ni buat apa ni? Tak naik se ni.
1: Senang isa tak apa, kita cakap dulu.
0: Kita cakap dulu dulu lah tau. Ya, kamu lagi ke buat Tuhanu buka malam ni. Ya pula hilang. Macam mana tu?
1: Terkadang Rif dengar tapi dia kita tak dengar dia.
0: Biasalah.
1: Mungkin lah.
0: Itu biasa.
1: Kita tak apa, kita tahu teknikal kita akan buat sesuatu
0: betul,
1: memberikan keajaiban untuk pendengar-pendengar kita, insyaAllah.
0: Kalau Rif tak datang sekarang, lepas ni dia akan datang, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Kak Su sehat, Kak Su?
1: Alhamdulillah sehat. Hari ni cuaca pun okey kalau dia wakil cik Ejen ni. Di Kuala Terengganu pun aneh.
0: Alhamdulillah kalau 2-3 hari ni kita tengok pada, bukan 2-3 minggu lepas lah. Memang tak berapa comel kan bacaan IPU di Kuala Terengganu khususnya. Tapi lepas hujan 2-3 malam hari ni terang-nerang lah.
1: Alhamdulillah.
0: Ada matahari lah waktu kita nak sebenarnya.
1: Tak rasa macam duduk di Korea lah.
0: Aduk lah. Pakai baju sejuk rupanya. Atas bukit papi je. Batuk-batuk. Okay. Signal dah ada. Cuman, tapi dah.
2: Ada.
0: Dah lama.
1: Dah lama masuk dah.
0: Debor buat kita.
1: Alhamdulillah.
2: Kita punya menjerit menjawab tadi.
0: Awang yang betul selamatkan Alif ya.
2: Ada.
0: Mana
2: boleh tak ada.
0: Tak lengkap lah.
2: Betul.
0: Okay. Kalau di Wakil Cik
2: Ih cuaca sekarang,
0: Alhamdulillah. Cuaca di Wakil Cik Ih okey, Kuala Terengganu okey, Pahang macam mana?
2: Pahang? Pahang malam ni gelap.
0: Memanglah gelap ni awak ni.
2: Ada hujan rintik-rintik tadi, belum petang tadi kan. Tapi okey, sejuk. Dan juga dapat menurunkan kadar IPU lah, alhamdulillah. Di Kuantan khususnya untuk hari ini, keadaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap yang baik sebenarnya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar lah. Sebelum kita panjangkan lagi perbualan kita pada malam ini, sebab Rih lambat masuk kat sudok, kita buka dia dululah.
1: Betul.
0: Membuka tirai untuk Sitiun negeri masing-masing.
2: Okey, boleh, jom kita dengar di stesen Pahang FM.

0: Malaysia. Pahang FM. Okey, pendengar Seri Jabatan Timur yang berada di negeri Pahang khususnya, mana yang nak bersama-sama dengan kita nanti, nak masuk ke talian kita, boleh masuk ke 09514-0124 dan juga 09514-0125 ataupun talian WhatsApp kita 010-320-7448. Itu okay. Nombornya.
1: Kita singgah ke Kelantan sekejap, boleh?
2: Boleh.
1: Silakan.
2: Jadi kita dengarkan ID Station Kelantan FM.

0: InsyaAllah Kelantan FM ada Sok Umar menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita yang rasa nak bercakap, nak dengarkan suara anda merusi cerita Pantai Timur. Boleh telefon di talian kita 09743-3858 ataupun 09748-8630 ataupun menerusi WhatsApp kita di 014-974-0154. Itu cerita
1: dia. Okay. Itu dia, Pahang selesai, Kelantan selesai. Kini di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Okey, untuk anda yang nak hubungi kami seperti biasa, nombor talian kami 6235330, 6238330, atau terus ke WhatsApp kami di 0103446632. Dan pastinya Kak Su, malam ini dan juga Reef, perkataan kita.
1: Ya. Ha, perkataan kita.
0: Ya, boleh dua intonasi Kak Su tak?
1: Ha, ceritalah apa tu perkataan.
0: Ya, pandai Kak Su. Dia diri dulu. Ha? Dia peliklah dengan Pahang ni.
1: Ya, sebabnya perkataan kita ni dia ambil dari Gulasari, dialek Terengganu. Ya, gini. Orang Pahang ni janganlah dengarnya.
0: Mula-mula saya baca, saya ingat ke Baloh.
2: Okey.
0: Rupanya Baloh.
2: Betul.
0: Mula-mula saya tahu Baloh ni bergaduh lah. Bergaduh gocoh gitulah kan. Betul. Antara Baloh bergaduh gocoh. Tapi rupanya kalau tengok pada maksudnya adalah
2: Baloh.
0: Baloh. Sebutannya Baloh. B-A-L-O-H.
2: Betul.
0: Rif ingat mula-mula sebut macam mana ni, Rif?
1: Ya, kalau menyebut pasal yang pertama tadi tu, Baloh tu. Baloh tu memang Baloh. Biasa. Biasalah dengarnya Baloh tu kan. Tapi sebab bila membaca ke dia punya maksud dia tu, jadi tu tak tahu. Jadi tadi Ain pun dah nyebut macam ni, Baloh.
0: Baloh.
2: Baloh.
0: Kalau orang Terengganu, Baloh lah.
2: Baloh lah.
0: Tengok Baloh tu kok. Ada benda dalam tu. Contoh. Yeah.
2: Jadi Kak Su mungkin boleh kongsi sikit lah.
0: Sila.
2: Selaku Kak Su Gen Z malam ni.
0: Allahuakbar. Yeah.
2: Baloh ni memang Kak Su tahu benda ni.
0: Dan masih ada lagi di kampung saya.
2: Dan masih ada lagi. Baloh ni kalau tempat menyimpan padi satu hal. Okey, ataupun kepuk je lapang padi. Biasanya dia akan ada.
0: Padi lah Kak Su dah. Asasnya padi lah dulu.
2: Asasnya padi lah.
0: Tapi ni listor Kak Su. Dulu si memang sebab padi. Tapi ni tanah kena tambung lah ke dah kan. Jadi Baloh tu dijadikan store.
2: Baik.
0: Untuk boomers lah. So Kak Su Gen Z kan.
1: Kak Su di Kelantan pun memang guna lah perkataan Baloh ni.
0: Orang Pahang tak ada
2: Tapi benda ni mungkin lama lah.
0: Lama dah.
2: Lama-lama dulu memang ada lah. Tapi sekarang ni apabila pesat sekarang membangun tu.
0: Tambung tanah belaka dah.
2: Iya.
0: Baloh ni tak ada. Kejap nak tanya
2: Rif. Berapa nak ada.
0: Dekat, kalau dekat Pahang lah. Tak kisah dari mana pun. Tak ada sama padi ke Rif?
1: Eh, ada.
0: Kawasan mana?
1: Ada juga. Di Pekan pun ada. Ada. Di Rompin pun ada juga. Sesengah kawasan.
0: Maksudnya Kuantan tak ada lah.
1: Kuantan
2: tidaklah.
1: Saya tak boleh kata tak ada sebab
2: kalau dulu mungkin
1: sepadan tu ada.
2: Betul.
0: Sebab tu mungkin dah biasa Kak Su dah.
1: Ya.
0: Sebabnya dah di Pekan tu jauh daripada Kuantan.
1: Betul.
2: Faham. Dan sekarang pun tak ada sangat dah Baloh ni.
0: Apa benda pula bunyi Kak Su?
2: Budak apa tu? Baloh bunyi. Sebabnya dia kalau sekarang ke semua orang mesin padi siap terus.
0: Kita beli kok
2: Baloh nak simpan-simpan dah. Betul lah.
0: Dulu kau padi huma dah.
2: Padi
1: huma. Macam lagu dah tu.
2: Betul.
0: Padi huma.
2: Maknanya dia bercerita yang mengenai itu.
0: Baloh. Jangan pening kita Rif. Bunyi dah sana isyarat tu.
1: Okey.
0: Bimbang kita sorang-sorang malam ni.
1: Jadi Baloh, kita cakap pasal Baloh malam ni. Maksudnya pondok tempat menyimpan padi. Kepuk-kepuk tu apa?
0: Kepuk. Gana kat sana kena kabarnya kepuk tu.
2: Kepuk tu maksudnya lebih kurang macam
0: Dia dalam guni lah.
2: Ikatan lah.
0: Yang gitu. Diikat gitu.
2: Ya.
1: Kak
2: Su ni Gen Z sangat ke?
0: Itulah. Kak Su. Tak, masalah sekarang ni saya rasa macam saya ni terlalu muda untuk dia. Jelapang dia tahulah.
2: Ya. Sementara Rih fikir, pendengar-pendengar kita pun fikir, kita dengar lagu dulu kok.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kita pergi ke Pahang dulu boleh Kak Su?
2: Betul lah.
0: Sebab you boleh saya. Boleh Rih?
1: Baloh ni memang kata-kata memang zaman dulu punya kata lah kan.
2: Betul.
0: Tak ada ni.
1: Kita dengar lah pesan orang dulu tajuk lagunya ni. Okay, jom sama-sama kita dengar.
2: Baik.

0: Itu dia bersama Hanku dan Khalid. Lagu yang bertajuk Pesan Orang Dulu.
1: Ya. Ada pekan tu.
0: Ya.
1: Kan. Okey. Okey. Reda dah sikit eh.
0: Ya.
1: Reda dah. Apa ni baluh-baluh ni? Reda cuba cari kat mana ada baluh kat Pahang tu ya.
0: Baluhnya ada, cuma mungkin dipanggil lain kan.
1: Betul, kita mungkinlah kita boleh dengar orang Pahang kongsi dengan kita malam ni.
0: Boleh, boleh. Jom kita bersama dengan pemanggil ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Abang Santana. Assalamualaikum.
2: Abang Santana.
0: Apa khabar? Sihat abang?
2: Alhamdulillah, cuaca je bagus. Tidak je lebu dah.
0: Tidak je lebu
1: eh? Ya. Je lebu lagi 9 kan?
0: Okey. Okey, Abang Santana dah dengar apa perkataan yang kita bincang malam ni dalam ruangan cerita Pantai Timur ni?
2: Benda baluh ya?
0: Baluh. Tanya baluh. Ini dari Terengganu. Ha? Apa dia?
2: Di kawasan Raub ni tak ada dah padi.
0: Tak ada dah padi.
2: Jadi dulu tak ada pulah, 70 ada lah.
0: Okey.
2: Dipanggilnya kepuk.
1: Kepuk. Dipanggilnya kepuk.
2: Lepas tu kepuk.
1: Okey.
2: Jadi dia buat kulit kayu.
1: Baik. Okey.
2: Kulit kayu. Macam kerek tapi besok lagi pada kerek. Tak dah lah.
1: Faham.
2: Besok. Saya ingat lagi. Dalam dia punya besok tu berluah lah. Tapi saya pergi ambil tu kerja dia. Dari balok tu dia dalam tanah tu kerja dia. Ada kepuk dia. Kepuk tu kerja ambil lah.
1: Kepuk.
2: Sebab dia nak hantar mesej. Ada lagi waktu mesej ada dah baru-baru. Dulu pakai lesung.
1: Lesung kayu tu dah.
2: Lesung pakai enjek kaki tu.
1: Enjek kaki.
2: Dulu yang saya tahu tak 60-an, 70-an, 80-an, 90 tak ada dah.
0: Tadi ini tak ada dah.
1: Semakin berkurangan.
2: Kalau hari dia tahu belum kolipik. Betul,
0: kalau
2: ada sekarang.
0: Sekarang ada lagi.
2: Ada. Saya pergi ada orang jual bekas ada. Tengok
1: dilepih.
2: Bentul kalau lepih.
0: Bentul. Okey, baik.
1: Baik.
0: Okay. Saya tahu. Panggilnya kepuk eh?
1: Kepuk.
3: Kepuk tu maksudnya tempat simpan padi jugalah.
1: Tapi orang di sana panggil kepuk.
3: Panggil kepuk. Okey, baik.
0: Kepuk tu adalah tempat besarnya simpan padi.
1: Simpan padi lah.
2: Lain cakapnya lain.
0: Kita nak tahu tu.
1: Terima kasih lah untuk perkongsian.
0: Terima kasih, Mas Santana.
2: Sama-sama, Ri. Okey,
0: insyaAllah. Bye.
3: Di Terengganu pula macam mana okay. Ain?
1: Ada. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Tak boleh korang lain dah rasa.
3: Ya. Cikgu kita.
1: Cikgu. Cikgu dialek namanya.
4: Ya, sebut pasal balus kat ni. Depan Muhammad baru orang buat balus tu.
3: Apa pula
1: rombok? Apa pergi rombok you?
4: Rombok ni pasal learning kan kawasan saya ni dah buat padi lama dah. Lepas tu kayu balus tu dimakan dia nana. Tapi untuk pengetahuan Cik Su dengan Riz, di Terengganu ada nama kampung balus tu ni.
3: Ya. Bagi kita nak pergi melawak ke dok?
4: Alia di kawasan mana tu?
1: Kampung Baluh mana?
4: Ya. Tapi Alik kalau Terengganu ni dipanggil Baluh lah. Rumah kecil orang simpan padi tu. Sebab saya ingat zaman saya kecil-kecil kan. Bila macam orang sini dia besar. Tutup rapat sikit pintu Baluh tu masuk tikus tu habis padi aku lagi.
1: Tapi kat kita panggil Baluh lah dok?
4: Alik kalau Terengganu panggil Baluh. Tapi kawan saya dia duduk Alik setiu Alik tu ni. Dia ada satu kataan. Dia duduk sekat saya dia panggil Tepah.
1: Tepah.
4: Tepah padi. Atau kepuk padi ataupun bahasa Terengganu baluh.
1: Baluh. Biasanya baluh lah.
4: Masuk tanya dia betul tak betul ke besok panggil tepah.
1: Tepah.
3: Ejaan kan ayo.
4: Dia ejaan dia T-E-P-A-S ataupun T-E-P-A-H. Dia bolehlah kedua-dua tu.
1: Bukan tempah ya, tepah.
4: Bukan tempah. Tempah itu order.
1: Ini tepah namanya.
0: Tepah je.
4: Okey,
1: baik.
4: Kalau orang alik-alik ni masuk boleh tanya betul-betul orang alik utara Terengganu dipanggil tepah tu.
1: Tepah.
3: Sempatlah cik Google. Dia tulis tempas ni adalah anyaman daripada bilah-bilah buluh ataupun rotan yang biasanya digunakan sebagai dinding rumah tradisional.
4: Dia dulu kalau di kota dinding bangunan ni pun dia memang dinding di buluh.
3: Betul.
1: Oh ya Allah.
4: Dinding buluh.
1: Siapa marah ni?
4: Baluh kecil di tepi rumah tu. Memang buat sipar padi lah. Nak lepas pada orang mukul tu. Bersih baluh nak sipar padi lah maknanya untuk. Sebenarnya kegunaan untuk makanan tuang padi lah. Belum lagi mesti padi kan.
1: Betul. Tapi Ayu memang familiar dengan baluh tak?
4: Memanglah. Belakang rumah saya dulu baru.
1: Kawasan ni kawasan padi. Di Kolibar tu.
4: Dening lah bila tak nak baru tu. Dengan baluh-baluh pun payah nak cari tu.
1: Memang. Pakat buat rumah belaka dah. Rumah batu belaka berjegup masing-masingnya.
3: Buat asa air. Ni suruh Ayu buat asa.
1: Nak sipam dia rasa.
3: Buat rare.
1: Dia kata baru je kat suwe. Rombok anak-anak. Kat su suruh buat puluh.
4: Ada orang Kolibar ni baluh ada tu dah untuk dia nak awak padi tu.
1: Ya,
4: betul. Dia jadi tempat si payah dalam tu.
0: Ayam.
1: Tapi kampung hamba you ada payang. Depan rumah tu. Ya si pang jadi store. Tapi baluh lah.
4: Store wujud baru. Sini kena molek buat ke payah.
1: Go ayam jadinya.
4: Go ayam. Tuang baluh pun tak ada lama tu. Yelah, jadi padi pun tak ada.
1: Datuk nenek kita pun tuang baluh tu.
4: Tu katanya.
1: Ya.
4: Okey, kata baik. Dengar orang Kelantan lah macam mana dia punya perkataan sama gedung kita.
3: Okey, baik.
1: Terima kasih, Yuna.
4: Okay, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ada orang Cik Su ambil. Ada orang komen ni, Cik Su.
3: Ya.
1: Di besok, dia kata, duk aja dengar hamba, tepah. Orang kapal raja lah.
3: Mungkin lah. Tempat-tempat tertentu. Halo, Assalamualaikum.
0: Halo.
3: Gen
0: Z tu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak Suli.
0: Masuk mana tu?
3: Pak Suli kenal tak bala?
5: Kenal lah. Masih Ayu dah kata saat ni lah. Bacok ni kalau pasal net tu ni kapung Pak Suli dia panggil tepah padi pun. Dia panggil tepah padi.
3: Okay. Maksudnya bacok pun ada juga panggil tepas. Tapi ada juga kita panggil bala tak?
5: Betul. Dia buat 60 dah banyak kali itu.
3: Betul.
5: Dia buat 60 dah tapi comel dah.
1: Siap lah.
5: Mana padi tu dia boleh sepai lama tadi dia panggil dia tepah padi baldu gitu lah orang kapung dia panggil gitu lah dua
3: guna
5: dua perkataan tu.
3: Okey, baik.
5: Maknanya klasik panggil lah orang Kelantan dia lah bukan orang Kelantan lah mungkin ada tempat lain pun
3: ada juga panggil
5: tapi klasik lah tepah padi.
3: Dah kalau Cik Su kenal tak pernah sabar Pak Suli tak tahu dah.
5: Betul.
3: Okey, baik. Terima kasih, Su.
5: Okey, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Cik Edah ni ada komen. Dia kata tajuk malam ni baluh dia. Baluh ni tempat simpan padi. Simpanan peralatan. Untuk nak guna tuai padi. Ada bakul, ada badang, ada nyiru. Guni untuk buah padi. Ada tikar untuk jemur padi. Semua peralatan untuk kegunaan semasa nak mukul padi.
1: Berkaitan padi lah belaka.
3: Berkaitan dengan padi belaka.
1: Okey, baik.
3: Okey.
1: Rif tu dia tarik nafas panjang dah. Saya nak seman dia baluh kat Pahang ni. Kan?
0: Dengar je lah.
1: Ada lagi ha.
0: Apa
1: singkat pertama?
0: Perkataan dah kita dengar dah tadi.
1: Tepah baluh.
3: Kepuk pun ada.
1: Tapi kalau orang salah maksud kat sudah. Kalau sini kepuk tu kan orang kata dinding. Yang benda kepuk ni kalau di negeri Terengganu lah. Yang orang belindang orang mati tu. Belindang kubur. Kepuk juga orang panggil.
3: Kepuk juga. Yang masing-masing daerah, masing-masing negeri dah.
1: Betul.
0: Okay. Nak satu perkataan tapi ada
1: banyak maksud. Kita rehat sekejap lah dok.
0: Okay, kita rehat.
1: Kepening belakang lagi kan?
0: Ya.
1: Kita bagi ke Kelantan dulu, silakan.
3: Boleh. Sebab kisah padi ni kan. Ya, kadang-kadangnya kalau dulu orang tanya kejam dah apa.
1: Moko.
3: Buat padi ke kerja engineer.
1: Alo.
3: Jadi kita akan pilih engineer lah tak?
1: Engineer.
3: Jadi itu yang menyebabkan kasih bercabang. Itu tajuk lagu malam ni.
1: Alah pula.
3: Okay, baik, sama-sama kita dengarkan.

0: lagu terbaru daripada Daniel Raja Kota. Kasih bercabai saja dia.
1: Kalau bercabai lah habis.
0: Mana habis?
1: Lah habis dah, pun.
0: Bek duit tak kebak, tak tebak. Dah, maksudnya lebih kurang gitu lah.
1: Sebab learning cashless.
2: Sedih. Kan?
1: Tu tak tumpah kat su.
0: Betul lah.
1: Cashless.
2: Semua nipis-nipis sekarang ni kan.
1: TV pun nipis, kita je dah nipis-nipis. Kita makin menebal.
0: Alhamdulillah, rezeki.
2: Rezeki.
1: Kak Su, tak saya tebal lah ke mana petai makan pizza.
0: Tiba-tiba orang suruh review pula.
1: Orang makan jeput makan pizza.
0: Okey, cerita dia hari ni Baluh.
1: Baluh. Baluh ni, kalau anak-anak kita mungkin tak tahulah.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita dulu-dulu, umur-umur kita ni, biasa dengan perkataan Baluh ni, iaitu pondok yang menyimpan padi, kepuk ataupun jelapang padi.
0: Betul.
1: Itu antara.
2: Okay.
1: Ada ni orang Ulu Besuk komen ni. Dia kata, Mok Dah Ulu Besuk, dia kata, kampung saya nama Padang Baluh.
0: Oh, nak nama kampung ya?
1: Orang lama royak, Baluh diambil sebab dulu banyak baluh, tepat simpan padi.
0: Faham.
1: Itu nama Padang Baluh sebab kawasan tu banyak baluh. Tepat orang sipir padi.
0: Okey. Ni daripada Jabi, ada kiriman daripada Kak Yah, dia kata baluh padi, mujangnya kosek lah padi dalam baluh tu, sepoh jak lagi dia kata.
1: Sepoh
0: jak lagi.
1: Janganlah.
0: Okey, maksudnya baluh tu tempat simpan padi.
1: Rezeki belaka tu.
0: Rezeki belaka betul.
1: Okey. Okay, ada pemanggil?
2: Ada, di Pahang ni ada yang nak bersama dengan kita. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kalau tengah hari kita ada Ayu.
3: Ya. Kasih apa khabar? Ayu apa khabar?
1: Baik, Mak Ju.
3: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di sana?
1: Baik. Gelap malam hari.
0: cuaca dah sejuk dah panas.
3: Sebab malam.
1: Ya, malam.
2: Mak Ju macam mana? Okey, sihat.
3: Maju okey je. Alhamdulillah juga.
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Maju okay, tahu dak baluh ni.
3: Maju pun tempat Maju ni kalau panggil tu pun kepuk juga.
1: Kepuk. Memang paham panggil kepuk kot.
3: Tapi kepuk tu tempat simpan padi lah. Sebelum letak ke kepuk tu, lalunya kita tuai-tuai isi dalam tangkin dulu.
1: Dalam apa?
2: Tangkin
3: tu ibaratnya macam bakul lah.
2: Tangkin.
3: Bubuk dalam tu dulu. Baru kita letak ke dalam kepuk tu.
1: Banyak istilah
3: kita
1: pula.
3: Kita tak terus letak dalam kepuk. Letak dulu dalam, lepas tuai-tuai tu. Sebabnya tangkin tu dia boleh junjung, boleh kepuk.
0: Letaklah bekas kecil dulu. Tak berat
3: sangat.
1: Macam tak rangka ni lah ibarat ni.
3: Baru kita letak dalam kepuk tu. Lepas tu kita irik.
1: Irik padi.
3: Jirik
1: lah dok.
3: Lepas tu baru kita orang kata angin ke dia. Angin baru pergi bawa kalau mesin-mesin lah.
1: Sini tapi ya.
3: Tumbuk lah. Tumbuk kalau nak sedap tumbuk.
0: Iya.
3: Mesin ni kalau dulu-dulunya payau tak ada mesin tumbuk
0: betul
3: telah. Bukan tumbuk sedap.
1: Sedap. Manis dia lain.
3: Sekarang ni yang ada di Pahang ni, di Temelong ni, di Bera ada.
1: Bera
0: ada ya? Masih lagi ada.
3: Bera ada orang masih lagi
1: buat padi. Tanam
3: padi. Dekat tempat Mok Ju ni tak ada dah. Tapi kalau macam PM dia tu ada jual bekas hari.
1: Emping tu sini pun banyak lagi orang jualnya.
0: Emping.
1: Makan ngenyo.
3: Budak-budak sekarang ni tak pandai makan. Dia tak makan benda gitu. Dah orang yang makan yang gitu yang legend-legend macam Mok Ju ni makanlah.
1: Kita pun makan kat mana-mana. Hari ni legend jugalah.
0: Tanya Riff, dia tak makan dah rasa.
1: Dia pun dah tahu emping tu benda. Dia lemak-lemak dia tu sedap Mok Ju tak?
0: Ya.
1: Tapi Mok Ju dia cerita kronologi nak jadi berah.
0: Betul.
1: Proses nak jadi berah tu lagu mana?
2: Yalah.
3: Kita dah tuai-tuai tu
0: kan. Ya. Asyik tak nak.
3: Jadi berah.
1: Basuh-basuh ukur air banyak mana.
0: Okey, baik.
2: Ukur kejar
3: dulu. Tak masuk.
1: Yalah. Okey, baik Mok Ju.
0: Kepuk lah maksudnya. Pak Mok Ju.
3: Ini di Pahang ni.
1: Kepuk lah.
3: panggil kepuk lah juga.
2: Kepuk okay, lah juga panggilannya. Kepuk. Ya. Okey. Baik. Terima kasih, Mojo.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rin berajin makan ping ke?
2: Ha?
1: Gaji makan kemping?
2: Tak tahulah gaji ngedok.
1: Kemping pun tak kenal.
0: Kemping pun dia tak tahu.
2: Pernah makan.
1: Pernah makan lah.
0: Kita kena bawa Rin pergi ni. Museum.
1: Museum. Nak suruh pergi bera kat susu pergi ni pergi napi padi. Tengok lagu mana. Pak program ni bera ya.
2: Ya, insyaAllah.
1: Okay, boleh, kita ke Terengganu sekejap boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Okay, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Masuk sepada kita.
0: Ya.
1: Kan apa?
4: Hujan lebat.
1: Allah, jangan baru hujan.
0: Jangan kacak lama-lama, ni pakokil lah.
4: Apa khabar balik?
1: Alhamdulillah.
4: Cik Su.
0: Cik Su baik juga. Cik
4: Rizal, apa khabar belakang aku?
2: Siap-siap belakang.
1: Kerana Pak Mak kita baluh ke kepuk ke tepah orang besuk panggil?
4: Alah. Kau tengah belah mana soro-soro ni.
1: Hujan pun.
4: Hujan lebat ni lah. Saya terukkan dah. Baluh padi tu untuk menyimpan padi. Tapi orang panggil tepah padi. Kesel lagi rumah padi.
1: Tepah tu orang panggil jugalah.
4: Rumah padi.
0: Rumah padi pun orang panggil juga
4: betul. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Usaha juga telefon lah. Hujan kamu ada tiga nama. Pak Mak ye memang kena menang sama.
0: Betul. Tapi memang pun ada orang panggil rumah padi.
1: Rumah padi betul.
0: Rumah padi pun ada panggil.
1: Kalau sini rumah padi tempat orang kahwin lah ni. Rumah padi nama dia. Tepah rumah padi dengan baluh orang besu.
0: Baluh. Okey baik. Cik Suju memanggil di Kelantan.
1: Sila.
0: Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, kadang-kadang Cik Edah yang diingati selalu.
5: Selamat malam, tiga DJ tu, Ain, Cik Su dari.
2: Selamat malam.
5: Baluh lah dia. Sebab semua serupa lah baluhnya juga. Kelantan pun panggil baluh. Semua ada lah baluh ni dulu. Sebab buat padi, mesti kita simpan padi lah tu lah. Kita panggil moko ni. Moko, kita ceru-ceru tu, bumbung-bumbung lagu ni, pergi kuat balik simpan dia tu. So lagi dia panggil baluh tu, bukan simpan padi saya. Dia kena ada kembung. Untuk padi dia panggil kembung pun dalam baluh padi tu.
0: Okay.
5: Bukannya kata cuah gitu ya dok. Dia ada bekas tu lagi.
0: Maksudnya baluh padi tu baluh padi. Cuma dalam baluh padi tu ada kembung pula.
5: Ada kembung. Kembung tu besar tu untuk cuah dalam tu. Untuk sipai tu baru jadi rumah tu untuk ubah kembung tu lah untuk sipai padinya.
0: Tempat syedahnya sebegitu.
5: Ya.
0: Okey, baik. Syedah mana?
1: Syedah di mana?
0: Syedah di mana dah?
5: Saya ni tak tanya. Gua rumah saya tu ada kapur tu. Dulu.
0: Alah,
5: ni saya nak cerita buat
0: cerita.
5: Dia buat ni pen, buat pen tu kan. Pen tu dia buat di padi putih tu. Dia kena buat padi puluk. Kita sebelum kita padi dah tua kan, nampak tua tu kita belum pada kita ngetel tu, kita ambil tepi-tepi tu, kita ambil buat dia gemar kan, buat gemar tu. Balik tu kita iri-iri, lepas tu kita klik gorengnya lah. Padi putih tu
1: sangat
0: padi muda lagi lah.
5: Muda tu tak muda mahal. Muda sih muda. Tapi berapa?
0: Muda 15.
1: Tak cukup umur lagi.
5: Tak ada. Lepas tu dia goreng. Lepas dia tumbuk semua. So jadi kalau kita singa dengan nyo, kata sebab jadi pain tu.
1: Singa dengan nyo Kelantan makan.
5: Singanya dia pakai nyo dengan gula kan.
1: Kita pakai
5: dia tumbuk dalam nyo tu. Dia mungkin makan pen tu saja gitu.
1: Biasanya makan saja gitu je ada. Makan dengan nyo saja pun ada.
5: Kita kena bergula. Kita tumbuk tu sama gawa dengan nyo tu.
1: Nyo tu tak garang sikit lah.
5: Nyo tu kalau kita bergula, garang kita kepal.
1: Gulanya tak ada lah kita.
0: Apa nama Kelantan kalau tak manis?
1: Gula dan Kelantan bagi sampai ada.
0: Okey, baik. Terima kasih, Cik Edah.
5: Terima kasih, Mak Malam.
1: Ya, baik. Cerita masa pink lah pula.
0: Sekian cerita untuk masakan kita pada hari ini yang disediakan oleh Cik Edah.
1: Kalau dekat Pahang, dia cerita proses nak jadi keberah. Pergi ke Kelantan ni. Dia cerita proses emping lah.
0: Emping pula.
1: Kat tengah ni hujan, nak dengar benda dah.
2: Tapi maklumat sampai.
1: Tapi nak cerita sedap oleh sebab hujan. Tapi dah kalah lebih pada dua.
0: Okey.
1: Kita rehat seketika. Selepas ni ada lagi sambungan pasal baluh kita ni. Kalau tadi ada lagu pasal benda Kak Su engineer ke
0: Kasih bercabar.
1: Kasih bercabar. Kalau Hak Nunggu pasal benda nasihat tak.
2: Ni
1: anak burung baniung.
0: Macam

0: Itu dia anak burung maniung dari Najib Hamzah untuk anda semua mengisi ruangan cerita Pantai Timur pada malam ni dan bersama-sama dengan kami dari Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan perkataan kita baluh pada malam ni.
1: Baluh malam ni ya.
2: Ada yang nak bersama dengan kita ni di Pahang ni. Hello.
1: Silakan.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap ya?
3: Ya.
2: Tempat tu siap ada ni ke? Ada orang tanam padi ke?
3: Ada di Kolipis.
2: Kolipis.
3: Ada
2: lagi ya. Jadi kalau tempat simpan padi ke apa tu, panggilnya apa tak siap?
3: Saya kalau kampung dia panggil kepuk lah.
2: Panggil kepuk juga ya.
3: Dia buat pada kulit kayu. Dia buat rekor bulat.
2: Sama lah. Memang ada lagi sekarang ni?
3: Ada lagi.
2: Oh, okey. Sebab kalau di tengah tu panggilnya baluh.
1: Baluh. Jarang sangat lah kepuk ni.
2: Betul. Ada pernah dengar baluh?
3: Tapi berapa kata ada tak boleh dengar lah.
2: Dengar lah kan. Sebab kita panggilnya kepuk.
1: Kepuk. Rif ni pun.
2: Okey. Baik. Terima kasih Tuan Syah ya.
3: Sama-sama.
2: Okey. Assalamualaikum.
1: Tapi dia kekal dengan satu kata ang tak sudah tu satu panggilan aja kepuk dok doggy tak lain doh.
4: Maksudnya banyak daerah menggunakan perkataan kepuk.
2: Kalau tadi bermula raup panggil kepuk juga. Kalau di Mojo Temeloh
1: kepuk juga.
2: Okey. Lebih pun kepuk juga.
1: Di Terengganu seorang lagi sebelum kita berakhir pada malam ni.
2: Okey.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ni orang gong ni, orang gong banyak padi dulu-dululah. Nak kawasan Cik Noh. Betul kampung kita panggil baluh Cik Noh tak?
5: Baluh panggil. Padi panggil.
1: Basah padi.
5: Tapi bukan sekadar tempat isi
1: padi.
5: Padi je. Padi kadang-kadang kalau zaman dulu lepas pada ceruk tu dia panggil apa ni
1: lepas ngetang tu
5: hok ketang dia akan kipang hok ketang dulu dia tak buat kaligo kena jinggit upah orang jinggit pula habislah nyeng kaki kita ni kalau jinggit dia itu apa mukul tu dia jadi padi terus lalu dah dia simpan dalam guni ke apa tak zaman dulu guni ke begitu letak dalam
1: bulu tu kan
5: dia bulu gitu tapi tu lagi teringat lah sebut kata saat ni tak baluh ni bukan sekadar tempat supang padi je tempat budak-budak main tu termasuk
1: metin nusuk
5: maitun nusuk maksudnya
1: Kak kita panggil maitun nusuk
4: ternusuk
5: tu kata bukan sekadar tu je lah lagi macam ada ni dia ko macam orang kaya sikit lah kalau kita tak ada baluh tu ni sekadar kita ambil upah sabut semang
1: nabur tak
5: ada kata orang kai pagi makan pagi
1: ni. Yelah orang ada baluh ni orang senang lah maknanya
5: orang senang lah
1: penanda aras dia. Orang tu kaya lah orang ada buat padi ni dulu-dululah
5: lepas pada muka tu apa gitu gini wagi pula wagi belakang kat mocha ayah ingat dulu
1: yelah betul tapi Chano mai tu nusuk tubik-tubik miang dah moga je padi lepas tu guni pula guni bulu gitu kan tubik-tubik miang putih muka-muka nusuknya
5: miang lah pulak badan
1: yelah
5: saya tak jumpa memang minta maaf terpanggil kat ni sebab dua dalam satu
1: ingat kenangan budak-budak
5: bayang lalu no kita bagaimana jirik padi
1: faham,
5: tu nak boleh duit Allah masa dulu kata
1: ngekor kaki-kaki duk jirik ke padi
5: satu pekerjaan yang halal dan menggembirakan kita ukuah tu ada
4: betul sebab ramai-ramai buat
5: macam kita sabuk semak ke apa ke kan buat ramai-ramai
1: tapi mukul tu reng kuat cik nak tak
5: Oh, muka kena gain jugalah. Lepas tu samping tu pula ngosek pun boleh ngosek juga main. Ngosek. Sebab kalau macam kita naik apa macam sabuk semar tu kalau air kan ada litor. Capuk korang ni, capuk korang ni.
1: Ya, bila dia permainan dulu eh.
5: Kata permainan. Beli ni aku kira kan.
1: Yelah, yelah.
5: Tu kata.
1: Dalam baru boleh main.
5: Tahniah lah apa ni membangkitkan
1: nostalgia. Yelah, yelah.
5: Bukan sekadar satu je. Okey lagi. Dari segi padi muda. Loli. Dia kena buat.
1: Buat loli.
5: Sedap loli. Tapi dia ni orang pakai tepung. Rasa
1: yelah. Tepung merah.
5: Kurang bangi orang panggil. Aroma tu.
1: Tahu tak kurang bangi tu benda ke?
5: Wangi.
1: Kurang wangi. Dia jangan gitu ni. Yelah, yelah Cik Noh. Baik.
5: Semoga kita apa ni hak baluh tu apa gitu bini hak padi tu
1: kenang-kenang
5: erakkan lagi silaturahim.
1: Ya baik.
5: Waktu dia sama gitu.
1: Okay, baik. Terima kasih Cik Noh.
5: Waktu dia sama tiga seseng.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
1: Cerita padi ni Kak Su Rif panjang.
4: Betul. Sebab jadi, ini adalah sumber pendapatan kita dulu.
1: Dulu-dululah. Ya, ya, ya.
4: Depan rumah, tepi rumah memang banyaknya rumah. Kawasan padi-padi.
1: Masalahnya Riz tak terkata mana ni.
4: Ya. Sebab Riz dia Gen Z lebih daripada Kak Su.
1: Dia Gen Z kuasa lima.
2: Kita selalu nak mendengar orang-orang.
1: Cerita-cerita lah.
4: Cerita. Mengembalikan nostalgia.
1: Kalau di Paya Ratu ni, di Kuala Terengganu, Pak Sok kata, tepat kita panggil rumah padi.
4: Ya.
1: Ataupun baluh. Kalau tadi basah padi tau.
4: Basah padi.
1: Tepah.
4: Tepah.
1: Di Lek Utara Terengganu lah, di Besuk. Okey. Hujung-hujung ni ada lagi? Kelantan mungkin?
2: Kak Su, ada?
4: Kak Su cuba... Senyak dah.
1: Ngaju kalau ke mana? Kalau cerita dulu kat rumah yang ada baluh ni not there.
4: Okey, tapi tak apalah. Kok mana pun malam ni kita adalah perkataan-perkataan. Ada dah panggil kat situ. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya, siapa dah tu?
6: Abejo.
4: Abejo tanah mega.
6: Oh, benarnya.
4: Okey, Abejo. Biasa cara ha baluh-baluh padi ni.
6: Itu juga jami-jami budak kecil mula lah.
4: Maksudnya kalau tempat Abejo panggil baluh juga ke panggil gapo?
6: Baluh. Baluh-baluh ni dia kecil sangat. Ada besar guk ayah gapo ya. Tidak besar mana. Dia ada besar tu ya.
4: Cik Su rasa sahih tu bergantung atas kekaya air ke?
1: Atas senil.
6: Dia tempat tidak padi. Tak ada orang buat banyak dulu padi sekadar untuk makan lah.
1: Makan lo.
4: Maknanya padi sekeping tu kak makan nak beranak.
1: Bukan urus niaga lah.
6: Kalau orang ada kayu, padi banyak orang kaya.
1: Baluh dia besar lah.
4: Baluh dia besar.
6: Itu saja ulas saya Abejo malam ni.
4: Terima kasih. Abejo.
6: Sama-sama belakang tiga-tiga.
1: Abejo tak terkata kalau apa ni? Encik Noh panjang cerita dia.
4: Betul.
1: Dah kisah baluh besar-besar kecil tapi banyak huraian cerita hak padi tu.
4: Maksudnya baluh kecil besar tu bergantung atas berapa ekar kadik.
1: Macam Encik Su katalah dah. Ia bergantung kepada kesenangan.
4: Kesenangan.
1: Dan kekayaan.
4: Ya.
2: Bergantung kepada
4: jangan sampai kasih bercabar.
1: Ya. Tak sale lah lagu tu. Lenin kata dah kan tak ada apa nipih pun. Asalkan dalam akaun tu ada 5 angka ke.
4: Ish. Kat atas. Okay. Baik ni. Sebelum kira angka kita, kita kena tutup dah siaran malam ni.
1: Bukan kita kira angka sebab kita nak ngatuk mata.
2: Pejalan celik.
1: Angka 10 dah kitanya.
4: Betul.
1: Baik. Apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Untuk tiara kata kita pada malam ni, baluh itu pondok tempat menyimpan padi ataupun dipanggil kepuk ataupun celapan padi untuk cerita Pantai Timur malam ini.
2: Ya, betul.
1: Baik.
4: InsyaAllah minggu depan jumpa pula.
1: Minggu depan orang lain. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk Kelantan dan juga Pahang pada malam ni.
2: Ya.
1: Jumpa lagi seperti biasa hari Rabu 9.15 minit malam.
4: Baik.
1: Okey.

terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama kami. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. Pastinya hari ini hari Rabu 9 malam hingga 12 tengah malam. Saya akan temani anda untuk malam ini 23 September 2026 12 Rabiul Akhir 1448 Hijri. 7 hari lagi nak masuk bulan 10. Okey, diharapkan semua okey. Dan pastinya kalau hari Rabu, kalau tadi jam yang pertama kita ada apa? Kita ada cerita Pantai Timur yang menggabungkan tiga stesen, iaitu Kelantan FM dan juga Pang FM serta Terengganu FM. Dan untuk jam yang kedua, kalau tadi anda dah dengarkan lagu

right now. Aircon untuk anda dan juga ada Adele, Rolling in the Deep. Kalau 2 minggu lepas saya putarkan lagu abjadnya ABC, tetapi dari orang kata penyanyi 70-an, 80-an kan. Tetapi untuk minggu ini 90-an. Minggu ni saya orang kata pasang lagu yang nak kata Gen Z tak juga, millennial jugalah kan. Terlama tak lama, baru tak baru, tapi mengikut abjad ABC juga. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang bersama-sama kami di ruangan Live Detox Ruangan FM pada malam ini. Ada yang ajak makan roti canai. Sedapnya, lapar juga saya ni. Awak makan apa malam ni? Cuba cakap. Ke tengok saya dah kenyang malam ni. Gitu. Apa pun untuk semua Mr. Proper Muhammad Yusof Sari. Terima kasih kat Sari kita. Pak Sofrani pun ada. Mak Ruzal pun ada pada malam ini. Madu lebak awak okey. Kena okey. Abdul Ghani, terima kasih. Makan nasi kabu je boleh. Tak ada masalah. Abang Andi kita, terima kasih. Dan nasi kabu tak ada malam-malam. Kita ada juga kawan-kawan kita, Pak B kita, Muhammad Zubir, terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita ada siapa lagi malam ni, kalau saya tak sebut tu minta maaf ya. Ayin, Mr. Propa, Hafiz Ghazali, terima kasih banyak-banyak. Sabah for all, terima kasih. Miss Samad, ya, hai Abi, ya. Waalaikumsalam, datanglah pun diri Abi. Malam ni tak ada lagu Arab, kita ada lagu Mak Saleh. Dengan lagu ni kan, saya akan ingat waktu sekolah saya. Tingkatan 5 tak silap saya. Black Eyed Peas untuk anda, Meet Me Halfway. Kita ada juga Berlin, Take My Breath Away.

Pukul 10.25 minit malam. Soalan untuk anda. Terima kasih yang berada di Kuas Terengganu. Dengarkan kami di 88.7. Dia lain macam sikit rasanya. Take My Breath Away, Berlin untuk anda. Di malam ni kena ambil nafas sikit sebabnya hari ni hari yang sesak sikit. Sesak apa? Sesak dada sikit ya. Macam-macam lah yang kena buatnya. Macam-macam lah yang kena lalui. Itulah kehidupan kan. Kalau sama je tak jadi juga. Ada yang merancang Sabtu ni nak pergi gathering. Nak healing-healing dengan kawan-kawan. Selamat lah eh. Merancang nak ke situ ke sini. Selagi kita diberi ruang, ada masa, ada kata masa, duit, kesempatan, go ahead lah. Pergilah mana-mana yang kita rasa benda tu tidak menyusahkan kita, tak menyusahkan orang ramai, okay? Selamat malam kepada abang-abang driver bas kita yang memulakan perjalanan pada malam ini. Selamat sampai abang-abang kita. Lagi kita layan lagu yang orang kata, kalau lagu ni buat saya jatuh cinta, saya rasa macam wah, saya dipuja-puja. Tapi lagu je lah, orang nak puja tu tak ada. You Are The Reason. Cuba dengar betul-betul liriknya dan fahami lirik dia. Dan lepas tu kita ada lagu cinta juga, Celine Dion untuk anda. I Love You, You Love Me ke tak? Okay, selamat malam untuk semua.

0: pergi kerja. Kenapa saya cakap macam belik-belik ni, ha?
1: Saya rasa...
0: Saya rasa saya ni...
1: Awak jangan nak kaitkan ke saya.
0: Saya orang Malaysia, kan? Saya cakap pasal ni. Saya tidur kena pergi kerja juga.
1: Maafkan saya. Saya tertawa besar.
0: Masanya untuk pergi toilet sekali lagi, cuci mata pula.
1: Bukan cuci mata.
0: Apa dia cuci apa? Cuci mata dekat shopping kompleks, kan?
1: Kan.
0: Nampak tak saya kata saya berbeza hari ni?

Pada kali terakhir, anda menerima perkataan ataupun kata-kata orang tu cakap I love you? Bila kali terakhir? Mungkin kata pagi tadi nak pergi kerja kan, WhatsApp dengan suami ke, dengan pasangan ke, love you, love you more. Contoh, ada kata dah lama dah Ain, benda tu semua dah hanya tinggal kenangan. Tak apalah, so kurang-kurangnya pernah dulu kan. Dululah pernah. Tapi kan, satu perkataan, walaupun jangan kata saya sayang awak ataupun saya rindu awak, benda tu boleh membuatkan kita jadi lebih semangat. Kalau rindu, obatnya adalah bertemu. Oh, baru saat ni ada orang DM. Untunglah ya, ada orang rindu dia, ada orang sayang dia. Kakak saya cakap love you sebelum tidur lah. Manisnya kakak, dia sweet sangat. Tapi betul lah, sebelum tidur kalau kita menerima kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, contohlah saya sayang awak, jaga diri baik-baik, itu bermakna benda tu boleh membuatkan kita jadi makin semangat. Dan juga kita rasa ada orang hargai kita, dan kita boleh rasa energi nak bangun esok tu lebih bersemangat. Ni malam-malam gaduh sebelum tidur, tak boleh lah macam tu kan. Kita bagi kata-kata positif dan juga kata-kata semangat lah sebelum tidur. Bangun tidur pun macam tu juga. Baik, kalau kita tadi ada lagu I Love You persembahan Celine Dion, tapi ini Dr. Bombay, Calcutta. Pernah dengar tak lagu tu? Dr. Bombay ni, kalau nama betulnya Johnny Jacobson, berumur 62 tahun, lahir pada tahun 1963. Kalau tengok pada lagu-lagu dia, memanglah lagu-lagu yang memang kita biasa dengarkan. Dan juga dia ni membawa music country. Kalau siapa-siapa yang minat music-music macam ni, memang boleh layan lah. Saya pun minat juga. Kan, lagu-lagu yang mengimbaukan ini. Tengok tu. Selepas itu kita ada Say Yo, Doka Cat untuk anda di Terengganu FM.

0: Dungun 97.7.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

untuk anda yang bersama-sama kami Serangan FM Astro Ceria pukul 10.44 minit malam. Waktu malam adalah waktu untuk berehat dan ada yang kata baru memulakan kerja pada pukul 10 malam. Shift malam. Selamat malam yang baru bekerja dan juga yang baru habis kerja, selamat menghabiskan tugas. Balik, dia kena rehat sebab esok panjang lagi cerita dan juga perjalanannya kan. Sebabnya ada yang kata bila kerja shift malam ni dia lain macam sikit penat dia. Ada yang kata bila kerja siang ni lain macam. Dia kerja mana tak penat, semua kerja penat. Tapi dia kita punya keikhlasan untuk kita bekerja tu sebenarnya. Itu yang paling utamalah. Apapun kerja sekarang ni, dia kena memerlukan kekuatan mental dan juga fizikal. Bukan fizikal semata-mata tapi mental juga sama. Dan saya haraplah suara saya di Terengganu FM ini boleh mengurangkan sedikit beban yang mungkin ada dalam diri ataupun kepala anda pada malam ini. Kalau yang dalam kereta, dalam kenderaan, tak kisahlah kenderaan panjang ke pendek ke, kenderaan besar ke kecil ke, moga-moga suara kami penyampai Terengganu FM 18 jam sehari kami bersama-sama dengan anda ni boleh orang kata meringankan sedikitlah beban yang ada dalam dada mungkin. Dan juga lagu-lagu yang kami putarkan ini boleh orang kata mengimbau kenangan ke, ataupun boleh nyanyi sekali bersama kami. Dan kalau tak pun mungkinlah ada dengan rancangan-rancangan yang kami siarkan, boleh jadi orang kata penguat semangat lah. Yang baik kita ambil, yang tak baik tu sama-sama kita fikir, okay? Baik, lagi untuk anda sebelum kita menjengah ke jam 11 malam. Lagu ni ramai sangat pasangan pengantin yang buat lagu ni. Kalau penyanyi asalnya Ed Sheeran sahaja, tapi malam ni digabungkan dengan Beyonce. Cuma dengar betul-betul. Untuk orang kata orang-orang muda lah, orang, bukan orang tua tak boleh. Perfect untuk anda di Serangan FM.

Terima kasih yang layan Terengganu FM sambil buat kerja, sambil layan lagu yang saya putarkan untuk anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu telah saya susun untuk anda menerusi ruangan selekta pada malam ini. Lagu-lagu Mak Saleh. Dan pastinya untuk anda, selamat malam di mana saja anda berada. Dan 11 malam kita dengarkan utama 11 malam penutup untuk malam ini. Still loving you. Awak sayang saya lagi tak? Kalau tanya macam tu haru biru saya nak jawab kan? Abang, terima kasih yang tap-tap screen di left TikTok Terengganu FM. Selamat malam untuk semua Scorpions, untuk anda. Still loving you.

martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: MyCard bukan hanya sekadar kad dalam diri, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan macam-macam perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak inisiatif kerajaan disalurkan melalui MyCard seperti bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, sampailah ke program rakyat. Inilah keistimewaan yang ada oleh setiap warga negara Malaysia.
1: Hak penting sekali, pastikan MyCard Derma dalam keadaan baik. Kalau rosak atau penguzur atau penghilang, boleh ganti di Jabatan Pendaftaran Negara hak paling dekat. Bukan benda supaya hak dan kemudahan Derma sentiasa terjamin.
2: Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
3: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

Kembali bersama-sama kami untuk jam yang terakhir, Ruangan Selekta 19:11, 19:19 malam. Terima kasih banyak-banyak. Okey, edisi Rabu pukul 23 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Selamat malam untuk anda. Dan pastinya untuk waktu ini saya akan bacakan kiriman WhatsApp rakan-rakan kita melalui WhatsApp kita 0103446632. Dan kita ada juga talian yang kami akan buka selepas ini, 6235330 6238330, selepas ini. Okey, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera, yang tengah tengok langit tu ya, ada tempat hujan katanya. Tengok langit sebab saya rindu awak katanya lah. Tapi kita minta angin tolong sampaikan rindu tu, boleh?

0: Ya, selamat malam untuk anda. Sungai FM Mas Stretcher di pukul 11.20 minit malam. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan sahabat kita yang bersama-sama dengan kami. Uncle, tak tidur lagi ke? Malam ni kalau dengar suara saya memang tak tidur lah katanya. Selamat malam untuk Uncle Tisianta yang berada di Auckland, New Zealand. Selamat malam untuk Anita, Kak Anita kita, Azati Awam, Mek Nam Kediman, Halipah Tastol, Zapaka, Amy Penghong, Lina Johor, Ayu Kuala Ibai, Mok Ngoh, Umu Fatih Harina, Kemaman, Dah Kemaman, Kamarai Ani, Honey Beauty, Zat 75, Abang Musa, Ika Rosa, Zamri, Madu Lebah, Dermang Kurus, Arif Sampurai, Osman Goodbye. Dan kita ada juga Kak Goh Dungu malam ni, comelnya dia. Kita ada Pak Mak, terima kasih Pak Mak. Pak Zali Ketes, terima kasih untuk Ayu Sukawaga, Mas Parker, Kak Nur Dungu, Kak Neha, Kak Goh Suka, Kamerah Bukit Besar, Zul Anif Kedah dan juga Pak Mak Besut. Dan kita ada dari Kedah Afis, selamat malam, selamat hari lahir 24 September Abek ke 47 tahun. Lebih istimewa jatuh pada Hari Kebangsaan Negara Arab Saudi. Tiap-tiap tahun Hari Kebangsaan Negara mereka pada 24 September. Terima kasih Zimanir pada malam ini. Untuk Din Khairuddin, Syam, Cik Mi, Jeff Manir dan untuk semua yang kenal dengan Z, selamat malam. Kak Noor Dungan pun ada malam ini. Ingatan pada Syam, Pak Zadikate, Pak Mak Basuk, Kimi, Teh Ma, Kak Ma Paka, Kak Leha, Cik Mi dan juga Kak Roh Suga dan semua sahabat-sahabat Terengganu FM. Okey, di talian kita 6235330, 6238330. Selamat malam. Hello. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Apa khabar?
0: Sihat alhamdulillah. Siapa tu?
1: Lama tak jumpa.
0: Lama tak jumpa. Bila masih terjumpa? jangan gelap macam tu malam-malam ni. Tadi yang dalam live TikTok pun ada juga yang buat saya ketawa. Ini ketawa dia lah macam pula.
1: Ada.
0: Siapa dia ni? Siapa dia ni?
1: Saya nak tujukan lagu kepada anggota tentera, anggota PDRM,
0: okay,
1: anggota bomba, hospital,
0: okay,
1: lagi satu JPJ,
0: okay.
1: Cukup dah.
0: Okey, baik. Terima kasih, Cik, ya.
1: Belum cukup lagi.
0: Belum cukup lagi. Kita dah sangat cukup. Dia kata belum cukup lagi.
1: Bila nak pergi makan gulai pating?
0: Saya tak makan pating. Saya tak makan pating. Tak makan pating.
1: Habis makan apa?
0: Saya makan hati.
1: Ikan bau?
0: Tak makan juga.
1: Ikan telapia?
0: Tak makan juga.
1: Salah lah kot.
0: Salah orang ni.
1: Salah orang lah.
0: Terima kasih ya.
1: Saya baru nak cari jodoh.
0: Tak payah cari jodoh lah. Nanti lain jadinya. Tak payah cari jodoh lah. Lain jadinya nanti.
1: Kat mana boleh dapat cari jodoh
0: ni? Doa lah banyak-banyak semua. Semoga Allah pertemukan dengan yang baik-baik.
1: Tak ada jodoh ni dah sana.
0: Tak ada jodoh? Carilah. Tapi bukan saya.
1: Macam mana?
0: Macam mana doa lah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku jodoh yang baik, ya Allah.
1: Cari macam ayam cari makan
0: ke? Janganlah gitu ni orang ni, weh. Jangan sama dengan ayam.
1: Catut.
0: Aduhlah. Baik, terima kasih ya. Malam-malam cari jodoh pula dah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Dan ni pasal yang benda pulut tak ni ni. Ya, Kak Roh. Sila, Kak Roh.
2: Dengar tak?
0: Ya, saya.
2: Yang pertama, Kak Roh nak ucapkan kepada Suria. Yang kedua, Kak Roh Dungu. Kak Ani. Kak Tosi. Pasti grup, grup kata sayang Kak Roh dulu, dulu dah di sini. Lepas tu, kepada anak muda Kak ni. Terima kasih bawa Mama Kita kalung kat ni. Berbalik ni kan? Lepas tu sekarang ni tak payah makan lah kan sekarang tu. Makan bunga dia kat aku.
0: Baik. Macam-macam pesen lah mana. Baik, terima kasih ya.
2: Ya.
0: Ada orang kata suruh makan ikan. Ada kata jangan makan ikan. Dengan saya pening ni. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Ayah Long jangan macam-macam eh. Jangan macam-macam ya lo. Kan saya kan saya nyanyi kan. Bukan hati nyanyi, saya nyanyi malam ni.
3: Tak kenal kalau
0: Tuai padi. Itu je lah pandanya. Okeylah ya lo, untuk lima orang silakan.
3: Yang pertama Kak Rasul, yang kedua
4: Kaleha, yang ketiga 10, 14 Kimi Batu Rakit, Bambang Su, Mongoh, Mongoh Binjai. Lepas tu yang Alina Johu. Banyak ini cuanya lah.
0: Baik.
4: Minta selamat balik sampai rumah.
0: Baik, terima kasih untuk doanya Ayah Lion eh. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Aduh, suka somak malam ni. Tengah guti apa ke sepeng rambut orang. Tiba-tiba cari jodoh dengan cuai tau. Ai, pelik ni, pelik. Tak apalah ha, sebab kata dah lagu mana nak cari jodoh. Doalah banyak-banyak eh. Kalau kata tak ada lagi tu, usahalah. Usaha tu dengan cara apa? Carilah insyaAllah. Akan jumpa yang baik-baik. Serang betul malam ni eh.

0: Siapa WhatsApp tu malam-malam ni? Dan senyum-senyum dia WhatsApp malam ni. Buah hatilah tu. Okay. Selamat malam untuk yang bersama-sama dengan saya yang sedang berusaha macam somak kita tu di Bukit Tunggal. Selamat somak eh. Somak jangan suka seorang. Somak tengah goten jangan suka-suka seorang somak. Okay, kita ada Kimi di Batu Rakit Hujan katanya. Sambil-sambil bersukan di court badminton Gopok Jing ni. Selamat malam untuk isteri Nafiza, Cik Mi, Dengkida, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nodungun, Pak Mak Besok, Kak Mahpaka, Kak Puteri Kaima, Magna di Bukit Dima, Mas 14 di Bukit Payung, Syablu Gading, Kak Niksu, Kak Zah, Yoh Long, Abang Musa, Kak Antela Monster, semua yang kenangan Kimi sama Kimi deh. Tepat ada tempat ujang, ada tempat ada ujang. Kita ada Kak Zupaka pada malam ni. Selamat malam untuk Magna, Geng Kelaut, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Wah, I Love You, Zaharah, Abang Anzam, Deng Khairuddin, Puteri Kaima, dan juga kita ada Pop Bear, Doraemon, Pop Lee, Kak Nik, Ika Rosa, Abiza, Abi Zapaka, Dr. Soho, Juli, Magna, Kiha, Udeng, Udeng, Sari, Nurul, Pak Mak Ilham, Misamad, Dirahmat, Abang Camah, Kak Ani, Tok Dalan, Zana, dan juga Pak Safarani. Semoga semua ceria bersama dengan Ain. Terima kasih dari segamat Kak Rupiah kita. Untuk Osman Goodbye di Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Haji Haji di Sungai Perak, Adik Osman, Kak Mawal, Ismail, Jumari di Keluang, Linda Sarawak, dan pada semua selamat malam. Okey, Assalamualaikum. Hello. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Awak tak cari jodoh kan, dek, malam-malam ni?
1: Malam-malam ni.
0: Jangan awak serang itu, dek. Tidur luar kat mana ni, tengah hujang tu.
1: Aduh.
0: Alah, hidup cari jodoh malam-malam ni.
1: Aduh.
0: Hai, okeylah, dek, untuk 5 orang.
1: Okeylah. Sekarang ni dah baru berhenti hujang kat sini ni.
0: Mm-hmm.
1: Untuk lima orang, pertama sekali saya ucap kepada yang saya sering ingat sekali lagi, namanya Zee Maneh.
0: Mm-hmm.
1: Sebelumnya untuk Kimi Kebun Terakit. Lepas tu untuk Kak Zuraida dan Kak Paka, Bonda Umi Johor. Dan dua orang lagi tu untuk apa ni, Allah, ya Allah, Pak Mak Besi dan Puteri Kaimah lah. Semoga berbahagia habis sama Ain kita pada malam ini.
0: Baik. Waalaikumsalam. Dari Batu Rakit kita ke mana malam ni? 6235-330-6238-330. Somak ni atau WhatsApp. Semak sangat customer dia. Nama dia Amin Mak Usuk. Selamat malam ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Kak Ma.
2: Ya.
0: Suara ngatuk dah tu.
2: Tak ngatuk lagi.
0: Tak lagi. Tidur kau berapa biasa?
2: Biasa habis ni ya.
0: Habis ni tutup radio. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa amut.
2: Tak tutup pun.
0: Tak tutup juga. Baiklah. Okey, ingat ke siapa malam ni, silakan.
2: Pertama tu jajah lah balik sekali. Siapa ni ayah?
0: Tak tahulah siapa. Saya pun tak tahu nama saya siapa.
2: Apalah tu. Untuk ayah lah sekali balik hati-hati. Lepas tu Kimi Batu Rakit, Kak Isi dia, Pak Sali Kerte, Kak Anur Dungun. Kan ada Kak Nisa Kapunyo. Tema dan semua-semualah, selamat malam dan selamat beristirahat ke Ain terbalik, hati-hati.
0: Ya, yes, saya. Okey, dari Jabi, terima kasih. Malam ini sepi tanpa angin, malam ini dingin dengan titisan hujan, malam ini damai dengan nyanyian San Congkrit, namun malam ini tidak lengkap tanpa titipan selamat malam untukmu semua sahabat. Terima kasih untuk si pula Ki Satahan di Jabi. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum,
0: jumpa
3: saya.
0: Ya, saya Kak Leha. Kak Leha, ada macam jodoh Kak Leha?
3: Ha?
0: Kak Leha free tak?
3: Free
0: on the? Ada orang ni cari jodoh.
3: Nak cari jodoh? Tambuh je jodoh.
0: Tambuh? Kita nak offer ke Kak Leha? Tambuh?
3: Serabuk.
0: Allah, kita baru nak pergi ke dia.
3: Tambuh
0: lah cuai. Cuai cari yang muda-muda.
3: Tak lambuh.
0: Ya Allah, dia kata tak lambuh.
3: Orang
0: sudah. Yelah. Okeylah, Kak Leha ingat ke siapa malam ni, Kak Leha?
3: Untuk Cemi, untuk Sang Ulu Radi, Kimi dan isteri. Lepas untuk Mah Puluh. Lepas tu Kano Dunggung. Ayu di Kalasto. Lepas tu untuk Ayu Dongrida. Ni tak mah pamdah dengan ya isteri ane
0: aslinya. Sukalah Kak Leha, suka.
3: Dengar.
0: Baik.
3: Cuan
0: yang kata gitu. Kenapa pula? Cuan juga yang salah. orang nak berjodoh ke dia, dia salahkan kita.
3: Tak,
0: baik-baik. Terima kasih ya.
3: Sama,
0: Jai. Ya, saya assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, saya.
0: Yelah, yelah, ramanya. Sayang, tapi saya sayang seorang je. Tak lebih, kena seorang je sayang. Dia berkawan boleh ramai, tapi kita bercinta seorang saja. Ya, tak boleh lebih pada itu, okey? Abang, selamat malam untuk rakan-rakan kita di mana saja anda berada waktu dan tiga ini. Untuk kesayangan-kesayangan yang ada di luar sana, bukan kesayangan saya lah. Kesayangan-kesayangan di luar sana, baik-baik, hati-hati, okey? Dan apapun, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera. Lepas ni kita ada lagu Mat Saleh, tapi sebelum itu kita dengar lagu ni dulu eh. Ha, jangan kuat temerang sangat, jangan kuat gebang sangat, salah nanti. Selamat malam untuk semua Serangan FM 11.36 malam.

0: always bonjour untuk anda di Sukan FM. Terima kasih kerana menjadikan kami always lah sebagai teman anda 18 jam sehari bermula pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 malam. 6 pagi tadi bertemankan Farah dan juga Azra, dan pukul 10 pagi Aisyah temani anda, DJ OK, Kak Teh dan juga Cik Him, dan sebelum saya Mek Ju temani anda untuk ruangan Selekta pula Nurani 69 waktu ini. Ain akan tamatkan siaran untuk edisi 23 September 2026. Cepat masa berlalu. Esok dah 24. Dihitung dikira lebih kurang seminggu lagi kita akan bertemu dengan bulan baru pula. Ada yang dah tukar nama dah. Tak masuk bulan baru dah tukar nama. Molek-molek panggil nama hok sebelum ni. Ni tukar nama. Yan. Bukan Yang eh. Yan. Okey, selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk Puteri Khaimah pada malam ini. Katanya untuk suami Din Khairuddin, Kak Zupaka, Kimi Batu Rakit, Osman Gumai, Haji Hadi Jadi Sungkai, Bonda Umi. Dan juga untuk semua, selamat malam. Pok Mak pula di Nilai Negeri Sembilan. Katanya untuk isteri Cik Ani, Icula, Eji, Kak Zu, Juli, Sari, Madu Lebah, Mekna, Kiha, Hazana Abbas, Mekna, Wadina, Kak Lina Johor. Dan untuk kawan-kawan lelaki dan untuk Ain, semoga sentiasa dilimpahkan rezeki dan sihat sokma. Yang pergi hanya watak, yang hadir tidak hanya pada kenangan. Wah, kan main lagi eh. Dia punya kata-kata itu pada malam ini. Okey, di hujung-hujung pertemuan. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya, silakan Kak Linda. Ucapannya malam ini.
1: Alah.
0: Untuk 5 orang.
1: Orang nak cari jodoh tak?
0: Alah, biarlah dia nak cari jodoh. Eh. Jangan saya pula ter.
1: Yalah. Salam untuk 5 ya?
0: Ya, saya.
1: Untuk Ain, nanti pulang berhati-hati. Kakak sayang dengan Ain. Untuk Abang Usman Yudba, untuk Mawa Merah, untuk Kakak Rapia Ahmad. Orang panggil dia kakak apa nama dia tu. Untuk Khadijah Sungai Perak, Abang Amit Arun, untuk Ibu Mawa di tak tahulah tempat mana dia, Ibu Mawa di Terengganu juga lah. Untuk Putri apa nama Putri Kaima. Untuk kakak Kak Mas 14. Itu saja Ain untuk semuanya.
0: Baik.
1: Muka sehat ya. Nanti Ain pulang hati-hati deh.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye deh.
0: Bye-bye. Okey, dari Sarawak kita ke mana? Selamat malam. Hilang dah, okey? Hilang sudah. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Ya.
0: Ya, saya.
2: Assalamualaikum, Ain.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ini Kak Haji Halijah dari Sungkai.
0: Allah, luar dah terhanu Melaka malam ni eh. Okeylah Kak Alijah kita. Untuk 5 orang silakan.
2: Saya ucapkan pada Ain, selamat menghabiskan tugas. Berarti nanti berhati-hati di jalan raya ya. Yang pertama saya ucapkan pada Haji Usman Gubai, Abang Fadil, Din Khairuddin dan istrinya Puteri Khaimah. Siapa lagi? Linda Sarawak, Rupiah Ahmad dan Mawar Merah. Dan semula pendengar-pendengar Terengganu FM malam ini. Dan ucapan selamat malam. Selamat istirahat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di hujung-hujung pertemuan. Selamat malam.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Adik Jain, apa khabar dia?
0: Alhamdulillah. Cik Zakari dengan kat siapa malam ni? Silakan.
3: Luar ucapan untuk adik Kak Mira di Kuala Lumpur tu. Semoga siap-siap wafiat di sana tu. Tentu semua berkatakan dengan FN ni. Ini pun cerita selalu dengan FN ni.
0: Okey, baik. Okey. Okey, selamat malam. Hello.
4: Hello.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Salam, siapakah di sana?
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Sihat?
0: Alhamdulillah. Siapa ni?
4: Saya.
0: Putri
4: Syarimah sini.
0: Allahu Akbar. Suara macam budak umur 15 pun. Kita dah cam.
4: Tu
0: ya dah. Okey lah untuk yang ingati malam ni silakan. 5 orang.
4: Okey lah. Terima kasih untuk Kali Jasung saya tadi. Lia Sarawak. Untuk Ani Negeri Kedah. Kak Zupaka. Kak Omah Paka. Dan akhir sekali untuk tuan-tuan saya. Selamat malam. Dan untuk Cik Ain.
0: Allahu Akbar. Semoga balik pada awak juga.
4: Terima kasih ya.
0: Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia yang terakhir pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak bersama kami yang berada di live TikTok pun. Ha, 108K like. Terima kasih. Tak ramai tapi pengorbanan itu luar biasa. Okey. Sebelum tidur, jangan lupa tiga perkara. Al-Fatihah, maafkan semua orang dan juga Al-Muk. Jangan kita lupakan. Dan untuk semua, terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan kami sebagai teman anda di mana saja anda berada. Dan jaga diri baik-baik. Saya jumpa anda malam esok pula. Okey, menerusi ruangan Selekta 912. Dan apa pun, jaga diri. Lagi tak dengar lagu ni, lagi tu tak boleh tidur. Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: grip. Itu dalam bahasa apa?
1: Eh, tak ya. Ha, takkan nak alih bahasa.
0: Yang saya tahu bahasa Cina dua perkataan je.
1: Apa dia? Apa dia?
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo xin.
1: Okey.
0: Mu xin.
1: Ha.
0: Ha, mesti basuh.

6 jam berikutnya. Menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik, ya. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Syah. Dan juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru, kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, payah diredah teruna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman menerusi lagu-lagu terbaik di National Game Buruh Hantu. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Allah. Ini dia Dato' Ramli Sarip menerusi lagunya Keliru.

Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng borang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik. Cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat. Kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah. Kejut anak untuk belajar secara online, PDPR ya. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Fahrenheit dengan cinta sabun mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas. Biskut-biskut yang ada. Kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimat lah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu. Siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja P.I. Ita Cok dari Ipoh, B.D. Abdullah, Abang JJ Gemas, Razak Balangin, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali, Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya. Hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Jamak Aloha, Rohatun Atun, Juhazmizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Nani Ani, Marsa Salih, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis tepi buju kata selepas 1.30 minit pagi. Yasna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abel, Nolia Ramli, Lia Dahlan, Dahlan Daniel Abdul Jalil Tawa, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gurang Johor, Abdul Karim Samad, dari Mazdan Maria dari Kota Baru, Khatijah Syahari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunur Tefin Maling, Lin Roslinda Rash Zarina, Khairul Azlan Azlan, Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berumpit lah tu penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidur lah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribu lagi. Ini dia persembahan Metallica, Memory Remains.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nationalfm_malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Bera, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sok dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Lidah comel ada. Azra Abdul Wahid, Sabri Yurajman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duruk Amri, Syah, KHS. Ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda, Rizkula, Mesara. Kita ada Nisa Jerantut, Jama, Caramel Latte, Acu Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanisa, Nizam, Ita Chan, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Inberger, Semeni Baling. Kita ada juga ada Rohatun. Mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Rabah Manis katanya. Sri Manjung Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut. Lama menghilang bang, ada Abang Manis ada. Hafiz 87 Aloh Gajah Melaka. Ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang. Tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus. Erin Kitchen, Asma Asan, kita selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Umi Rohani. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman berteman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan, kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam. Kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan. Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan, saya akan catit apa yang berlaku semalam kan. Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan. Kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan. Terima kasih banyak-banyak melaburkan diri. Jom terus layan lagi. Melalui lagu ini boleh, Diary Biru. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuka teo.

ciptaan Himesh Rishamia di Sudakarsam. Paduan tiga suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagunya Mujishe Shadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yum pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yum tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toke-toke restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM juga kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah, kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek kurikulum pendidikan, malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIP juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti, termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain, dan juga insyaAllah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, ada Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira, kita ada siapa lagi, Atisha, Zack Shop dari Cyberjaya katanya tengah kerja, Siti Fatimah juga turut hadir, Wati 77, Fiza Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Q Wani, Ani Ahmad juga, Harmony Network, ada Adib Toyota Bukit Raja daripada geng-geng Shift A katanya. Selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal. Encik Zah, dia kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir. Yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tipi-tipi lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Dia kata selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Berhantu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur tak geng. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
Bergurau-gurau tiba-tiba jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Allahyarham Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurdiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya.

bersembang kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya, sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni, lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu 3 serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berhenti semua okey. Nur Pisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Gang Rimba, Amar Isha, Nur Aira, Junaida Kamarin, juga Mama Azmi tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi, jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Ida Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Ajib 1889 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalulah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya, mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya, hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apa pun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi, untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang terkata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang, kan senang. Jadi undi, jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac Syamsurin Langkawi JNJ Endau, Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau, selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Adakah I, Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adik Lakosti, ada Lee, Kubu-Kubu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Haja Chun, Izan, Izara, Asyam, Miana, Azlan, Adnan, Azaz, No, Mid, Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Produha. Katanya bangun geng-geng Produha, ada yang tidur ke? Kalau tidur piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti tu saya, Pak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi, on lagi, Damansara, Mastura hadir Faizal, pom pom pom, bangun bangun bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air. InsyaAllah kembali segar, buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya tu untuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik cinta Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya Salam Untuk Kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus lunjur sampai pukul 6 pagi.

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik oleh Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah redup cemarah, batang kepayang manakan tinggi. Hati kecewa hidup melara, orang disayang ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakanlah perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Dato' Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang tu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saima Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam pam pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita Ibrahim, Cek dari Butatan, Azki Joe Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Gemboja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati Makan Lalu. Ada Riz, Yabang Khalifah, Mak Tam Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tegar katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. But ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Game-game berhantu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap memanglah. Itu dah namanya game berhantu. Game berhantu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Aspeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Norbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Merusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, Sirna tu maksudnya apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM.

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa lah. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Ada yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional kemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mie segera, bukan tak boleh, tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan, gastrik pula yang datang. Ada yang katanya, demam bang, dah 3 hari ni. Oh, okey. Kalau demam, pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui Nasional Gemburuan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api tanah Melayu kan? Dan kereta api tanah Melayu juga, KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mak Mahmun katanya tengah goreng garipap ni, apa manis. Ui, sedap. Bagilah sikit, dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata ataupun Usap NAC Tinted Pom Pom Pro 2 Rawang, geng-geng Pro 2 dari depan sampai ke belakang, geng-geng Pro 2 ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Pro 2. Kalau buat end of dinner tu, jangan lupa jemput saya, Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Ausfalan, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Putri Delisha, Iris Chomel, Ros Ana, Jimmy, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Simparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Ainini 67, Ati Zuriati, Adrian Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Mandak. Ramai berjuang tega dari Kulai. Okey, Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berhantar ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil, sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda, dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku, dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura, sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah, ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Dato' Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri, juga lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 bagi waktu ini. Cukup lagu-lagu Asyik dengan hashtag juga dengan lalu koleksi 80-an kan. Ramai yang dah terimbau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ini Abang Manis berpantun. Jadi kalau mood nak berpantun tu memang datang nak berpantun je. Okay, melangkah di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Perisian seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Junet dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12.30 hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparo. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Itu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih. Ya Cik Yah, selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Dan juga yang buat roti canai kan, tengah uli roti canai, patam roti canai. Kianlah Hasdi dari Brunei, Mek Kembar dan 979 Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mar, Pok Sulan Frozen juga, Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jaja Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, Mai Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana, Miss Kayoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samirul, persembahan Abijit dan juga Al-Kayanik, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

komposernya Lan Laga. Sanggupkah kau bersabar sayang? Daripada Dendangan Kumpulan Scan. Sanggup tak bersabar? Kena sabarlah menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun sampailah patah hati. Okey, 4:35 minit pagi waktu ini. Untuk anda di Serian Sarawak, ada yang bertanya dengan saya ni, betul ke bang sekolah tutup hari ini? Betul. Kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup berkuat kuasa hari ini. Susulan bacaan indeks IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat Serian tu. Agak blur sikit. Katanya betul ke? Betul ke? Betul. Ini saya bagi tahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDBR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara ke semua sekolah yang terlibat. Betul. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Ana dan Cik Will. Ada Kak Iyah, Bak Iyah, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamaria Yulan, Mama Azmi, Cik Nana, Darusman, Rashidi, Rashidah Halidi, Wati, Nur Adila. Kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Cepaga Biru, Kak Isa, Puji 76, Abi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok National FM. Tapi jangan lupa kongsi, kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial National FM. Nak sambung lagi beribur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang-tenang. Kita nak layan lagu ini pula dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, boleh ya? Hashtagnya ataupun tanda pagarnya teruntuk cinta hati. Mbak Lucy, lagu daripada komposernya Ayu Rizki ni. Lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan National FM.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sembah Gemulan Leila dengan lagunya Bidadari. Menutup tirai menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah. Nak sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak. Kemarin dah makan mihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis. Cicah sambal tumis. Oh memang padu. Serius memang padu hari ini. Jadi apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan dua energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya. Dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya. Sudah tentunya bila kita sabar tu kita reda lah. Dan apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, percayalah semua bahawa Allah juga akan menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Semenanjung di sebelah selatan Tanah Air, Johor Bahru Johor 5.47. Bandaraya Melaka pula 5.53. Seremban Tinggi 9.554. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara Ipoh Perak 5.58 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang dan juga Kang Apolis tepat jam 6 pagi nanti. Haruslah Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada. Di Kota Kinabalu, di kawasan di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia nak melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Nazri Nasir. Hati kena bersih. Betul, hati kena bersih supaya hidup kita tidak terbabit dengan mengata orang dan sebagainya kan. Bila kita mengata orang, mengutuk orang, macam-macam yang kita berkata di belakangnya, itu merupakan hati yang tidak bersih. Jadi jangan kita pernah mengata orang. Kita tengok diri kita dulu, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak, sama ada kita ni betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita mengata orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul, saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita tengok diri kita elok-elok. Kita jaga diri kita elok-elok. InsyaAllah yang elok lah yang akan datang dekat kita. Yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Tapi bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabar lah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki. Dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir Nasional Game Buruhan tu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bukan kita menyatakan kepada diri kita ataupun bukan kita berbangga kitalah orang paling baik, bukan. Tetapi inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata apa? Beribadah seolah-olah seandainya besok nyawa kita akan diambil oleh Allah, dan bekerjalah, berkhidmatlah, bertugaslah seolah-olah kita ingin hidup lagi ribuan tahun lagi. Pada bab untuk menyatakan kebersihan di dalam hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Okey, kita nak masuk pada petang ni insya-Allah nak membersihkan qalbu ataupun setengah kita panggil hati, ada setengah kita panggil jantung. Tak kisahlah. Nah, sehingga Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim bahawasanya orang hati yang sejahtera ini tadi akan dipelihara oleh Allah. Dia panggil qalbun salim. Hey, bukan senang tuan-tuan hati ini. Nah, niat kita ni semuanya bermula daripada hati kita. Betul tak? Kan? Mana-mana kita pergi pun, mana-mana kita berada pun, kalau niat kita, nawaitu kita hati buruk, buatlah baik macam mana pun tetap akan dipandang sedemikian rupa. Betul? Tapi kalau hati kita ikhlas, hati kita baik, hati kita benar-benar menginginkan kebaikan daripada semasa ke semasa, inilah kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya kalbu itu ada baginya dua makna. Kalbu hati dalam hidup kita kan? Nabi pun sebut di dalam hadis yang sahih, di dalam anggota tubuh badan kita ada satu bahagian. Kalau baik bahagian tu, baiklah bahagian-bahagian yang lain. Tapi kalau rosak bahagian tersebut, rosaklah bahagian-bahagian anggota yang lain. Apa dia tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, iaitulah qalbu. Maka kata pengarang kitab dalam kitab yang kita baca ni, dalam buku yang kita nak bawakan kepada penonton yang dirahmati oleh Allah, yang pertama iaitulah hati, jantung, qalbu daripada sudut jasmani. Luaran lah. Qalbu jasmani macam mana ustaz? Iaitu daging ataupun kita panggil kompakmen lah, yang diletakkan, yang ditetapkan ataupun yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia seakan-akan jantung pisang. Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand. Jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, itu jantung dia. Itu hati dia. Tetapi kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, jantung itu boleh diubati sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul lah? Kalau kita ada apa, hospital khas, IJN tak silap ustaz, Institut Jantung Negara. Tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa ustaz tak dengar Hospital Serdang, biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahu alam, PPUM ke mana, ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ. Kan? Jantung ni, oh, sesak, tersumbat, heart attack, boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama qalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri, yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu, yang Allah Ta'ala tetap

0: tetapkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni, maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, Encik. Ya, saya. Boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunyuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan. Sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi. Bunyi yang halus yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnashtinabah. Saya ulang balik, tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat lima waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas. Sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah. Jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik, tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnash tinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak ba'askan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Hari ni benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa. Tengok orang tak salat tak berasa apa-apa. Tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul Azam, pemerintah. Tapi kalau kita, tuan-tuan, bermula daripada mana, tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ni adik-beradik tak berteguh? Ada yang bertahun-tahun tak berteguh adik-beradik. Seibu sebapa, Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menyedihkan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kenapa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus solati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik off station Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbaki kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia. Juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya, sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja, juga hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia. 12 malam sampai lagi sana. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai, sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut di awal pagi ini. Memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: bila Allah uji, maksudnya Allah kasih, Allah sayang. Untuk Allah naik pangkat, bagi markah lebih, bagi pahala lebih. Untuk Allah bagi kedudukan yang tinggi di akhirat. Maksudnya kalau satu orang ni Tuhan tak uji terus hidup dia, Allah tak tinggal terus dia, tak uji. Langsung tak uji. Kekayaan, duit, masalah duit ringgit tak ada masalah. Kesihatan tak ada masalah. Kemasyhuran tak ada masalah. Allah bagi sampai umur 70, sampai umur 80. Adakah bermaksud ketika itu orang itu sedang ditinggalkan oleh Allah secara penuhnya? Jawapan dia tuan-tuan, ya.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Terengganu FM.

menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari

0: Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita nak bincangkan tentang siwak. Apa itu siwak? Siwak ini menggosok gigi. Nak gosok gigi dengan apa? Boleh dengan kayu siwak, boleh dengan bros gigi pun boleh, ataupun sebarang alat-alat yang kesat yang boleh menggosok gigi. Baik, siwak ini sebenarnya ada fadilat yang sangat besar. Bahkan Nabi menyatakan sebagai 4 perkara yang dianggap sebagai taharah, untuk menyucikan. Apa dia 4 perkara yang mencucikan itu? Iaitu yang pertama, gunting misai. Bagi orang lelaki lah, orang perempuan tak ada. Kemudian bercukur bulu ari-ari, iaitu dimasukkan dalam kaedah togat taharah. Kemudian mengerat kuku. Dan yang keempat, bersugi ini. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang dalam agama Islam, hanya dalam agama Islam saja. Agama lain tidak menyebut secara khusus tentang perkara ini. Tapi kita nak sentuh pasal siwak tadi merupakan antara 4 perkara yang disebut oleh Nabi sebagai sebahagian daripada kesucian tubuh badan kita. Bahkan Nabi menyebut rak'atani bi siwak khairu min sab'ina ra'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat kita sembahyang, 2 rakaat saja yang dengan siwak kita bergosok gigi sebelum itu, lebih baik daripada 70 sembahyang tanpa siwak. Subhanallah. Allah nak bagi pahala hanya dengan bersiwak saja. Dan kata Nabi lagi, orang yang bersiwak itu, lazimkanlah alaikum dengan bersiwak. Maka dengan bersiwak itu ada 24 khasiat ataupun kelebihan. Yang paling afdal ialah mendapat keredaan Tuhan. Hak tu yang paling besar sekali. Kita bersugi saja Allah redha pada kita. Mana ada agama lain yang sebut begini? Gosok gigi saja, bukan sekadar 3 kali satu hari. Siwak ini disunatkan untuk kita setiap kali lepas sembahyang. Bahkan Nabi kata kalau tidak memberatkan umat aku, memang disuruh tiap-tiap kali lepas sembahyang. Apa, tiap kali sebelum sembahyang, sebelum wuduk, sebelum ataupun apabila berlaku maknanya perubahan bau mulut, sunat bersiwak. Ataupun nak baca Quran, sunat bersiwak. Nak apa benda belajar, sunat bersiwak. Bahkan kita nak pergi kerja, sunat siwak. Nak pergi sekolah, sunat siwak. Bermakna siwak ini bukan apa benda, benda kecil. Itu merupakan banyak fadilatnya dan berpahala besar bagi orang yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersugi ini ataupun siwak ini pula, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sugi ini ataupun siwak ini merupakan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri, kalau tuan-tuan pernah dengar kisah bagaimana Nabi wafat, perkara terakhir yang Nabi buat ialah bersiwak. Bersiwak Nabi, yang terakhir Nabi siwak, yang dilakukan ataupun dibantu oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi duduk di atas, berbaring di atas ridha Aisyah ketika nak wafat. Kemudian Nabi bersiwak, Aisyah ambil siwak, kayu siwak, dibasahkan dengan air liur Aisyah. Dan kemudian Aisyah tolong siwak ataupun gosok gigi Nabi, sehingga Aisyah merasa itulah kenangan paling indah, yakni dapat berkongsi air liur dengan Nabi SAW. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bersiwak, segar kita punya apa benda minda, fresh kita punya minda. Selain daripada fadilat-fadilat tadi, maka kita segar daripada apa benda, tubuh badan kita, minda kita, khususnya bagi orang nak belajar, anak-anak kita nak belajar, itu comel ataupun bagus kalau kita maknanya lazimkan mereka dengan menggosok gigi. Sesungguhnya Nabi bersabda, tayyibu afwahakum bisiwak fa innahu tariqul Quran. Maka nak banyakkan oleh kamu ataupun perbaiki ataupun wangikan mulut kamu dengan siwak, sesungguhnya siwak itu adalah jalan-jalan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat beramal suatu benda yang kecil, tapi Allah beri fadilat yang besar-besar, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pergi kerja. Kenapa saya cakap macam beli-beli ni, ha?
1: Saya rasa...
0: Saya rasa saya ni...
1: Awak jangan nak kaitkan ke saya.
0: Saya orang Malaysia, kan? Saya cakap pasal ni. Saya tidur kena pergi kerja juga.
1: Maafkan saya. Saya tertawa besar.
0: Masanya untuk pergi toilet sekali lagi, cuci mata pula.
1: Bukan cuci mata.
0: Apa dia cuci apa? Cuci mata dekat shopping kompleks, kan?
1: Kan.
0: Nampak tak saya kata saya berbeza hari ni?

0: Okey, semasa luar negara kami nak kongsikan macam mana perkhabaran ya, suasana kiri kanan dunia ni.
1: Ya, apa ceritanya kita?
0: Ini wabak Ebola ya, wabak
1: Ebola.
0: Ebola dekat.
1: Lama tak dengar berkata Ebola ni.
0: Itulah rupanya ada, masih ada menular dengan agak serius juga di Republik Demokratik Kongo DRC lah. Yang menjadi dalam keadaan sekarang kita ambil tahulah bahawa di sana keadaan tidak terkawal.
1: Ya. Jadi negara berkenaan merekodkan 7,733 kes disahkan, termasuklah 3,732 kematian setakat Ahad lalu.
0: Ya.
1: Wabak ni kekal tidak terkawal dan semakin kita sebar secara geografinya di negara tersebut.
0: Ini menurut World Health Organization lah. Dan juga WHO memberi amaran bahawa penularan itu menambah tekanan ke atas sumber tindak balas yang semakin terhad. Dan sebab dia melangkaui sempadan antarabangsa kan.
1: Ya.
0: Itulah jadinya pemantauan perlu ditingkatkan lah di sana supaya tidak menular lebih lagi, insyaAllah.
1: Ya, itulah dipanggil, dikatakan penularan virus ini beralih ke kawasan baru dan merebak ke sempadan antarabangsa.
0: Kalau anda nak tahu, hampir 2/3 daripada kematian yang disahkan pada minggu lepas berlaku di luar kemudahan rawatan, sekaligus menampakkanlah kelewatan berterusan dalam pengesanan, rujukan dan akses kepada rawatan itu menurut World Health Organization, WHO.
1: Dan wabak tersebut disiarkan pada Mei itu menjadi wabak Ebola terbesar dan paling mematikan yang pernah direkodkan di negara tersebut, serta kedua terbesar di peringkat global. Di global tu selepas epidemik di Afrika pada 2014 hingga 2016.
0: Okey, itu yang kami bawakan cerita dari

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Semasa dalam negara.
2: Okey, semasa dalam negara, perkabarannya kami nak bawakannya tentang atlet e-sukan ataupun sukan elektronik negara ni.
3: Ini kejayaan Taj Izrin Aiman jadi contoh golongan muda, kata PM kita. Di mana merusi acara Gran Turismo 7, iaitu ajar jadikan contoh kepada golongan muda khususnya mereka terlibat dalam sukan e-sukan ni.
2: Alhamdulillah, kalau tengok akhbar semalam ini jadi macam emas pertama negara lah yang dibawakan oleh Taj Izrin Aiman ni. Tahniah kita pun tumpah bangga sebenarnya. Yeah. Sebab sukan Asia ni bukan sukan yang kecil-kecil jugalah. Dikirakan sukan Asia kan.
3: Kan, dan dipanggil sukan yang terkini lah pula. Dulu kita tak ada kan benda-benda macam ni.
2: Betul. Ni sukan merentas zaman ya. Sebab kita sudah pun beredar daripada ialah zaman dulu-dulu tak ada sukan-sukan Asia, sukan-sukan ini kan.
3: AI, sukan buat AI kan. Tak perlu ke sana, tapi cuma berada depan depan skrin.
2: Mula-mula saya ingatkan memang lumba kereta, betul. Sebab kita tak baca akhbar lagi masa tu, semalam lah. Lepas tu bila saya tengok video ni, sukan rupanya. Tapi kan dia punya sengit tu melawan kereta, lumba kereta tu.
3: Hebatlah.
2: Bukan biasa-biasa.
3: Dia memerlukan pemikiran, kecerdasan dan juga apa ni,
2: kecekapan, kemahiran
3: mata ni semualah kan.
2: Kelajuan kognitif dan juga motor tu kena bersambung.
3: Ya, kena jugalah walaupun tidak menggunakan fizikal kita secara total.
2: Lepas tu bila tengok meniti air mata touch tu kan. Sebab dah menang ni, dah tahu dah. Menang ni. Kereta dia dah lepas daripada kereta orang lain.
3: Baik.
2: Sukalah. Okey, syabas kepada semua atlet. Dan mudah-mudahan kontingen kita akan terus bersinar lah sampai 10 hari bulan nanti akan berakhir ya.
3: Okey,
2: itu yang kami bawakan khabar dari
1: Semasa Dalam Negara.
3: Kita dah mampir pukul 7 pagi pula ni. 7 pagi macam biasalah, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
2: Ya, dari angkasa perikota media. Dan selepas tu kami kembali lagi AZRA Semangat Kentang.
3: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
2: Untuk jam yang kedua nanti, Ceria Pagi
3: Terengganu FM.
2: Mesra Ceria.

0: Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: FM.
1: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
2: Masalah dia pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, gini kita cari buat ke?

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Selamat pagi di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama kami di Terengganu FM. Bidu Anita muncul lagi di hari Khamis ini.
1: Ya, Alhamdulillah. Untuk jam yang kedua kami kembali lagi. Mudah-mudahan anda terus ceria bersama-sama kami di Terengganu FM, okey?
2: Dan juga pagi-pagi ni jangan abaikan rasa diri kita, okey? Titipkan rasa raya indah-indah dalam diri.
1: Ya.
2: Jangan biarkan jerebu buat jerebu juga hati.
1: Berarak mendung kelabu.
2: Jangan-jangan macam tu.
1: Biar awan sahaja dan langit begitu.
2: Ya, simptom-simptom kecil yang boleh mencetuskan apa

0: kemarahan pun boleh muncul pagi. Kan? Tapi jangan kita biarkan pencetus-pencetus jemadikan meleku boleh lebih besar.
1: Ya, jangan biarkan menular ya. Tarik nafas.
0: Hembus.
1: Perlahan-lahan.
0: Tengok wajah anak-anak. Jangan marah-marah sangat pagi sebab lagi sekolah kan. Lagi sekolah biar dengan hati yang tenang, ceria. Tapi anak-anak pula jangan pula suntik kemarahan mak ayah.
1: Betul lah adik ni.
0: Mencabar namanya tu.
1: Pagi-pagi dah berebut kotak kailang.
0: Tapi kan, ada kajian tau menunjukkan kanak-kanak punya risiko keturunan apa ni,
1: apa
0: kemurungan atau marah lebih tinggi kalau mak ayah dia macam tu.
1: Itulah mungkin dia tetap terbiasa. Satu lagi manusia ni kan ada nervous system dia. Jadi bila kita macam bagi satu trigger ataupun punca lah ya. Bagi punca membuatkan kita rasa macam hidup nervous system dok sampai pagi ni kan.
0: Jangan biarkan anak-anak ni mencipta inner child daripada awal lagi sebab kita kan dah banyak ilmu sekarang. Tak macam zaman-zaman dulu. Mak ayah kita tak tahu cara motivasi kan anak. So berdasarkan kajian-kajian ni, kita ubahlah keadaan keluarga kita menjadi lebih baik.
1: Putuskan rantai yang itu ya. Okey, pagi-pagi ni jom kita soroti akhbar-akhbar dalam talian pula. Tentulah kami akan bacakannya untuk anda.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, untuk paparan utama akhbar yang kami bawakan tadi juga berkenaan dengan lakar sejarah raih emas e-sukan pertama Malaysia berkenaan dengan atlet Taj Izrin tadi tu kan. Menjadi tajuk utama hari ini. Lagi di ruangan yang sama juga masih bercerita pasal Sukan Asia 2026, Sumali titip amanat kepada skuad sepak takraw negara. Dan Puri Pol buru gelaran Raja Pecut Asia. Lagi Speedy Tigress sukar gugat juara bertahan. Atlet negara intai tambah pingat. Dan di ruangan berikutnya, frasa tular guru, hentikan guru. Awak pernah dengar kan? Ya, lepas tu di dijadikan tajuk hari ini, frasa tular itu lebih bermakna bagi menghentikan rasuah. Seterusnya, dua ahli keluarga wanita OKU maut ditusuk pada kaki ditahan ya. PM China sokong terjemahan buku Anwar ke bahasa Mandarin. Tribunal bagi anti-buli terima 55 aduan, 5 kes diputus melalui award. SPRM Sarawak syur kukuh tata kelola MySed SSC. Polis cari penunggang langgar dua murid melintas jalan di hadapan sekolah. IPU lepasi 201 sekolah di Serian ditutup esok. Dan dua pelajar didakwa di mahkamah berkaitan kes buli di Papar. Kita beralih ke ruangan berikutnya. Jenguk-jenguk intai-intai di ruangan sukan. England masih rasa parut kecewa di Piala Dunia. Belum lagi berakhir ya. Atlet negara intai tambah pingat. Lagi PM seru rakyat beri sokongan padu kepada Harimau Malaya. Dan Cheng Ho serah masa depan selaku jurulatih kepada FAM. Di ruangan global, kami tidak sesekali tunduk. Namun Iran terbuka kepada rundingan tolak kekerasan. Mahkamah Iran batal hukuman penjara penyanyi wanita. Lagi 9 lagi mayat ditemui dalam feri yang tenggelam. Dan penyanyi Brazil antara 5 maut dalam nahas helikopter. Dan terakhir yang Azra boleh kongsikan kepada anda, delegasi Cuba keluar Dewan Unggah ketika Trump berucap. Satu yang kita petik, yang kita kongsi menerusi hiburan kepada anda pagi ini, Daddy Pian tidak mahu terlepas nikmati momen bergelar ayah. Dia jadi Daddy Pian ya.
0: Daddy Pian dah.
1: Sufian Suhaimi.
0: Oh.
1: Yang terkenal juga dengan lagu Mencuba.
0: Macam tu eh.
1: Okey, seterusnya Farah.
0: Saya tak boleh halang. Kalau buat lagu memang awak kan.
1: Dia macam arkib kat sini. Masuk kat sini tau. Install.
0: Install terus eh. Okay. Jadi earworm kan? Okeylah, jom kita ikut Farah pula. Kita jengah dalam layanan akhbar Mesir Ruangan Nasional. Ini PN ataupun Perikatan Nasional semalam menerima notis daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ataupun ROS memohon penjelasan mengapa gabungan parti itu tidak patut dibatalkan dalam tempoh 30 hari. Lain-lain, USM raih 1.2 juta dana industri pacu penyelidikan semikonduktor. Dan mengenai dengan PRN Melaka guna 10,000 bendera lama untuk berkempen elak pembaziran. Okey, itu untuk Nasional. Kita ke kolom sukan pula. Ini kolom sukan, angin kuat paksa pelayar ubah strategi. Ini sukan pelayaran. China terlalu gah buat Malaysia. Lain-lain sukan, Malaysia agup, Malaysia akur Perak e-football. Dan ini pula, Malaysia mara ke final e-football peluang tambah emas. Mengenai dengan ini pula gaya bebas lelaki sukan Asia, catatan terbaik musim bantu Ho Yin raih tempat ketujuh 200 meter gaya bebas lelaki sukan Asia 2026. Kane pula pertimbang kejayaan sebagai penendang NFL. Itu dia untuk sukan kita rentas ke luar negara. Di luar negara dengan AS Iran selepas beberapa bulan cetus harapan, adakah saya akan humban Iran ke neraka tanpa sebarang peluang kelangsungan hidup? Ini persoalan dikeluarkan oleh Trump dan Kemboja bukan tempat selamat sindiket penipuan. 2,200 anggota dari 19 negara serta latihan tidak balas bencana terbesar di Indonesia. Yang terakhir dari Amerika mengenai dengan Presiden Perancis tolak dakwaan Trump wujud keamanan di Gaza. Okey, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pukul 7.30 pagi sama-sama kita aminkan doa untuk siaran yang kami siarkan.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Artinya, kita memang boleh melatih anak kita dengan menggang gelombang. Anak kita di England, maknya di Terengganu, maknya kat Kertih, maknya kat Kemamang, maknya kat Texas. Bukan Texas, cukai. Maknya kat cukai. Texas tu bukan main. Nah, lawan orang mereka. Mak duduk atas tikar sembahyang nasihatkan anak. Ya Allah, anak aku kat England tu, anak. Jaga solat nak, tutup aurat sempurna, belajar rajin-rajin, jangan tinggal solat. Nah, tengok. Anak yang di sana yang sedang tidur ke sedang apa-apa, insyaAllah dia akan dapat mesej. Sebab anak dapat mesej yang sangat besar ni daripada gelombang mak. Saya dah banyak kali yang melakukannya. Anak saya di luar negara, saya nasihat berkesan. Masa saya di luar negara, saya kejurkan isteri saya untuk solat subuh ya, dengan menggunakan gelombang. Masa tu di tempat tu tak ada handphone, saya gantar gelombang. Yang satu saya pejam mata saya, saya bayangkan isteri saya. Saya di sana pukul 4 pagi, isteri saya kat sini pukul 6. Saya kata, yang bangun yang sekarang. Sekarang bangun. Dengan izin Allah, tiap-tiap pagi isteri saya dapat bangun seolah-olah saya kejutkan dia. Tengok, hebatnya Allah. Ni saya nak buktikan, ni nak berikan contoh bagaimana kita boleh merangsang manusia dengan gunakan gelombang minda. Ni semua anugerah Allah yang ada pada semua orang, terutamanya mak bapak, terutamanya ibu. Ayah pun kuat, mak lagi kuat dia punya gelombang mindanya. Kadang-kadang bila kita nasihatkan anak secara lisan, anak-anak kadang masih melawan, menentang ataupun kurang berkesan. Mak solat hajat, solat taubat, solat hajat, and then duduk sebelah anak yang sedang tidur nyenyak, nasihatkan anak dengan gunakan gelombang minda. Itu dia. Dan akhir kalam dari saya untuk pagi ini, tolong jangan hantar gelombang negatif. Jangan fikirkan benda yang bukan-bukan terhadap anak. Takut-takut fikiran mak yang negatif ini akan keluar dalam bentuk gelombang dan masuk menerjah masuk dalam minda anak-anak kita. Dan namakan bahawa, katalah kita terfikir anak aku ni degil sikit ni, dan dia degil ni, maka itulah yang kita hantar mesej, kamu degil, kamu degil, kamu degil. So begitu juga dengan guru-guru, tolonglah mengajar anak-anak murid cikgu dengan positif. Jangan terfikir budak belakangan aku ni semua bongok-bongok ni, bodoh ni sikit ni. Jangan cikgu, jangan terfikir begitu. Sebab cikgu akan mengatakan gelombang yang negatif. Takut-takut anak-anak ini akan tergugat ataupun terpengaruh.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Cerita Pagi dengan FM Masih Emas Raceria. Di mana dah perjalanan anda waktu ini?
1: Separuh jalan dari rumah katanya.
0: Oh, dah separuh jalan dah? Siapa dia yang sama dengan kami berdua yang memakai versi kuning hari ini?
1: Kuning kita hari ini. Saya pakai macam, apa dia panggil, mustard.
0: Mustard. Saya ni warna apa?
1: Yolk. Kuning telur.
0: Oh.
1: Semalam. Rizal semalam pakai kuning telur.
0: Awak dua hari pakai kuning kan?
1: Semalam yang tak berapa terang. Hari ni semalam saya pakai kuning light. Hari ni saya pakai kuning terang sikit.
0: Itu kuning juga tu.
1: Itu pun kuning juga tu. Kawan kita yang melintas
0: habis
1: tu.
0: Habis jiran-jiran yang lalu kita tengok ya.
1: Ni puncanya semalam. Bila kita ada seorang dua yang memecahkan suasana ke kuningan tu. Hari ni tiba-tiba rasa semalam dia pakai kuning lawak. Dia pakai lah juga.
0: Rasa nak pakai juga. Kita kadang-kadang aura orang tu buat kata tu, kita nak juga lah mana tu kan.
1: Nak try.
0: Okay, hari ni kita nak buat ayat. Bukan sekarang tapi 2 minit lagi. Menggunakan perkataan ketol gelitik.
1: Ketol gelitik. Jadi telefon kami di 09-623-5330
0: dan juga 6238-330.
1: WhatsApp pun boleh 0103446632. Dan jangan lupa kami sedang bersiaran langsung juga menerusi live Facebook Terengganu FM.
0: Benar sama sekali. Jomlah tengok kecantikan luar biasa Azra hari ini.
1: Padahal awak cakap awak kan.
0: Tolong sikit. Agak tengok mata, muka saya ni. Tak pakai lipstick lagi. Saya kena pakai ni.
1: Ciri Pagi
0: Terengganu FM.

0: Maknya tak ni. Cakap benda panjang-panjang. No.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Jumlah pendengar-pendengar setia kami, kesayangan kami.
2: Ya, yang kami sayangi, yang
1: sayang,
2: kami
1: menyayang,
2: hargai.
1: Ya. Apa pula yang menyesengau belaka ni?
2: Ha?
1: Hargai?
2: Tak ada lah.
1: Ya.
2: Kis minum air panas tadi tau.
1: Oh, mungkinlah kan. Uh-uh. Sampai ke hidung rasa panasnya.
2: Ya, yeah, nak pecahkan vokal je.
1: Kita tak buat bubbling lagi pagi ni.
2: Nak buat sekarang ke?
1: Kita minta orang yang dengar kita buat bubbling sekarang.
2: Buat bubbling ya.
1: Kita conduct je.
2: Dia orang pula tanya.
1: Kita anchor.
2: Apa ke benda pula bubbling dua-dua orang ni?
1: Macam tu.
2: Okeylah. Dekat Facebook juga dah ada ni apa ni komen daripada Almizam.
1: Almizam kata budak ni sedap sangat mai hujan. Sapa sejuk ketog glitik.
2: Okey. Sobri Ismail pun komen juga.
1: Ya. Yeah.
2: Ketog glitik tak makan lagi ni.
1: Alah kesiannya. Hari ni kita buat ayat ketog glitik eh.
2: Ya. Yeah.
1: Muhammad Johari Abu Bakar kata dua-dua comel.
2: Mana?
1: Tu.
2: Kat mana?
1: Tiga kali ke kena baca? Alah.
2: Sengaja tau. Zuraida Muhammad. Tak makan dari pagi sibuk kerja banyak.
1: Ya mai ketog glitik dah. Kenaling.
2: Okey, pemanggil di talian.
1: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
3: Alif pada meeting.
1: Alif sihat dah. Ujang pagi ni kan Alif kan?
3: Mendung.
2: Malam ujang dah.
3: Malam hujan.
1: Okey Alin, ayat dia ketuk glitik hari ni Alin.
3: Ketuk glitik rasa pagi ni dah tahu lah apa. Tak makan lagi kot.
2: Dia menduga. Dia suka dia nak makan ketuk glitik tu.
1: Gitu, nak makan lagi.
2: Beres Alin.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Farah dan Azra. Dia tahu ni. Nama dok kabar. Abang Bob. Dari Batu Rakit.
2: Abang Bob.
1: Jahat je apa lalu saat ni ikut jalan jauh. Ketuk litik dah aku tahan nak membuang.
2: Oh ya ke?
1: Dia kata kejap apa?
2: Oh ya ke kata kejap apa?
1: Kejap apa tonggek ke benda ni?
2: Dia kan Japon selalu jadi mangsa keadaan tau.
1: Kan? Kalau orang cerita kalau zaman-zaman lama, masa zaman Japon Tonggek dulu.
2: Eh kalau buka restoran, nama Japon Tonggek ni.
1: Saya saran kau buka restoran tu.
2: Dia tak akan jadi Japon.
1: Tak, tapi nama Azra hilang lah. Nak pergi kedai mana? Nak pergi kedai Japon Tonggek?
2: Orang pun dah ingat tau.
1: Kan? Azra mana Japon Tonggek?
2: Signboard dia
1: Japon Tonggek.
2: Tak, signboard dia bersobah.
1: Besabah.
2: Oh, yeah.
1: Dia nak masuk kan nak kedai.
2: Tak apa lah. Besabah tu istilah dia besar lah.
1: Biar nampak kan.
2: Biar nampak lah. Pelacu mari tu nampak lalu.
1: Gitu.
2: Sarana.
1: Jangan tiru sebab nak buat ni. Benda? Kita panggil dia. Nak gi ni.
2: Mana?
1: Nak. Kita nak sahkan tu nama kita.
2: Membidah lah.
1: Bukan membidah. Kalau kita ada syarikat, kita tak boleh orang tiru.
2: Copyright dia tu. Nak buat hak milik dia.
1: Saya lupa nama apa. Nanti semula lah kalau kita ingat.
2: Hak milik kekal.
1: Hak milik kekal. Tapi ada nama dia dalam dalam proses tu.
2: Itulah. Kita orang bukan nega kan?
1: Kita kan nega maju.
2: Atas meja je.
1: Okay, Bomi.
2: Halo.
1: Halo. Ya.
4: Belajar dengan Farah.
1: Ya. Ayat kita hari ni. Ketuk glitik kat ni. Mak Ani.
4: Budak ni main kau je apa ketuk glitik. Baik, lemak sabuk dah.
1: Lemak dah sabuk dah?
2: Yelah, Lemak hujan.
1: Alah, apa ketuk glitik pau.
4: Laga-laga dah
1: dengar. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Dekat WhatsApp pula
1: Kat WhatsApp kita. Salam lah apa weh. Ketuk glitik WhatsApp ang. Syahri.
2: Oh, bawah kali.
1: Syahri.
2: Farid Ali. Dekat bawah.
1: Kita nak pakai kuning kok.
2: Dah tu?
1: Ketuk glitik rasa hari nak pakai baju kuning etek. Awak dengar prima donna pakai baju kuning. Contoh. Tak ada contoh eh.
2: Akan lalu.
1: Memang kita pakai baju kuning.
2: Ini nama dia ni, siapa dia ni ha? Zafaka.
1: Zafaka.
2: Dah tahulah bapa rohin tu. Asal jumpa. Bakar tu tua je jadi ketua geletik lalu.
1: Pasal yang galuh.
2: Dia jadi macam Bada-bada-bada-bada-bada jantungku gitu.
1: Bada-bada-bada jantungku berdebar. Lain pula bersih.
2: Lagi lain lah.
1: Lain-lain. Dia lari.
2: Ni Zee Bukit Payung eh?
1: Haa.
5: Bandar marah yang jumpa dengan kasih lama. Getik
2: pun. Ojek.
1: Kasih lama tu duk rasa benda pun. Dia je pada rasa. Kesian.
2: Perasaan dia.
1: IPO Abdul Rahman kata. Mari dah. Terima kasih Abdul Rahman. Inilah ayat tadi. Kalau kita nak
2: buat pemilikan ya.
1: Pemilikan kita tu, kita kena daftar dengan IPO ni. So bila dah IPO, orang lain tak boleh tiru dah.
2: Jadi kita kena daftar lah Farah.
1: Kalau orang tiru, maknanya kita boleh saman dia.
2: Itulah. Aris Mamat. Dan tahu dia kok ketua geletik duk ajak pergi selalu. Dah tahu dia kan?
1: Dah tahu dia. Okay.
2: Ketua geletik jualan akhir tahun ni jangan kabar ni.
1: Jangan kabar.
2: Dah tahu kau jangan lah.
1: Pattern kan. Betul, pattern kan. Tu baik pula dah berkata lain.
2: Siapa dia pattern
1: kan? Bambok kabar pattern kan. Jadi bila kita pattern kan, ayat dia hak betulnya. Kalau dalam istilah peniaga ni, dia ada satu orang dipanggil IPO ni lah. Macam Abdul Rahman kabar.
2: Yelah.
1: Bagus pendengar-pendengar kita dalam kabar. Pattern kan.
2: Yeah.
1: Nama jawab tonggek tu.
2: Sebab kadang-kadang ni DJ ni dia baca hak 3 tahun lepas. Lepas tu 3 tahun ni jadi dokman.
1: Aduh, biasalah tepu.
2: Tepu tau.
1: Kita buka AI. Mi Pak Mang. Kita gelitik saya berjabat duduk sebelah. Sejuk sangat. Kau kau ingat kan jauh kat TikTok.
2: Pula dah.
1: So hi Mi.
2: Kita gelitik gitu lah.
1: Tapi ni biasa kalau hak pasal kau kuat sebelah saya ni. Saya dah tahulah pasal benda. Kadang dia 21 duduk sejuk lagi.
2: Nampak mana?
1: Dah belah duduk sejuk lagi.
2: Nampak mana?
1: Ada dua ekor bahaya seorang.
2: Saya duduk Alaska.
1: Saya duduk cakap nak bagi ni. Sejuk ni tak? Sejuk ni.
2: Dah ambil aku tutup. betul lah biru dah weh.
1: Biru dah saya. Lepas tu dah nampak saya pakai lipstick. Bibir jadi biru.
2: Tutup dia buka kita. Ni Yati Merah Reading.
1: Ya. Yeah.
2: Dia kata, salam buat DJ Chomel dan Manis berdua.
1: Siapa dia puji kita saat ni?
2: Yati pada meeting.
1: Yati pada meeting.
2: Salam buat DJ Chomel dan Manis berdua.
1: Buat ulangan boleh tak? Saya tak dengar tadi.
2: Sakit tekok juga ni. Ketua gelitik pala lutut tengok ular besar. Bapak dalam bilik.
1: Bahaya ni. Macam mana ular boleh ada dalam bilik?
2: Dia ada luang lah tu.
1: Mungkinlah lukut lubang air ke mana-mana.
2: Kadang-kadang perhati .
1: Bilik air tu molek sikit tutup lah. Kalau musim-musim hujang ni kan.
2: You kalau store.
1: Salah lah punya perut siapa getok letik.
2: Itulah.
1: Siah ke yo dengar gini.
2: Makna. Makanlah yo. Kadang-kadang buat ayat pun kita jadi macam sensitif tau.
1: Cerita sungguh ni Makna kata.
2: Buat apa?
1: Getok letik tak hilang lagi ni.
2: Buat apa?
1: Nak belanggong budak sekolah tadi. Allah.
2: Bahaya.
1: Na'udzubillah Makna. Muja Allah selamat Makna.
2: Sebab tu kalau kawasan sekolah ni, ia kena perih 30 je.
1: Kadang-kadang kita beringat dah orang pula. Beringat.
2: Masalah juga.
1: Jadi kita pakat beringat.
2: Ni Cikgu Aziz.
1: Cikgu Aziz sampai sekolah Cikgu Aziz. Cikgu Aziz purba. Mana dia ngajar sejarah ni kalau Cikgu Aziz purba?
2: Cikgu Aziz purba.
1: Kalau dia kata Cikgu Aziz kuasa dua. Maknanya mekuat Cikgu Matematik.
2: Matematik.
1: Kalau purba ni biasa ngajar sejarah.
2: Cikgu sejarah lah ni. Dia kata kelih pada belalak kuah-kuah benda ni.
1: Kelih pada belalak kuah-kuah. Amba jadi ketua gelitik mula kelih mak jerang.
2: Belalak
1: gajah.
2: Belalak kuah-kuah. Tak mari lagi kuah-kuah ni. Kuah-kuah tu membawa maksud beli basang belalak dia ke guana tu.
1: Nampak tak kalau cikgu ni nulis macam tertik-tertik dia nulis.
2: Tu kata.
1: Kan ayat ada sengkang ada apa semua dalam kurungan
2: mana,
1: ada.
2: Mana nak cari orang buat perenggang dalam mana saat ni.
1: Tak ada lagi. Orang tulis memang apa ni cara dia.
2: Itulah.
1: Ikut skema. Ikut skema karangan ni perenggang pertama, perenggang kedua. Dan perenggang terakhir, conclusion dia tu. Thank you very much. Ada juga. Memang awak cikgu.
2: Lima baris ayat ni. Satu perenggang tu.
1: Terima kasih Cikgu Aziz Purba.
2: Assalamualaikum Bidu Wanita.
1: Waalaikumsalam Ashraf.
2: Daripada Ashraf dia kabur ayat dia gini. Bapa kalau bangun tidur pagi-pagi ketua gelitik seumur lapar perut kena leh.
1: Malang nak makan habis sengang
2: Ni makan lewat ni.
1: Makan lewat dia gitu lah. Diet ke guana?
2: Tu kata
1: Ashraf, diet. Nampak aku kekek dah tu.
2: Pak Yi PTB.
1: Ya, Pak Yi.
2: Ketua gelitik aku tengok mu pakai baju tahun 60-an. Habis setok jadi mak bom benda mu.
1: Ha? Kau buat apa yang nyakita maru ke dia? Biar ke dia dah nak pakai baju 60-an.
2: Maaf lah kelah mana Rodan ni nak baca ni. 3 minit lagi nak buletin dah ni. Aduh lah, awak ni memang sporting lah.
1: Banyak lagi ni.
2: Tu kata
1: stambung lagi WhatsApp ni.
2: Nak kira ke mana ni?
1: Dah nak kira dah 3 minit lagi kita ni.
2: We tepuk tangan lah. Menjadi penawar untuk orang yang nak baca ni.
1: Terima kasih banyak yang kenyik-kenyik mata pagi ni.
2: Aduh, siapa dia
1: kenyik mata sangat ni? Ni ada ni. Azmi Baka. Dia kan buat orang kenyik mata ke dia.
6: Pagi di Terengganu FM.